0: Ya, maka catatlah baginya satu kebaikan. Innama tarokaha min jarroi, karena dia meninggalkannya semata-mata karena aku. Ya, ini riwayat-riwayat yang berbeda, namun di situ ada pelajaran-pelajaran dari setiap riwayat yang saya nukil dalam kitab ini. Ada nilai-nilai tambahan. Nah, setelah kita mendengar tentang hadis ini, ya, atau hadis-hadis dengan beberapa redaksi yang disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla wasi'ur rahmah. Allah Azza wa Jalla zat yang maha luas rahmatnya. Jazilul ataw, Allah Ta'ala zat yang pemberiannya luar biasa banyaknya. Dan Allah, dia bermuamalah dengan hamba-hambanya. Ya. Muamalah Allah dengan hamba-hambanya antara dua kutub, dua sisi. Ya. Yang pertama, al-adlu wal-fadlu. Ya, Allah berlaku adil. Yang kedua adalah karunia yang Allah berikan. Kita melihat dalam hadis tadi. Seorang ingin berbuat keburukan. Tapi dia tidak melakukannya. Maka dicatat satu kebaikan baginya. Seorang ingin berbuat satu kebaikan. Belum sempat dia kerjakan, sudah dicatat satu kebaikan. Ini kan karunia dari Allah. Kalau dia mengerjakannya, dilipat gandakan. 10 kali sampai 700. Ini adalah al-fadl, karunia Allah Ta'ala. Adapun keadilan Allah, kalau dia mengerjakannya, Allah mencatat serupa dengan perbuatan buruk yang dikerjakannya. Ya. Ini keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah zat yang maha luas rahmatnya, hendaknya seorang hamba senantiasa selalu berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan tentu juga tetap ada rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa Allah Azza wa Jalla qaddara al-hasanat wa sayyiat. Allah Azza wa Jalla sudah menentukan, sudah menetapkan, sudah mentakdirkan tentang kebaikan-kebaikan dan balasan-balasannya, dan keburukan-keburukan dengan balasan-balasannya. Sudah tercatat di sisi Allah, ya, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah, innallaha kataba, ini artinya sudah masuk dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, apa yang belum terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi, Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang itu semuanya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna man nawa hasanatan wa arada an yaf'alaha, bahwa seorang yang ingin mengerjakan satu kebaikan, ya, dia ingin mengerjakan satu kebaikan. Walakinnahu lam yaf'alha limani'. Tapi dia tidak jadi mengerjakan kebaikan itu karena ada satu penghalang. Aw li ghairi mani, atau juga mungkin karena sebab yang lain. Ya, tidak ada penghalang tapi sebab yang lain. Katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Maka Allah mencatat bagi hamba itu satu pahala yang sempurna, ya, ghair mangkusa dan tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala. Ya, padahal dia baru niat ingin mengerjakan satu kebaikan. Namun karena terhalang oleh sesuatu atau karena sebab yang lain, dia tidak melaksanakan kebaikan itu. Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya. Makanya kita itu jangan pelit berniat baik. Ya. Atau kadang-kadang ada bisikan khawatir. Aku takut kalau niat berbuat baik, aku tidak lakukannya nanti dosa di sisi Allah. Atau kalau aku tidak bisa lakukannya nanti gimana ya, seakan-akan itu hutang. Itu bisikan-bisikan syaitan kepada seorang hamba. Ya. Maka seorang boleh berniat kebaikan. Ya. Dan minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Karena dengan niat untuk melakukan satu kebaikan saja, ya, dengan ikhlas niatnya, itu sudah dicatat pahala yang sempurna. Walaupun dia belum bisa mengerjakannya. Karena suatu hal, karena suatu sebab, dia tidak mengerjakan kebaikan itu. Tapi sudah berniat, sudah bertekad untuk melakukannya. Nah. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, Anna man hamma bihasanatin bil hasana fa'amilaha. Bahwa seorang hamba yang dia ingin berbuat satu kebaikan, kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, apa yang dia niatkan tadi, dia betul-betul mengerjakannya, katabah Allahu Azza wa Jalla, maka Allah mencatat kebaikan itu dan melipat gandakan kebaikan yang dikerjakannya dari 10 kebaikan sampai 700. Kelipatan 700. Bahkan lebih dari itu. Ila ad'af kathirah. Sampai lebih dari itu. Jadi 700 itu bukan batasan sebetulnya. Bisa jadi lebih dari 700. Kembali kepada niat orang itu. Dan kesungguhan dia dalam beramal. Faktor-faktor pendorong dia dalam beramal. Kemanfaatan amal kebaikan itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu semua faktor-faktor yang menunjang peningkatan perlipat gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah yang membalas kebaikan-kebaikan para hamba-hambanya. Maka jangan ragu terhadap kebaikan yang kita kerjakan, selama kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, selama itu tidak keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang mereka infakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ibarat sebuah biji yang menumbuhkan 7 cabang. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap cabang itu ada 100 biji. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunianya. Dan Allah yang maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Pelajaran yang diambil dari hadis ini. Anna al-adhaf allati mannallahu ala amilil hasana. Bahwa perlipat gandaan yang Allah anugerahkan kepada seorang pelaku kebaikan itu, ini tergantung dari banyak faktor. Sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah bihasa bil ikhlas. Keikhlasan pelaku tersebut yang melakukan kebaikan itu. Yang kedua, sidqi al-azm. Kebenaran niatnya, tekadnya yang bulat. Ya, kejujuran dia dalam bertekad untuk melakukan kebaikan. Kemudian wa huduril qalb, kemudian dia ikhlas dalam mengerjakannya. Dalam arti dia betul-betul konsentrasi, ya, dalam mengerjakan kebaikan itu. Wa ta'addi an-nafa'. Ya, dan tergantung dari banyaknya manfaat kebaikan itu kepada orang lain. Karena dalam kita beramal, ada amalan-amalan itu yang hanya untuk pribadi kita. Dan ada amalan-amalan itu yang juga kemanfaatannya, ya, itu bisa diperoleh oleh orang lain. Ya, contoh. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, ya, bahwa rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, qobliyah subuh yang dikerjakan oleh seorang hamba, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, 2 rakaat ini tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Kalau seorang yang mengerjakannya itu adalah pribadinya, dia mendapatkan kebaikan itu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Nah, bagaimana dengan suatu amal, suatu kebaikan yang tidak hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat bagi orang banyak? Bagaimana pahalanya? Ya. Bagaimana besarnya pahala seorang yang mengerjakan satu amalan tentu bermanfaat bagi orang banyak? Kalau saja 2 rakaat sebelum subuh kita kerjakan, padahal itu amalan pribadi, tidak ada hubungan dengan orang lain, pahalanya, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan yang jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak? Maka itu semua perlipatan ganjaran ini tergantung dari yang disebutkan tadi, keikhlasan, tekad yang bulat, ya, niat yang betul-betul lillahi ta'ala, ya, dan itu kemanfaatan bagi orang banyak. Ini semua penunjang-penunjang, ya, yang menjadikan pahala itu berlipat ganda. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa man nawa amala sayyi'atin, barang siapa yang berniat untuk mengerjakan suatu keburukan, falam ya'malha, namun dia tidak mengerjakan keburukan itu, namun yang mendorong dia meninggalkan keburukan itu adalah khaufan minallahi wa haya'an min, yang menyebabkan dia tidak mengerjakan keburukan itu karena takut pada Allah Ta'ala, kemudian karena malu kepada Allah Ta'ala, ya. Maka orang yang demikian itu katabahallahu indahu hasanah kamilah, Allah mencatat baginya satu kebaikan, satu pahala yang sempurna. Jadi penghalang dia untuk tidak mengerjakan keburukan itu adalah betul-betul karena Allah, bukan karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, bukan karena faktor-faktor lain, tapi betul-betul karena Allah. Itu yang dicatat satu kebaikan. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, man hamma bisayyi'atin fa'amilaha, barang siapa yang menginginkan untuk berbuat satu keburukan, lalu dia mengerjakan keburukan itu, katabahallahu alaihi sayyi'atan, ya, maka Allah mencatat baginya satu keburukan. Katabahallahu alaihi sayyi'atan wahidah, Allah mencatat baginya satu keburukan. Duna ziyadatin aw mudha'afah, tanpa dilipat gandakan keburukan itu, ya, tanpa dilipat gandakan, ya. Kalau di dalam kebaikan Allah lipat gandakan, tapi kalau dalam keburukan dia lakukan satu keburukan, dia berniat kemudian melakukannya, Allah mencatat hanya satu keburukan yang dikerjakan. Ini di antara rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya yang beriman pada Allah Ta'ala. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bayan sa'ad fadlillahi ala hadhil ummal marhumah. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang betapa luasnya karunia Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pencatatan kebaikan dan perlipatan kebaikan itu, dan dalam atau ketika Allah tidak mencatat keburukan kecuali sesuai dengan perbuatan hamba. Ini menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa pada umat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita menjadi umat Islam, umat Rasulullah SAW, satu nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat yang ada. Ya. Maka jagalah iman kita. Jagalah Islam kita. Jagalah akidah kita. Jagalah ibadah kita. Jagalah tauhid kita. Jagalah sunnah Nabi SAW. Ya. Satu nikmat yang luar biasa. Yang tidak bisa dinilai dengan duit, dengan harta, dan kedudukan, dan dengan dunia seisinya pun tidak bisa dinilai dengan hidayah yang Allah berikan pada seorang hamba. Falillahilhamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah. Ya, dari pertama yang terakhir, sampai yang terakhir. Semua pujian hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan tiada akhir pujian itu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwa pencatatan, ya, para malaikat, ya, yang bertugas mencatat amal-amal manusia itu mencakup seluruh amal. Karena sudah saya jelaskan pada mungkin pertemuan-pertemuan yang lalu, amal perbuatan kita ini ada 3 bagian. Dalam diri kita ada amal al-qalb, amalan hati, ya, contohnya keikhlasan, iman, takwa, ya, rasa takut pada Allah Ta'ala. Ini semua berkaitan dengan amal hati, termasuk cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Ini amal-amal hati. Kemudian yang kedua ada amalan lisan. Amal lisan ya berupa ucapan-ucapan, perkataan dan yang lainnya. Kemudian ketiga adalah amalan seluruh anggota badan kita. Ya, dan ini semua dicatat oleh para malaikat. Jadi malaikat mencatat tidak hanya amal lisan, tidak hanya amal anggota badan, ya, tapi juga amalan hati seorang dicatat oleh malaikat. Catat oleh para malaikat. Ya, itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, pernah ada seorang yang berkata, ya, la atasaddaqanna bi sadaqatin, sungguh aku akan mengeluarkan sedekah, aku akan memberikan sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, dan orang itu keluar, dan lillahi ta'ala, dia keluar untuk memberi sedekah. Fawadu'aha fi yadi sariqin. Ternyata, ya, orang yang diberikan sedekah itu seorang pencuri, maling. Ya. Fa'asbahu yatahaddatsun. Maka orang-orang pada berbicara. Karena orang tadi ini dia beri sedekah pada seorang maling, seorang pencuri. Ya, dia tidak tahu orang ini, ternyata orang ini mencuri. Ya, sudah dikenal dia sebagai seorang pencuri. Dia tidak tahu, dia berikan sedekah. Maka fa'asbahu yatahaddatsun. Ya, di pagi hari orang-orang pada berbicara. Tusuddiqa al-lailata ala sarikin. Bahwa pada malam ini ada orang yang memberikan sedekah kepada seorang maling, seorang pencuri. Ya. Faqul, maka orang itu yang memberikan sedekah, dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin. Ya Allah, segala puji atas milikmu, ya Allah. Jadi aku ini telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Ya. Kemudian orang ini berniat lagi, la atasaddaqan nabi sadaqatin, aku akan bersedekah lagi. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin. Dia keluar di malam hari, dia memberikan sedekahnya, ternyata sedekahnya itu diberikan kepada seorang wanita pezina. Fa asbahu yatahaddatsun. Di pagi hari menjadi bahan omongan orang-orang di situ. Tusuddiqal lailata ala zaniyatan. Ya, semalam ada orang berikan sedekah, ya, tapi kepada seorang wanita pezina. Mendengar omongan orang-orang ini, maka si orang yang memberikan sedekah tadi mengatakan, faqal, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Aku telah memberikan sedekah kepada seorang yang berzina. Kemudian orang itu berkata lagi, la atasaddaqan nabi sadaqatin, aku akan memberikan lagi sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi, dan orang itu keluar membawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyyin. Maka kemudian dia memberikan sedekah itu kepada seorang kaya, orang yang cukup. Ya, dia tidak tahu bahwa orang ini orang cukup. Intinya dia berikan pada orang tersebut. Fa asbahu yatahaddatsun, di pagi hari orang-orang pada berbincang. Ya. Tusaddiqal lailata ala ghaniyyin, wa semalam ada orang yang memberikan sedekah kepada orang kaya, orang yang cukup. Mendengar ucapan orang-orang itu, faqal, maka orang ini berkata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa zaniyatin wa ghaniyyin. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Ya. Jadi aku telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri, seorang wanita yang berzina, dan seorang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Maka, ya, fa'utiya faqila lahu. Kemudian orang ini didatangi dan dikatakan padanya, fa'utiya faqila lahu. Dikatakan pada orang ini, Amma sadaqatuka ala sariqin. Jadi ada orang datang kepada orang ini mengatakan pada dia, amma sadaqatuka ala sariqin, adapun sedekahmu yang engkau berikan pada seorang yang mencuri, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Maka semoga dengan kamu memberikan dia harta itu, sedekahmu itu, dia bisa menjaga dirinya dari mencuri. Wa amma az-zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Dan yang kedua, ketika kamu memberikan kepada seorang pezina itu, seorang wanita yang berzina, maka semoga dengan pemberianmu itu dia menjaga dirinya, ya, memelihara dirinya dari perbuatan zina. Wa ammal ghaniyyu, adapun pemberianmu kepada seorang kaya, fala'allahu an ya'tabira, maka semoga orang kaya itu mengambil pelajaran dari sedekahmu itu. Fayunfiqa mimma a'tahu Allah, maka dia pun akan ikut menginfakkan hartanya dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, ya, dan Imam Nasa'i. Adapun riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i, ya, berbunyi di antara rangkaian redaksi tadi, faqila lahu amma sadaqatuka faqad tuqbilat. Ada tambahan riwayat, orang yang datang kepada dia mengatakan, ya, bahwa adapun sedekah engkau itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan betapa niat seseorang ketika ingin melakukan satu kebaikan karena Allah taala, walaupun dia salah keliru dalam menempati sedekahnya itu, dia tetap dapat pahala di sisi Allah. Ya. Makanya ketika orang itu mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala sariqin, ya Allah segala puji hanya milikmu, karena aku telah memberikan sedekah pada seorang mencuri. Artinya, Allahumma lali li'anna sadaqati waqa'at biyadi man la yastahiqqu. Ini aku tidak tahu, ya Allah. Ternyata sedekahku itu, ya, ditempatkan, diberikan pada orang yang sebetulnya dia tidak berhak. Falakal hamdu haitsu kana dzalika bi iradatika. Maka segala puji milikmu, ya Allah, karena ini semua kehendakmu, ya Allah. Ya, ketika Allah menggerakkan orang ini bersedekah dan dia beri sedekah pada seorang miskin, artinya ini semua kehendak Allah taala. Ya. Bukan karena kehendakku sendiri. Ya. Ya. Karena apa? Fa inna iradatallah kullaha jamilah. Karena semua kehendak Allah itu pasti baik. Ya. Dan Allah menghendaki ketika jatuhnya sedekah itu tanpa sepengetahuan pemberi sedekah, sedekah itu ternyata diberikan kepada orang mencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya tanpa kehendak dari orang itu. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini, bahwa anna niyatal mutasaddiq idza kanat salihah kubilat sadaqatuhu walau lam taqa al-mauqi. Bahwasanya niat seorang akan memberikan sedekah, ya, dan niatnya ikhlas, benar-benar jujur kepada Allah, dia ingin mengeluarkan sedekah atau zakat, maka zakatnya itu atau pahala sedekahnya diterima oleh Allah taala. Ya, sedekahnya diterima oleh Allah taala walau lam taqa al-mauqi, walaupun tidak tepat sasaran. Niat dia, keikhlasan dia ketika mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, ya, ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita, ya, bahwa hadis ini sebagai menunjukkan sedekahnya orang tadi itu kepada seorang pencuri, kepada seorang yang berzina, dan kepada seorang kaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Li'annaha idza kanat sababan ila ma yardallahu. Karena sedekahnya orang itu menjadi sebab, ya, untuk mendapatkan ridho Allah. dalam upaya memperbaiki orang-orang itu. Yang tadinya mencuri, bisa jadi dia berhenti dari perbuatan dosanya mencuri. Yang tadinya berzina, dengan dia mendapatkan sedekah itu, bisa jadi dia berubah, dia berhenti dari perzinaannya. Orang kaya bisa ngambil pelajaran, dia akan mengeluarkan juga hartanya. Ya, maka ya, sedekah orang ini tadi tidak diragukan bahwa dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, ya, yang diambil dari hadis ini, fadlu sadaqati sirri wa fadlu ikhlas fiha. Hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan sedekah yang dia niat dari hatinya, dia rahasiakan namun tetap tersebar. Bukan dia menyebarkan, ya, tapi tersebar secara otomatis. Ya. Mungkin orang itu cerita kepada yang lainnya, sehingga tersebar berita tersebut. Tapi yang jelas bahwa orang ini, dia ketika memberikan sedekah dengan niat sedekah itu, ya, sedekah yang sir, ya, tidak apa namanya, tidak diumumkan. Cuma dia salah alamat ketika memberikan, tidak tepat sasaran. Jadi ini keutamaan sedekah yang disembunyikan. Kemudian berikutnya bahwa sebagian ulama mengatakan seorang memberikan sedekah namun tidak tepat sasaran, maka dianjurkan dia mengeluarkan lagi sedekah, mengulangi sedekah itu. Kalau tidak tepat sasaran, dianjurkan dia tetap atau dia mengulangi pemberian sedekah. Dan tidak perlu dia mengambil lagi dari orang yang sudah diberikan sedekah itu. Tidak perlu. Dia keluarkan lagi sedekahnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa menghukumi seseorang itu sesuai dengan yang tampak. Ya. Sebagaimana orang ini ketika dia memberikan sedekah, dia tidak tahu menahu tentang wanita ini pezina, dia tidak tahu orang ini pencuri, dan seterusnya. Intinya dia secara zahir, lahirnya orang-orang ini berhak mendapatkan sedekah. Maka dia berikan sedekah. Oleh karena itu, al-hukmu bidzahir. Kita dalam menghukumi seorang itu, apa yang tampak. Adapun hal-hal yang mendalam, apalagi niat-niat orang, hati seorang, itu kita tidak mengetahui. Ya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian, kalau sudah jelas, ya, ternyata telah jelas bahwa kita salah dalam sasaran memberikan sedekah. Nah, nanti yang kedua kalinya, ya jangan diulangi. Ya, jangan diulangi. Kita cari yang lebih tepat sasarannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keberkahan seorang yang dia sabar. Dari gunjingan manusia, omongan manusia, ya. Dan itu sudah putusan Allah. Dia mendengar omongan-omongan orang, gunjingan-gunjingan orang kepada dia ketika memberikan sedekah pada orang pencuri, kemudian orang yang melakukan zina, dan kepada seorang kaya. Menjadi omongan manusia. Tapi dia sabar. Ya, dia sabar. Ya. Makanya, sebagian salaf mengatakan, la taqta'il khidmata walau dhahara laka adamul qabul. Ya. Jangan kamu putus satu perbuatan baik yang kamu lakukan. Jangan terputus, ya, meskipun tampak bahwa itu tidak diterima. Tapi jangan kamu putus. Lanjutkan. Ya, selama niatmu baik, ikhlas karena Allah. Ya, kalaupun mungkin suatu saat salah sasaran, tapi jangan terputus amal kebaikan itu. Ya, tetap lakukan amal kebaikan tersebut. Makanya orang yang ridho dengan apa, dia sabar, ridho pada apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ini akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Allah menerima amal orang ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa annal insan idza nawal khaira, bahwa seorang kalau dia niat melakukan satu kebaikan, wasa'a fihi, kemudian dia telah berupaya maksimal, ya, untuk melakukan kebaikan itu, wa akhta'a, namun dia salah dan keliru, fa innahu yuktabu lahu, maka tetap dicatat baginya. kebaikan lakukannya, niat yang dilakukannya tetap dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, kalau dan tidak akan membahayakan dia. Walaupun salah sasaran, ya, tetap dia dicatat kebaikannya. Ya, kata Al-Aini, seorang ulama yang mensyarah hadis ini, bahwa hadis ini fihi dalil ala anna Allah yajzil 'abda ala hasabi niyyatihi fil khair. Kata beliau bahwa hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan, ya, balasan pada seorang hamba sesuai dengan niat yang ada pada hamba itu. Dari kebaikan niatnya yang dia niati, maka dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, itu diantara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi. Insya Allah pada pertemuan akan datang, ya, karena ini hadisnya panjang, maka hadis yang berikut ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mungkin, ya, saat ini sesi tanya jawab, kalau ada yang ingin bertanya, ya, dalam hal ini, maka silahkan. Dan kami kembalikan kepada yang membawakan acara, ya, insya Allah kita sudah mendengar dan betapa pentingnya masalah niat, ya, keikhlasan dalam berniat karena Allah, dan juga bahaya niat yang buruk, ya, karena tadi disebutkan dalam pembicaraan kita tadi bahwa seorang yang dia ingin berbuat satu keburukan, ya, tapi dia tidak mengerjakan keburukan itu karena faktor takut pada Allah, karena faktor, ya, yang intinya dia meninggalkan perbuatan buruk itu, maka dicatat satu kebaikan bagi orang itu. Tapi kalau seorang sudah berniat buruk, dia sudah bertekad melakukan keburukan, kemudian dia tidak jadi melakukan keburukan itu karena faktor lain, karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena ada tetangga yang melihat dia di tempat itu misalnya, karena yang lainnya, ya, bukan karena Allah, maka itu dicatat sama dengan orang yang mengerjakan keburukan itu. Karena seandainya tidak kondisinya memungkinkan, dia akan mengerjakan keburukan itu. Ya. Dasarnya, dalilnya yang saya ucapkan terakhir ini, hadis tentang dua orang muslim. Apabila saling membunuh, maka yang membunuh dan terbunuh itu di neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Sahabat bertanya, salah seorang sahabat, Abu Bakr, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, artinya tidak heran. Nah, kok yang terbunuh ini kok masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Karena dia sebetulnya yang terbunuh ini juga ingin membunuh, ya, lawannya. Ya. Tapi kedahuluan oleh yang membunuh. Maka dosanya dua-duanya. Oleh karena itu, kalau kita seorang meninggalkan satu keburukan, hendaknya karena Allah. Poinnya di situ. Yang ingin saya tekankan dalam masalah ini, ya, jika seorang ini melakukan satu keburukan, ya, kemudian dia meninggalkan keburukan itu, harus benar-benar karena Allah Ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Ya, bukan karena yang lainnya. Bukan karena kondisi yang tidak memungkinkan, bukan karena ada tetangganya yang melihat, dan lain sebagainya, tidak. Tapi betul-betul, dia meninggalkan keburukan itu karena Allah Ta'ala. Itu yang dicatat kebaikan. Ya. Itu yang dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Karena dia meninggalkan dosa itu atau keburukan itu karena Allah. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Aku qulu hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Begitu banyak faedah yang telah kita simak bersama ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Tentunya di antara ikhwatal Islam, para pendengar, pemirsa dan sahabat Roja yang ingin memperdalam materi yang telah disampaikan, ada hal yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya di sesi soal jawab ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 untuk Anda bertanya secara langsung. Ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 021-823-6543. Kita angkat yang pertama terlebih dahulu melalui telepon. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Dan kami informasikan untuk mematikan suara televisi ataupun radionya ketika Anda menelpon kami agar suaranya bisa kami dengar dengan jelas. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dari hamba Allah di Kota Bogor, Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: Afan Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah saya ini sudah pernah berumrah, Ustaz. Mm-hmm. Nah, ini ingin menanyakan apabila di kemudian hari saya ada rezeki kemudian akan berangkat umrah lagi. Jika niat ibadahnya, pahalanya kita niatkan untuk kakek nenek kita yang sebelumnya belum pernah umroh, itu apakah boleh, Ustaz?
1: Ya, umroh badal ya?
2: Sebetulnya tidak ada, betul, badal. Dimana sebetulnya memang tidak ada permintaan sebetulnya gitu. Tapi baik, kita ingin niatkan untuk melakukan hal itu, apakah boleh?
1: Baik.
2: Syukran, Ustaz.
1: Afwan.
2: Itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi, perlu saya jelaskan dalam masalah ini secara umum ya, bahwa amal terbaik ya seorang anak atau cucu kepada orang tua atau yang di atasnya itu adalah doa. Ya. Karena apa? Karena Nabi SAW menyebutkan tentang doa. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang tafa'u bihi atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia. Yang ketiga adalah waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh mendoakan orang tuanya. Ya. Jadi ini intinya di sini yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan tentang doa. Ini menunjukkan betapa mulianya doa itu. Dan dia menjadi amal yang terbaik dari seorang anak kepada orang tuanya atau pada kakeknya atau neneknya adalah doa. Ini poin penting yang untuk disampaikan. Dan yang kedua, masalah yang ditanyakan, apakah boleh seorang badal umroh untuk kakeknya, neneknya, padahal mereka sudah meninggal dan mereka tidak meminta, ya. Walaupun ada khilaf di antara ulama, tetapi saya cenderung kepada membolehkan. Ya, apalagi orang tua kita atau kakek kita, nenek kita yang sudah pernah, yang belum pernah umroh, maka saya cenderung pada pendapat para ulama yang membolehkan ya untuk mengumrohkan mereka. Dan seorang kalau dia mengumrohkan untuk orang lain atau menghajikan untuk orang lain, hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dibadalkan. Ya, ini juga hal yang perlu diketahui. Ya, misalnya si anak menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan orang tuanya, ayahnya atau ibunya, maka dalam pelaksanaan umroh itu hendaknya dia perbanyak doa untuk yang dia badalkan. Perbanyak doa untuk yang dibadalkan. Ini mungkin jawaban saya, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya di Bogor. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik jawaban yang telah diberikan. Kita akan kembali pertanyaan berikutnya di 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung dan mohon dikecilkan suara radio ataupun televisinya. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Kok gak kedengaran suara?
1: Ya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu silakan. Sudah terdengar? Ya, silakan. Baik, kita berikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin ada sedikit gangguan di lokasi. Ya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 021-823-654 kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
4: dari Umu Iqbal yang berada di Pariaman, Sumatera Barat, Ustaz.
5: Baik, silakan Umu Iqbal pertanyaannya.
4: Iya, ini mengenai sedekah tadi, Ustaz. Kalau seandainya kita mempunyai tetangga yang miskin, terus nggak sholat, Ustaz, bolehkah kita bersedekah kepada orang itu? Terus yang kedua, ada juga yang miskin, terus sering melakukan bid'ah. Apakah kita boleh melakukan sedekah kepada orang-orang yang seperti ini, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan tanggung jawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan beliau ya dari Pariaman ya Umu Iqbal. Pertama tentang tetangga yang dia tidak sholat, boleh enggak kita bersedekah padanya? Ya. Jawabannya ya bahwa hendaknya kita jadikan sedekah ini juga salah satu dari upaya kita untuk mendakwahkan mereka. Apalagi dia sebagai tetangga, dia punya hak untuk diingatkan. Dia punya hak untuk kita perlakukan baik. Nah, maka dari itu kesempatan-kesempatan seperti ini memberikan sedekah. Apabila kita sambil mengingatkan mereka, ini akan sangat bermanfaat. Jadi tidak sekadar memberikan. Ya. Apalagi mungkin mereka butuh pada kita. Ya. Tapi intinya tetap karena Allah Ta'ala. Cuma di situ ada kesempatan untuk kita bisa berdakwah. Ya. Untuk kita bisa berdakwah. Maka kita berikan pada mereka. Ya, insya Allah tidak mengapa. Kemudian juga mungkin kadang-kadang ada orang yang tidak mampu, mungkin kita kurang perhatikan. Kadang-kadang dia bisa jadi alat sholatnya juga mungkin tidak ada atau sederhana. Maka kita sebagai tetangga atau sebagai teman, ya bisa sambil kita dakwai, kita berikan. Ya, misalnya seorang wanita, berikan mukena. Ini ya, tak berikan yang mudah-mudahan bisa dipakai, dimanfaatkan. Ya. Jadi, sambil kita berikan hadiah, berikan sedekah, kita dakwai mereka. Iya. Ya, saya kadang-kadang kalau ada orang minta, misalnya, sedekah, dia masih narik, ya, hisap, rokok. Itu kita ingatkan. Ya. Ingat ya, uang ini saya tidak ridho digunakan untuk beli rokok. Ini untuk beli makan. Minimal satu poin udah masuk di orang itu. Satu poin udah masuk. Ya, jadi kita bicara bahwa ini haram, hukum, tidak ada gunanya. Kadang-kadang orang awam tidak ngerti mereka. Tapi ada hal yang bisa kita dakwai mereka. Dengan cara yang baik, cara yang hikmah. Ya, itu. Jadi saya melihat ini memberikan pada mereka, ya, sambil kita dakwai mereka, ini hal yang dibolehkan. Ya, hal yang dibolehkan. Sama halnya dengan juga orang yang melakukan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam sambil berdakwah, ya, sambil berdakwah. Sebab kalau kita memilih orang-orang yang itu, ya, sulit juga sih. Kadang-kadang mereka juga orang-orang yang cukup, yang sudah ikut sunnah dan lain sebagainya. Ya, justru ini menjadi sasaran-sasaran kita dalam berdakwah, ya, dalam berbuat baik. Ingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Dan niat kita untuk apa? Kita memberikan pada dia, ya, tetangga yang ini, bukan untuk mendorong dia agar tidak sholat, tidak. Ya. Tapi untuk dia, mendorong dia agar sholat sambil kita nasihat. Demikian pula pelaku kita. Semoga dia bisa berhenti dari perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallam. Ya. Dari bid'ah-bid'ahnya. Karena mereka bisa jadi tidak tahu. Belum sampai ilmu pada mereka. Maka kalau kita berikan dengan cara yang baik dan hikmah sambil kita, ya, keluarkan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, jangan diceramai, ya. Tapi ada kalimat yang singkat namun masuk, ya. Itu insya Allah merupakan momen-momen untuk berdakwah. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang tadi berikan, Ustaz. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya di 021-823-6543.
5: Ya, silakan. Ya, silakan.
6: Assalamualaikum,
5: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?

0: waktunya untuk bertobat, Ustaz.
1: Baik.
0: Kalau yang sudah meninggal dan bisa bertobat lagi, mungkin diancam dengan neraka. Yang masih hidupnya, Ustaz, kan dia akan bertobat nanti, masih tetapnya diancam dengan neraka itu, Ustaz.
1: Baik.
0: Namun penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pertanyaan, dan kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
2: Baik, pertanyaannya bagus sekali Bapak ini dari Sumatera tadi ya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam ya, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, "Idzal taqa al-muslimani bisayfayhima." Apabila dua orang muslim ya, mereka bertemu kemudian mereka saling membunuh karena bertemu dan pedang masing-masing. Faqatala ahaduhuma sahibahu, maka yang satu membunuh yang satunya. Falqatil wal maqtul finnar, kata Nabi alaihi wasallam, yang membunuh dan yang dibunuh itu di dalam api neraka ya. Ini hadis Rasulullah SAW, bukan omongannya ustaz ya. Kemudian ada sahabat bertanya, qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maqtul, ya Rasulullah, kalau yang bunuh itu masuk neraka, itu iya. Tapi gimana sih kalau yang terbunuh masuk neraka? Qol, kata Nabi alaihi salatu wasalam menjawab pertanyaan ini, innahu kana harisan ala qatli sahibi, karena dia pun bersemangat berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ya, jadi tentu di sini ya, yang harus dipahami dari hadis ini bahwa ini dua orang muslim yang saling akan membunuh ya. Bukan hanya satu. Dan tentu hal ini yang mereka lakukan bukan masalah-masalah dalam pembelaan diri. Karena ada hadis Nabi SAW ya, man kutila duna malihi fawa syahid, man kutila duna damihi fawa syahid, man kutila duna ahlihi fawa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena dia membela dirinya, nyawanya ya, kemudian dia mati terbunuh tapi dalam rangka membela dirinya, nyawanya, maka dia mati syahid. Misalnya ada perampok masuk rumah ya, dia ingin merampok tuan rumah, tuan rumah ingin membela dirinya, membela hartanya, dirinya, darahnya, darahnya, keluarganya, kemudian dia terbunuh, maka yang terbunuh itu mati syahid, yang membunuh itu yang jelas di neraka. Jadi mohon dipahami oleh Bapak yang bertanya bahwa ini berkaitan dengan ya, kalau seorang membela hartanya, mempertahankan nyawanya, mempertahankan hartanya, kemudian mempertahankan keluarganya ketika dia diserang ya, sehingga akan terjadi bunuh-membunuh, namun yang terbunuh itu yang membela diri ya, ini dia termasuk mati syahid ya. Adapun masalah-masalah yang berkaitan dengan seorang ya, yang dia misalnya hal-hal yang adapun masalah yang kedua yang ditanyakan tadi tentang tobat ya, kalau ini langsung dihukumi neraka ya, jawabannya adalah bahwa ini kita berbicara tentang orang yang di hadis yang tadi, dua orang yang saling bunuh membunuh, yang satu masuk neraka, dua-duanya terancam dosa karena saling akan membunuh. Adapun nanti jika orang ini yang membunuh ya, dia itu bertobat di sisi Allah sebelum matinya, itu urusan dia dan Allah Ta'ala ya. Tapi ini merupakan ancaman yang diberikan oleh Nabi Alaihissalam agar seorang muslim dan muslim yang lain jangan saling bunuh-membunuh, apalagi karena kepentingan-kepentingan dunia ya. Dan orang yang membunuh kalaupun dia bertobat ya, apalagi di satu masyarakat atau negeri misalnya yang tidak ada pelaksanaan qisas, orang yang membunuh dan dia bertobat, menyesali perbuatannya, itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Adapun haknya dia, hak yang terbunuh, itu nanti Allah Ta'ala yang menghakimi mereka di akhirat kelak. Tapi dia tetap berkewajiban untuk bertobat. Pembunuh tetap wajib bertobat. Ya. Kemudian juga dia diperintahkan berpuasa misalnya, 2 bulan berturut-turut. Kalau ada budak, dia merdekakan budak. Ya. Tapi karena sekarang tidak ada perbudakan, maka orang yang membunuh, dia berpuasa selama 2

0: bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, dia memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini semua dibicarakan dalam masalah tentang halal itu. Nah, tapi intinya seorang misalnya yang dia membunuh dan tidak bisa, dan dia kemudian bertobat setelah dia membunuh, itu dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang jelas kita tetap yakin bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya, hanya tinggal haknya orang yang terbunuh ini. Ya. Orang yang terbunuh ini akan menuntut dia di akhirat. Menuntut pada pembunuh. Dan Allah yang akan menghakimi mereka. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan pertanyaan yang ditanyakan tadi adalah pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang dengan penuh faedah ini, kami minta Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Roja yang kami hormati, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan marilah kita mengisi waktu-waktu kita dengan amal-amal kebaikan dan ilmu yang bermanfaat, dan terus belajar. Ya, jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Karena ilmu Islam ini luas dan sangat luas. Ya, namun kita ini harus tetap terus menuntut ilmu, dan ilmu yang kita miliki walaupun sedikit mari kita amalkan. Ya. Banyak hal-hal yang kurang bermanfaat yang kita lebih mampu untuk memberikan waktu kepadanya padahal tidak bermanfaat. Nah, ini hal-hal yang perlu kita renungkan agar kita bisa lebih maksimalkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk pemahaman Islam yang benar bagi seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Maka kita, ya saya dan semuanya, mari terus kita ya manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, terus menuntut ilmu, terus belajar, ya, dan bisa memberikan manfaat pada yang lainnya. Ya, kami aturkan jazakumullah khairan pada semua pihak, Roja maupun Al-Iman dan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dan menerima amal-amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian aku lukau lihada wa jazakumullah khairan wal afu minkum, dan mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LCMHI Afrullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan memberikan waktu-waktunya di sela kesibukan beliau. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau dan juga meluaskan keimanan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau. InsyaAllah Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami Kru Roja Celengsi dan rekan-rekan kami yang berada di Studio Aliman Center TV. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya kota Islam azani Allahu ayakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab ini. Akhir kalam, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semuanya dan tetap menjaga kesehatan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar, ilmu yang terpuji,
5: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
2: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.
8: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
9: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada kepadamu.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'du. Ikhwatul Islam azakumullah, sahabat Roja di mana pun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini di hari Selasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Atsari atau Al-Maidani hafizahullah. Dan alhamdulillah seperti biasa disampaikan kembali atau disampaikan secara langsung di setiap Selasa ini oleh beliau dan hadir langsung di studio untuk menyampaikan faedah-faedah dari buku tersebut. Masih melanjutkan mengenai waspada media yaitu metode pembelajaran, dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan kepada Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin pembahasan masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Kita sampai pada bab waspada media, yaitu tentang permasalahan anak dan gadget dan anak. Kita sampai pada poin metode pembelajaran. Ya, setelah kita paparkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh gadget, ya terutama kontennya, isinya, ya karena gadget itu cuma alatnya, ya berupa sosial media tentunya hari ini. Ya, ditambah lagi ya sarana-sarana entertainment, ya aplikasi-aplikasi yang menawarkan hiburan kepada penggunanya seperti YouTube dan lain sebagainya. Dan ini pengaruhnya terhadap otak anak, itu sudah kita jelaskan sebelumnya, ya bahwa ini berdampak sangat negatif, sangat buruk terhadap anak, ya. Masalahnya adalah benda ini ataupun gadget itu tidak bisa kita pisahkan ya dari kehidupan manusia hari ini, ya hampir semua kalangan, tua muda, anak-anak, dewasa, miskin kaya, ya semua memegang benda ini, ya dan ini sudah menjadi teman kehidupan manusia hari ini. Ya kita tidak bisa memusuhi teknologi, karena teknologi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada manfaatnya. Ya walaupun ya semua ada baik buruknya, plus minusnya, ya. Nah, Allah tidak menciptakan keburukan murni, enggak ada baiknya, ya. Nah, di sana pasti ada sisi-sisi positifnya. Jadi teknologi itu bersifat netral, tergantung yang memegangnya, ya sama seperti gadget juga, ya kita tidak bisa menafikan juga ya kebaikan-kebaikannya ataupun manfaat-manfaatnya. Banyak orang-orang yang hidupnya bergantung dengan benda itu hari ini, dengan alat itu hari ini, ya itulah sarana dia dan itulah alat dia untuk mencari nafkah. Ya, nah demikian ya, bagi anak juga ya beberapa kita katakan materi belajar itu perlu dibantu dengan gadget ya, demikian. Nah, sekarang ini ya sudah sangat familiar di tangan anak-anak ya, dan membantu para guru juga ya, terutama dalam hal kecepatan mendapatkan informasi ya, informasi science, pengetahuan ya. Jadi ada sisi positifnya pasti ada, namun ya kita harus mewaspadai sisi negatifnya yang tidak kalah besarnya juga ya. Nah, di sini perlu kebijakan ya, kebijaksanaan para pemegangnya. Masalahnya adalah anak-anak tidak begitu bijaksana ya, tidak begitu cerdas untuk menggunakan ponsel cerdas itu ya. Nah, perlu bimbingan dan pengawasan dari para orang tua, dan perlu yang namanya pembatasan ya. Korban gadget ini bukan hanya anak-anak ya, orang tua lebih banyak lagi yang menjadi korban gadget ya. Nah, maka dari itu ya, masalah kita berkaitan dengan gadget ini adalah masalah keteladanan ya. Kita kadang-kadang bernarasi panjang lebar kepada anak tentang bahaya gadget, bahwa gadget ini begini begitu, seolah-olah dia adalah hantu yang menakutkan. Cuma ya, kita katakan ironinya adalah mereka melihat kita memegang benda itu hari-hari, setiap hari, bahkan mungkin nggak bisa lepas dari tangan kita. Lalu kita berbicara kepada anak tentang bahaya gadget, tentang dampak negatifnya, tentang keburukannya dan lain sebagainya. Inilah satu yang paradoks ya. Mereka mungkin nggak begitu percaya dengan omongan kita, karena kita sendiri belum bisa menjadi contoh ya, belum bisa menjadi teladan dalam bab ini ya. Termasuk ya, kita katakan di sekolah juga, di pondok-pondok pesantren juga, mereka lihat guru-gurunya yang pegang gadget semua. Anak-anak itu kadang-kadang dia tidak mau mengerti sepenting apa kita pegang benda itu ya. Orang tua bisa beralibi, beralasan, wah, saya orang tua perlu benda itu, ini alat untuk ini dan itu. Dia tidak melihat sisi itunya ya, kepentingan dan urgensi benda itu untuk kita, bagi kita, tapi dia lihat benda itu ada di tangan kita. Itu poinnya ya, itu intinya ya. Maka dia susah mempercayai perkataan orang tuanya yang mengatakan gadget itu bahaya, gadget itu negatif, gadget itu banyak keburukan dan lain sebagainya ya. Maka dari itu ya, hendaknya ini metode pembelajaran pertama hendaknya kedua orang tua menjadi contoh yang baik ya, contoh yang baik bagi anak, yaitu menjadi orang tua yang bijak dalam menggunakan gadget ya. Kalau bisa benda itu jangan terus ada di tangan kita ya. Kadang-kadang orang dewasa ini, orang tua ini, ayah bunda ini kemana-mana bawa gadget, bahkan ke masjid pun kadang-kadang sholat lima waktu yang dia nggak perlu bawa gadget, dia pun bawa gadget, seolah-olah itu nggak bisa lepas di rumah, di masjid, di tempat kerja, bahkan dalam kendaraan ya masih main gadget juga. Bahkan ada orang yang nyetir aja main gadget, ada orang yang begitu salam, assalamualaikum kanan kiri langsung lihat gadget. Dan itu pemandangan yang dilihat anak-anak kita hari ini. Lalu bagaimana mereka bisa percaya bahwa gadget ini bahaya ya? Mereka nggak akan bisa percaya bahwa gadget itu benda yang berbahaya. Dia lihat para orang tua, orang-orang dewasa, habis sholat aja lihat gadget. Ya kalau nggak penting, ya tentunya itu bukan benda pertama yang mereka lihat seusai ya salam. Tapi begitulah pemandangannya, itu kenyataan yang nggak bisa kita tolak. Ya, kita memang mengakui bahwa benda itu menjadi salah satu kebutuhan kita. Ya cuma bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Mereka melihatnya, mereka menyaksikannya, bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah, bahkan yang labelnya pondok pesantren. Dia lihat guru-gurunya semuanya pegang gadget ya, dari bawah sampai ke atas, di mana-mana. Lalu bagaimana dia bisa percaya? Kalaupun dia menahan diri dari gadget, itu karena aturan, bukan karena dia bijak dalam memandang benda itu, enggak. Tapi ya murni karena aturan, karena ada hukuman dan sanksi. Itu bisa kita lihat ketika dia pulang ke rumah, muncullah aslinya. Sebenarnya dia memang juga gak bisa lepas dari gadget itu. Ya, jadi ini masalah kita. Jadi, poin pertama yang paling penting di sini adalah hendaknya kedua orang tua menjadi contoh yang baik bagi anaknya dalam hal menggunakan gadget ini. Ya, kalau bisa janganlah setiap saat kita berpapasan, bertemu, berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak kita, kita selalu pegang gadget. Sehingga kadang-kadang orang tua itu ada yang marah ketika dia sedang main gadget diganggu sama anaknya atau ditanya sama anaknya. Dia sedang asyik main gadget, lalu dia usir anaknya. Atau dia bahkan marahi anaknya. Ya, dia anggap mengganggu keasikannya bermain gadget. Lalu gimana dia bisa percaya? Ya, apapun dalil yang kita sampaikan, ya, nggak akan percaya dia kalau dia lihat kenyataannya seperti itu. Kalau dia lihat ke realita sehari-harinya seperti itu. Ini yang menjadi masalah besar sebenarnya, yaitu masalah keteladanan, contoh dalam hal menggunakan gadget ini. Ya, nah demikian. Jadi ya, berilah contoh yang baik ya. Apa yang bisa kita contohkan kepada anak berkaitan dengan benda itu. Ya, maka ya kalau bisa, ya janganlah selalu memegang benda itu di hadapan anak. Berikanlah waktu untuk anak ketika kita berada di rumah. Bercanda, berkomunikasi dengan anak, ya, menghabiskan waktu bersama anak tanpa gadget. Ya walaupun kita paham lah bahwa benda itu penting bagi kita. Tapi semua ada haknya. Anak juga ada haknya. Banyak orang tua hari ini ya berkurang komunikasinya dengan anak, ya. Bahkan mungkin tidak ada ya karena keasikannya, kesibukannya bermain gadget. Sehingga dia tidak memberikan waktu untuk anak. Ya, padahal anak misalnya berada di rumah. Ya, anak bersamanya, bahkan satu ruangan. Ya, demikian juga para ibu juga. Ya, ibu-ibu hari ini ya rata-rata pegang gadget semua. Ya, nah mereka asyik menonton. Ya, sementara anak ya gimana cara mendiamkannya? Ya, dikasih gadget juga. Lalu bagaimana masalah ini bisa selesai? Ya, kalau lah ibunya main gadget, anak dibiarkan main gadget, apakah ibunya bisa mengawasi anak itu dalam bermain gadget? Mungkin tidak, karena dia juga sedang asyik sendiri. Jadi ini masalahnya kesadaran kita ya tentang benda yang ada di tangan kita ini. Nah, demikian. Jadi ini gak bisa kita delete ya. Bisa saya katakan gadget itu gak bisa kita delete, hapus dalam kehidupan manusia hari ini. Dia sudah menjadi bagian yang gak bisa terpisahkan. Sudah menjadi kebutuhan, bahkan bisa dikatakan kebutuhan primer hari ini. Orang itu kalau keluar rumah nggak bawa gadget, bingung dia. Nggak bawa yang lainnya nggak apa-apa. Nggak bawa dompet, nggak bawa, nggak pusing. Tapi nggak bawa gadget itu masalah besar. Karena sekarang ini banyak urusan itu ada di gadget. Ya, ada di gadget, alat bayar, alat ini, alat itu, semua. Dia adalah alat serba bisa, ya. Nah, alat ajaib yang bisa memenuhi keinginan manusia, ya. Nah, demikian. Maka ya, bijaklah ya dalam menggunakannya, hingga kita bisa menjadi contoh yang baik. Kalau anak melihat kita, oh, orang tua saya membatasi diri dari gadget, nggak selalu dia pegang gadget, ya. Nah, ke masjid, ya kalau nggak perlu bawa gadget, ya nggak bawa gadget. Sehingga, itu yang dia lihat pada kita, sehingga tanpa ngomong pun, ya, tanpa ngomong berpanjang lebar, tanpa bicara berpanjang lebar, dia sudah ngerti. Oh, benda itu ada waktu-waktunya untuk digunakan. Ya, nah demikian. Ya, apalagi hari ini kadang-kadang ruangan-ruangan di rumah itu cuma formalitas belaka, namanya ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, ya, ruang apapun. Tempat kumpul keluarga kadang-kadang ya sudah kumpul badannya, tapi mereka masing-masing asik dengan gadgetnya. Ya tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan bahkan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Satu hal yang sangat kita katakan konyol hari ini adalah orang-orang berkumpul lalu mereka saling tertawa karena sebab yang berbeda. itu satu keanehan zaman sekarang, nggak terbayangkan ini terjadi oleh orang-orang yang hidup pada masa dahulu. Ya, orang-orang berkumpul satu ruangan, saling tertawa, tapi karena sebab yang berbeda. Karena mereka masing-masing lihat gadgetnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka beri pembatasan, misalnya dalam hal membatasi diri dari gadget. Kita harus memberikan contoh. Ya, kita harus memberikan contoh. Nah, maka ketika kita tampil di hadapan anak, ya usahakanlah jangan selalu gadget itu bersama kita. Kalau bisa singkirkan itu. Ada waktu-waktunya di rumah misalnya. Ya, kalau bisa ya benda itu disisihkan dulu dan berikan waktu untuk keluarga, family time. Ya, nah demikian sehingga ya begitulah kita katakan contoh yang dilihat anak di rumah. Ya, nah lama-lama dia juga terbiasa dengan kondisi seperti itu. Artinya ya nggak begitu penting benda itu. Ya kalau kumpul bersama keluarga, ya bunda, ya ngobrol, ya berkomunikasi, ya. Nah demikian ya. Nah buat kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan yang tidak melibatkan gadget, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan kenalkan anak dengan gadget di usia dini. Ya, ada usia-usia di mana anak ya belum pantas untuk megang benda itu, ya. Sebut saja ya, kita katakan Basuta bawah 10 tahun. Ya, di mana anak ini masih bocah, bocil, ya. Dia dalam masa pertumbuhan, perkembangan, termasuk otaknya. Nah, anak yang pegang gadget di usia-usia seperti itu cenderung terganggu kerja otaknya. Bahkan ada seorang anak yang divonis autis oleh orang tuanya karena hiperaktif. Setelah diperiksa ternyata dia nggak autis sama sekali. Dia bukan autis, hanya saja otaknya terpapar gadget. Ya sehingga itu berimbas kepada perilakunya hingga anak itu menjadi hiperaktif, merusak kerja otaknya. Ya merusak kerja otaknya. Sementara orang tua kira, wah ini anak kena anak autis. Padahal setelah diperiksa dia bukan autis sama sekali. Hanya saja kerja otaknya rusak karena sedari kecil dia sudah dikenalkan gadget sama orang tuanya. Ya, nah begitu besar pengaruh gadget itu terhadap perkembangan otak anak. Ya terutama anak-anak di bawah 10 tahun di mana mereka ya belum bisa begitu memahami ya benda itu. Benda itu mengasyikkan baginya. Cuma dia nggak tahu seberapa besar pengaruh benda itu terhadap dirinya. Ya, terutama di sini adalah otak. Nah, salah satu di antara Dawiyatul Khomsah adalah otak. Menjaga akal. Ya, itu salah satu di antara lima Dawiyatul Khomsah, lima perkara asasi yang harus dijaga. Yaitu menjaga akal. Kalau pada orang dewasa, jangan minum khomer. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kamu mabuk. Kalau kamu mabuk, kamu tidak bisa menggunakan akal sehat. Akalnya rusak jadinya. Maka semua hal yang bisa merusak fungsi akal di dalam Islam itu hukumnya diharamkan. Nah, anak-anak belum waktunya mereka pegang gadget. Dan itu bisa merusak otaknya. Kerja otaknya, akalnya. Maka ya batasi dia di usia-usia seperti itu. Jangan diperkenalkan gadget itu kepadanya. Tapi masalahnya orang tua hari ini ya, untuk membuat anak itu jadi tenang, anteng, diam, ya, misalnya anak ini rewel begitu ya. Nah, ya cara instan para orang tua hari ini ya dikasih gadget. Ya dikasih gadget, diam itu anak. Ya memang anak itu diam. Ya cuma tanpa terasa itu membunuh, ya, kita katakan karakternya, membunuh kepribadiannya, membunuh akalnya, ya. Nah, demikian. Ada bahaya yang tersembunyi di situ yang tidak disadari oleh para orang tua. Memang satu masalah selesai, anak itu enggak rewel, tapi masalah lain itu mungkin akan datang lebih badai lagi, lebih besar lagi, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jangan, kalau bisa jangan kenalkan anak dengan gadget di usia-usia seperti itu, ya. Nah, dia masih sangat kecil, dia belum paham. ya sebenarnya benda itu hadir untuk apa, ya. Nah, demikian. Karena pada masa usia tersebut merupakan masa emas, di mana salah satunya yang perlu dirangsang adalah sensor motorik anak itu sedang tumbuh dan berkembang pesat. Maka dia perlu aktivitas yang bersifat fisik yang merangsang sensor motoriknya. Nah, anak main gadget, ya jadi mager. Ya, makanya anak-anak sekarang kalau turun hujan misalnya, ya, disuruh mandi hujan atau main gadget, dia akan lebih pilih main gadget daripada mandi hujan. Kalau anak-anak zaman dulu kadang-kadang suka curi-curi untuk mandi hujan, karena kalau ketahuan dimarahi sama orang tuanya. Tapi anak sekarang disuruh sama orang tuanya main hujan, dia nggak mau, dia lebih tertarik untuk main gadget di dalam kamarnya. Ya, dan tentunya ya, banyak penyakit itu muncul karena mager, malas gerak. Nah, gadget itu berpotensi membuat orang itu malas gerak, alias mager. Dan ini bukan hanya pada anak-anak ya, orang tua juga berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Kalau mereka ya menghabiskan banyak waktunya di depan screen gadgetnya, di depan layar gadgetnya, ya, termasuk anak-anak juga, ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada perkembangan sensor motorik anak yang sedang tumbuh dan berkembang pesat, ya. Maka anak itu perlu sentuhan rangsangan secara langsung, ya, mengaktifkan sensor gerak mereka. Ya, maka ya dianjurkan untuk ya bermain yang sifatnya ya kita kan fisikal, kejar-kejaran, lari-lari, ya, manjat, ya, kalau anak laki-laki ya. Nah, yang hal yang ya kita katakan melibatkan gerak tubuhnya lah, ya. Nah, maka Nabi kadang-kadang bermain-main dengan anak, ya, berlari-lari, berkejar-kejaran dengan mereka, Nabi meladeni mereka. Itu seorang Nabi yang Nabi usianya 50 tahun ke atas saat itu. Ya, nah demikian ya. Nah, untuk kita katakan merangsang keinginan dan kita katakan minat anak untuk bergerak. Ya, nah sampai seperti itu ya. Nah, demikian. Tapi kalau sudah diberi benda ajaib itu, ya sudah, dia nggak akan kemana-mana. Dia akan asyik ya dengan dunianya, yaitu dunia maya. Apalagi tanpa pengawasan, lengkaplah penderitaan. Ya, sudah dikasih benda itu saja sudah ya kita katakan punya pengaruh buruk terhadap dirinya, apalagi tanpa pengawasan, ya selesai sudah, ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Nah, kalau bisa itu jangan diberikan dulu kepada anak, ya, di usia bawah 10 tahun, belum balik lagi dia, ya. Nah, demikian. Yang ketiga adalah saat menginjak usia sekolah dasar, mungkin 10 tahun ke atas, kelas 3, 4, 5, 4, 5, 6 ya. Nah, mungkin ya beberapa pelajaran kadang-kadang sudah menggunakan gadget ya. Apalagi kemarin zamannya COVID ya, anak-anak terpaksa belajar online ya, hingga akhirnya benda itu sampai juga ke tangan mereka. Maka berikanlah pembekalan dan pendampingan. Ya, jadi perlu dikasih mukaddimah dulu ya ketika anak itu sudah pegang benda tersebut, ya. Nah, teruslah memberikan pembekalan, pendampingan dan contoh supaya dia tahu batas. Karena manusia itu yang salah satu perkara yang perlu dipahami oleh manusia adalah manusia harus mengerti batas. Karena manusia cenderung dengan hawa nafsu yang mereka miliki maunya tidak berbatas semua, ya. Nah, tapi ya manusia akan sampai pada batasnya, ya. Nah, demikian. Maka anak itu ya juga perlu untuk tahu ya bahwa benda itu ada batasnya, ya. Nah, demikian. Karena jika berlebihan maka yang muncul adalah pengaruh buruknya, ya. Misalnya pengaruh buruknya pada kerja otak, dan itu tidak main-main, sangat berbahaya, ya. Nah, demikian. Jadi dia pun bisa mengambil manfaat dan faedah dari penggunaan benda itu. Dia kita ajari untuk bijak. Kita ajari dia, kita arahkan dia untuk bijak menggunakan benda itu. Karena pada akhirnya dia juga akan pegang benda itu. Pada akhirnya ya. Dia akan pegang juga benda itu. Ya, cuma dia perlu dikasih pembekalan, ya. Dia perlu dikasih pendampingan. Dia perlu diberi pengarahan, tuntunan, sehingga akhirnya dia juga mengerti tentang benda itu. Ya, kadang-kadang orang tua melarang, hanya sekedar melarang dan kasih sanksi, tapi tidak melakukan pembekalan dan pendampingan. Ya, pokoknya kita katakan dilarang. Ya, caranya bagaimana dengan memberikan sanksi dan sanksi? Ini kepada anak yang sudah pantas pegang gadget ya. Pendekatan hukuman, ya. Sementara orang tua pegang benda itu nggak dapat hukuman sama sekali. Ya, dalam pendidikan rasa kesetimbangan itu perlu, menghadirkan rasa keadilan itu sangat penting. Karena kalau itu tidak hadir atau tidak tercipta, itu sama dengan meruntuhkan pendidikan itu sendiri. Nah, kadang-kadang itu orang yang lupa, para orang tua ini, pendidik ini lupa menghadirkan rasa keadilan, ya, menghadirkan rasa kesetimbangan di sini. Ya, anak-anak diberi sanksi ini itu, kalau ketahuan main gadget, kalau ini itu, ya dia lihat gimana, orang tua dengan gadgetnya nggak ada sanksi. Ya, bahkan dia lihat orang tuanya bertengkar gara-gara gadget, itu juga nggak ada kata-kata buruk terhadap mereka berkenaan dengan gadget. Lalu gimana mereka bisa merasakan keadilan di situ, kesetimbangan? Nggak ada. Ya, mereka katakan ini omong kosong semua. Ya, nah seperti itu. Walaupun mereka tidak katakan ya, tapi ya, mau nggak mau itu ada dalam pikiran mereka. Makanya pendekatannya bukan pendekatan sanksi, pendekatan negatif, ya, pendekatan yang positif, yaitu dengan memberikan pembekalan dan pendampingan, pengawasan, mengarahkan, dan terus itu harus terus dilakukan sehingga dia bijak menggunakan benda itu, menggunakan alat itu. Karena satu saat kelak dia pasti menggunakan benda itu, dia pasti pakai alat itu, ya, sebagaimana kita, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ya. Yang keempat, buatlah aturan yang disepakati berkaitan dengan penggunaan gadget. Misalnya kapan waktunya, untuk apa, dan bagaimana menggunakannya. Tadi kita singgung tentang masalah menghadirkan rasa keadilan, sehingga menimbulkan satu kesetimbangan. Sehingga mereka juga mudah mengerti begitu. Ya, tidak konflik di kepala mereka. Maka buatlah aturan yang disepakati bersama, berlaku untuk semua. Berlaku untuk anak, ayah, dan bunda. Contohnya dalam hal pembatasan penggunaan gadget. Mungkin ada waktu-waktu ya di mana tidak ada gadget. Mungkin gadget dikumpulkan, dimasukkan dalam kotak ya, semua gadget. Baik itu orang tua maupun anak, ayah, bunda maupun anak. Nah, kalau dibuat aturan seperti itu, dia kan melihat adanya keadilan di situ, kesetimbangan, bahwa semua tanpa terkecuali. Ini kita rampas gadget dari tangan anak kita, habis itu ya kita mengacuhkannya dan sibuk bermain gadget. Itu satu ironi sebenarnya. Ya, orang tua yang merampas gadget dari tangan anaknya dan bernarasi itu bahaya, lalu setelah itu dia sibuk main gadget. Ketika anaknya menghampirinya, menyamperinnya, dia justru marah dan mengusir anak itu. Ini ironi sekali sebenarnya. Ini pendidikan model apa? Makanya kita katakan tadi, kegagalan kita berkaitan dengan gadget adalah kita gagal jadi teladan. Sehingga omongan kita itu jadi radio rusak di telinga anak. Ya, enggak dipercayai sama mereka. Mereka enggak mempercayainya. Gitu ya. Nah, maka buatlah aturan yang disepakati bersama. Tadi kita katakan bahwa anak itu dia juga enggak begitu memahami seberapa penting benda itu di tangan kita. Bukan itu poinnya. Enggak bisa kita membuat orang mengerti begitu ya. Dengan urgensi kita memegang handphone itu, Sebagai contoh begini, ada orang begitu assalamualaikum pegang gadget. Apa pandangan orang-orang yang ada di sekitar? Oh ini parah ini ya. Masa dia nggak bisa menahan diri? Ya orang-orang nggak bisa paham sepenting apa kita pegang gadget itu. Tapi orang melihat ini orang habis salam assalamualaikum langsung lihat gadget gitu ya. Nah demikian yang mereka pahami itu bahwa orang ini ya sudah kecanduan dengan gadget gitu ya. Apa kita bisa kita katakan menyalahkan opini orang yang nggak bisa juga ya. Nah demi kenyataan yang dia lihat yang mereka lihat seperti itu ya. Nah demi apalagi ini kaitannya dengan ya anak pendidikan anak di rumah lagi. Demikian juga mungkin di sekolah, sama aja di lembaga-lembaga pendidikan apapun namanya. Mau full day, half day, pondok, ya dia lihat. Mulai dari, ya kita katakan bawah sampai ke atas, mulai dari guru sampai, ya kita katakan pegawai, ya, yang ada kaitannya dengan proses belajar-mengajar ataupun tidak, semuanya orang pegang gadget semua. Ya, nah, lalu apa yang bisa kita omongkan? Wallahu a'lam bishawab. Maka carilah cara yang lebih bisa menghadirkan rasa kesetimbangan, rasa keadilan, yaitu buat aturan, ya peraturan yang disepakati bersama, yang kita juga bisa melakukannya. Misalnya pembatasannya, ya, nah, ada waktu-waktunya. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Dan bagaimana menggunakannya? Sebagai contoh, di rumah ya kalau bisa gadget itu jangan menjadi barang pribadi. Ini untuk meminimalisir bahaya gadget ya. Kalau bisa gadget itu jangan jadi barang pribadi. Staff yang sifatnya pribadi. Gimana maksudnya? Gak usah main password-passwordan. Hingga semua gadget bisa diakses, gadget siapapun itu, gadget si ayah, gadget si ibu, gadget si anak. Nah, ini supaya ya kita bisa mengontrol dan mengawasi mereka apa saja kegiatannya di dunia maya. Nah ini kadang-kadang kita sendiri menjadikan barang itu barang rahasia. Kita marah-marah kalau misalnya anak kita buka gadget kita. Kita marah-marah sama istri kita kalau dia buka gadget kita. Ya, tapi kita memaksa anak untuk ya kita periksa gadgetnya. Ini kan itu tadi ya. Peraturan itu dibuat agar ada di situ rasa keadilan. Maka jangan dijadikan gadget itu sebagai barang pribadi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ya bisa diakses oleh siapa saja, bisa dibuka dia lihat apa namanya apa saja kegiatan kita di gadget itu kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini dalam rangka pendidikan ya, supaya kita karena tujuan kita kan ya kita nggak pertama kita nggak bisa melepaskan diri dari benda itu. Yang kedua kita tidak ingin juga anak kita terdampak karena benda itu. Nah dalam ini kita harus beri contoh kepada mereka. Ya begitulah caranya. Ya kalau mau ya, kalau enggak ya agak repot di sini. Ya kata-kata kita akan kehilangan kesaktiannya. Ya berkaitan dengan gadget gitu ya. Nah demikian. Apa yang mendapat mereka pahami? Wah. Ini orang gede, maksudnya orang dewasa, ayah bundanya atau pendidiknya, gurunya mau menang sendiri aja. Kalau gadget dia nggak boleh dilihat, tapi gadget kita diperiksa-periksa sampai ke akar-akarnya. Memang dalam hatinya apa? Memangnya kalau diperiksa gadget guru dan orang tuanya aman, itu akan ada di kepalanya juga. Kita nggak bisa menafikan itu. Dia apa yang muncul? Rasa ketidakadilan. Oh begitu ya, nanti kalau saya jadi orang dewasa akan seperti itu juga gitu ya. Nah jadi dia gak bijak menggunakan benda ini. Karena ya kebanyakan gadget itu menjadi berbahaya kalau itu menjadi rahasia. Karena itu sifat dosa. Nabi mengatakan, Al-ismu mahaka fi sadrik wa karihta yattali alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak mau orang lain mengetahuinya. itu menjadi potensi dosa jadinya, karena kita nggak mau orang lain tahu. Ya termasuk antara suami istri lah misalnya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisa. Dari situ kita bisa ya menanamkan rasa kepercayaan bahwa kita percaya sama dia, sebagaimana ya, ya dia juga percaya sama kita. Ya, nah menumbuhkan rasa percaya pada seseorang itu kan nggak mudah. Bagaimana anak percaya sama omongan kita? Kalau seperti itu caranya, ya cenderung kesannya itu mau menang sendiri. Ya demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nah demikian. Jadi buatlah aturan-aturan karena perlu peraturan. Karena peraturan itu dibuat untuk pembatasan. Tapi bisa itu disepakati, artinya itu berlaku untuk semua. Ya, nah demikian. Ya, untuk bagaimana menggunakannya kan begitu ya. Sehingga semuanya terbuka. Ya, kita tahu apa saja aplikasi yang ada di gadget anak kita. Anak kita juga tahu kita main apa gitu ya. Itu kan dia percaya. Dan itu kan susah. Itu poin pentingnya. Sehingga dia mau jujur. Ya, dan dia juga enggak keberatan kalau kita oprek-oprek handphone-nya gitu. Tapi anak-anak hari ini menyadari hal seperti itu kan sedikit juga ya, yang dia mau bersedia gadgetnya diobrak-abrik sama orang tuanya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Paling dia enggak percaya sama orang tuanya. Ya, karena orang tuanya juga kesannya enggak percaya sama dia. Nah ini yang akan menjadi kita katakan apa ya, hal yang mengganjal jadinya ya. Jadi ya jadi buntu mengenai masalah gadget ini kalau cara kerjanya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu ya materinya pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi, masih berkaitan, kita masih membicarakan anak dan gadgetnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, alhamdulillah baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallah atas materi yang telah disampaikan. Ini merupakan apa ya, sindiran baik kita semua Ustaz sebagai orang tua, insyaallah sangat sangat menampar sekali untuk kita sebagai orang tua, yang mana kita ingin anak-anak dijauhkan dari gadget, namun kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa lepas dari gadget tadi. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa terus istiqomah dalam mendidikkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama Ustaz, ada penanya yang berada di Jember yaitu Arif, dan juga penanya yang lainnya yang bertanya perihal yang senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, alhamdulillah anak kami di hari sekolah tidak kami berikan gadget ataupun tontonan di televisi ataupun di media yang lainnya. Tapi ketika hari libur maka kami bebaskan dia untuk menonton dan juga beberapa jam untuk memain HP sambil dipantau Ustadz untuk tontonnya seperti apa. Apakah pengaturan hal seperti itu baik Ustadz untuk mereka anak-anak yang usia SD?
2: Ya, usia SD tadi kita bagi ya, anak itu kita bagi dari beberapa sisi ya, diantaranya fase usia. Ada fase usia kanak-kanak 1 sampai 10 tahun atau disebut juga basuta, bawah 10 tahun. Ada fase remaja ya,

0: melihara hewan, dia punya kegiatan itu, kesibukan itu namanya pengalihan juga ya. Ya sehingga dia nggak kepikiran kepada hal-hal lain gitu ya. Nah dampak negatif gadget bukan hanya dia merusak kerja otak, tapi dia juga mengganggu sensor motorik anak, sehingga anak dari kecil sudah terbiasa mager gitu ya. Jadi wajar kalau ketika dia beranjak remaja dewasa ya mager juga jadinya ya, karena itulah kebiasaannya. Kita saja yang dari kecil ya, kita ini ya, kita bicara generasi 70 80 bahkan 90 ya, kecil-kecil kita dulu kita nggak kenal gadget ya. Kita mainan kita ya dulu main patok lele, main kejar-kejaran, main layangan, kejar layangan kan kita, mandi hujan, main ini itu dan lain sebagainya. Tapi ketika saat dewasa kita mengenal benda tersebut, kita aja jadi mager. Gitulah magisnya ya, apa namanya, daya pikat benda itu terhadap manusia. Kita jadi mager. Bagaimana anak-anak kalau dari kecil ya sudah memang terlatih untuk mager gitu ya. Apa ini tidak berdampak kepada kesehatan fisiknya? Iya. Banyak anak sekarang terganggu ya, kita katakan sensor motoriknya. Kenapa? Dari kecil sudah mager. Dari kecil sudah mager. Ada yang jadi kena obesitas, nyemil main gadget, udah itu kombinasi maut. Ya anak ngemil sambil main gadget itu.
1: Kombinasi maut.
0: Iya, kombinasi maut. Selesai sudah itu ya. Nah, enggak kemana-mana itu anak ya. Nah, jadi ya gimana caranya lakukan hal yang menjadi antinya, yaitu apa? Kegiatan fisik. Ya, atau kesibukan-kesibukan yang bisa ya apa kita kata menjauhkannya dari gadget itu. Makanya ya kita katakan bolehkah anak pelihara binatang? Boleh. Itu cara simpelnya untuk hari ini ya, banyak pet sekarang ini, bahkan di mana-mana jamur pet shop ya. Anak disibukkan dengan kegiatan memelihara hewan, misalnya memelihara kucing, kelinci ya kan. Nah, dilatih dia untuk punya kita katakan apanya, empati ya kepada makhluk hidup. Itu kan salah satu hal yang bisa kita gunakan sebagai pengalihan. Cuma ya ini perlu iya kita katakan keterlibatan orang tua. Ya, orang tua harus terlibat. Orang tua ya harus menyisihkan waktu. Itu masalahnya sebenarnya. Itu ya, kita katakan pokok permasalahannya, yaitu orang tua tidak mau memberikan waktu. Ya, tidak cukup waktu bagi mereka untuk memberikan perhatian kepada anak. Itu masalahnya. Ya, cara simpelnya itu kasih waktu, dibiarkan ada waktu, dibolehkan. Ya, bolehlah itu kita katakan mengurangi ya dampak negatifnya, tapi itu tidak cukup ampuh kalau caranya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi kalau anak itu basuta ya, bawa 10 tahun yang seharusnya anak itu ya belum boleh diberikan gadget ya, diperkenalkan gadget kepadanya. Ya, nah maka kepada anak yang di bawah 10 tahun ini ya itu perlulah pengorbanan orang tua untuk mau menyisihkan waktu bersama anak dengan kegiatan-kegiatan fisiknya ya. Nah seperti itu ya, ya. Salah satunya ya yang bisa dilakukan mungkin ya dengan memelihara hewan. Nabi pernah membiarkan seorang anak memelihara burung hingga ketika burung itu mati dia sedih. Itu untuk memancing rasa empati kan begitu, melatihnya, membangun rasa empati pada anak. Nah, ya ketimbang dikasihkan gadget, ya ini, ya lebih buruk lagi akibatnya ya. Bahkan ya berbahaya bagi mereka. Ya, tapi kalau anak itu di atas 10 tahun, di mana anak itu mungkin ya sudah perlu benda itu untuk kepentingan sekolahnya kan begitu ya, untuk kepentingan ini dan itu ya, dia juga sudah merasa cukup dewasa walaupun dia masih remaja untuk pegang benda itu. Nah ini kan perlu pendampingan, nggak bisa kita bebaskan. Maka tadi kita katakan poin yang keempat tadi adalah buatlah aturan sehingga dia sendiri yang membatasi diri, bukan karena peraturan wah jam sekian nggak boleh nanti itu bebas. Nah, itu dia nggak akan bijak menggunakan benda itu kalau caranya seperti itu ya. Dia dia pun nggak ngerti.

0: kenapa dia harus batasi diri dari benda itu kalau caranya seperti itu. Wallahu alam bisawab. Tapi mending lah ya, ada apa namanya usaha ya, daripada tidak. Tapi ya mungkin ada cara yang lebih efektif lagi ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab.
1: Iya, nam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada curhatan dari seorang istri Ustaz. Ustaz, bagaimana saya caranya untuk memberitahu suami sendiri yang kecanduan gadget Ustaz? Saya bingung dengan suami saya ini, bukannya mencari memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, tapi dia sangat kecanduan Ustaz.
0: Itu bukan 1-2. Itu bukan kasus 1-2. Bukan, mungkin bukan penanya saja yang mengeluhkan hal itu, tapi banyak mungkin cuma diam aja. Udah enggak ngerti lagi mau buat apa anu gitu ya. Nah, itulah kenyataan yang kita lihat hari ini. Ya, kita bicara realita di sini ya. Kita juga enggak usah manipulatif lah ya. Memang benda itu kayak ada magnetnya di tangan kita hari ini ya. Karena daya tariknya luar biasa. Ya, daya tariknya luar biasa. Hingga kalau kita enggak ngerti cara membatasinya, kita hanyut. Itu kita orang tua, apalagi anak-anak. Ya, kita orang tua aja yang sudah sempurna akalnya, kita enggak paham cara membatasi diri bagaimana anak-anak. Ya, nah demikian. Ya, maka kalau pendidik ya, ayah bunda di rumah, ya saran saya banyak-banyaklah buat meeting ya, rapat gitu ya, ayah bunda rapat gitu ya, suami manggil istrinya untuk meeting ya, pertemuan ya, RPS, rapat pemegang saham ya, untuk membicarakan tentang anak-anaknya supaya mereka satu derap langkah, satu visi dan misi begitu, tidak tumpang tindih ya. Yang ditanyakan ini kan pasti apa kita katakan pendidikan yang tumpang tindih ya, antara ayah dan bunda. Nah, ini yang membingungkan anak jadinya ya. Orang tua, ayah bunda yang bukan bahu membahu, malah saling jegal satu sama lainnya ya. Yang satu membangun, yang satu lagi meruntuhkan ya. Nah, yang satu meruntuhkan, yang satu lagi sibuk membangun. Nah, nggak siap-siap kerjanya itu ya, akan ya mentok ya, akan buntu kalau caranya seperti itu. Maka caranya koordinasi, caranya adalah berkoordinasi ya. Lakukanlah rapat sesering mungkin ya, antara siapa, suami dan istri selaku ayah bunda. Ingat, mendidik itu hampir sama dengan berburu ya. Berburu. Anak adalah objek buruan kita. Kalau kita pernah lihat singa berburu rusa, singa itu tidak sendiri. Dia perlu melibatkan singa-singa lainnya. Sehingga kemanapun rusa itu berlari, pergi, ya, itu akan ketangkap juga. Ya. Karena sudah dikepung dia. Ya. Tapi di sini perlu tiga hal. Yang pertama adalah perlu observasi. Anak banyak masalahnya. Orang tua harus mengobservasi masalah anak. Mendiagnosa masalah. Supaya penanganannya juga tepat ya, kepada sasarannya. Ya, nah, kita menyelesaikan masalah sampai ke akarnya begitu ya. Nah, asap tidak akan hilang kalau api terus dibiarkan berkobar, kira-kira demikian ya. Maka kalau kita sibuk mengipas-ngipas asapnya, ya makin lama justru asapnya makin tebal. Ya, jadi ya, pertama lakukan observasi. Yang kedua, kita nggak bisa mendidik anak sendiri. Harus ada di sana pihak-pihak lain yang terlibat. Ayah bunda, ayah nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibantu oleh istrinya, yaitu ibu di sini. Ibu juga nggak bisa berjalan sendiri, harus dibantu oleh suaminya, yaitu ayahnya. Kedua orang tua perlu dukungan dari pihak lain, dari pihak guru di sekolah yang menjadi mitra mereka. Nah, tapi berkoordinasilah dengan baik supaya nggak tumpang tindih. Coba lihat singa berburu, itu mereka berkoordinasi. Kalau ada satu saja yang keluar dari koordinasi itu kabur itu buruan, ya. Nah, ya, itu yang kedua, yaitu selalulah berkoordinasi antara pendidik ini ya, orang yang terlibat dalam pendidikan, kita libatkan dalam pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga baru eksekusi namanya, ya, karena kalau ada observasi, ada tapi nggak dieksekusi, percuma. Nggak ada keberanian untuk mengeksekusinya, ya, percuma. Itu tiga hal itu, ya, kalau kita lihat dari pelajaran singa berburu rusa, ya, maka mendidik itu seperti berburu, ya. Nah, maka selamat berburu. Demikian saja, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
1: Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan, juga jawaban yang telah diberikan dari penanya di layanan pesan WhatsApp. Dan kami mohon maaf ya tidak dapat mengajukan pertanyaan secara keseluruhan yang masuk di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu yang ada. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan apa yang telah kita simak bersama, dan juga kita bisa yang berusaha untuk bisa terus ya menjalankan nasihat apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, ya, dan memanage bagaimana dalam menggunakan gadget tersebut untuk kebaikan anak-anak kita tentunya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini. Simak kembali kelanjutannya Selasa yang akan datang di waktu yang sama dalam pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: من جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Man yadihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, Ya ayuhal ladhina amanu, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu syarah kitab tauhid. Kita masuk ke bab syah tafsir at-tauhid, tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah, dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Dan beliau membawakan ayat itu surat Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. أُولَٰئِكَ, mereka itu, siapa itu mereka? Alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu, yaitu mereka-mereka yang mereka seru selain Allah. Ya. Karena kan ada yang menyembah para nabi, menyembah para wali, ada yang menyembah para malaikat. Nah, mereka-mereka ini, nabi, malaikat, wali, yang diseru selain Allah ini, ya bataghuna ila rabbihimul wasilah, justru mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Yaitu berusaha bertaqarrub kepada Allah. Mereka yang menyembah malaikat, malaikat bertaqarrub kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mereka yang menyembah para nabi hanya beribadah kepada Allah dan bertaqarrub kepada Allah. Mereka yang menyembah para wali mereka semua bertaqarrub kepada Allah dan berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa mereka menyembah para malaikat, para nabi, para wali itu? Yang sama sekali tidak bisa mengijabah doa, sama sekali tidak bisa memberi rezeki, tidak bisa menciptakan langit dan bumi, tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak mudarat. Ya. Bahkan mereka sendiri yang diseru selain Allah ini berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Seakan Allah mengatakan, kamu yang menyembah malaikat, yang menyembah para nabi, yang menyembah para wali. Lihat tuh, yang kamu sembah ternyata dia berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah. Apa berhak untuk disembah? Jawabnya tidak berhak. Allah mengatakan demikian, ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang disembah selain Allah itu, yang diseru selain Allah itu berupa para malaikat, para nabi dan para wali itu, justru mereka berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan adabnya. Subhanallah. Maka di sini Allah membantah ya orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, yang menyembah para nabi, yang menyembah para wali, yang menyembah para malaikat. Allah mengingatkan bahwa mereka semua itu hamba-hamba Allah yang tidak berhak untuk diibadahi. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita hanya beribadah kepada Allah saja. Kita hanya berdoa kepada Allah saja. Kita hanya bertaqarrub kepada Allah saja. Bukan ke kuburan para wali. Bukan ke kuburan para nabi. Bukan pula kepada para malaikat. Tidak. Ya. Maka ini ayat ini menafsirkan tentang hakikat tauhid. Oh, tauhid itu artinya apa? Mengesakan ibadah hanya kepada Allah saja. Bukan kepada selain Allah. Siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, selama itu makhluk, gak berhak diibadahi. Ya. Maka ayat ini sebagai apa? Bantahan ya, telak untuk orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan para nabi atau para wali atau para malaikat itu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, "Fahaula'i alladziina za'amtum annahum awliya' min dunillah la yamlikuuna kashfadh-dhurr wa la tahwiilahu min makanin ila makan." Maka mereka-mereka yang kalian klaim bahwa mereka itu wali-wali Allah, lantas kalian pun menyembah para wali itu, mengagungkan kuburan mereka, mereka tidak bisa menghilangkan mudarat. Tidak pula bisa memindahkan mudarat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak bisa. Liannahum hum bi anfusihim yadu'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Bahkan mereka sendiri berusaha untuk bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain surat Fatir ayat 13-14. Apa kata Allah? Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan orang-orang yang kalian seru selain Allah itu, ya, yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak memiliki kitmir. Tahu kitmir apa? Kitmir. Kitmir itu kulit ari. Kita punya kulit. Kulitnya kita ini, ya, yang paling atas namanya kulit ari. Itu kulit yang sangat tipis sekali. Ya. Allah mengatakan bahwa yang kalian sembah selain Allah, yang kalian seru selain Allah itu, untuk menciptakan kitmir aja gak bisa. Menciptakan kulit ari yang sangat tipis aja gak bisa. In tad'uhum la yasma'u du'a'ahum du'a'akum. Jika kamu berdoa kepada mereka yang sudah mati itu, yang sudah meninggal itu, yang kata kalian itu mereka para wali, mereka tidak bisa mendengar doa kalian, kata Allah. Walau sami'u, kalaupun mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Karena yang bisa mengijabah doa itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan kelak pada hari kiamat, mereka-mereka para wali yang disembah selain Allah itu akan berlepas diri dari kesyirikan kalian itu. Ya. Maka di sini Allah mengingatkan, terutama buat mereka-mereka yang gulu terhadap orang-orang soleh itu ya, yang menyembah dan mengagungkan kuburan para wali itu ya. Di negeri kita ini banyak sekali itu. Ya, orang-orang yang menyembah dan mengagungkan kuburan para wali itu. Ada Wali Songo dan yang lainnya. Itu kuburannya diagungkan, subhanallah. Jadi dibangun bangunan-bangunan megah. Pada Rasulullah SAW melarang membangun bangunan di atas kuburan. Lalu mereka ngalap berkah ke kuburan. Bahkan di antara mereka ada yang berdoa kepada mayat yang ada di kuburan. Mengharapkan syafaat. Padahal itu tidak bisa memberikan apa-apa sama sekali. Tadakus iman rahimani wa rahimakum jami'an. Dari ayat ini kita ambil faedah yang pertama. Kata Syekh Saleh Fauzan, ar-raddu 'ala alladziina yad'uuna al-awliya'a was-shalihin fi kashfi ad-durri aw jalbi an-nafa'. Bantahan untuk orang-orang yang berdoa kepada para wali atau orang soleh yang sudah mati itu agar bisa menghilangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Ya, seperti orang-orang yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani itu ya. Mereka berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, ya beri saya rezeki. Wah, ini syirik besar ini. Ya. Allah tegas mengatakan yang kalian seru selain Allah itu, justru mereka sendiri takarub kepada Allah. Ada apa kalian seru? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka enggak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mendengar, mereka tidak bisa mengijabah doa kalian. Memang mengherankan, ya. Orang-orang yang menyembah kuburan para wali itu, mengagungkan kuburan para wali itu. Mereka menganggap para wali itu bisa menolong mereka, bisa mengijabah doa mereka. Mereka menganggap para wali itu ya bisa menolong mereka dari api neraka, bisa memasukkan mereka ke surga. Ini subhanallah kebodohan tingkat tinggi ini. Padahal para wali itu manusia, hamba-hamba Allah yang enggak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat, tidak bisa mengijabah doa, enggak bisa. Maka dari itu ayat ini membantah mereka. Ya. Bi anna haula'il mad'uwin la yamlikuna li anfusihim dharra wala naf'a, wa yang disembah selain Allah yang mereka berdoa kepadanya itu tidak bisa memberikan mudarat buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Tidak bisa memberikan manfaat buat dirinya sendiri, apalagi buat orang lain. Ya. Jadi ngapain kita datang ke kuburan, minta-minta di sana? Datang itu kepada Allah, berdoa sama Allah subhanahu wa ta'ala saja. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, bayanu syiddati khawfil anbiya was-salihin. Bahwa para nabi dan orang-orang soleh itu adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Mereka berusaha untuk taqarrub kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang soleh begitu ya. Orang soleh itu tandanya dia takut sama Allah. Mau berbuat maksiat takut dia. Dia berusaha untuk taqarrub, beramal soleh, dipelihara sholatnya. Ya. Dia berusaha untuk beramal soleh dengan baca Quran, tadabur Quran, sholat tahajud dan yang lainnya. Kemudian beliau membawakan ayat yang lain. Itu surat Az-Zukhruf ayat 26-27. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian ibadahi, kecuali Allah yang telah menciptakan aku, maka sesungguhnya Dia yang akan memberikan kepadaku hidayah. Lihat ya, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memproklamirkan dirinya. Beliau menyatakan kepada kaumnya dan bapaknya, karena bapaknya ini tukang bikin patung. Dia tukang bikin patung, kemudian disembah. Kan lucu ya. Masa Tuhannya yang dibikin dia. Ya. Kemudian setelah dipahat, bagus, jadi patung, disembah. Patung gak bisa apa-apa. Ngasih makan aja gak bisa. Kamu pukul saja, gak bisa menghindar. Diem baik, gak bisa ngamak-ngapain. Kok aneh disembah? Kan lucu. Makhluk. Maka Allah, Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri, barok, dari apa yang kalian ibadahi selain Allah itu. Ya. Apa itu barok berlepas diri? Artinya kata Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, "Hai annani mutakhallin ghayata takhalli amma ta'buduna." Artinya aku menjauhi dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ya. Namanya barok. Barok dari kesyirikan itu wajib. Barok itu disertai dengan rasa benci kepada kesyirikan. Ya, makanya hati-hati ya. Kalau kita melihat kesyirikan, kemudian hati kita tidak mengingkari, bahaya itu. Berarti tauhid kita bermasalah. Kalau kita melihat kesyirikan, hati kita ya benci kepada kesyirikan, tidak suka, berarti tauhid kita masih kuat di dada-dada kita. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan ayahnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah itu. Adalla ala anna tauhid la yatimu illa bil kufri bima siwallah wal iman billahi wahdah. Berarti ayat ini sedang menafsirkan tauhid. Bahwa tauhid itu tidak mungkin sempurna kecuali dengan apa? Dengan kita berlepas diri, dengan kita kafir kepada semua yang disembah selain Allah. Ya. Dan hanya beriman kepada Allah saja. Hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka siapa yang kafir kepada taghut, siapa sih taghut itu? Taghut itu semua yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, berarti dia sudah berpegang kepada tali yang kuat. Dan inilah makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah terdiri dari dua. Yang pertama apa? La ilaha. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak ibadahi. Yang kedua, illallah. Kecuali Allah. Berarti harus ada dua nih. Yang pertama, berlepas diri dari kesyirikan. Yang kedua, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Nah ini tauhid ini baru. Kalau ada orang berkata begini, saya beribadah kepada Allah, apakah berarti dia sudah mentauhidkan Allah? Belum tentu. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, kita lihat, dia beribadah enggak kepada selain Allah? Kalau dia ternyata beribadah kepada selain Allah, maka ini musyrik. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Disebut tauhid kalau dia hanya beribadah kepada Allah dan berlepas diri dari semua yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berkata, saya cinta Allah, saya cinta Allah. Apakah ini tauhid? Belum tentu. Sampai kita lihat

saya tawakal kepada Allah. Apakah ini tauhid? Belum tentu. Sampai kita lihat apakah ia bertawakal juga kepada selain Allah seperti dia bertawakal kepada Allah? Kalau ada, ini musyrik. Kalau tidak ada, dia hanya bertawakal kepada Allah saja, itu tauhid. Nah, ini hakikat tauhid ya, yang harus kita pahami. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan begitu. Innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi itu. Karena ibadah kan mencakup banyak ya, ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Dan itu semua ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Kata Syekh Shalih Fauzan, faedah yang pertama, anna makna la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'atu min ibadati kulli ma siwah. Wa makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan cara memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Dan berlepas diri dari setiap peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tauhid ini. Ya. Faedah yang kedua, idharul bara'ah min dinil musyrikin. Wajib memperlihatkan barok kita dari agama kaum musyrikin. Harus itu. Makanya para ulama sepakat ya, mengucapkan selamat hari raya mereka, orang-orang musyrikin itu haram, gak boleh. Kenapa? Karena hari raya itu berhubungan dengan kesyirikan mereka. Hari raya itu berhubungan dengan agama mereka yang jelas-jelas syirik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna firman Allah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Udah masing-masing aja, sah. Yang namanya toleransi itu, seperti dalam ayat ini, toleransi itu masing-masing. Buatmu agamamu, buatku agamaku. Yang dicampur baur. Adapun kita diminta untuk mengucapkan juga selamat hari raya mereka, itu bukan toleransi itu. Ya. Tapi itu hakikatnya, saudaraku seiman, sedang merapuhkan akidah kaum muslimin. Supaya mereka mengakui penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau membawakan firman Allah surat At-Taubah ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka mengambil ahbar. Apa itu ahbar? Ahbar itu jamak dari habr, artinya ulama. Waruhban. Apa itu ruhban? Ruhban itu jamak dari rahib, artinya ahli ibadah. Ya. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka, arbabam min dunillah, sebagai tandingan selain Allah. Lihat, siapa yang mengambil para ulama dan ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah? Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Bagaimana caranya? Kok bisa mereka menjadikan
apa namanya?

0: namanya para ulama dan para ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah. Dijelaskan dalam hadis, itu mereka menaati para ulama dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka siapa yang menaati ulama atau ahli ibadah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menjadikan ulama ini sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Contoh misalnya, kalau ada seorang kiai berkata, makan babi halal. Padahal sudah jelas makan babi haram. Terus ada yang menaati ulama itu. Dan berkata, wah dia kan ulama, gak mungkin salah. Maka orang ini berarti sudah menjadikan ulama sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kamu yang ngantuk, cuci muka ge. Nah, ibu-ibu sekalian, saudaraku seiman. Di sini Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Wal Masih ibn Maryam. Mereka mengambil para ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Dan mengambil Masih bin Maryam, yaitu Nabi Isa, yang mereka panggil dengan Yesus, sebagai tandingan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidaklah diperintah oleh Allah kecuali agar beribadah kepada satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, yaitu Allah. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat ini. Yukhbiru Allah subhanahu anil yahud wan nasara annahum istansahu rijala minal ulama wal ubbad fa'ata'uhum fi tahlili ma harram Allah wa tahrimi ma ahallahu. فَنَزَّلُهُمْ بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الرَّبْ أَلَّذِي مِنْ خَصَائِهِ التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ. Mereka, siapa itu mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka datang kepada para ulama dan para ahli ibadah. Lalu mereka pun mentaati para ulama tersebut dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal hak untuk menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah saja. Siapapun manusia tidak boleh sembarangan berkata ini halal, ini haram. Karena yang berhak mengatakan ini halal, ini haram hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalu wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib. Jangan kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian secara dusta, ini halal, ini haram. Lantas kalian pun berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah. Ulama, kiai, ya, gak berhak untuk bikin syariat, gak boleh. Ulama mengatakan ini haram berdasarkan wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Seorang ulama mengatakan ini halal wajib berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Harus. Gak boleh menurut hawa nafsu. Ya. Banyak ya, mereka-mereka yang berbicara dengan hawa nafsunya. Contohnya saja, ya, udah jelas rokok itu berbahaya. Bahkan di apa namanya, di tempatnya itu ada tulisan rokok membunuhmu. Tapi karena masalahnya mereka udah doyan ngerokok, akhirnya fatwanya cuma apa? Cuma makruh. Padahal itu rokok jelas ya mudorotnya. Bahkan lebih berbahaya rokok dibandingkan arak. Kalau arak, Allah menyebutkan masih ada manfaat-manfaat. Kalau rokok, enggak ada manfaat sama sekali. Bahkan bukan hanya membahayakan dirinya, juga membahayakan orang lain. Tapi ya gitulah kalau ngikutin hawa nafsu. Ya? Orang yang suka musik, saat diberitahu ya, sabda Rasulullah tentang haramnya musik, wah, gak mau terima. Kenapa? Karena lebih ngikutin hawa nafsu. Orang pemakan riba, ya, ketika dibawakan ayat-ayat riba, wah, gak terima. Kalau, ya, kalau mereka hanya sebatas mengikuti hawa nafsu masih mending daripada mereka yang berani menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya para ulama sepakat kalau ada orang berkata terang-terangan begini, zina halal, maka orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena orang ini sudah berani menentang Allah. Allah mengharamkan zina, dia berkata zina halal. Kalau ada orang yang berani terang-terangan berkata, gak apa-apa makan riba halal, maka para ulama sepakat orang ini murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena orang ini hakikatnya menentang Allah. Allah sudah tegas mengharamkan riba, dia menghalalkan. Ngeri, ya. Demikian pula kebalikannya. Apa kebalikannya? Yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sesuatu yang Allah halalkan, wajib kita yakini kehalalannya. Kalau ada orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menentang Allah dalam pensyariatan. Nah, demikian pula, kalau kita menaati kiai, atau menaati pemimpin, dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti kita sudah menjadikan pemimpin atau kiai itu sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pahami ini baik-baik. Supaya kita tidak jatuh kepada syirik dalam ketaatan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, anna min makna tauhid wa syahadat an la ilaha illallah ta'atullah fit tahlil wa tahrim. Wa di antara makna tauhid yang merupakan syahadat la ilaha illallah, yaitu menaati Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan. Yang Allah halalkan, wajib kita yakini kehalalannya. Dan yang Allah haramkan, wajib kita yakini keharamannya. Dan kita tinggalkan. Maka siapa yang berani berkata, saya punya hak untuk menghalalkan dan mengharamkan, ini orang musyrik. Karena sudah kita sebutkan ya, bahwa yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, yang berhak membuat syariat itu hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Faedah yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal,
0: faqad ittakhadahu syarikan lillah. Siapa yang menaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, berarti dia sudah menjadikan makhluk ini sebagai sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagai tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang pada di sebuah perusahaan peraturannya jelas-jelas bertabrakan dengan syariat Allah. Ya. Contoh misalnya di perusahaan itu peraturan bagi perempuan enggak boleh pakai kerudung. Rupanya ditaati peraturan itu. Berarti dia sudah mempersekutukan Allah. Dia lebih taat kepada makhluk daripada taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kan ya, orang yang menaati aturan-aturan yang maksiat itu takut. Takut apa? Takut dipecat. Nanti kalau saya dipecat gimana? Saya nyari duit di mana? Ini orang ya, akibat daripada kurang yakin bahwa Allah yang ngasih rezeki. Enggak usah takut dipecat. Rezeki itu bisa didapatkan di mana saja. Asal kita tawakal kepada Allah dan usaha. Daripada kita masuk neraka. Nah inilah saudaraku. Jadi banyak ya yang menaati makhluk itu ternyata gara-gara apa? Takut kehilangan dunianya. Tapi tidak takut kehilangan akhiratnya. Padahal seharusnya kita itu harus lebih takut kehilangan akhirat daripada dunia. Kalau kita dipecat, selama kita masih hidup, rezeki itu akan terus mampir ke kita. Apa kata Rasulullah SAW? Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizquha. Jiwa itu tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Artinya kalau rezekinya sudah sempurna, sudah meninggal dia. Berarti kalau selama masih hidup, rezeki itu akan terus datang kepada dia. Jadi enggak usah khawatir. Ya. Nah, ketakutan-ketakutan karena takut hilang dunia ini, banyak orang yang menyebabkan akhirnya apa? Ya. Berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang ketiga. Ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masih wa bayanu annahu 'abdullah. Bantahan terhadap kaum Nasrani yang meyakini katanya Nabi Isa atau Yesus itu anak-anak Allah. Ya. Yang benar, Nabi Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Allah enggak pernah ngambil anak. Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah enggak pernah punya anak. Mana keterangannya bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah? Mana keterangannya dari Allah langsung? Enggak ada. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ya. Adapun kita kaum muslimin, kita yakin bahwa Nabi Isa itu hamba Allah dan rasulnya. Kita kaum muslimin menghormati Nabi Isa, mencintai Nabi Isa. Bahkan kaum muslimin mengimani semua nabi dan rasul tanpa terkecuali. Ya. Kaum muslimin tidak pernah membeda-bedakan para nabi. Sebagaimana Allah berfirman, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: Kata Allah apa? La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak pernah membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Enggak boleh. Kita bedakan yang ini kita imani, yang ini tidak kita imani, enggak boleh. Wajib kita imani semuanya. Kemudian beliau membawakan surat Al-Baqarah ayat 165 yang menjelaskan tentang tauhid juga. Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابَ. Di antara manusia, ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Ini namanya syirik cinta. Hati-hati ya. Harus pahami, cinta itu jangan sampai menjuruskan kepada kesyirikan. Karena Allah menegaskan dalam ayat ini, di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Mencintai Allah itu seperti gimana? Yaitu cinta yang disertai dengan pengagungan serta ketundukan. Kalau ada orang yang sangat mencintai wali, disertai dengan ketundukan dan pengagungan yang luar biasa, berarti dia sudah beribadah kepada wali itu. Sudah menjadikan wali sebagai tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala itu. Banyak yang kayak ginian. Kalau di sisi kuburan wali kelihatan khusyuk banget. Ya, terlihat dia sangat mengagungkan wali itu. Dia sangat cinta kepada wali itu seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia sudah menjadikan wali ini sebagai tandingan selain Allah. Ya, mencintai para wali harus betul. Maksudnya wali Allah, bukan wali setan ya. Kalau dia memang wali Allah, orang soleh, mencintai orang soleh, wajib, betul. Tapi jangan samakan cinta kita kepada para ulama, para orang, para wali dengan cinta kita kepada Allah, gak boleh sama. Maka siapa yang menyamakan cinta ini, berarti dia sudah mempersekutukan Allah. Berarti dia sudah masuk dalam syirkun akbar. Syirik apa? Syirik besar. Iya. Berkata Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah, ya, menjelaskan tentang ayat ini. Ikhtalaf al-mufassirun, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang firman Allah, mereka mencintai tandingan seperti mencintai Allah. Apa maknanya? Qila, ada yang menafsirkan, yaj'aluna mahabbatal asnam musawiyah li mahabbatillah. Artinya mereka mencintai patung-patung itu setara dengan mencintai Allah. Fayakunu fi qulubi mahabbah lillah wa mahabbah lil asnam. Sehingga di hati mereka ada dua cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada apa? Berhala. Ya. Wakila, pendapat kedua. Yuhibbuna hadhil asnam ka mahabbatil mu'minina lillah. Maksud ayat ini artinya mereka mencintai berhala itu seperti kaum mukminin mencintai Allah.
0: Namun kata Syekh Utsaimin, pendapat pertama itu yang paling kuat. Bagi yang dimaksud ayat ini, mereka yang mencintai berhala itu seperti mencintai Allah. Berhala itu apa? Banyak. Kuburan jadi berhala. Orang soleh bisa jadi berhala? Bisa. Kiai bisa jadi berhala? Bisa. Hati-hati. Ya. Pada kusiman rahimani wa rahimakum jami'an. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Orang beriman itu mencintai Allah melebihi segala-galanya. Iya. Melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, melebihi istrinya, melebihi hartanya, melebihi segala-galanya sudah. Maka jangan sampai ya, kita mencintai sesuatu atau seseorang seperti cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengancam ini orang-orang kayak gini yang dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tastakhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan hai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kabilah kalian, ya, ya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum terus wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takutkan kebangkrutannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridai, itu lebih kalian cintai dari Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah kata Allah sampai Allah datangkan urusannya. Hati-hati, ibu-ibu, jangan sampai mencintai suami kayak mencintai Allah. Mas, aku serahkan hidupmu padamu. Gak boleh, itu haram. Kita hanya boleh menyerahkan hidup kita kepada Allah. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah rabbul alamin saja. Kadang ya, ya, dua sejoli yang sedang jatuh cintrong bisa jatuh kepada kesyirikan itu. Ya. Demimu sayang aku sedia masuk neraka, gelo sia. Hanya karena perempuan sedia masuk neraka, bayang. Enggak peduli dengan apa? Batasan-batasan Allah, enggak peduli dengan agama Allah. Mengerikan saudaraku seiman. Makanya, ya. Kesyirikan yang pertama kali muncul di dunia itu ternyata syirik cinta. Mencintai siapa? Mencintai para wali. Kapan kesyirikan pertama kali muncul? Di zaman Nabi Nuh. Rupanya kaumnya Nabi Nuh itu punya 5 berhala yang bernama Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat apa? Surat Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Mereka berkata, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian.
1: jangan tinggalkan Wadzwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr, katanya. Kata Ibnu Abbas, ini lima orang ini nama orang-orang soleh waktu hidupnya. Ketika lima orang ini meninggal dunia, sawwaru tilka suwar, mereka pun menggambarnya. Persis di zaman sekarang, menggambar para wali, wali songo. Makanya Rasulullah mengharamkan dengan sangat keras menggambar makhluk bernyawa itu. Kata Rasulullah, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, orang yang menggambar-gambar orang, gambar-gambar bernyawa itu. Nah, kaumnya Nabi Nuh ketika orang soleh itu mati, meninggal, digambar. Lama-lama mereka bikin apa? Patungnya, monumen. Lama-lama apa yang terjadi? Diibadahi. Saking cintanya mereka kepada orang soleh. Akhirnya jatuh kepada kultus dan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Maka dari itu saudaraku seiman, pahami baik-baik ini. Ayat ini sedang menjelaskan tentang hakikat tauhid. Bahwa ibadah cinta itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Yang wajib kita cintai segala-galanya hanya siapa? Allah. Demikian pula bukan hanya cinta, takut, tawakal. Ya. Maka tidak boleh kita takut kepada selain Allah seperti takut kita kepada Allah. Tidak boleh kita tawakal kepada selain Allah seperti tawakalnya kita kepada siapa? Kepada Allah. Berharap. Tidak boleh kita berharap kepada makhluk seperti berharapnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena itu semua bisa jadi kesyirikan, saudaraku seiman. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Anna min makna tauhid wa syahadat alla ilaha illallah ifradullah ta'ala bil mahabbah al-muqtadiyati lidh-dhulli wal-khudu." Wa di antara makna tauhid yang merupakan syahadat la ilaha illallah, yaitu mengesakan Allah dalam cinta. Artinya tidak boleh kita mencintai dengan sangat cinta yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Faedah selanjutnya, annal musyrikin yuhibbunallahi hubban 'aziman. Bahwa orang musyrikin ternyata, Pak, saudaraku seiman, ibu-ibu, orang musyrikin itu ternyata sangat mencintai Allah juga. Tapi masalahnya ada selain Allah yang mereka apa? Cintai seperti mencintai Allah. Akibat itulah mereka tidak dianggap muslim. Tidak dianggap apa? Muslim. Ya. Nah ini, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Kita buka tanya jawab. Tapi mohon maaf, mau ke toilet dulu.

0: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.
1: Manapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.
2: Yeah.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja Bandung 104.3
1: tersebut
0: FM menebar
1: dalam hukum meminta-minta. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Hai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan aw kama qala, yaitu orang yang menanggung perdamaian dua kabilah sehingga dia harus membayar semua kerugian-kerugian yang ada demi perdamaian. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya, maka boleh ia minta-minta. Yang ketiga, orang yang fakir miskin dan disaksikan oleh tiga orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang betul-betul fakir, sangat butuh. Wa masi wa dzalika ya qabisah suhtun ya'kuluhu sahibu suhta. Selain tiga orang ini, hai qabisah, maka itu adalah haram yang dimakan oleh pelakunya. Jadi Bu, kalau ibu masuk dalam salah satu dari tiga kategori ini, boleh minta, boleh. Karena ibu sangat butuh, fakir, gak punya apa-apa, buat makan aja susah. Terpaksa ibu pergi minta ya untuk apa zakat. Tapi kalau kita selama masih bisa tidak minta-minta, bagus. Karena Allah memuji orang yang fakir tapi tidak minta. Minta, Allah muji itu. Ya. Dalam hadis-hadis yang saya juga demikian. Atasallama man yasta'fif yu'iffuhullah. Siapa yang menjaga kehormatannya dengan tidak minta-minta, yu'iffuhullah, maka Allah akan pelihara kehormatannya itu. Ya. Tapi kalau keadaannya darurat banget, udah enggak bisa, enggak punya makanan apa-apa lagi, ya, ya udah, dibolehkan. Apakah benar kalau orang tua bercerai, anak-anaknya juga mengikuti jejak orang tuanya? Karena katanya anak akan mengikuti orang tua. Ya belum tentu juga. Orang tuanya bercerai, anaknya belum tentu bercerai. Ya. Maka dari itu tidak boleh mengatakan, oh ini hukum karma atau ini bakalan dosa keturunan misalnya atau yang lain. Tidak ada itu semua. Tidak boleh meyakini sesuatu kalau tidak ada dalilnya. Ada saudara saya yang berencana menikah dengan seseorang yang kami menyebutnya dukun. Aduh, dukun apa nih? Ya, kalau di masyarakat terdahulu, dukun itu macam-macam. Ada dukun beranak, maksudnya bidan. Kalau bidan dulu kan disebutnya dukun beranak, karena dia memang mengurus wanita yang apa namanya melahirkan. Tapi kalau yang dimaksud di sini dukun yang mengaku-ngaku tahu yang gaib, yang bekerja sama para jin dan yang lainnya, wah ini ngeri ini. Menikahkan saudara dengan dukun itu sama saja kita memutuskan silaturahim dengan dia. Ya. Tapi orang itu, Ustadz, mengaku menjalankan pengobatan dan prakteknya atas dasar agama dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Namun pada prakteknya bertanya nama ibu dan tanggal lahir. Lah kalau sesuai dengan agama enggak bakalan seperti ini. Kalau ruqyah dengan Al-Quran, sudah ruqyah aja. Enggak perlu nanya nama ibumu siapa, tanggal lahirnya berapa. Ini sih ciri dukun biasanya. Ya. Jadi jangan bu, jangan dinikahkan sama orang kayak gini ya. Bahaya ya, untuk agamanya dan akhiratnya nanti. Apakah sabar itu termasuk dalam ibadah? Jelas, bahkan ya pahalanya besar di sisi Allah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa hitungan. Subhanallah. Kalau amal lain diberikan pahala 10 sampai 700. Tapi untuk sabar tidak ada batasannya, bayangkan. Sebab itu menunjukkan bahwa sabar itu ibadah yang agung sekali. Ya. Sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabar untuk menaati Allah. Sabar untuk senantiasa sholat. Sabar untuk bisa khusyuk dalam sholat. Itu butuh kesabaran. Sabar untuk meninggalkan maksiat, itu juga butuh kesabaran. Sabar menghadapi musibah, bencana, sakit, dan yang lainnya. Itu semua menggugurkan dosa. Ya. Masalah halal dan haram. Bagaimana hukum MUI dalam menentukan halal dan haram? MUI wajib bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mengharamkan dan menghalalkan. Makanya MUI, ya, mereka dalam menghalalkan dan mengharamkan selalu berpatokan, berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Mereka akan mengeluarkan surat halal setelah diperiksa. Bahan-bahannya ada enggak yang mengandung haram menurut Allah dan Rasulnya? Mereka enggak berani. Dia bikin mengharamkan apa yang Allah halalkan, enggak berani mereka. Alhamdulillah. Iya. Apa hukumnya apabila seorang bapak membiarkan anaknya menjadi non-muslim? Enggak pernah mengajarkan tauhid. Ini bapak yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, itu berat itu. Bapak enggak pernah ngajarin tauhid sama anaknya, enggak pernah ngajarin tentang agama Allah, dibiarkan anaknya murtad, subhanallah. Ini bapak yang tidak sayang sama anaknya sama sekali, cuek. Hakikat sayang itu yang terbesar apa? Menyelamatkan anak dari api neraka. Itu sayang yang paling besar. Banyak orang menganggap sayang itu hanya sebatas memberi nafkah, ngasih duit, ngasih kebutuhan. Lah, itu kasih sayang duniawi ya. Yang terbesar adalah kasih sayang untuk menyelamatkan anak dari api neraka. Itu yang terbesar. Berarti si bapak ini akibat kebodohannya. Ya. Dan kelak si bapak ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang khawatirnya si bapak ini pun akan dijerumuskan ke dalam api neraka akibat perbuatannya itu. Yang mendekati kesyirikan kepada Allah yang paling dekat seperti apa? Maksudnya apa ya pertanyaan ini? Kan sudah dijelaskan tadi, syirik itu hakikatnya menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan cinta kita kepada selain Allah dengan cinta kita kepada Allah. Syirik. Menyamakan Allah dengan cara berdoa kepada selain Allah, padahal doa itu hanya kepada Allah. Tapi dia berdoa kepada mayat, maka berarti dia sudah menyamakan mayat dengan selain Allah. Iya. Yang paling dekat syirik itu seperti apa? Ya. Syirik ada 2 macam. Ada syirik besar, ada syirik apa? Kecil. Syirik kecil contohnya apa? Riya. Nah, riya ini yang terkadang kita sering jatuh kepadanya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita saat baca Quran, riya. Saat sedekah, riya. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita berbuat syirik kecil, riya. Makanya caranya bagaimana? Jangan suka memperlihatkan amal soleh sama orang lain. Apalagi sampai update status. Ya. Bagaimana hukumnya panitia kurban yang mendapat bagian atau upah dari daging kurban? Panitia kurban boleh enggak dapat bagian dari kurban? Boleh, jika memang pemilik kambingnya mengizinkan. Jadi panitianya bilang kepada para pemilik kambing, wahai para pemilik kambing, boleh enggak panitia dapat sebagian dari kambing? Kata pemilik kambing, enggak apa-apa pak, silakan. Ya udah, enggak masalah. Iya. Kalau ada pemilik kambing bilang, maaf pak, kalau kambing saya buat fakir miskin semuanya ya pak, enggak boleh buat panitia. Enggak boleh diambil. Kalau sudah mandi, apakah perlu wudu lagi Ustaz? Mandi apa dulu? Kalau mandi junub, iya. Sudah mencukupkan dari wudu. Tapi kalau mandi biasa sehari-hari, enggak ada niat untuk mandi ibadah, dan tidak ada niat untuk menghilangkan hadas, maka tidak mencukupi. Iya. Selama anak kami di Ma'had Syatibi, kami merasa lebih dekat kepada Allah. Dan dalam hati kami timbul perasaan agar apa yang kami lakukan Allah juga, dan mudahkan anak kami di Ma'had dalam menuntut ilmu. Apakah niat kami sudah benar? Bagus, Bu. Artinya ibu niatkan ibadah ibu kepada Allah untuk kebaikan anak juga. Gak masalah. Maksudnya kebaikan anak untuk akhiratnya, dengan harapan si anak saya bisa menjadi anak yang soleh. Ya. Makanya Sa'id bin Musayyib berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan tambah salatku, min ajlik, untuk kebaikan dirimu hai anakku. Karena kesolehan orang tua itu biiznillah berpengaruh kepada anak. Dan jangan lupa Bu, jangan lupa untuk senantiasa mendoakan. Karena doa orang tua untuk anak itu mustajab. Doakan anak ibu supaya anak ibu diberikan oleh Allah kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Iya.

0: Suami pernah janji sama selingkuhannya, katanya mau menikahi. Iya. Di belakang istri, suami suka menghubungi selingkuhan. Karena mau minta maaf, katanya nggak bisa menikahinya. Dia tetap memilih istrinya. Rupanya selingkuhannya nggak nerima. Apakah nanti di akhirat bakalan ditagih tuh sama selingkuhannya? Ya enggak lah. Masalah membatalkan pernikahan itu hak siapapun. Kalau misalnya ada orang sudah melamar, sudah lamaran, sudah menentukan tanggal nikah, besoknya mau nikah, tahu-tahu dibatalin, maaf ya enggak jadi. Boleh dalam Islam. Ya. Apalagi kalau enggak jadinya karena sesuatu yang sifatnya syar'i, bagus, enggak masalah. Baru ketahuan ternyata calonnya ya suka selfie tabaruj misalnya di TikTok. Waduh, repot ini kalau punya istri suka selfie tabaruj di TikTok, nanti di setelah nikah repot ini. Ya nggak bisa dikasih nasihat gimana itu, ini nggak masalah. Jadi membatalkan itu masalah. Adapun kalau dia berjanji, ya kemudian dia tidak penuhi janjinya karena ya takut apa karena lebih memilih istrinya, ya sudah cukup dia istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat saya pribadi. Wabillahi taufik. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو رجا بندون 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan secara langsung oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu
1: sallallahu alaihi wasallam
3: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Radio Roja
4: للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
0: Mutiara Salaf,
6: Mutiara Salaf.
0: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.

0: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin. Wal Qur'anil Hakim.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.
0: Qalu

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينَ.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun.

0: Surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'ah.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Yaslauha al-yawma bima kuntum takfurun.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: Al-yawma

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.

0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ
0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.
1: أَوَلَمْ

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur, kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
1: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
0: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzan lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul laylu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. وَمَا

0: Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
1: Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaruu

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur." Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. Yaslauha al-yawma bima kuntum takfurun.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: Al-yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim.

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.
1: فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah demi musibah silih berganti melanda negeri kita. Gempa bumi, banjir, meletusnya gunung, jatuhnya pesawat, tenggelamnya kapal, dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada apa dengan semua ini? Mengapa bencana terus melanda? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka bencana sebagai teguran agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 41. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa faktor utama terjadinya bencana demi bencana adalah karena dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Wallahi ma'asyiral muslimin, bahwa kemaksiatan dan dosa berpengaruh pada perekonomian, pada politik, pada sosial, dan kehidupan umat manusia. Kalau ada yang bertanya, dosa apa yang kami perbuat sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana? Banyak sekali. Mulai dari kesyirikan. Masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat kita yang kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu, menyembelihlah untuk Rabbmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah masih banyak juga kebid'ahan-kebid'ahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau menimpa mereka musibah. Takut kalau menimpa kepada mereka adab yang sangat pedih. Bukankah masih banyak di antara kita yang melakukan kemaksiatan dan dosa, baik itu zina, baik itu riba, baik itu narkoba, minum-minuman khamr yang memabukkan, baik itu durhaka kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhahara az-zina war-riba fi qaumin illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu kaum kecuali mereka berarti ya, mengundang ya azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isnani yu'ajjiluhum wa hu fid dunya al-baghyu wa uququl walidain." Dua dosa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, yakni hukumannya yaitu perbuatan zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi faktor penyebab bencana demi bencana yang melanda kita semuanya adalah dosa-dosa yang kita perbuat semua. Merupakan kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya menganggap bencana demi bencana yang terjadi hanyalah karena faktor alam. Karena faktor gunung yang tua, karena lempeng tanah, karena laut, karena cuaca, karena hujan, dan lain sebagainya. Sebab mereka semuanya hanyalah pasukan Allah Subhanahu wa taala. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memerintahkan gunung? Siapa yang memerintahkan laut? Siapa yang memerintahkan tanah? Siapa yang memerintahkan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa bencana demi bencana ini hanyalah karena faktor alam semata, tidak ada kaitannya dengan dosa, tidak ada kaitannya dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu menunjukkan hati yang keras yang tidak mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusyaitanu ma kanu ya'malun." Andaikan tatkala datang kepada mereka peringatan kami, mereka bersimpuh, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi hati mereka keras dan setan menghiasi perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mari kita mengambil pelajaran. Mari kita sadar setelah bencana demi bencana ini, kita menjadi lebih baik. Ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbiluka ala Allah khairun min nikmatin tunsika anillah. Syekhul Islam Taimiyah pernah mengatakan, musibah yang menjadikan dirimu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada nikmat yang melalaikan dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya setelah peringatan demi peringatan tapi kita terus bergelimang di dalam dosa. Innal halakata kullal halakati an ya'mala ar-rajulu sayyi'ata zamanal bala. Sesungguhnya kebinasaan di atas kebinasaan manakala seorang melakukan dosa tatkala ya bencana melanda. Wajib bagi kita semuanya untuk ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita semuanya untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita semuanya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadzab suatu kaum jika engkau wahai Muhammad di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengadzab suatu kaum jika mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Pertama, mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari segala bencana. Karena doa adalah kunci semua kebaikan. Doa ya adalah senjata seorang mukmin. Karena dia mengakui bahwa dia adalah makhluk yang lemah, yang bisa melindunginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yamzil. Fa alaikum biddu'ai ibadallah. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk suatu musibah yang belum terjadi agar tidak jadi terjadi, dan untuk musibah yang sudah terjadi agar segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kalian berdoa wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, mari kita tunjukkan solidaritas uhuwah Islamiyah di antara kita. Kita membantu saudara-saudara kita ya korban bencana. Ya, karena kita adalah umat yang bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang membantu kesusahan saudaranya, Allah akan membantu ya kesusahan dirinya besok pada hari kiamat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah SWT melindungi kita semuanya dari mara bahaya dan bencana. Ya, wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

0: كَرِيمًا.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل 52 فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
7: Hayatud dunia.

0: Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azzawajal.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: اقتربت الساعة وانشق القمر

0: muqtadir.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich Palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan, viral dugaan pungutan biaya masuk SMP Negeri 7 Kota Cirebon capai 3 juta rupiah, ASN Bandung Barat tersangka korupsi dana hibah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya, hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat.
3: Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun, yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
4: Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat manis lah.
3: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
4: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya ditanyain itu sama anak, didesek. Jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
3: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat.
5: Pada saat pelaku ini kenalan dengan si korban, mengaku sebagai arsitek dan sebagai kontraktor dari Bogor. Adapun mungkin kerugian yang dialami oleh korban itu adalah kerugian rumah yang dirobohkan. Senilai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Motifnya itu ini masih pendalaman, mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
3: Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
2: PT Antam TBK Unit Pongkor bersama jajaran aparat dan instansi terkait melaksanakan operasi patroli terpadu, menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan izin usaha pertambangan IU Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
6: Kegiatan ini melibatkan 118 personel dari PT Antam UBPE Pongkor, Polda Jawa Barat, Pam Ovid Polda Jabar, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Koramil Nanggung, Denpom 31 Bogor, Satpol PP, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Perhutanan Sosial Pabangbon, serta Limas Desa Batarkaret dan Desa Malasari. Tim gabungan menyisir sejumlah titik rawan pertambangan ilegal diantaranya Gunung Cibutak, Pasir Jawa, Gunung Cibundel, Muara Kapur, Blower, Cimampar, dan Ampar. Petugas menutup akses tambang, menutup kembali lubang tambang yang masih aktif, serta menertibkan berbagai sarana penunjang aktivitas penambang tanpa izin. Hasil operasi mencatat 20 akses tambang ilegal berhasil ditutup secara permanen. Selain itu, petugas juga membongkar 21 gubuk dan 17 dudukan gelundung.
0: Sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat, keamanan kawasan, serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional PT Antam UBPE Pongkor. Patroli gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 melibatkan 118 personil. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
6: PT Antam menegaskan patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala bersama aparat dan pemangku kepentingan terkait.
2: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menonaktifkan sementara seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
7: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi membawa konsekuensi administratif termasuk penghentian gaji hingga menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasim mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka S yang terjerat perkara korupsi.
8: Ini menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, bahwa tentu terhadap yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia sifatnya melakukan tindak pidana korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan.
7: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarur Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah, Selasa pagi menjadi perbincangan publik. Hal itu diprotes orang tua siswa karena dinilai memberatkan. Sementara pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah.
9: Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar Rp120.000, seragam Rp1,6 juta, serta kegiatan sekolah Rp1,2 juta yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa di-cover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
10: Jadi memang benar, seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau di SMP 7, itu besarannya seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Kayak lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di Rp1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu, sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Tinggal orang tua mungkin menghadap, datang untuk kita berikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ini kegiatan di luar seragam itu ada besaran yang harus disiapkan orang tua, tapi selagi nyicil ya, itu besarnya sekitar Rp800.000. Rp800.000 itu rerengannya juga kecil-kecil sebetulnya ya. Misalkan untuk kartu Rp15.000, untuk buku konseling Rp30.000, untuk asuransi anak selama anak itu menjadi siswa, siswi SMP 7 3 tahun, itu Rp50.000 untuk asuransi, tujuannya perlindungan siswa.
9: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
2: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kelompok tani Sukamulya di Desa Sindangsari yang seluruh lahannya mengalami kekeringan.
11: Ketua Kelompok Tani Sukamulya Didang Suryana menjelaskan bahwa gagal panen ini disebabkan oleh sulitnya akses air irigasi. Air dari saluran irigasi teknis tidak dapat mencapai area pesawahan di bagian hilir karena telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh petani di bagian hulu. Meskipun para petani telah berupaya mengairi sawah menggunakan pompa dari sumur artesis, debit air tetap tidak mencukupi sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berdasarkan laporan anggota, 10 hektar bisa dipanen tapi hasilnya kurang maksimal, 5 hektar separuhnya bisa dipanen, dan 5 hektar total tidak bisa dipanen karena kering mati.
12: Yang fatal tidak hasil sekitar 5 hektar, yang 5 hektar bisa hasil cuman tidak maksimal, tidak normal, yang maksimal sekitar 10 hektar.
11: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar 105 juta rupiah. Didang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo, Desa Sindangsari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
13: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah di kebersamaan siang yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Dan kajian ini kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, ma'asyiral muslimat, saudaraku saudariku, al hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat teramat banyak, yang sangat besar dan sangat penting setiap hari. Sungguh, barang siapa yang melihat dengan baik dan benar, maka setiap hari dia bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat banyak, sangat teramat hebat, sangat teramat penting. Dan itu setiap hari dia dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak berlalu satu hari melainkan dia bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang seperti itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, tak sanggup kalian menghitungnya. Dan itu terjadi setiap hari. Dan Allah tidak mungkin salah. Oleh karena itu apabila seorang insan tak merasakan itu, yang salah bukanlah Allah dalam firman-firman-Nya. Manakala berbeda apa yang Allah nyatakan dengan apa yang kita rasakan, yang pasti salah itu adalah kita. Yang pasti salah itu adalah kita. Karena mustahil Allah menyatakan sesuatu yang salah. Oleh karena itu, berusahalah untuk pandai melihat curahan rahmat dan nikmat Allah yang besar setiap hari. Jantung, paru-paru, darah, ginjal, pankreas, usus, oksigen, minuman, makanan, itu adalah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepadanya. Dengan dalil tanpanya kita enggak bisa hidup. Adapun harta, kekayaan dunia, dia adalah nikmat yang tak seberapa manakala dibandingkan dengan apa yang tadi kita sebut. Tak ada harga harta kalau dibandingkan dengan harga jantung. Hilang pentingnya mobil mewah kalau dibandingkan dengan nikmat oksigen. Tak ada nikmatnya rumah mewah kalau dibandingkan dengan nikmat darah. Semoga antum faham apa yang ana maksud. Perbandingan kebutuhan kita dalam hidup untuk nikmat-nikmat penting tadi, sehingga akhirnya harta dunia tidak akan seberapa apabila dihadapkan dengan kebutuhan kita terhadap nikmat-nikmat penting itu tadi. Siapa di antara kita yang rela kedua bola matanya dibeli dengan harga 100 miliar? Ada? Ada orang yang berakal yang mau menjual matanya dengan harga 100 miliar? Ada atau tidak? Tak ada, kecuali kalau akalnya sudah berubah. Karena satu dan lain hal, karena keterpaksaan dan yang lainnya. Dan mata itu Allah berikan kepada kita setiap hari. Kalau kita bisa melihatnya sebagai curahan rahmat dan nikmat Allah yang lebih penting daripada 100 miliar, maka kita akan merasakan betapa besarnya nikmat mata. Hal yang sama, betapa besarnya nikmat lidah yang dengannya kita bisa berbicara, mengungkapkan apa yang kita mau, mengungkapkan isi hati, berbicara setiap hari dalam kegiatan dan kebutuhan yang sangat banyak. Dan lidah itu tak akan bisa digantikan dengan nilai 100-200 miliar seperti mata tadi. Sama juga hal yang sama dengan telinga, pendengaran. Intinya sebenarnya curahan rahmat dan nikmat Allah kepada kita sangatlah teramat banyak. Namun sayang sekali manusia terlalu menghitung nikmat dengan harta, terlalu mengkorelasikan rahmat dan nikmat Allah adalah harta, sehingga akhirnya segala-gala dinilai dengan harta. Kalau harganya murah berarti tak seberapa, kalau harganya mahal berarti nikmat tingkat tinggi. Ini salah, ini kesalahan besar ma'asyiral muslimin wal muslimat dalam kehidupan manusia di permukaan bumi, yang percaya tidak percaya telah membuat mereka sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah. Sulit untuk bisa bersyukur kepada Allah kalau begini sudut pandangnya. Sehingga kalau dia tidak memiliki rumah mewah, mobil mewah, harta melimpah, dia merasa tidak akan diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, tidak dicurahkan rahmat dan nikmat oleh Allah. Akhi fiddin, soal cinta dunia, kalau yang dimaksud adalah kecintaan terhadap harta, maka cinta dunia pada dasarnya adalah fitrah yang ada di dalam diri kita. Allah tabaraka wa ta'ala telah meletakkan di dalam diri kita kecintaan, meletakkan di dalam diri kita fitrah di mana kita mencintai harta. dan apa yang terjadi di dalam diri kita kalau hanya selaras dengan fitrah saja, tidak melenceng kepada yang diharamkan Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak tercela. Maka pada dasarnya cinta harta suatu yang wajar, bukan suatu kesalahan dalam agama kita seseorang mencintai harta. Kenapa? Karena dia sedang berjalan di atas fitrahnya. Begitulah Allah tabaraka wa ta'ala memfitrahkan itu di dalam dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minal zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harf dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dihiasi kepada manusia kecintaan syahwat kepada wanita. Khitab ayat kepada kaum laki-laki, Allah telah menghiasi kepada laki-laki kecintaan kepada kaum wanita. Berlaku sebaliknya, wanita memiliki kecintaan kepada kaum laki-laki. Wal banina, dan kecintaan kepada anak keturunan. Wal qanatiril muqantarah, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Allah telah hiasi di dalam diri manusia ada kecintaan syahwat kepada hal-hal tersebut. Asyiral muslimin bisa lihat di sini bahwa mencintai harta yang melimpah ruah sesuatu yang telah Allah letakkan di dalam diri kita. Ini yang anak katakan fitrah. Maka cinta harta pada dasarnya adalah fitrah. Dia ada dalam diri setiap insan. Mau muslim, mau tidak muslim, mau pria, mau wanita, mau orang kota, mau orang desa, fitrah itu ada di dalam dirinya. Wal qanatiril muqantarah, dan kecintaan kepada harta yang melimpah ruah, minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak, dan apapun yang menggantikannya, rupiah, ringgit, rial, dinar, yang menggantikan posisi emas dan perak dalam mata uang dan alat tukar. Minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda pilihan. Kuda pilihan adalah kendaraan-kendaraan mewah. Kuda pilihan adalah tunggangan yang mahal dan yang menggantikannya. Dari tunggangan-tunggangan mahal, kendaraan-kendaraan, karena manusia sekarang tidak lagi berkendaraan dengan kuda, namun digantikan dengan kendaraan yang bukan kuda. Namun ada kendaraan biasa, ada kendaraan cukup bagus, ada kendaraan yang hebat, yang mahal, ada yang mewah lagi. Maka yang dimaksud di sini adalah kuda adalah tunggangan-tunggangan mahal, kendaraan-kendaraan mewah, dan yang menggantikan posisinya. Wal an'ami, kecintaan kepada hewan ternak, peternakan yang mendatangkan uang, mendatangkan kekayaan. Wal harf, dan perkebunan, pertanian yang mendatangkan harta yang melimpah ruah. Lihat di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, Allah telah berikan kepada manusia kecintaan syahwat untuk semua itu. Maka di dalam agama kita sekedar cinta harta tidaklah tercela, karena kita masih berjalan di atas fitrah. Agama Islam, agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi melalui wahyu kepada Nabi, dan Nabi sampaikan kepada kita umatnya, agama fitrah. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30,

Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Ya, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkan wajahmu lurus kepada Allah dengan tauhid, menjauh daripada syirik. Ini makna hanif. Untuk Rabbmu, fitratullah, ini adalah fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah memfitrahkan manusia ada di atasnya. Maka agama Allah agama fitrah, dan semua yang berhubungan dengan fitrah saja, tidak melewati itu, tidak ada yang terlarang. Seperti manusia ketika ada hal yang menyulut emosi, lalu dia emosi, lalu dia marah karena ada sesuatu yang menyulut emosi. Emosi itu fitrah yang telah Allah letakkan di dalam diri kita kalau ada yang menyulutnya. Maka di dalam agama kita ini emosi tidak dosa. Emosi tidaklah dosa. Marah itu bukan hal yang dalam agama kita tercatat sebagai maksiat. Maksiatnya adalah apabila sudah lebih daripada sekedar fitrah marah. Mulut mulai mencaci maki, tangan mulai memukul, kaki mulai menendang, melempari orang, memecahkan sesuatu, menzalimi orang lain ketika marah. Itu yang di luar fitrah. Itu yang diharamkan syariat ketika marah. Bukan marahnya. Nah, ini, marahnya adalah fitrah. Selagi dia bertahan di atas marah saja, tidak melakukan penzaliman, tidak melakukan hal-hal yang sifatnya dosa disebabkan marah, maka marah itu adalah fitrah yang tidak tercatat sebagai dosa. Kenapa? Karena dia fitrah. Karena dia fitrah. Hal yang sama ketika kita sedih lalu menangis, itu fitrah. Jadi orang ketika sedih lalu menangis, menangisnya dia itu karena sedihnya, itu fitrah. Dan itu tidak terhitung dosa dalam syariat Allah apabila orang mengalirkan air mata di saat ditimpa musibah dan membuat dia sedih. Tak ada agama kita mengharamkan tangis dan air mata ketika manusia bersedih. Oleh karena itu, apabila ketika Rasulullah SAW melihat seorang wanita yang menangis karena kematian putranya atau bayinya, Nabi tidak melarang wanita itu menangis. Nabi hanya mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah wahai ibu, wahai wanita, kepada Allah dan bersabarlah. Nabi tidak melarang, jangan nangis. Kenapa? Tangis itu fitrah. Sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang akan terjadi. Baru kemudian menjadi dosa manakala dia sudah keluar dari fitrahnya. Sudah melampaui batas, tidak fitrah lagi. Dengan cara apa? Dengan cara memukul-mukul badan, menjambak-jambak rambut, merobek-robek pakaian, menjedutkan kepala ke dinding, dan semacamnya. Teriak-teriak histeris, mulai mengeluarkan kata-kata yang terlihat di dalamnya menyalahkan takdir, menyalahkan Allah dalam keputusannya. Ini sudah bukan fitrah lagi. Ini sudah sesuatu yang melampaui fitrah, dan di sini dosanya. Bisa antum faham kira-kira bahwa sekedar fitrah saja itu tidak dosa. Soal marah, Umar radhiyallahu anhu pernah marah. Sahabat-sahabat juga pernah marah. Jadi marah bukanlah, istri Nabi juga pernah marah. Istri Nabi juga pernah marah. Aisyah pernah marah. Dan Fatimah pernah marah kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Anak Rasul, menantu Rasul. Salah seorang khalifah. Maka dia hanya fitrah marahnya para sahabat, marahnya orang-orang saleh ketika terpicu emosinya hanya sekedar marah. Namun tidak lewat daripada itu. Maka dia tidaklah dosa. Maka ketika
Fatimah marah kepada Ali dan berkata kata-kata yang menunjukkan kemarahannya, dan Ali keluar. Dan Fatimah mengatakan kepada Nabi, dia tadi menyulut emosiku lalu aku marah. Lalu dia pergi dari rumah. Rasul tidak melarang Fatimah untuk marah, karena marahnya para sahabat masih di atas fitrah. Jadi jangan anggap marah itu adalah bicara kotor, bukan. Marah itu adalah emosi yang kita tampilkan. Kita tidak setuju, tidak suka dengan apa yang terjadi, lalu kita mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kita marah. Sekedar itu saja. Itu boleh dalam agama kita. Dalam agama kita tidak tercatat sebagai dosa. Kalau antum faham itu, fahami hal yang sama dengan cinta harta. Mencintai harta fitrah. Maka kalau dia masih bertahan di atas sekedar fitrah, tidak lewat lebih daripada fitrah, maka dia tidaklah dosa. Maka dia bukan hal yang tercela. Ada orang ngumpulkan harta dari hal yang dihalalkan Allah, sehingga dia punya harta puluhan miliar misalnya. Tak ada celaan dalam agama kita. Tak ada celaan di dalam agama kita. Apabila dia tidak melampaui batas fitrah kepada mengumpulkan harta dengan cara yang haram. Yang melebihi fitrah adalah cintanya kepada harta membuat dia tidak lagi mau diatur dalam syariat. Tak lagi mau diatur oleh syariat Allah, tidak mau diatur oleh undang-undang yang Allah turunkan. Maka ini adalah fitrah yang telah melampaui batas. Bukan besar atau kecil, tapi apakah dia masih berjalan di atas fitrah atau sudah melewati batas fitrah. Maka orang yang bisa mengumpulkan kekayaan miliaran tidak tercela kalau di atas fitrah, dan orang yang menerima puluhan ribu bisa tercela kalau sudah melewati fitrah itu. Jadi bukan masalah besar dan kecil. Hidup bersama Rasul kita tercinta, sahabat-sahabat yang kaya raya, dan tidak ada celaan kepada mereka dari Nabi kita tercinta. Bahkan tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk ngerem, jangan kaya sekali gitu, gak ada. Fahamlah kita bahwa kekayaan tidak bertabrakan dengan agama Allah, tidak bertabrakan dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan cinta harta menjadi tercela? Manakala cinta itu telah ditunggangi syaitan, kemudian diajak kita untuk menikmati harta dari jalan yang tidak Allah ridhoi. Letaknya, tercelanya ada di situ. Maka selagi masih di atas jalan halal, soal banyak itu hanya soal fitrah, bahwa manusia suka yang banyak. Bahwa manusia suka apa? Suka yang banyak. Dan dia tidak salah. Dia tidak salah dan dia tidak dosa. Walaupun dia tidak wajib. Dia tidak harus. Kan sekarang sudah mulai orang nih, umat Islam itu harus kaya. Yang mengharuskannya siapa? Mana firman Allah, mana hadis Nabi yang mengharuskan seorang muslim harus kaya raya? Ayatnya di mana, hadisnya di mana? Enggak ada. Kalau dalil untuk melaksanakan haji, dalil untuk melaksanakan membayar zakat, itu dianggap dalil harus kaya, kita mengatakan ternyata Islam hanya mewajibkan tidak kepada semua umat Islam. Itu hanya kepada orang-orang yang memang secara harta sudah melebihi batas kekayaan yang harus mengeluarkan zakat. Secara kemampuan finansial sudah membuat dia harus wajib pergi, karena dia diberikan Allah karunia harta. Bukan semua orang wajib zakat dan semua orang wajib haji. Faham yang Anda maksud? Apakah semua umat Islam wajib pergi haji? Jawabannya tidak. Yang ada kemampuan kan? Berarti tidak semuanya wajib haji. Hanya ketika Allah berikan kemampuan, akhirnya menjadi wajib dari sisi harta.
Namun ketika Allah tidak berikan kemampuan, apakah hukumnya menjadi wajib? Jawabannya tidak. Tidak wajib. Maka harus kaya dengan dalil harus bayar zakat, harus kaya dengan dalil harus pergi haji, ini dalil yang terlalu dipaksakan untuk sesuatu yang disukai fitrah. Faham tidak anda maksud itu? Faham itu maksud anda? Dalil-dalil yang dipaksakan dengan sesuatu yang disukai fitrah. Fitrah manusia suka kaya pada dasarnya. Ya sudahlah, sekedar suka kaya silahkan anda suka kaya. Tapi jangan paksa dalil untuk harus setunduk dengan kata-kata umat Islam harus kaya gitu. Kalau umat Islam harus kaya, harus ada dalil selain pembayaran zakat dan selain haji. Kata Nabi SAW, jauhi kefakiran misalnya. Gak boleh umat Islam, gak boleh fakir. Justru kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, yang kita temukan adalah, aku takutkan kepada kalian bukanlah kefakiran, kata Nabi. Bukan itu yang aku takutkan kepada kalian. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Nabi mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, kata Nabi. Namun yang aku takutkan kepada kalian, kata Nabi SAW, antubsata lakumud dunya, ketika dunia dilapangkan untuk kalian. Namun setelah itu kalian mengambilnya dengan cara yang salah. Fatanafasuha, lalu kalian berebut-rebut dengan harta itu dengan cara yang salah, yang tidak benar. Kama tanafasuha, sebagaimana orang dahulu berebut-rebut harta dengan cara yang tidak diizinkan syariat, dengan cara yang haram. Fatuhlikakum kama ahlakathum, lalu dunia itu menghancurkan kalian. Dunia yang dilapangkan itu, harta yang dilapangkan itu menghancurkan kalian sebagaimana dia telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Justru terbalik, bukan kefakiran yang ditakutkan Nabi untuk umat, justru harta yang sangat lapang yang akhirnya membuat manusia berganti perlombaan akhiratnya kepada perlombaan dunia. Kalau kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kita akan menemukan yang dicela oleh Allah manakala cinta dunia itu, cinta dunia, harta dan kenikmatan maksudnya, cinta dunia itu kalau sudah mengalahkan cinta akhirat. Kalau sudah mengalahkan cinta akhirat. Ayat yang insya Allah semua kita hafal, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunia. Yang terjadi itu kalian terlalu mengedepankan kehidupan dunia dibanding akhirat. Kalah cinta kalian kepada akhirat oleh cinta kalian kepada dunia. Itu yang salah. Lalu Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia itu. Lebih kekal daripada dunia itu. Dalam ayat yang lain, walal akhiratu khairul laka minal ula, sungguh akhirat lebih baik untukmu daripada dunia. Maka celaan di dalam ayat ini bukan cinta dunianya. Coba lihat, celaannya bukan cinta dunianya. Cinta dunianya sudah melampaui batas sehingga mengalahkan cinta akhirat yang harusnya lebih dicintai daripada dunia. Orang muslim harus mencintai akhirat lebih daripada dunia. Itu perintah Allah di dalam syariat. Ayat tadi sudah membuktikan akhirat lebih diprioritaskan. Yang tadi yang kita bacakan, dua ayat yang tadi kita bacakan, itu telah membuktikan bahwa Allah menyuruh kita memprioritaskan akhirat dibanding dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apabila kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, sangat banyak hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk mencintai akhirat lebih daripada dunia. Salah satunya hadis Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya sahih. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan ke permukaan bumi hanya satu rahmat. Satu rahmat itulah semua manusia berbagi. Semua manusia
dari awal sampai akhir manusia dan jin dan hewan-hewan. Jadi rahmat yang ada di dunia ini yang dipakai oleh manusia dari A sampai Z, jin dari A sampai Z, seluruh hewan dari A sampai Z dikumpulkan satunya, itu baru satu rahmat yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Sisanya Allah letakkan di akhirat. Tidakkah ini Nabi SAW menyuruh kita prioritaskan akhirat? Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW ketika mengatakan perbandingan antara dunia dan akhirat, yaitu surga maksudnya, akhirat maksudnya nikmat surga, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke laut. Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam. Perbandingan dunia dan akhirat, tidaklah dunia dibanding akhirat kecuali hanya bagaikan kalian mencelupkan satu jari kalian ke dalam laut. Falyanzur bima tarji. Coba dia lihat berapa air yang terbawa oleh satu jarinya ketika dicelupkan ke dalam air laut. Itulah dunia. Sisa air laut adalah nikmat di surga. Nampak? Maka dalil-dalil ini jelas sekali menyuruh kita untuk prioritaskan apa? Prioritaskan akhirat. Hidup seorang mukmin itu lebih kepada akhirat daripada dunia. Manakala kecintaannya kepada dunia mengalahkan kecintaannya kepada akhirat, disinilah letak bahwa dia sudah keluar daripada fitrah. Penilaiannya apa? Apa yang menilai bahwa seseorang itu fitrahnya itu sudah mengalahkan akhirat? Bagaimana menilainya? Bagaimana menakarnya? Nakarnya gampang. Apabila dunia yang Anda terima, saudaraku, saudariku, akan merusak akhirat Anda. Anda mau terimanya, maka cinta Anda terhadap dunia telah mengalahkan cinta Anda kepada akhirat. Tetapi apabila dunia itu tidak merusak akhirat Anda, maka dia tidak terlarang untuk diambil sebanyak apapun. Sebanyak apapun. Soal banyak sudah kita katakan tadi, itu fitrah. Tapi jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak akhirat. Kalau saya terima ini, akhirat saya rusak. Mau juga terima, mau juga ambil, itu dia. Itu dia yang tercela, bal tu'thirunal hayatad dunya. Itu dia yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Walakin aksya antub satalakumud dunya. Aku takut dibantangkan kepala kalian kepada kalian harta dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengumpulnya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang salah. Kama tanafasuha, sebagaimana orang dulu telah mengumpulnya dengan cara yang salah. Kenapa? Dia merusak akhirat. Maka cinta dunia terlarang dengan kondisi seperti yang tadi. Apabila tidak merusak akhirat, maka dia masih fitrah. Kalau ada tawaran kepada antum, ini ada uang 25 juta tapi halal, ini ada uang 25 miliar tapi haram. Ketika yang 25 miliar yang dipilih, ini sudah tercela. Hal yang sama, ini uang 25 ribu halal, ini uang 27 ribu haram. Masalahnya bukan di jumlah. Masalahnya bukan di jumlah, masalahnya di halal dan haram. Kecil dan besar bukan takaran. Soal besar, soal fitrah. Maka yang penting halal, yang penting apa? Halal, walaupun sebulan hanya dapat 3 miliar misalnya, gak apa-apa. Misalnya hanya dapatnya 3 miliar, daripada 30 miliar haram.
Anda diberikan kesempatan oleh Allah, artinya kesempatan artinya adalah kemungkinan untuk mendapatkan 30 miliar, tapi haram. Ya udahlah, cukuplah 3 miliar itu cukuplah. Yang penting apa? Halal. Hal yang sama, 3.000 halal, 300.000 haram, hal yang sama. Biarlah 3.000 tapi halal dibanding 300.000 tapi haram. Jadi soal halalnya bukan soal sedikit. Soal halal adalah soal halal, sedikit banyak itu soal fitrah, soal cinta kita, hati kita memang mencintai jumlah yang banyak, nggak ada masalah. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan dalam cinta kita terhadap dunia adalah, apakah cinta kita terhadap dunia ini mengalahkan cinta kita kepada akhirat, sehingga kita terima harta dunia yang akan merusak akhirat. Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita dalam mengambil harta. Allah tidak hidupkan kita di dunia ini untuk Allah mengharamkan dunia untuk kita. Tidak. Allah hanya menginginkan kita menikmatinya dengan jalan yang Allah izinkan. Bukan untuk kita, Allah hidupkan kita di dunia untuk menikmati. Bahkan dunia ini beserta isinya Allah ciptakan untuk manusia loh. Allah ciptakan untuk manusia. Lihat awal surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi semuanya. Itu untuk kalian wahai manusia. Pada dasarnya dunia dan kenikmatannya, dunia dan perhiasannya, dunia dan harta yang di dalamnya memang Allah ciptakan untuk kita. Namun Allah tabaraka wa taala mengatur cara mengambilnya. Semoga kita faham dan mengerti bahwa celaan terhadap cinta dunia itu apabila dia telah melebihi fitrah. Apabila dia telah melebihi fitrah. Walau Anda tetap mengatakan yang paling afdol bukan wajib adalah apa yang dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya mengambil dunia sedikit. Itu afdol, yang paling afdol seperti itu. Namun yang seperti Rasulullah SAW tidaklah wajib. Buktinya hidup para sahabat yang tidak seperti Rasul. Di zaman Rasul hidup para sahabat yang tidak seperti Rasul. Punya harta yang banyak ketika Rasul masih hidup. Utsman ketika berinfak 600 ekor unta, lengkap dengan peralatan perangnya, berarti lengkap dengan pedangnya, dengan tameng, dengan pelananya. Itu berapa miliar itu kalau kita hitung dalam angka-angka rupiah sekarang. Dan tak mungkin orang yang bisa berinfak sebanyak itu kecuali orang yang memang telah Allah mudahkan untuknya harta yang melimpah ruah, garis bawahi, dengan cara yang halal. Jadi ketika antum sekarang telah mendapatkan gaji, Anda tidak berbicara jumlah ya, ketika antum telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala seorang penghasilan, Anda tidak bicara jumlah, asal dia halal, maka antum masih di atas fitrah. Apabila dia banyak, masih di atas fitrah. Tambah banyak lagi, tapi halal, masih di atas fitrah. Gak salah. Karena itu tidak merusak akhirat. Karena itu tidak merusak akhirat. Kata para ulama, kalau dalam soal harta antum telah menyiapkan dua jawaban yang benar, maka harta itu adalah nikmat, silahkan ambil dan terima dan nikmati. Apabila antum memiliki harta yang antum telah menyiapkan, apabila kalian punya harta yang kalian sudah menyiapkan untuk harta itu dua jawaban yang benar, maka silahkan nikmati, karena itu adalah nikmat yang dibolehkan Allah. Jawabannya

Itu bukan fitrah. Fitrah Anda ingin banyak, tapi itu takdir yang Anda tidak suka. Takdir ada dua, ada takdir yang Anda suka, ada takdir yang tidak Anda suka. Kalau dia sedang Allah takdirkan sedikit. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka cinta dunia bukanlah sesuatu yang tercela. Ya. Dan hati-hati dengan cinta dunia karena sering sekali ditunggangi syaitan. Dan sangat mudah ditunggangi syaitan. Sangat mudah. Kenapa? Sudah ada dalam fitrah itu. Kita hanya berusaha untuk mengontrolnya tetap di atas fitrah. Terima yang dihalalkan, bukan urusan kecil dan besar. Tolak yang diharamkan, bukan urusan kecil dan besar. Besar halal tidak masalah, kecil haram bermasalah. Kecil halal tak masalah, besar haram bermasalah. Itu dia. Maka silahkan. Silahkan. Silahkan punya harta sebanyak apapun, asal masih di atas fitrah. Dan takaran di atas fitrah itu adalah apa tadi? Tidak merusak akhirat. Maka di dalam agama kita tidak ada celaan. Apabila telah melampaui fitrah, diterima dengan tamak, diterima dengan tanpa lagi ada aturan, yang penting dapat. Itu bedanya perniagaan orang muslim dengan perniagaan orang kafir. Perniagaan orang kafir yang penting dapat, mau di dalamnya penzoliman, mau di dalamnya orang akan terlantar, mau di dalamnya orang akan hidupnya akan hancur, mereka gak peduli, yang penting dapat. Orang muslim tidak demikian. Orang muslim bukan dapatnya yang penting sama dia, berkah di dalam hasil pendapatan, itu yang mereka perlukan. Itu yang mereka inginkan, berkah di dalam pendapatan, bukan dapatnya. Oleh karena itu di dalam hadis perniagaan sahih, Nabi SAW mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Apabila pedagang dan pembeli itu sama-sama jujur mengungkapkan apa adanya, sama-sama menerangkan apa yang terjadi pada jual beli mereka, maka apabila pedagang dan pembeli sama-sama jujur, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberkahi perniagaan mereka. Berkah dalam hasil perniagaan itulah yang diinginkan oleh seorang muslim, lebih daripada sekedar dapat dari hasil perniagaan. Apabila tidak demikian, maka akan jatuh kepada pola kafir dan orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang yang sudah tidak peduli lagi adanya Allah, yaitu yang penting ada, yang penting dapat, yang penting banyak, yang penting berlipat ganda, tak peduli apakah di sana ada penzoliman, apakah di sana ada penderitaan untuk orang lain, dia tidak peduli, yang penting dia bisa mengaruk, meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dan kalau itu terjadi, maka telah ada di dalam dirinya cinta harta, cinta dunia yang tercela. Dan orang seperti ini biasanya orang yang akan jauh daripada pembicaraan persiapan akhirat. Yang akan hadir di dalam dirinya adalah malas ngomong masalah kematian. Oleh karena itu mereka tak akan suka pengajian. Kenapa? Di dalam pengajian orang bicara akhirat terus, bicara kematian terus, bicara kiamat akan datang terus. Sehingga apalah kalian ini? Kok kayaknya hidup kalian untuk akhirat saja? Hidup kalian untuk akhirat saja. Hoi, akhirat dunia itu 50-50 kan gitu. Jangan, kita hidup di dunia. Ya akhirat iya juga, dunia iya juga gitu. Padahal 50-50 yang dia katakan itu dusta. Tak benar. Saya selalu mengatakan begini. Orang yang apabila jujur dia mengatakan akhirat dan dunia 50-50, dia pasti jadi orang soleh. Kalau dia amalkan akhirat dan dunia 50-50, dia pasti jadi orang soleh.

Tapi sebenarnya kalimat itu hanya kalimat diberikan kepada orang yang rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin ke masjid, tak pergi maksiat, tak kumpul-kumpul dalam majelis ghibah, majelis karaoke dan yang lainnya. Hanya untuk itu dikatakan 50-50 itu. Seolah-olah mereka menganggap kita ini urusan kita akhirat saja, enggak pernah bicara harta, enggak pernah bicara dunia, enggak pernah bicara penghasilan. Itu tak mungkin. Kenapa? Fitrahnya sudah ada. Enggak mungkin orang tak bicara harta. Enggak mungkin. Enggak mungkin orang tak perhitungan dengan maisyahnya, enggak mungkin. Hanya saja orang muslim yang benar menjalankan agamanya, dia rela dengan seberapa yang sedang Allah mudahkan untuknya. Ingin yang lebih banyak, tapi hanya dengan cara yang halal. Saya mengatakan bahwa orang yang benar-benar mengatakan 50-50 itu, dia pasti akan jadi orang saleh kalau dia jujur dalam ungkapannya. Satu hari satu malam ada berapa jam? 24 jam, 50-50 kan coba. 12 jam untuk dunia, carilah dunia 12 jam, 12 jam akhirat, baca Quran, sholat. Jadi orang soleh gak dia? Jadi orang soleh. Gajimu berapa sebulan? 15 juta, 7,5 untuk dunia, untuk keluarga, untuk kendaraan, 7,5 tabungkan untuk akhirat, letakkan di akhirat. Sanggup gak dia dengan komitmen 50-50 itu? Batil itu. Islam pun tidak mengharuskan kita sampai kepada titik 50-50. Enggak. Yang Allah minta dari kita tidak sebanyak itu. Namun itu hanya kalimat yang mereka ucapkan dengan apa ya? Dengan taklid buta, dengan terima begitu saja, dan untuk mencela orang-orang yang kira-kira seperti antum lah karakteristiknya gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira kayak antum karakteristiknya. Gak pernah pergi konser, gak pernah pergi karaokean, gak pernah pergi nonton bioskop gitu. Apalah enaknya hidup orang kayak itu, ngaji, ngaji, ngaji, ngaji gitu. Itu sebenarnya yang mereka ingin katakan. Akhirnya itu 50-50, ngaji boleh juga, karaoke, karaoke juga kita gitu. Itu arti sebenarnya. Itu arti sebenarnya. Ya. Hidup kita di dunia ada di akhirat. Allah saja mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi mereka tidak sadar apa yang mereka katakan, hanya beo yang mengeluarkan kata-kata, menirukan dan tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Ya, wallahi kalau jangankan 50-50 ya, 25 75 aja udah hebat itu. 25-75 aja udah hebat itu. Kalau dia serius. Serius dalam ucapan, serius dalam amalan. 24 jam sehari bagi 4. Seperempat untuk dunia, untuk akhirat. Nah, ambillah sisanya untuk dunia. Yang seperempat dari satu hari satu malam ini harus untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk pengajian. Nanti kalau terima gaji bagi 4, seperempatnya ini untuk pembangunan masjid, seperempatnya untuk 25%-nya untuk ya akhi Allah hanya minta 2,5% satu kali setahun. Jadi Allah yang minta cuma sedikit. Tapi itulah dia tadi. Ketika cinta kepada dunia berlebihan akhirnya merusak keinginan untuk bersiapan akhirat dan membenci hal-hal yang berhubungan dengan pembicaraan kematian, pembicaraan hari akhir, pembicaraan karena mereka punya cita-cita hidup yang lebih panjang, punya cita-cita mencari yang lebih panjang, cita-cita menumpuk yang lebih banyak sehingga usia mereka pun tidak akan cukup untuk cita-cita mereka tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan secara materi pada kesempatan yang berbagi ini, semoga bermanfaat. Karena tadi sudah diumumkan 45 menit ya. Ini kayaknya sudah 50 menit lebih. 50 ya, atau lebih kurang segitu. Jadi mohon maaf kalau ada korupsi sedikit menitnya. Pertanyaan pertama yang telah datang. Ustaz, saya mau bertanya tentang zakat profesi. Zakat pendapatan wajib atau sunnah.
Zakat pendapatan menjadi wajib apabila telah memenuhi kriteria wajib zakat. Apabila telah memenuhi kriteria wajib zakat, maka pendapatan menjadi wajib zakat. Namun apabila tidak memenuhi kriteria wajib zakat, maka pendapatan tidak wajib zakat. Kapan pendapatan itu memenuhi kriteria? Pertama, apabila dia telah mencapai 85 gram emas. Bukan pendapatan, salah. Pendapatan itu ketika ditabung, tabungannya bukan pendapatannya ya. Tabungan dari pendapatan itu telah mencapai 85 gram emas. Emas berapa sekarang gram? Satu kali 85. Angkanya berapa? Sekitar 100 juta sekian ya. Dari pendapatan tadi, Anda punya rekening yang di atas 85 gram emas. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, harta yang di atas 85 gram emas tadi tak pernah berkurang selama setahun. Syarat yang kedua. Maka ketika dua syarat ini terwujud, pendapatan Anda wajib zakat. Karena ternyata pendapatan itu sudah lebih daripada kebutuhan Anda, dan Anda simpan, Anda tabungkan, dalam bentuk uang, dalam bentuk emas. Ternyata tabungan itu sudah mencapai 85 gram emas, dan selama satu tahun gak pernah berkurang. Hala alaihil haul. Telah berjalan satu tahun, yang takaran ini gak pernah berkurang dari takarannya itu. Selalu di atas takaran. Maka pendapatan yang seperti ini, pendapatan yang telah mengantarkan dia kepada yang seperti ini, wajib zakat. Tetapi kalau pendapatan itu tidak seperti itu, contoh dapat 20 juta setahun, sebulan, tapi untuk sewa rumah, untuk ini, untuk anak kuliah, untuk anak sekolah, hampir nggak ada tabungan misalnya, maka pendapatan seperti ini tidak wajib zakat. Kenapa? Dia tidak memiliki tabungan lebih daripada 85 gram emas, apalagi untuk bertahan satu tahun nggak. Dapat bulan itu habis bulan itu. Kalau ini tidak wajib zakat. Kenapa? Syarat untuk terpenuhinya wajib zakat tidak ada. Jadi bukan berapa penghasilan keluarkan 2,5% dengan cara yang sekarang ya. Zakat pendapatan dengan cara yang sekarang difahami orang, misalnya dapat gaji 25 juta misalnya, langsung wajib keluar 2,5% setiap bulannya. Setiap bulannya sudah jelas batilnya. Allah mewajibkan zakat setiap tahun, bukan setiap bulan. Ya enggak? Mana ada hadis Nabi wajib zakat setiap bulan? Bukan begitu caranya. Ya. Wallahu a'lam. Saya pernah tahu ada seorang muslim yang gajinya hanya 60.000, 600.000 per bulan. Itu pun dipotong zakat 2,5%. 600.000. Tapi sekitar tahun 2002. Ya, tahun 2002 600.000 dikompar sekarang kira-kira berapa lah ya? 1,5 juta lah ya. 1,5 juta kira-kira. Atau lebih sedikit, kurang sedikit. Hanya 1,5 juta per bulannya, itu pun diambil zakat oleh orang yang mengambil zakat 2,5%. Ya Allah. Bukannya dianya wajib harus terima zakat malah. Harusnya dia terima zakat harusnya. Malah diambil zakat dari dia. Inilah hal yang salah dalam pemahaman zakat yang tadi ditanyakan. Itu yang ditanyakan kali ya, zakat profesi dengan zakat pendapatan. Profesi maksudnya adalah gaji dari profesi kan? Zakat profesi sama dengan zakat pendapatan. Kalau itu maknanya, ya makna seperti yang tadi, setiap dapat gaji langsung potong 2,5%, itu makna yang salah atau cara mengeluarkan zakat yang salah. Ustadz, kalau harta saya punya tabungan seperti syarat tadilah, namun saya keluarkan per bulan ketika terima zakat, ketika terima gaji, boleh tidak Ustadz? Jawabannya boleh. Artinya apa?
daripada ditumpuk di akhir tahun dia dibayar, dicicil dulu dari awal. Itu boleh. Keluarkan 2,5%, niatkan zakat. Keluarkan 2,5%, niatkan zakat. Keluarkan 2,5%, niatkan zakat. Setelah 1 tahun, hitung. Wajib zakat ternyata sekian. Yang sudah dikeluarkan sekian, sisa sekian, sisanya keluarkan. Itu boleh. Tapi bukan dalam makna yang tadi ya. Dalam makna yang awal yang Anda katakan, zakat yang sebenarnya, namun pengeluarannya dicicil. Agar tidak terasa berat di akhir. Keluarkan 2,5, 2,5, 2,5, catat, catat, catat, catat. Di akhir tahun, maka dihitung, oh ternyata yang wajib zakat kita misalnya 80 juta misalnya, wajib zakatnya. 2,5% dari harta yang wajib di zakat, yang harus dizakatkan jumlahnya 80 juta. Yang sudah kita keluarkan, oh, udah 55 juta ini. Berarti sisanya 25 juta lagi keluarkan. Karena sudah wajib 80 juta di harta Anda, yang Anda sudah cicil 55. Kalau berlebih gimana Ustaz? Nah, hitung 80 juta yang sudah dikeluarkan sudah 85 juta. Niatkan 80 untuk zakat, 5 juta untuk selain zakat. Karena kewajiban zakat hanya 80. Nah. Bolehkah kita bekerja dari pagi sampai malam untuk nafkah keluarga karena penghasilan sedikit? Oleh karena yang tadi ibadah sunnahnya tidak dikerjakan. Orang mengira ibadah itu hanya ke masjid, hanya sholat. Antum sambil kerja bisa gak ngucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa gak? Sambil menunggu pelanggan bisa gak baca Quran? Lalu apa yang menghalangi Anda untuk ibadah? Jangan kira ibadah itu hanya sholat. Ibadah itu luas. Sambil nyetir antum bisa ibadah, sambil menunggu pelanggan bisa ibadah. Bahkan mencari rezeki itu sendiri diniatkan mencari yang halal dan benar-benar tidak mau menerima yang haram. Bahkan syubhat pun kita tidak mau menerimanya. Kalau benar niat Anda seperti itu agar mendapatkan penghasilan yang berkah, menafkahi keluarga yang halal, itu pun adalah ibadah. Ada apa ditabrak-tabrakan antara mencari nafkah dengan ibadah? Tidak bertabrakan sama sekali. Manfaatkan waktu yang ada untuk ibadah. Dan niat pekerjaan mencari harta yang halal untuk menafkahi yang halal menjadi ibadah. Supaya berkah hidup kita, berkah harta yang didapatkan oleh istri dan anak-anak kita, berkah juga akhirnya hal yang akan menjadi buah daripada tersebut. Itu sudah ibadah. Pekerjaan Anda dari pagi sampai malam, dari mana tadi katanya? Dari pagi sampai malam itu sudah ibadah. Tambah lagi ketika pelanggan belum datang untuk baca Quran. Tambah lagi sambil jalan ngambil barang ke gudang berzikir. Tidak berhalangan ya, akhi. Agama Allah itu lapang, mudah. Tak sesulit yang antum bayangkan. Jadi jangan kira bahwa semua itu akan menghalangi Anda dari ibadah. Asal yang wajibnya sudah dikerjakan pada tempatnya, pada waktunya, yang lainnya bisa sambil jalan, sambil dagang, sambil bisa, sangat bisa. Ya, wallahu'alam. Ya, mantum yakin dari pagi sampai malam itu orang datang terus gak pernah berhenti-berhenti gitu? Insya Allah gak sedikit hasilnya itu. Iya kan? Insya Allah gak sedikit hasilnya itu. Kalau memang dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti konsumennya. Walau hanya es teh manis. Tapi dari pagi sampai malam gak berhenti-berhenti konsumennya. Itu sudah gak sedikit lagi penghasilannya itu.

Seorang yang menolak sebuah perniagaan atau proyek di mana jelas dapat menambah harta dan sudah dapat dipastikan pendapatan saat itu adalah halal dan tidak mengganggu akhirat. Ada proyek halal, tidak mengganggu akhirat, namun ditolak dengan dalih merasa sudah cukup dengan yang sudah ada. Apakah hal ini adalah qanaah atau sifat malas yang datangnya dari syaitan? Ana hanya bisa mengatakan antum manusia melawan fitrah. Ana hanya bisa mengatakan manusia melawan fitrah. Fitrahnya itu banyak. Dan ketika ada kesempatan banyak dan halal dan ditolak, itu pekerjaan melawan fitrah. Itu aneh. Namun tak dosa. Itu aneh namun tak dosa. Orang justru mencari yang banyak. Sekarang sudah ada kesempatan mencari yang banyak dan halal, harusnya semangat, sudahlah banyak, halal lagi. Udah cukup yang sekarang. Akhi fiddin, kalau sudah antum dapatkan, antum bisa bangun masjid. Atau kalau antum sudah dapatkan, antum bisa bolak-balik ke Mekah. Atau bisa memberangkatkan orang untuk berangkat umroh. Atau membantu fakir miskin, membayar hutang saudara antum yang banyak hutang, kayak yang depan anak ini banyak hutang. Misalnya banyak hutang, banyak. Ini kan banyak, antum kan banyak kan? Tentu kan antum masing-masing punya hutang, walaupun 5.000, 10.000, karena antum banyak, jadi banyak hutang antum kan? Karena antum semuanya maksudnya, yang anda maksud. Bayarkan saudara antum kekurangan uang untuk bayar hutangnya, kekurangan uang untuk bayar sekolah anaknya. Hal yang aneh menurut ana, kalau seandainya ada kesempatan untuk dapat banyak namun halal lalu ditolak dengan udah cukup lah yang begini-gini aja, ini adalah qanaah tidak pada tempatnya. Ini qanaah yang tidak pada tempatnya, salah pasang. Dan ana tidak tahu ya, ana menemukan ada beberapa kali kesempatan bertemu dengan orang yang punya sikap seperti ini. Udahlah sini-sini aja lah, udah cukup rasanya. Kita ngaji-ngaji aja lagi gitu. Seolah-olah dengan harta itu dia tidak bisa berbuat yang lebih baik. Akhi fiddin, banyak manfaat untuk orang lain. Salah satu kriteria mukmin yang baik kata Nabi adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain, dan salah satu jalannya adalah harta. Salah satu jalannya adalah harta, salah satunya. Banyak orang-orang membutuhkan harta antum kalau antum mau tak mau pakai. Maunya untuk akhirat. Jadi ini hal yang salah, cara sudut pandang yang salah, tak sesuai dengan fitrah. Dan untuk mengatakan malas, ana juga enggak berani mengatakan malas. Salah sudut pandang saja. Salah sudut pandang yang tidak haram.

0: Apakah konsep menabung dalam sudut pandang Islam? Kita sering merasa khawatir untuk masa depan seperti biaya sekolah, biaya rumah, kontrakan, dan kebutuhan lainnya. Apakah tawakal kita tidak perlu dipertanyakan karena kita merasa khawatir akan rezeki dari Allah? Kalau merasa khawatir dari rezeki dari Allah, perlu dipertanyakan tawakalnya. Itu tawakalnya yang sudah perlu diperbaiki. Ya, kalau meragukan, mengkhawatirkan rezeki dari Allah, jangan khawatirkan rezeki. Allah sudah menjamin, asal kita mau bergerak mencari rezeki, Allah menjamin pasti dapat rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang bergerak di permukaan bumi, tak ada yang bergerak di permukaan bumi mencari nafkah melainkan Allah berjanji, Allah telah mewajibkan atas dirinya rezeki orang tersebut, rezeki hewan tersebut, asal dia bergerak mencari nafkah dapat rezekinya, Allah berjanji. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah khawatir, dan jangan buat angka-angka. Biarkan rezeki itu bergerak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau lagi lapang, alhamdulillah. Kalau lagi serik, bersabar. Rezeki itu bukan berarti angka-angka. Rezeki itu pasti ada, walau dia punya gelombang, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Gak ada masalah, iman juga punya gelombang. Tidak rezeki aja. Ketika kita lagi banyak, syukuri. Ketika lagi sedikit, bersabar. Dan jangan lakukan yang haram ketika sedikit untuk mencapai yang banyak. Dunia ini asal pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan, aman. Asal pengeluaran disesuaikan dengan pendapatan. Asal jangan berusaha untuk memberikan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Akhirnya teraniaya. Itu yang menyebabkan manusia susah hidup di dunia sekarang ini. Dia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar daripada penghasilannya. Ketika iman kurang, ketika hati di dalam dada itu bergemuruh dapatkan harta seperti itu, maka akhirnya menerobos syariat. Yang haram, haramlah, yang penting dapat. Namun kalau kita bisa menata pengeluaran sama saja dengan penghasilan, aman sudah dunia itu. Artinya ketika gaji kita 5 juta, ya sudah, pengeluaran kita atur 5 juta. Maka sudah selesai urusan kita, 5 juta penghasilan, 5 juta pengeluaran. Kalau penghasilan kita naik nanti menjadi 10 juta per bulan, sesuaikan juga pengeluaran, naikkan taraf pengeluaran, sehingga 10 juta sebulan, atau 8 juta sebulan, 2 jutanya tabungkan misalnya, gak ada masalah. Menabung gak ada masalah, khawatir rezeki itu yang bermasalah. Antum tahu apa ya, keong atau apa namanya itu yang bawa rumah kemana-mana itu? Di sini apa namanya? Siput. Yang bekicot. Bekicot itu jalan aja lambat, tapi rezekinya ada. Masa sih antum yang bisa berlari takut nggak dapat rezeki? Bekicot itu cuma jalannya tuh. Insya Allah ya, tapi ana hanya yakin saja, insya Allah, dia gak khawatir rezekinya. Padahal jalannya lambat gitu. Hah? Ya soal sarang berat atau bagaimana, yang penting jalannya lambat gitu. Tapi ada aja rezekinya, dia hidup, coba lihat. Masa antum yang bisa berlari, takut rezeki nanti gak dapat gitu. Tapi jangan pakai angka-angka. Saya harus dapat rezeki untuk saya harus sekian sebulan. Itu yang membuat antum menderita. Memaksakan diri untuk sesuatu yang belum sampai kepada kadar rezeki antum. Pokoknya anak saya harus sekolah di sana. Bagaimanapun caranya saya usahakan. Nah, itu yang berat tuh. Pokoknya teman-teman saya semua sekolah di sana. Anak saya pokoknya harus sekolah di sana. Mau pinjam sana, pinjam sini, dusta sana, dusta sini. Nah, itu yang berat tuh. Karena terjadi pemaksaan. Apabila antum pandai menyesuaikan berapa pengeluaran sesuai dengan pendapatan, dunia ini aman rasanya. Ketika dapat sebulannya hanya 4 juta, ya sudah, keluarkan pengeluaran 4 juta. Nanti kalau sudah naik menjadi 14 juta, ya sudah, pengeluaran 14 juta, enggak ada masalah. Kalau naik nanti 40 juta, keluaran 40 juta, enggak ada masalah. Silakan. Walau yang paling afdol yang dilakukan Nabi. Misalnya penghasilan 40 juta, Nabi hanya cukup hidup 4 juta, sisanya diinfakkan. Nah, itu yang paling afdol, tapi tidak wajib. Karena sudah katakan tadi, tidak wajib. Itu yang afdol, paling afdol itu Nabi. Begitu dapat harta banyak, diambil dulu untuk kebutuhan keluarga, enggak banyak, sisanya diinfakkan. Kenapa? Karena yang diinfakkan itu kekal abadi di akhirat. Dunia sekedarnya saja. Tapi sekali lagi, tidak wajib. Tapi itu yang paling hebat, paling afdol. Namun, kalau sesuai dengan pendapatan, dengan pengeluaran, enggak ada masalah. Antum punya penghasilan sebulan 100 juta, pengeluaran juga, Masya Allah, bajunya mahal-mahal, sendalnya mahal-mahal, pecinya peci mahal misalnya, jam tangannya, silakan, enggak ada masalah. Islam tidak melarang. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk berjalan di atas agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه.
4: Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang penghuni neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan orang-orang sombong. Muttafaqun alaih.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal, bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Hai
3: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amarallah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
7: Wa ma aktharu an-nas wa law harasta bil mu'minin. Wa ma aktharu an-nas wa law harasta bil mu'minin.
8: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
9: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
6: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
9: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
10: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
9: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
11: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون

هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلق

0: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai. Bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar.
0: Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir.
1: Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر, وأعوذ بك من عذاب القبر, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali.

0: agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'
3: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: suatu dibaca satu kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: Ayatun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Telah terkoneksi bersama beliau langsung di Pondok Pesantren Riyadus Salihin Pandeglang Banten. Pembahasan dari kitab Manzumah Sulamul Usul, kita akan berikan kesempatan bagi Ustaz untuk memberikan materi dan syarah. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah yang ingin bertanya. Silakan sampaikan pertanyaan di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Fariyata Fadal Mashkura.
2: Barakallahu fiik Ustaz Ihsan. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhawat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah senantiasa dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para al-ikhwah di TV dan Radio Roja juga semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita bersyukur, bergembira, memuji Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan nikmat, taufik, rahmat, pertolongan dan takdir Allah yang terbaik. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, hari Selasa 21 Juli, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk sejenak bermajlis walaupun secara online, tapi insya Allah tidak mengurangi keutamaan dan kekhidmatan kita melakukan majlis yang termulia ini di alam semesta yang tujuan utamanya adalah Allahu Akbar, dalam rangka menggapai dan meraih nikmat Allah terbesar. Nikmat Allah terbesar setelah nikmat hidayatul Islam, yaitu menggapai cahaya ilmu dengan niat kita talabul ilmi. Alhamdulillah, tentunya ini nikmat dari Allah karena perlu diketahui oleh kita semuanya dan harus kita ketahui bahwa nikmat Allah terbesar setelah kita mendapatkan hidayah Islam Bahkan hidayah Islam kita akan sempurna, yaitu nikmat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, ma u'tiya 'abdun ba'da al-Islam afdala min al-'ilmi atau afdalu min al-'ilmi. Tidak ada anugerah Allah kepada seorang hamba, tidak ada anugerah Allah kepada seorang hamba setelah dia mendapatkan nikmat Islam yang paling utama daripada nikmat ilmu. Daripada nikmat ilmu, Allahu Akbar. Ya. Dan perkataan yang lain beliau mengatakan, al-ilmu ajallu ni'matin an'amallahu biha ala ibadihi. Ilmu merupakan nikmat yang paling agung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-Nya. Wa afdalu minhu imtanna biha alaihim, dan nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada hamba-Nya, Allahu Akbar. Kamu muslimin rahimakumullah, kenapa? Karena subhanallah, tidak mungkin seorang hamba berada di atas kebaikan dunia lurus, bercahaya, bagus, tidak tersesat, dan terus sampai ke negeri akhirat yang bahagia, yang insya Allah jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, kecuali dengan ilmu. Dan sebaliknya, apabila subhanallah kehidupan seorang hamba tidak dipancari cahaya ilmu, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim. Andai kata tidak ada ilmu, dan perkata yang lain, andai kata tidak ada ulama, lakana an-nasu kal bahaim, niscaya manusia tak ubahnya seperti binatang. Tidak mengenal Allah, tidak mengetahui kepada siapa dia menyembah, bahkan menyasar, tersasar ketika dia menyembah. Malah menyembah selain Allah. Tidak mengenal ibadah, tidak ada semangat ibadah. Subhanallah. Dan itu kita saksikan. Bahkan dari, maaf saudara kita, yang sudah bernotabene muslim, tapi mereka jauh dari ibadah kepada Allah. Bahkan yang sehari-hari jauh dari masjid. Jangan bicara sholat pertama berjamaah. Bahkan sebagian mereka tidak salat. Ya. Yeah. Tidak mengenal halal haram, hak dan yang batil. Ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat. Tidak mengenal itu. Jangan bicara tentang akhlak. La ilaha illallah. Jauh dari kemuliaan akhlak. Ya. Yeah. Sikat sini, sikut sana. Ya. Yeah. Subhanallah, dengan orang tua tidak berbakti, dengan tetangga tidak baik, dengan suami senantiasa ribut, suami istri. Ya. Yeah. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga ya kerusakan-kerusakan yang lainnya, maka itu tidak lain kecuali sebabkan dengan oleh kejahilan. Maka oleh karena itu alhamdulillah ma'asyal muslimin, luar biasa. Ya, ketika Allah mudahkan kita talabul ilmi, maka itu merupakan taufik, pertolongan dan rahmat kasih sayang, pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita kebaikan yang tertinggi. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia agama, dan Allah mengehendaki kita insyaallah berlabuh di surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu lahu bi tariqan ilal jannah, siapa yang menempuh jalan mereka menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Barakallahu fikum ayyul ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hafidhukumullah jami'an, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang senantiasa diberkahi oleh Allah SWT. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan sore hari ini ya pembahasan kita dari muraja'ah, ya mengkaji yaitu pembahasan-pembahasan aqidah, pembahasan-pembahasan tauhid serta keimanan yang dibawa oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, ya, dengan buku yang beliau tulis, yang beliau yaitu karang Sulamul Usul ila Ilmil Usul, kitab Sulamul Usul. Kita bacakan bait-bait, ya, qasidah tentang urusan tauhid dan akidah ini. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masuk ke dalam bait setelah menyelesaikan pembahasan yang lalu. Ya, pembahasan-pembahasan yang lalu kaum muslimin, masya Allah, kalau antum mengulang, ya, kajian yang telah kita, ya, sampaikan sebelum kajian ini, yaitu pembahasan tentang mengenal Allah dari sisi, ya, al-ma'rifati wal-itsbat. Mengenal Allah dari sisi ma'rifah wal-itsbat, ya, dari sisi pengenalan terhadap Allah dan penetapan, penetapan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis atas apa? Atas rububiyah Allah dan juga atas nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, mengenal apanya? Mengenal rububiyahnya dan juga mengenal asma wa sifatnya. Dan Al-Quran dan Sunnah sepakat, bahkan fitrah manusia, bahkan, ya, akal manusia, fitrah manusia meyakini bahwasanya Tuhan yang hak Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kesempurnaan nama dan sifatnya. Ya, itulah satu bagian atau bagian pertama dari bagian, ya, tauhid yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan diri dan dirinya melalui Al-Quran dan juga Allah menetapkan dirinya melalui lisan Rasulnya bahwasanya dia Rabbul Alamin. Dia Rabb, satu-satunya zat yang menciptakan, menciptakan seluruh alam semesta. Ya, menciptakan seluruh alam semesta yang ada di alam semesta ini. Dia yang menciptakan. Dia juga yang mengatur. Subhanallah. Mengatur seluruh makhluk yang ada dari alam semesta ini. Matahari, bintang, bulan. Ya, bahkan mengatur urusan kita, rizki kita, ya, mengatur sehat atau sakitnya kita dan seterusnya, yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula lah yang merajai dan memiliki seluruh apa yang di alam semesta ini. Lillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah kerajaan langit dan bumi, termasuk Allah lah yang memiliki kita. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam tauhidullahi bi af'ali atau fi af'ali, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah satu-satunya yang memberikan rizki, memberikan keselamatan, yang memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat, yang mampu menurunkan hujan dengan yang mengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada yang bergerak di alam semesta ini tanpa izin dan tanpa perintah Allah Subhanahu wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, rububiyah, Allahu akbar. Dan ini, ya, diyakini dan ini diimani oleh seluruh makhluk. Tidak ada yang, ya, menyelisihinya. Tidak ada yang mengingkarinya satupun. Wala in sa'altahum, apabila mereka ditanya, man khalaqas samawati wal arda, siapa sebetulnya yang menciptakan langit dan bumi, la yakulunna Allah. Ya, maka niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ya. Subhanallah. Dan banyak ayat. Nanti insyaAllah akan kita bacakan sebagian dari ayat-ayat tersebut. Tentang ikrar. Pengakuan. Seluruh makhluk dengan fitrahnya. Mengakui rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah lah Rabb. Yang menciptakan. Yang memiliki dan mengatur alam semesta ini. Lalu yang kedua ma'asyal muslimin bahwasanya juga Allah mengenalkan tentang dirinya dan menetapkan untuk dirinya. Begitu juga Rasulullah SAW mengenalkan tentang Rabbnya Allah dan menetapkan untuk dirinya apa? Al-asma' wa sifat. Nama-nama dan sifat. Allahu Akbar. Dia subhanahu wa ta'ala Allah zat yang memiliki nama-nama yang sangat-sangat indah. Allahu Akbar. Nama-nama yang sangat menakjubkan. Nama-nama yang ya kalau kita pahami dan kalau kita ketahui nama-nama tersebut, niscaya kita sepakat bahwasanya memang tidak ada berhak memiliki nama-nama tersebut kecuali dia Allah, sehingga tidak ada subhanallah yang maha baik, maha agung, maha mulia dengan namanya dan sifatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang menandinginya. Walillahil asma'ul husna. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, ay balighatun fil husni. Sangat baik. Dan setiap nama yang dia miliki, Allahu Akbar, mengandung ketinggian sifat. Wasifatuhul ula. Dan dia memiliki sifat-sifat yang tinggi, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Dari makhluk yang apapun yang ada di alam semesta. Wahuwa sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang bisa menyerupai, menandingi Allah. Ya. Yeah. Wahuwa sami'ul basir. Sementara dia maha sami', maha basir. Di antara nama dan sifatnya dia maha mendengar dan maha melihat. Maka subhanallah pendengaran yang tidak ada ujungnya, penglihatan yang tidak ada batasnya. Kita juga mendengar, kita juga melihat. Tapi pendengaran yang terbatas, penglihatan yang terbatas. Adapun Allah, la ilaha illallah. Maka ma'asyal muslimin itulah yang disebut, para ulama membagikan tauhid kepada dua, itulah yang disebut dengan tauhid al-ma'rifati wal-itsbat. Tauhidul ma'rifati wal-itsbat. Tauhid yang isinya mengenal Allah dan menetapkan bagi Allah apa yang dikenal? Rububiyah. Ya, rububiyahnya wa asma wa sifat, nama dan sifatnya. Apa yang ditetapkan? Ditetapkan rububiyahnya. Ya, statusnya sebagai ruh. Dan ditetapkan baginya al-asma, nama-nama dan sifat-sifat. Dan itu wadih. Awdah. Dan itu sangat jelas, lebih jelas daripada matahari di siang bolong. Lebih jelas daripada rembulan di malam purnamanya. Dari ayat Al-Fatihah Bismillah sampai ayat An-Nas. Ya, semuanya menjelaskan tentang dia. Al-Quranu kulluhu tauhid. Seluruh isi kandungan Al-Quran kulluhu tauhid. Dan di antara tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran yaitu pengenalan tentang dirinya, ma'rifati wal isbat, pengenalan tentang dirinya bahwasanya dia dat yang berhak dia adalah Rabbul Alamin, rububiyahnya ya, dan mengenalkan bahwasanya dia juga memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Begitu juga subhanallah, seluruh hadis-hadis Nabi SAW endingnya secara umum adalah bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyal muslimin, itu setelah kita bahas pada bait-bait ya, pembahasan sebelum ya, pembahasan ini. Nah, adapun sekarang kaum muslimin, rahimakumullah, mungkin mohon maaf Al-Ustaz Ihsan, dua bait saja. Semoga sudah hada wasani nau'ayit tauhidi. Hada wasani nau'ayit, dua bait saja.
1: Insyaallah sudah Ustaz. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, hadza wa thani naw'i at-tauhid ifradu rabbil 'arsy an-nadidi an ta'budu Allaha ilahan wahida ma'rifan mu'tarifan bihaqqihi la jahida.
2: Barakallahu fiik. Hafizakallah. Na'am. Qala al-muallif rahimahullah, hadza وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي أن تعبد الله إلها واحدا معترفا به بحقه لا جاحدا. ما شاء الله. هذا ini kata beliau, ya tentunya ada ini isim isyarah, ya, mengisyaratkan, yaitu macam tauhid yang pertama. Nanti kita jelaskan, ya, kita terjemahkan dulu hada dan ini wasani. Dan adapun yang kedua, wasani nau'ayit tauhidi, dari dua macam tauhid. Dan yang kedua kata beliau, dari dua macam tauhid, yaitu ifradu rabbil arsi an-nadiri, ya, mengesahkan, mentauhidkan Rabbul Arsh, Rabb pemilik Arsh, Rabb pemilik Arsh an-nadidi, dari tandingan, dari sekutu, dari disekutui, disekutukan. Apa isinya? Anta'budallaha, yaitu engkau hendaknya menyembah Allah semata. Anta'budallah, yaitu hendaknya engkau hanya menyembah Allah ilahan wahida, yang merupakan ilah, ilah yang berhak disembah. Ilah artinya makhluk yang berhak disembah, wahida satu-satunya, ilahan wahida, ilah yang satu-satu yang berhak disembah. Mu'tarifan, penuh dengan pengakuan, penuh dengan keyakinan, i'tiraf, bihaqqihi, dengan hak-haknya, maksudnya hak Allah. Hak Allah yang teragung, yaitu disembah, diibadahi. La jahida, tidak atau tanpa membangkangnya, tanpa menyelisihinya, tanpa juhud, ya, yeah? Tanpa membangkangnya, tanpa menyelisihinya. Ya, yeah? Itu terjemah dari bait, dua bait tersebut. Tabka muslimin rahimakumullah, ya, jadi dari mulai bait ini, rahimahullah Syekh Hafidz Al-Hakami, beliau ingin menjelaskan macam tauhid yang kedua. Karena kalau kita baca Al-Quran dari Bismillah Al-Fatihah sampai An-Nas, ketika Allah bercerita tentang dirinya, siapa dia, ya, yeah, dan satu-satunya di alam semesta ini, maka tidak mungkin keluar dari penyebutan dirinya dan keberhakan dirinya untuk ditauhidkan, ya, yeah, tidak keluar dari dua macam tauhid tadi. Dua macam tauhid tadi, tidak ada tiganya. Makanya pembagian macam tauhid kepada dua macam tauhid, dan sebagian ulama merincikan lagi kepada tiga macam tauhid, adalah hasil istiqra, hasil istinbat, yaitu pengambilan hukum dan menyimpulkan, ya, yeah, bahwasanya ketika kita ingin mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah, meyakini tentang Allah, maka tidak mungkin keluar dari kewajiban kita atas akan meyakini Allah dari atas tiga perkara atau dua bagian tauhid atau tiga bagian tauhid secara rinci. Yang pertama tadi apa? Kalau para ulama membagikan kepada dua, yang pertama tauhid ma'rifatul itsbat, sudah saya jelaskan tadi. Tauhid yang isinya mengenal dan menetapkan zat Allah, menetapkannya sebagai Dia yang berhak, Dia yang menciptakan, memiliki, mengatur alam semesta, rububiyahnya, dan menetapkan baginya nama dan sifat, dan dengan itu kita mengenal Allah. Lihat, masya Allah, ya, kita lihat alam semesta ini, inna fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya siang dan malam, la ayat. Ya, la ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah, dan ada zat yang menciptakan. Tidak mungkin adanya tanpa ada yang mengadakan. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Ya, dalam segala sesuatu yang kita lihat ini, ada tanda-tanda kebesaran Allah, ya, yang menandakan bahwasanya penciptanya yang maha satu, Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha alim, yang maha, ya, al-khalik, yang maha, yaitu al-khabir, sementara dia pun al-qadir, al-qawi, qa'imun binafsihi, ya, yamuhu binafsi, qa'imun binafsihi, subhanahu wa ta'ala. Ya, ma'asyal muslimin rahimakumullah. Lalu tauhid yang kedua disebut tauhid al-qasdi wa talab. Apa al-qasdu wa talab? Itu tauhidul qasd, para ulama mengatakan tauhidul qasdi wa talab, tauhid al-qasd itu niat. Ya? Tujuan. Tauhid, niat atau tujuan, wa talab, dan harapan serta permohonan. Kepada siapa kita beribadah? Siapa tujuan kita? Apa yang kita niatkan dari penghambaan kita? Kepada siapa? Untuk siapa? Dan kepada siapa kita meminta dan memohon? Bersandar dan berharap, berdoa. Ya, meminta datangnya manfaat. Meminta tertolaknya madarat dari kita. Kepada siapa? Maka al-qasdu, tujuannya, niatnya hanya Allah. Wa talab, dan harapan dan permohonan permintaannya kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita melakukan, ya, penghambaan-penghambaan hanya kepadanya. Iyyaka na'bud, hanya kepadanya kita menyembah. Ya, mukhlisina lahuddin, mukhlis murni. Niat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya karena Allah. Kemudian, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita pun meminta, meminta pertolongan. As-samad. As-samad ay alladhi yasmudu ilayhi al-khala'iq. Tempat kita bergantung. Yang seluruh makhluk bersandar kepadanya. Subhanahu wa ta'ala, tauhidul qasdi wa talab. Dalam istilah lain disebut tauhidul uluhiyah. Dalam istilah lain disebut tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah maksudnya mentauhidkan Allah dalam keberhakannya dia disembah. Al-uluhiyah, al-ilah. Al-ilah artinya ma'luh. Ma'luh artinya ma'bud bihaq. Ya, makanya maka nama dia yang paling tertinggi apa? Yang tidak boleh ada yang bernama dengan nama itu kecuali dia, yaitu Allah. Allah. Ada yang berani di sini nama dirinya Allah? Hah, ada? Tidak ada. Tidak ada yang berani menamakan dirinya Allah. Karena yang bernama dengan nama Allah hanya dia. Apa itu Allah? Allah dari kalimat al-ilah. Ya, kita sering dengar ilah. Ya. La ilaha illa Allah. Allah dari kalimat al-ilah. Al-ilah yang artinya al-ma'luh. Ya. Al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Artinya al-ma'bud. Yang disembah. Yang berhak disembah. Sehingga karena dia satu-satunya yang bernama Allah, maka dialah satu-satunya yang berhak disembah. atau dinamakan juga tadi tauhid apa namanya? Tauhidul ibadah. Kita mentauhidkan Allah dalam penghambaan. Dalam kita, dalam perbuatan kita. Ya, dalam penghambaan, dalam ketaatan, dalam perbuatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak menghinakan diri, tidak tunduk dengan secara mutlak, ya, tidak menghambakan diri kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, dan itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah untuk agar kita menjadi hamba Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin termasuk kita, wal insa, dan seluruh manusia, illa liya'budun, kecuali agar menghambakan diri kepada Allah, agar beribadah, al khudu wat tadarru' wat tadallul, tunduk dan tadarru', ya, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, at-taslim, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha. Tidak ada yang diperintahkan kepada mereka kecuali agar mereka menghambakan diri kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan murni, hanya memurnikan penghambaan kepada Allah. Ya, inilah tauhid yang kedua. Ya, atau tadi para ulama merincikan lagi menjadi apa, memisahkan lagi menjadi tiga jenis tauhid. Insyaallah tidak asing bagi kita. Dan ini bukan bid'ah. Ya, dan ini bukan bid'ah. Sebagaimana tidak bid'ahnya bahwasanya, ya, kita katakan syarat sholat ada sekian, ya. Kemudian dalam bahasa Arab misalkan kalimat itu tidak lepas dari tiga bagan, isim, fi'il, huruf. Apa bid'ah? Tidak. Ya. Dan kendati pun Anda tidak misalkan mau mengambil tiga itu, tapi mustahil kecuali muter-muter ketiga itu. Kalaupun Anda, ah ngapain tiga-tiga, nyebutin tiga-tiga lah. Walaupun Anda tidak mengakui kalimat tiga atau dua bagian, muter-muter ingin bahas tauhid, pasti ke situ juga. Karena tidak mungkin, mustahil seorang hamba bisa mentauhidkan Allah, ya, dengan dia mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang sahih, pasti akan dia dapatkan tentang Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki nama-nama dan sifat yang tertinggi, dan Allah yang berhak disembah, selesai. Makanya dalam pembagian lain disebut tauhidur rububiyah, ya, tauhidul asma'i was sifat, dan yang ketiga tauhidul uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah menghambakan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Dialah yang menciptakan, dialah yang mengatur, dialah yang memiliki. Mentauhidkan Allah, dia satu-satunya zat yang paling tinggi nama dan sifatnya, dan dia memiliki nama dan sifat yang ditetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulnya, dan mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Apa perbuatan hamba kepada Allah? Perbuatan hamba kepada Allah dari at-ta'abbud, yaitu al-ibadah. Apapun jenis ibadahnya, dari mulai sujud, ruku, doa, nyambat-nyambat, ya, meyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat, bersumpah, menyembeli, dan seterusnya. Itu semuanya tidak boleh, ya, kecuali kepada Allah, dan terjerumusnya kesyirikan, ya, kesyirikan, keluarnya seorang dari penghambaan kepada Allah karena mereka melakukan jenis-jenis penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terjerumus kepada kesyirikan. Ya, maka sekali lagi kata beliau, hada, dan ini maksudnya tauhid yang pertama ini, ini adalah tauhid yang pertama. Itu tauhid al-ma'rifat wasani naw'ai tauhidi, dan macam tauhid yang kedua, ifradu rabbil arsi an-nadidi, yaitu kita ifrad an yaj'al Allah fardan wahidan la syarikalah. Kita menjadikan Allah fardu. Apa fardu? Ya, satu-satunya fard. Wahidan, satu-satunya la syarikalah sebagai apa? Dan dia sebagai Rabbul Arsh. Kenapa disebut di sini Rabbul Arsh? Bukan Rabbus Samawati wal Ard. Karena kalau sudah Rabbul Arsh, ya, maka otomatis dia Rabb seluruhnya. Karena Arsh adalah makhluk Allah terbesar. Makhluk Allah tertinggi dan terbesar. Yang kalau dibandingkan langit dan bumi dan seisinya dibanding Arsh, mungkin seperti satu titik debu. Kalau dibandingkan Arsh Allah, bumi dan alam semesta ini. Maka dia Rabb al-Arsh dan Rabb seluruh alam semesta, Rabbul Alamin. Ya, kita mengesakannya, mengifradkannya, mentauhidkannya, an-nadidi, dari sekutu, dari tandingan. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian membuat bagi Allah tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan dalam rububiyah. Ada yang mengatur alam semesta ini. Mendatangkan manfaat, menolak madarat. Ada yang bisa menurunkan hujan. Ada yang menciptakan. Atau tandingan-tandingan dalam nama-nama dan sifatnya. Ya. Bahwasanya nama Allah sama dengan ada dengan nama Allah, ada yang menyamainya, sifat Allah yang menyamainya. Lah. Dan yang lebih spesifik lagi lah, tandingan Allah dalam keberhakannya dia disembah. Dan ini yang terjadi. Ya. Dan ini yang terjadi, terjadinya kesyirikan dalam bab ini. Kebanyakan terjerumusnya manusia kepada kesyirikan yang merupakan dosa terbesar. Inna syirka ladzulmun adzim. Syirik merupakan dosa yang paling kedzaliman, yang paling besar. Ya. Kesyirikan yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kesyirikan yang mengharamkan pelakunya dari masuk surga. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Ya, siapa yang menyekutukan Allah maka haram baginya surga. Kesyirikan yang menghapus seluruh amal. Subhanallah, menjadi penghapus amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kau syirik maka terhapuslah amalmu. Subhanallah. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Maka ya, ini dosa yang paling besar yang tidak boleh kita sekutukan, dan disitulah terjadi penyimpangan di sini. Sehingga ada yang sujud kepada Allah selain Allah, ada yang ruku kepada selain Allah, ada yang nyambat-nyambat nama selain Allah, ada yang berdoa kepada selain Allah, ada yang menggantungkan ya harapannya, dia yakini bisa mendatangkan manfaat lima darat dari makhluk, dari batu, dari pohon, dari air, dari api, dari jin. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menyembah nabi, menyembah orang-orang saleh. Ya? Menyembah orang-orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Subhanallah. Bahkan mereka nyambat-nyambat makna malaikat, la ilaha illallah. Padahal semua apapun selain Allah hamba yang diciptakan. Hamba yang diciptakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Rabbul Alamin. Rabb. Ya, tadi kita ulang-ulang, Rabb yang artinya pencipta secara umum, ya. Artinya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, al-alamin, alam semesta. Dan alam semesta maksudnya adalah apapun yang ada di alam semesta ini selain Allah. Apapun selain Allah maka diciptakan, dimiliki dan diatur. Sehingga konsekuensinya iyyaka na'bud, hanya kepadanya kita menyembah. Ya. Sehingga isinya apa, teman-teman semuanya, jamaah sekalian? Apa isinya? Apa isi tauhid yang kedua ini? Tauhid uluhiyah. Ya, tauhidul ibadah, apa isinya? An ta'budallaha ilahan wahidah. Yaitu engkau hanya menyembah Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Ilahan wahidah. Yaitu ilah yang maha wahid. Al-ahad. Wahidul Ahad. Yang satu dan maha satu. Kul huwallahu ahad. Ya. Antabudallaha, engkau hanya menghambakan diri, menyembah kepada Allah semata. Mu'tarifan, penuh dengan keyakinan. Pengakuan yang yakin bihaqqihi, dengan hak ini. hak Allah yang satu ini. Apa hak Allah? Hak Allah adalah an ta'buduh, kata Nabi, wa la tusyriku bi syai'. Itu hak Allah. Ya? Hak Allah yaitu dia. Ya, agar kalian sembah, agar kita sembah, agar dijadikan satu-satunya sesembahan. Ya? Wa la tusyriku bi

ya ikhwatun li'allat dinuna wahid. Ya. Kami ini mas, para nabi, agama kita satu, agama kita sama. Apa itu Islam? Sammakumul muslimuna min qabl. Kami namakan kalian Islam dari semenjak dahulu. Islam secara umum apa artinya? Al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, yaitu ya yang dibayar seluruh rasul khusus terkhususnya Muhammad Rasulullah sekitar Rasul kita SAW, al-istislam agar kita berserah diri lillah hanya kepada Allah bitauhid dengan hanya mentauhidkan Dia. Makanya dakwah seluruh rasul sama. Ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidak ada satupun rasul yang diutus sebelum engkau hai Muhammad. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada mereka annahu la ilaha illa ana. Bahasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ana, kata Allah, yaitu aku. Itu seluruh dakwah rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. An i'budullah. Oh. Ya, agar mereka hanya menyembah Allah semata, wajtanibut taghut, dan tinggalkan apapun sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, semua rasul. Oleh karena itu demi Allah kita tidak ragu bahwasanya pengikut setia seluruh rasul dari Nuh sampai Isa, dari Nuh sampai Isa, rasul sebelum Muhammad adalah demi Allah kita. Ya, makanya kita nanti ya akan menjadi saksi kita umat Muhammad, wa takunu syuhada 'alan nas, kata Allah. Kalian akan menjadi saksi atas manusia di hadapan para nabinya. Apakah mereka mengikuti nabinya atau tidak? Kita saksinya. Sebagaimana Rasulullah menjadi saksi bagi kita. Rasul akan bersaksi kepada kita dan kita akan bersaksi untuk para nabi sebelum kita. Apakah umat mereka yang sekarang menamakan dirinya Yahudi atau Nasrani hari ini, yang mereka mengaku mengikuti siapa? Musa, mengikuti Isa, mengikuti Ibrahim sebelumnya, Daud. Wallahi kita saksinya. Apakah mereka betul pengikut Isa? Apakah mereka betul pengikut Musa? Kenapa? Karena kitalah yang satu-satunya umat yang sampai hari ini istislam, ya, berserah diri kepada Allah, yang merupakan dakwah seluruh rasul dan al-anbiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmat hidayatil Islam. Ya, yang isinya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, ya, yaitu hanya berserah diri kepada Allah dengan hanya menjadikan Allah satu-satunya hak yang disembah. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui, dan ini pun sebetulnya secara akal sehat pasti tidak mungkin diingkari, secara tabiat pasti ini dikatakan benar. Apa itu? Yaitu bahwa tauhidur rububiyah, ikrar bitauhid rububiyah, ya, keberhakan Allah terhadap tauhid rububiyah, pengakuan manusia terhadap tauhid rububiyah, sebetulnya yastalzim, konsekuensinya adalah kita tidak menghambakan diri kepada selain Allah. Makanya tadi itu ya, tauhid rububiyah, pengakuan manusia ya atas tauhid, atas rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memiliki. Ya, konsekuensi dari tauhid rububiyah itu, konsekuensi dari tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki alam semesta ini, dan Allah yang memiliki nama-nama yang sangat baik, Allah yang memiliki, yaitu sifat yang tertinggi, konsekuensinya apa? Maka otomatis TikTok tuh, akal yang sehat berarti kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Itu sebetulnya lazimnya. Ya, ini termasuk lazim. Ya, konsekuensi
Ya, makanya di

0: sini ya Syekh Al-Hafidz mengatakan wal maqsudu anna rububiyyata wal ilahiyyata mutalaziman. Ya, maka maksudnya kata beliau bahasanya rububiyyah ya Allah sebagai Rabb dan uluhiyah dan Allah sebagai zat yang berhak disembah ini mutalaziman, saling berkonsekuensi. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah yaitu zat yang dia satu-satunya Rabb di alam semesta ini, maka konsekuensi kalau begitu tidak ada yang kita hak sembah kecuali Allah. Dan ketika kita menyembah Allah semata, berarti kita otomatis meyakini Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. La yanfaqu naw'un minha 'anil akhar. Tidak bisa dipisah. Oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya. Datang ya ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya. Datang ayat-ayat Al-Qur'an. Pertama, yang ingin saya jelaskan bahwa subhanallah, pengakuan terhadap rububiyah Allah, ya. Pengakuan terhadap rububiyah Allah, Bapak Ibu. Semuanya insyaallah ini juga sudah kita ketahui bahwa seluruh manusia meyakini rububiyah Allah, seluruh hatta orang kafir. Meyakini bahwasanya Allah dat satu-satu yang menciptakan alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, memiliki alam semesta Allah. Ya, bahkan mereka ketika subhanallah, ya, menyembah selain Allah, mereka meyakini bahwasanya dia bukan pencipta. Bahkan sebagaimana mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Itu adalah keyakinan fitrah yang terfatri pada diri seorang hamba. Ya, pada diri makhluk yang ada di alam semesta, termasuk itu orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah katakan dalam banyak ayat, contoh di sini, Allah katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? La yakulunna Allah. Maka mereka mengatakan la yakulunna al-azizul alim. Mereka mengatakan bahwasanya yang menciptakan itu adalah Al-Azizul Alim. Allah. Nah, yang menciptakan Al-Aziz Al-Alim Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang Allah mengatakan, "Wa la in sa'altu man khalaqas samawati wal ard." Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, la yakulunna Allah. Mereka mengatakan apa? Allah. Subhanallah. Ya. Yeah? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Dan juga ayat-ayat yang semisalnya yang menyatakan bahwasanya ya. Lihat di sini, amma yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Siapa yang dulu mulai menciptakan? Siapa yang memulai penciptaan dan siapa yang akan mengulangnya? Wa may yarzuqukum minas sama. Ya. Dan siapa yang bisa memberikan rizki kalian dari langit wal ard dan dari bumi? Ailahun ma'allah. Ya. Apakah ilah ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Tapi untuk mengikrarkan dan untuk yaitu mengeluarkan apa yang mereka yakini, tidak ada. Apakah ada ilah yang bisa melakukan itu selain Allah? Ya. Dalam ayat yang lain, wa in sa'altu man khalaqas samawati wal ardh. Siapa menciptakan? Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan siapa yang menundukkan langit apa? Matahari dan bulan sehingga dia berputar pada porosnya. Tunduk. Ya la yakulunna Allah. Mereka pun mengatakan Allah. Subhanallah. Mereka mengatakan Allah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah katakan kulli manil ardu wa man fiha. Katakanlah kepada mereka milik siapa ardu bumi dan yang ada di isis yang ada dalam di dalamnya. Kulli manil ardu wa man fiha. Katakanlah kepada mereka milik siapa bumi dan ada yang dan segala apa yang ada dalamnya. In kuntum ta'lamun, apabila kalian tahu. Maka mereka mengatakan, Allah katakan saya kuluna lillah. Mereka otomatis akan sepakat mengatakan milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah Muhammad kepada mereka, apakah mereka tidak mengambil pelajaran? Kenapa? Bukankah mereka telah meyakini yang menciptakan, yang memberikan rizki? Subhanallah, punten ya. Orang-orang yang nyambat, maaf, nyambat orang yang sudah wafat, nyambat malaikat, datang ke kuburannya, ya syekh, ya wali fulan. Ya? Nyambat-nyambat selain Allah. Bahkan mereka, orang-orang yang menyembah Nabi, ya, Isa atau yang lainnya. Kalau ditanya, siapa yang memberikan anda rizki? Mereka katakan Allah. Tapi kenapa mintanya? Kenapa sambatannya? Kenapa pengagungannya? Bahkan mereka nyembelih. Ya, mereka teriak-teriak kepada selain Allah. Subhanallah, ajib. Ya. Lalu ditanya, kemudian juga ditanya lagi. Ya. Kul man rabbus samawati sami wa rabbul arsyil azim. Kalau ditanya, katakan kepada mereka, siapa rabbus samawati sab'? Siapa Rabb yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur 7 lapis langit, wa rabbul arsyil azim, dan Rabb al-arsy yang besar? Sama jawabannya, saya kuluna lillah. Mereka akan mengatakan, saya kuluna lillah, milik Allah. Qul afala tattaqun. Kalau begitu, kenapa kalian tidak bertakwa? Ya, hanya bertakwa kepada Allah, takut, sujud, ruku, sambat-sambatannya, mintanya, doanya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai. Dan katakanlah kepada mereka, siapa yang di tangannya seluruh kerajaan segala sesuatu? Wa huwa yujir wa la yujar, dan dia melindungi, tidak dilindungi. Atau diminta perlindungan dan tidak, kita tidak bisa melindungi. Yujiru, dia yang melindungi dan tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, bila kalian mengetahui, saya kuluna lillah. Subhanallah, mereka juga akan mengatakan lillah. Kul afala tusharun. Fa'anna tusharun, kenapa kalian tersihir? Terpalingkan. Terobsesi dengan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Bal atainahum bil haqqi. Bahkan kata Allah, bal atainahum bil haqqi. Ya? Namun sebetulnya kata Allah, telah kami datangkan kepada kalian kebenaran, yaitu kebenaran tauhid, kebenaran ilah. Ya, wa an wa innahum lakadzibun, dan mereka dustakan. Mattakhadallahu min waladin, Allah tidak mengambil, pernah mengambil anak. Wa ma kana mahu min ilah, dan Allah tidak memiliki sekutu di alam semesta ini. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Ya. Kalau ada ilah yang lebih dari satu di alam semesta ini, maka masing-masing ilah akan menyendiri dengan penciptaannya. Tidak. Ya, yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, oleh karena itu orang yang menyembah Allah semata, itulah mereka yang berakal. Itulah mereka, ya, subhanallah, orang yang cerdas. Pengakuan manusia, makhluk, akan rububiyah Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memiliki, Allah yang memberikan keselamatan, Allah yang Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menurunkan penyakit, menurunkan manfaat dan mengangkat, menurunkan manfaat dan menolak madarat Allah. Ya, lalu mereka pun hanya menyembah Allah, maka itu orang yang cerdas dan itu orang yang benar. Sementara orang-orang yang subhanallah hatinya meyakini rububiyah, hatinya meyakini yang menciptakan, yang mengatur, memiliki Allah, tapi dalam praktek penghambaan mereka sujud, mereka nyembeli, mereka bersumpah atas nama selain Allah, mereka nyambat nama, ya wali fulan, ya syekh fulan, ya, ya jin fulan. Ya, lalu mereka pun ada penyandaran, subhanallah. Ya, menyandarkan diri kepada batu tertentu, kepada pohon tertentu, kepada, yaitu api, kepada air. Diyakini air ini bisa ini dan bisa itu. Kepada orang-orang soleh yang sudah wafat didatangi agar bisa memberikan manfaat menolak madarat, atau dijadikan sebagai mediasi untuk berdoa kepada Allah. Maka subhanallah, ini ajib. Ini ajib. Ya, dan ini adalah bentuk, ya, bentuk kedurhakaan kepada Allah, sehingga mereka tidak memberikan hak Allah yang sempurna, yaitu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, begitu cap Allah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah maksudnya mengimani rububiyah, ya, rububiyah Allah illa wahum musyrikun, kecuali mereka pun subhanallah melakukan kesyirikan. Subhanallah, iman mereka kepada bahwasanya Allah menciptakan, menghidupkan, memiliki alam semesta ini, subhanallah, tidak menjadikan mereka menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Ya, sementara tujuan kita diciptakan oleh Allah agar kita hanya menyembahnya. Ma'asyar muslimin, subhanallah. Di zaman dahulu, subhanallah. Ya. Orang-orang musyrik dahulu memiliki kebiasaan di mana subhanallah, dalam keadaan sulit, maka subhanallah muncullah penghambaan mereka kepada Allah. Dalam keadaan terjepit muncullah penghambaan mereka kepada Allah. Hanya saja sayangnya, kalau mereka sudah dalam keadaan luas dan senang, mereka kembali apa? Ya, menghambakan diri kepada selain Allah, meyakini ada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Itu banyak disebutkan. Allah Subhanahu sebutkan dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 56, Allah katakan fa idza rakibu fil fulki da'awallahu mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menunggangi bahtera, kapal. Ya, dalam ayat yang lain ja'ahu maujun min kulli makan, lalu mereka ditebas ombak puting beliung di atas itu kapal yang mereka tunggangi. Apa yang terjadi? Da'awallaha muncul tuh. Ya. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, nyambat Allah semata. Mukhlisina lahuddin, betul-betul murni. Ya, hanya kepada Allah. Hanya saja falamma najahum ilal barri, hanya saja ketika Allah selamatkan mereka ke darat, idahum yusrikun, mereka yaitu kembali menyekutukan Allah lagi. Ya, menyekutukan Allah lagi. Subhanallah. Masa muslimin, orang-orang musyrik terdahulu sampai hari ini meyakini tadi itu rububiyah Allah. Bahkan muncul uluhiyahnya, muncul penghambaan mereka murni kepada Allah, karena memang ya di sini ada keyakinan yang tersimpan. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, menolak madarat, yang menciptakan, menghidupkan, menyelamatkan. Hanya Allah. Maka ketika dalam keadaan sulit, genting, muncul penghambaannya. Tapi tentunya ini tidak, ya, ini tidak cukup. Ya, ini tidak mengeluarkan mereka dari kesyirikan dan tauhid. Kenapa? Karena kata Allah, falamma najaw minal barri, ketika mereka yaitu dikembalikan, apa, diselamatkan ke daratan, idahum yusyikun, mereka musyrik lagi. Ini masih mending walaupun mereka syirik, ya. Daripada na'udzubillah orang-orang yang hari ini ya melakukan kesyirikan, penyimpangan tauhid, ya, bukan hanya sekedar dalam keadaan yaitu senang, bahkan dalam keadaan sempit lebih lagi. Dalam keadaan senang pakai maaf jimat gitu ya, datang ke dukun, datang ke wali-wali, ya, minta-minta, nyambat-nyambat di kuburan fulan, syekh fulan, wali fulan. Dan dalam keadaan terjepit pun yang disambat-sambat selain Allah, ya syekh fulan, ya wali fulan, ya Jibril, ya Mikail, na'udzubillah, ya, lebih dahsyat lagi. Makanya subhanallah, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa musyriku zamanina, orang-orang musyrik di zaman ini, agladu syirkan minal awalin, yaitu lebih syirik lagi daripada orang terdahulu, di mana orang terdahulu syiriknya dalam keadaan senang saja, dalam keadaan sempit mereka mengadukan urusannya kepada Allah. Namun hari ini subhanallah, dalam keadaan dan senang dan sempit hatinya bergantung pada selain Allah. Ya, kaum muslimin rahimakumullah, ya, maka subhanallah, sekali lagi bahwasanya tauhid rububiyah, ya, ikrar bahwasanya keyakinan Allah menciptakan, menghidupkan dan mematikan, Allah yang menciptakan, yang mengatur dan memiliki alam semesta ini, sebetulnya konsekuensi dari itu kita meyakini tauhid uluhiyah, ya, kita menyembah dan melakukan penghambaan hanya kepada Allah. Namun qadarullah, sunnatullah, ya, na'udzubillah, sunnatullah, ya, tentunya, ya, manusia banyak yang menyimpang dalam bab ini, sehingga diturunkanlah para rasul. Ya, diturunkanlah kitab-kitab untuk apa? Untuk mengingatkan kembali manusia agar yang disembah, yang diibadahi, ya, Allah menurunkan Al-Qur'an, Allah menurunkan kitab, Allah menurunkan rasul liudzakiruhum, untuk mengingatkan manusia agar yaitu yang disembah, yang diibadahi sebagaimana yang diyakini, yang menciptakan, memiliki dan mengatur Allah, maka yang diibadahi pun hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak Allah. Ya, kita tutup dengan hadis kaum muslimin yang tidak asing bagi kita. Hadis itu Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau suatu saat dibonceng oleh Nabi naik, yaitu keledai bersama Nabi. Lalu tiba-tiba ya, faqala li, Nabi berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ta'ala 'alal ibad?" Hai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah, hak yang wajib ditunaikan oleh hamba-Nya, hak Allah. Yang wajib kita tunaikan. Ya, kewajiban kita kepada Allah, "Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Dan apa hak hamba yang Allah wajibkan atas dirinya untuk Allah berikan kepada hamba-Nya? Apa hak hamba yang Allah telah tetapkan untuk dirinya yang akan berikan kepada hamba-Nya? Qultu Allah wa rasuluhu alam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Aku tidak tahu apa hak Allah, apa hak hamba. Maka qala, Allah mengatakan, haqqullahi alal ibad. Hak Allah atas hamba-Nya, ayya'buduh. Agar Allah disembah semata. Agar Allah disembah satu-satunya. La yushriku bihi syai'a. Tidak disekutukan dengan apapun. Tidak disujudi selain Allah. Tidak dirukui. Ya, tidak disesembelihkan untuk selain Allah. Tidak disambat-sambat doa. Ya, selain Allah. Tidak kita bersumpah. Tidak kita menyandarkan. Rasa takut dengan pengagungan. Rasa cinta dengan pengagungan. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Itu hak Allah. Yang Allah akan marah sebagaimana kita. Kita pun ketika hak kita dilalaikan, hak kita tidak ditunaikan, wah marahnya. Anda sebagai suami, hak Anda tidak diberikan. Waduh, Anda sebagai itu pegawai, hak Anda tidak diberikan. Waduh, marahnya luar biasa. Maka Allah sangat marah. Ya, Allah sangat murka. Bahkan Allah ancam tidak akan diampuni dosanya, dan ancam tidak akan pernah mencium surga. Haram baginya surga kalau ya kedurhakaan yang terjadi kepada Allah sifatnya penyekutuan, ya, yaitu kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba yang Allah akan tunaikan kepada ya kepada hamba-Nya, apa itu? Alla yu'adziba, Allah tidak akan mengadab man la yusyrika bihi syai'a. Allahu akbar. Allah tidak akan mengadab, yaitu hamba-Nya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Allah tidak akan mengadab. Baik tidak akan mengadab totality, sama sekali tidak akan diadab, atau tidak akan mengadab secara abadi. Walaupun mungkin ada di antara hamba-Nya yang mungkin di atas kemaksiatannya, yang ini minum khamar, yang itu zina, yang itu korupsi, lalu Allah tidak ampuni dosa-dosa besarnya, tapi ketika dia tidak menyekutukan Allah, ketika dia menegakkan tauhid, hanya menyembah Allah, maka ujung-ujungnya dia pasti masuk surga. Adkhilu, ya, man kana ila akhriju minan nar, keluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan Allah atau yang ada di hatinya satu biji darah dari keimanan. Maka ma'asyar muslimin, Allahu akbar. Maka itulah sedikit barangkali mukaddimah dari beliau ketika ingin membahas yaitu macam tauhid yang kedua. Intinya bahwasanya macam tauhid yang kedua merupakan kewajiban kita dan hak Allah yang harus ditunaikan, yaitu tidak menjadikan bagi Allah tandingan, tidak menyekutukan Allah, hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang hak disembah, ya, dan itu wajib kita yakini, wajib kita realisasikan dalam penghambaan. Tidak boleh kita membangkang dalam bab ini sebagaimana pembangkangannya orang musyrik. Idza qila lahum, apabila diucapkan, disampaikan, diajak kepada mereka la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong, mereka menolak, Mereka membangkang, mereka membantah, lalu mereka bilang, aj'alal alihata ilahan wahida? Apakah Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini kaum Muhammad jadikan cuma hanya satu Tuhan? Hanya satu Tuhan saja? Ya inna hadzal syai'un ujab, kata mereka, ini sangat aneh. Ya ini sangat tidak, yaitu sangat aneh. Engkau nyeleneh wahai Muhammad. Subhanallah. Begitu bantahan mereka ya kepada ajakan dakwah para rasul alaihi salatu wasallam. Ma'asyar muslimin, ustaz, bukankah kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Betul. Ustaz, bukankah kita sudah muslim? Betul. Tapi jangan pernah merasa aman bahwa penyakit kesyirikan, ya, penyakit kesyirikan ini bisa ya merundungi orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang sudah menyatakannya Islam. Sebagaimana penyakit bid'ah, sebagaimana penyakit maksiat, ya, juga merundungi orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat muslim. Ya, subhanallah, penyakit kesyirikat pun ya bisa merundungi orang-orang yang telah mengucapkan dua kalimat, bahkan survei membuktikan ya, sehingga subhanallah keislamannya rusak, keislamannya ternodai, bahkan na'udzubillah bisa keluar dari Islam ya apabila sampai kepada syirkul akbar ya, sehingga na'udzubillah keislamannya tidak bermanfaat dan batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Oleh karena itu, mempelajari tauhid uluhiyah darurat. Mempelajari tauhid uluhiyah adalah perkara yang sangat penting agar betul-betul penghambaan kita, tauhid kita murni, mukhlisina lahuddin, hanya untuk dan hanya kepada Allah. Kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Fakhruddin hafizakallahu taala ya Ustaz atas syarah penjelasan yang disampaikan, dan kita berikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah sahabat Roja yang bertanya perihal pembahasan sore hari ini di layanan telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kami akan angkat pertanyaan pertama dari pesan chat WhatsApp Ustaz. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum secara syar'i kepada pihak-pihak yang memberikan akses menuju makam yang dianggap keramat, sehingga orang-orang mudah untuk kesana dan juga mengambil atau melaksanakan ritual-ritual yang dianggap baik dan benar? Dari Muhammad Amin, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahu fiik, akhi fillah Muhammad Amin di Sumatera, hafizakallah, Allahu Akbar. Naam. Pertanyaan yang itulah fenomena yang terjadi hari ini yang kita saksikan di antara penyimpangan tauhid. Bukan, maaf ya, kita mengoreksi terkait ziarah. Ziarah kubur sesuatu yang ibadah yang disunahkan. Rasulullah perintahkan kita ziarah kubur, zurul kubur, kata Nabi, ziarahi kuburan. Zurul kubur, ziarahi kuburan. Fa innahu yudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian ke negeri akhirat. Untuk kita, agar kita mengingat akhirat. Antum lana sabikun. Ucapan yang kita ucapkan, antum lana sabikun, ketika ziarah kubur, engkau kalian telah mendahului kami. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Dan kami pun akan tidak kemana, akan mengikuti kalian. Ya? Kemudian Rasulullah pun berziarah kubur. Mendatangi syuhada Uhud, mendatangi Baqi'. Lalu mendoakan, ya, lalu mendoakan kaum muslimin. Ya, di Baqi', di Uhud, bahkan kita disunahkan teman-teman semuanya, semoga Allah mudahkan antum ke Madinah. Kalau antum ke Madinah, ada tiga destinasi yang disunahkan dikunjungi. Dua masjid, tiga kuburan. Dan yang niat utamanya masjid tentunya, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Dan kuburan-kuburan Rasulullah, kuburan Baqi, sahabat di belakang, di samping Masjid Nabawi, dan kuburan Uhud di Bukit Uhud, Gunung Uhud. Disunahkan. Nah, masalahnya ma'asyal muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dahulu melarang sahabat berziarah kubur. awal-awal keislaman sahabat, Rasulullah larang sahabat ziarah kubur, sempat. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sungguh aku dahulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Jelas ya? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Sungguh aku pernah melarang kalian untuk melakukan ziaratul kubur. Ala fazuruha. Maka ketahui oleh kalian sekarang, silakan berziarahlah. Why? Kenapa? Why? Kenapa? Limadha? Kenapa Nabi pernah melarang ziarah kubur? Kenapa? Karena di awal-awal Islam, para sahabat yang baru mengenal akidah yang sahih masih ada sisa-sisa jahiliyah. Masih terkontaminasi dengan akidah jahiliyah. Apa akidah jahiliyah? Akidah jahiliyah yang paling rusak. Yang ini sebab kesyirikan yang paling utama, al-ghulu fi salihin. Ghulu terhadap orang-orang saleh yang sudah wafat. Sebagaimana ini merupakan sumber syirik pertama di alam semesta ini di zaman Nabi Nuh. Di mana orang-orang kaum Nabi Nuh mengatakan la tadarun alihatakum wa la tadarun waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uka wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, itu tuhan-tuhan mereka, patung-patung mereka. Antum tahu apa historinya? Insyaallah antum pernah dengerin. Ya, kata Ibnu Abbas, haula'i rijalun salihun, dulunya mereka itu orang-orang saleh, dulunya orang saleh. Wad, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, dulunya orang saleh. Apa yang terjadi? Falamma matu, ketika orang saleh itu wafat, meninggal, akafu ala kuburihim. Mereka sedang datang ke kuburannya. Dan itu pun melalui proses. Melalui yaitu tahapan. Tahapan pertama masih ringan, masih mending. Itu apa? Ya, sebagai bentuk yaitu ya apa? Ingin mengunjunginya, ingin ada kehangatan. Ya, pemuliaan kepada orang soleh. Lalu setelah itu mereka bikin gambar, lalu mereka bikin patung. Ya, sebagai apa istilahnya? Patung monumen saja agar ya mereka merasa seakan-akan kiai kami, syekh kami, wali-wali Allah yang ada di yang tadinya wali, orang dekat sama Allah, guru kami ada. Situ sih. Ya, dibikinlah gambarnya, dibikinlah patungnya. Falamma nusiyal ilmu, ketika ilmu telah terlupakan, obida akhirnya disembah. Apa bentuk penyembahannya? Apa bentuk penyembahannya kepada orang soleh tersebut? Bentuk penyembahannya dengan mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka penyambung doa kami kepada Allah. Mana buduhum ila liqarribuna ilaillahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali sekedar kami jadikan mereka sebagai pendekat kami kepada Allah. Mediasi kami, penyambung kami. Karena mereka sudah dianggap sangat saleh, sangat dekat, wali Allah sudah wafat. Sehingga mereka, yaitu, bisa dijadikan sebagai media untuk menyambungkan apa yang kami inginkan. Sehingga mereka didatangi untuk disambat, dipanggil, ya syekh, ya wali. Sehingga apapun keinginan kita melalui mereka, itulah modus operandi kesyirikan. Itulah kesyirikan yang terjadi dari semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Rasulullah dan sampai subhanallah terjadi hari ini. Maka subhanallah itu akidah jahiliyah yang dahulu ziarah kubur karena itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika akidah sahabat sudah mulai bagus, Allah izinkan, Rasulullah izinkan. Namun qadarullah hari ini terjadi kembali apa yang terjadi ya dari akidah jahiliyah tersebut. Maka tentunya ini masyaallah, ini sesuatu yang sangat-sangat ya yang sangat-sangat bahaya ya. Nah, bab yaitu kuburan yang sangat diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kata Nabi la'natullah 'alal yahudi wa nasar al-la'nat yahudi nasrani itakhudhu kubur anbiya'i masajid, telah menjadikan kubur Nabi dan mereka sebagai tempat ibadah ya. Maka qadarullah, memang ya penyimpangan tauhid, tidaklah terjadi penyimpangan kecuali ada yang mengajaknya. Ya, kecuali ada yang mengajaknya, ada pengampunya, ada yang yaitu menyerunya kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada kemaksiatan juga, ya, maka subhanallah luar biasa, itu tentunya keburukan. Dan mereka tentunya bukan sekedar sesat pada diri mereka, mereka pun menyesatkan orang lain. Maka ternyata mereka ini sangat berbahaya dan luar biasa, ya, kasiannya mereka. Namun tentunya kita tidak serta-merta bermudah-mudah mengatakan mereka kafir. Tidak semata-mata, tidak serta-merta kita bermudah-mudah mengatakan kafir, ya, dengan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan, bahkan mereka ajak manusia kepada kesyirikan, ya, tidak serta-merta, tidak bermudah kita mengkafirkan. Kita katakan perbuatan mereka syirik, mengajak kepada kesyirikan, ya, dan tentunya bahaya dan terancam di sisi Allah. Namun sampai dicap kafir atau keluar dari keislaman, nah ini bab yang lain yang ahlus sunnah di sini tidak bermudah-mudah. Kenapa? Karena baik penyeru atau baik pelaku, apalagi baik pelaku atau penyerunya, terkadang mereka punya syubhat, terkadang mereka itu ada pemahaman yang keliru, bahkan ya tidak sedikit, bahkan kebanyakan mereka melakukan perbuatan itu dengan asumsi bahwasanya itu bagian daripada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan memiliki dalil-dalil, bahkan ada gurunya yang mereka jadikan panutan. Jadi syubhat, ada syubhat-syubhat di sini, sehingga tidak bermudah-mudah kita ya mengecap otomatis ya konsekuensi berarti mereka kafir, mereka hal apa namanya musyrik yang keluar dari Islam otomatis. Nah ini tidak serta merta ya, itu ada bab lain dan ada syarat-syarat dan ada yaitu ada aturan-aturannya. Ahlus sunnah ya, maka hendaknya fokus kita bagaimana mengajak mereka, menyadarkan mereka, mengayomi mereka, mendakwahi mereka agar kembali kepada pemahaman tauhid yang sahih, ya, tidak bermudah-mudah mencap yaitu saudara kita orang tersebut berarti kafir, murtad kepada Islam. Ini bukan yaitu kebiasaan ahlus sunnati wal jamaah.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak Muhammad Amin, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang tauhid rububiyah. Apakah keyakinan kita terhadap rububiyah Allah, yaitu bahwa hanya Allah yang maha memberi rezeki dan maha mengatur segala urusan, ini memiliki hubungan dengan usaha dunia kita seperti sedang mencari pekerjaan? Bagaimana cara memadukan tawakal kepada rububiyah Allah dengan ikhtiar manusia? Ustaz, mohon pencerahannya. Jazakallah khair.
0: Pertanyaan bagus. Barakallah. Tidak kontradiksi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berikhtiar. Memerintahkan kita i'malu, berbuat. Ya, dan berikhtiar, mencari, berusaha. Allah perintahkan itu. Ya, i'malu. Ya. Allah perintahkan kita mencari rizki. Allah mencari nafkah. Bekerja dengan pekerjaan yang halal, Allah perintahkan itu. Bahkan itu bagian daripada ibadah. Ya. Itu bagian perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berikhtiar. Karena memang ya, segala sesuatu Allah jadikan sebab. Contoh kita punten ya, kita mau minum, kita haus nih. Lalu kita tunggu takdir Allah, enggak ada usaha. Lah. Ya, kita ambil botolnya, kita buka. Anda mau punya anak gimana? Diam aja di rumah, ntar juga punya anak. Lah, cari akhwat. Ntar juga akhwat datang sendiri. Lah, cari. Nikah baru. Sudah nikah, diamin aja tuh. Lihat, gak punya anak juga tetap. Harus ada usaha, kita ada usaha. Ada masyiah, ada kehendak, ada usaha. Gitu. Selama usaha itu halal. Selama jalan, ya, rizki yang kita dan dibuka oleh Allah pintu-pintu rezeki. Bukankah Anda akui ada dagang? Bukankah Anda akui ada bekerja di mana? Bekerja di pabrik? Bukankah secara tabiat ya ada pekerjaan-pekerjaan yang itu nyangkul? Yang itu menjadi nelayan, yang itu menjadi pekerja di pabrik, yang ini menjadi guru, bla bla bla bla dan seterusnya. Bukankah kita tahu itu? Naam, secara nurani dan hakiki kita lihat itu. Dan itu tidak berkontradiksi dengan perintah Allah, bahkan itu bagian daripada perintah Allah. I'malu, berbuatlah kalian. Berbuat, mencari, berkasab, ikhtiar. Dan itu bentuk tawakal. Ya? Yeah? Itu bagian daripada proses tawakal kita. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah setelah kita usaha. Dan Allah tidak menyandarkan semuanya, ya, yaitu tanpa usaha tidak. Ya, tanpa usaha tidak. Makanya Allah katakan tentang bab rizki, Nabi kiaskan dengan apa? Dengan burung. Kata Nabi, "Lautatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkali la ruziktum kama ruziqat tayru." Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberikan rizki sebagaimana diberikan rizkinya burung. Gimana burung? Gimana burung? Hah? Cuma di kandang nungguin? La taghdu himasan. Pagi-pagi dia pergi, pergi, cari dong, cari. Masya Allah ya. Tapi cari, pergi. Tidak nunggu di mana, tidak nunggu di kandangnya, di sangkarnya. Dia pergi pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, wataruhu bitanan, dan dia pulang dalam keadaan perut kenyang, bahkan dia bawa untuk bekal anak-anaknya di kandangnya. Subhanallah. Ada usaha, ada kasab. Nah, hanya saja ma'asyar muslimin, sisi usaha cari yang diizinkan, yang halal. Lalu gantungkan keyakinan kita kepada Allah. Ya, bahwa ada sebab, ada hakikat. Sebabnya kita cari, tapi hakikat datangnya rizki hanya Allah. Sehingga kita tenang. Ketika dari usaha kita, kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bahkan lebih, alhamdulillah. Kita memuji Allah, alhamdulillah. Ketika ternyata tidak sesuai ekspektasi kita, tidak sesuai rencana, qadarullah. Qadarullah, alhamdulillah. Senyum lagi, kenapa? Karena yang menentukannya berarti belum mengizinkan. Ya? Belum mengizinkan memberikan yang sesuai dengan kita inginkan. Ya sudah, qadarullah. Usaha terus. Ya? Maka kita sibukkan dari sisi kita secara zahir yaitu usaha, dan sibukkan hati kita secara batin yaitu tawakal, keserahkan, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kontradiksi. Berbuatlah. Itulah sunnatullah, ya, yang harus kita lakukan, dan itu diperintahkan oleh Allah, dan itu bagian dari ibadah. Apa kira antum ibadah cuma sholat? Tidak. Ya, antum pergi ke pasar pagi-pagi, bismillah tawakkaltu 'alallah. Dia keluar. Ya, lalu dia, masya Allah, ya Allah, aku keluar untuk menjadi sebagian rizkimu, ya Allah. Ya Allah, kau perintahkan aku keluar hari ini. Ya Allah, aku keluar dan melangkah mencari rizki agar aku bisa mengambakan, aku bisa memberikan nafkah, bla bla bla bla, seterusnya. Demi Allah, dari mulai keluar rumah sampai balik, malaikat sibuk mencatat pahala antum. Karena antum lakukan karena Allah. Lalu setelah itu, ya Allah, aku sudah berbuat. Aku serahkan hasilnya, hanya engkau yang menentukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayati dunya. Kami yang bagikan yaitu jatah rizki mereka. Sudah yakinkan kepada Allah. Makanya di sana ada bab-bab yang lain. Ada bab doa, meminta. Ya, ada bab tawakal. Ada bab roja. Ya, penyerahan diri. Jangan lupakan nilai-nilai ini. Kekuatan doa itu mendorong usaha kita. Kekuatan tawakal mendorong usaha kita. Kekuatan takwa menguatkan usaha. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah berikan jalan keluar yang tidak dikira-kira, diberikan rezeki diberikan jalan keluar dari segala kesulitannya, diberikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak dikira-kira. Istighfar, banyak istighfar. Karena terkadang rezeki itu macet gara-gara dosa kita juga. Banyak istighfar, kita insya Allah akan diberikan keluasan dan lain sebagainya. Ada sebab-sebab maknawi, jangan juga dilupakan, bahkan terkadang lebih kuat daripada sebab zahir. Barakallahu fikum. Naam.
1: Jazakallahu khair, barakallahu fik. Syukran jazilan atas jawaban dan pencerahan yang disampaikan. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan sore hari ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilahkan, Ustaz.
0: Hafidhakumullah jami'an. Naam. Ya, kita ini banyak ngomongnya, ya. Kalau para ulama dulu bicara sedikit, dua bait, kita ini bicaranya 1 jam setengah, ya. Masya Allah. Maka semoga apa yang telah kita jelaskan dari perkataan para ulama yang tentunya diistinbat dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus salih, para sahabat ridwan ajma'in, terkhusus dari pembahasan kitab yang kita kaji, Sulamul Wusul. Intinya bahwasanya beliau dalam bait ini ingin menjelaskan kepada kita bagian kewajiban bagaimana kita mentauhidkan Allah dari tauhid yang murni, yaitu di sana ada tauhid yang kedua, tauhid yang hanya diyakini oleh orang-orang yang pasti selamat dan masuk surga, orang-orang Islam yang sejati, orang-orang Islam yang lurus, yaitu tauhid uluhiyah, ya, tauhid al-qasdi wa talab, tauhid uluhiyah yang isinya adalah anta'budallah mukhlishan lahuddin, kita hanya menyembah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang hak disembah, dan itulah tugas dan tujuan kita. Allah ciptakan, dengan itu Allah menurunkan seluruh kitab, tak luputnya kitab yang termulia Al-Quran, dengan itu Allah utus seluruh Rasul, tak luputnya Rasul termulia Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga subhanallah, keselamatan mutlak dijaminan Allah bagi orang yang menegakkan tauhid yang satu ini di dunia dan di akhirat. Dan ketika tegak tauhid ini pada seorang hamba, maka insya Allah kebaikan dia akan menjadi hamba yang terbaik, karena tauhid merupakan magnet. Siapa yang tauhidnya bagus, maka ibadah dan akhlaknya pun akan bagus, dan siapa yang tauhidnya buruk, maka ibadah dan akhlaknya pun akan buruk. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu barangkali bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man, hafizakallahu ta'ala atas faedah ilmu yang bermanfaat, kelapangan waktu yang diberikan, dan sejumlah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Semoga memberikan faedah bagi para penanya, memberikan pencerahan, ilmu yang bermanfaat dan solusi, dan juga bermanfaat bagi yang menyimak. Demikian pembahasan kita. Insya Allah kita akan bertemu kembali Ustaz di kesempatan Selasa yang dua pekan yang akan datang. Barakallahu fikum. Pemirsa dan sahabat Roja, demikian kajian kita di kesempatan sore hari ini, pembahasan dari kitab Syarah Sulamul Wusul, dan kita akan bahas kembali insya Allah di dua pekan yang akan datang bersama Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu ta'ala. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, agar Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Demikian, dan kami undur diri. Kami tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat, yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: An Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
11: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata,
6: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain." Hadis riwayat Muslim.
11: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah, dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
6: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu,
7: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum.

0: kenapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan fawailul, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat? Segera tobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bilhamdulillah فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis hasan diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa laqad

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams kamathal nahar jar ghamr ala bab ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: آيات من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
4: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita lanjutkan saudaraku seiman, masih di bab ke-15 tentang keutamaan ayat kursi, surat Al-Ikhlas dan yang surat-surat yang lainnya. Kata beliau, walladzi shahha fi ahadits suwar. Adapun hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an, di antaranya hadis Fatihatil Kitab. Hadis tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Nah, itu sudah pernah kita bacakan, ya. Wa lahu lam yanzil fit Taurah wala fil Injil wala fiz Zabur mithluha. Dan bahwasanya tidak pernah turun, ya, surat yang sama dengan Al-Fatihah baik dalam Taurat, Injil maupun Zabur. Wa hadithul Baqarah wa Alu Imran annahuma Zahrawan. Demikian pula tentang keutamaan hadis tentang keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Adapun Al-Baqarah, ya, Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Pelajarilah oleh kalian surat Al-Fatihah, karena mengambilnya itu barokah, dan meninggalkannya itu adalah kerugian. Dan para penyihir tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah. Makanya para sahabat, ya, mereka berusaha mentadaburi surat Al-Baqarah. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab 11 tahun mentadaburi surat Al-Baqarah. Abdullah bin Umar 8 tahun beliau mentadaburi surat Al-Baqarah. Demikian pula Ali Imran bersama Al-Baqarah. Yang disebutkan dalam hadis bahwa surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu pada hari kiamat akan datang, Pak. Ya, ka'annahuma zahrawan atau ghamamatan. Apa namanya, awan yang akan menaungi orang yang menghafal dan mengamalkannya. Wa hadithu ayatil kursi wa annaha sayyidatu ayil Qur'an. Demikian pula hadis tentang keutamaan ayat Al-Kursi dan bahwasannya ia adalah merupakan penghulunya ayat-ayat Al-Quran. Wa hadithul ayatain min akhiri surat Al-Baqarah man qara'ahuma fi laylatin kafatah. Demikian pula hadis tentang keutamaan dua ayat dari surat akhir surat Al-Baqarah. Apa itu? Tu'a manar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai akhirnya. Kata Rasulullah, siapa yang membacanya di waktu malam maka itu akan mencukupinya. Iya. Wa hadis surat Al-Baqarah la tuqra' fi baitin fayaqrabahu syaitan. Demikian pula hadis tentang keutamaan surat Al-Baqarah, di mana kata Rasulullah, tidaklah surat Al-Baqarah dibacakan di sebuah rumah kecuali setan akan lari darinya. Ya, kata Rasulullah SAW, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat apa? Al-Baqarah. Wa hadithul 10 ayat min awwali surat Al-Kahf. Man qara'aha usiman fitnatid dajjal. Demikian pula hadis tentang keutamaan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Di mana kata Rasulullah, siapa yang menghafalnya, dia akan terlindung dari dajjal. Ya, udah pada hafal belum? Siapa yang sudah hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi? Belum? Yakin gak ketemu dajjal? Ya gampang Ustaz, nanti saya baca pakai mushaf. Lah mushafnya diambil sama dajjal gimana? Ya, dari sekarang baca, hafalin ya ikhwah. Ya, karena kita enggak tahu umur kita. Hadis qul huwallahu ahad. Demikian pula hadis keutamaan qul huwallahu ahad wa annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa itu sama dengan sepertiganya Al-Qur'an. Walam yasihha fi fadaili suratin ma sahha fiha. Dan tidak ada satupun hadis tentang keutamaan-keutamaan surat yang lebih sahih darinya. Hadis al-mu'awwidhatain wa annahuma ta'awwadha al-muta'awwiduna bimithliha. Demikian pula hadis tentang dua mu'awwidhat, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, yang disebutkan dalam hadis tidak ada orang yang berlindung dengan sesuatu yang lebih kuat darinya. Ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Makanya kita dianjurkan di pagi dan petang kita baca itu, Pak. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Demikian pula dianjurkan sebelum tidur. Ya. Wa qawlu sallam unzila 'alayya ayatun lam yura mithluhunna. Dan Rasulullah bersabda, diturunkan kepadaku ayat-ayat yang tak pernah terlihat sama dengannya, sepertinya, yaitu seperti surat tadi Al-Falaq dan An-Nas. Tsumma qara'aha, kemudian Rasulullah pun membacanya itu. Bahkan dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, surat Al-Falaq itu ya ahabbus suwar ilallah, surat yang paling Allah sukai. Ya. Wa yali hadhihi al-ahadith wa huwa dunaha fi sihhah. Kemudian ada hadis-hadis lain yang kesahihannya lebih rendah dibandingkan hadis-hadis yang tadi. Seperti apa? Seperti hadis tentang keutamaan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan bahwasanya katanya disebutkan dalam riwayat tersebut, ta'dilu nisfal Qur'an, sama dengan setengahnya Al-Qur'an. Ya. Namun hadis ini diperselisihkan apakah hasan atau da'if. Demikian pula qul ya ayyuhal kafirun, ta'dilu rubu'al Qur'an, sama dengan seperempatnya Al-Qur'an. Demikian pula hadis tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk, wahiyal munjiyah min azabil qabr, yang disebutkan dalam hadis bahwa itu bisa menyelamatkan dari azab kubur. Namun hadisnya juga diperselisihkan apakah sahih apa hasan atau dhaif. Ya. Tsumma sa'ir ahadithi ba'du. Kemudian hadis-hadis yang lainnya seperti sabda Nabi, man qara'a surata kadha utiya thawabu kadha. Ya, adapun hadis yang menyebutkan satu persatu, siapa yang baca surat ini pahalanya begini, surat ini pahalanya begini. Ya, fa mawdu'atun ala Rasulullah SAW. Maka itu palsu, didustakan atas nama Rasulullah SAW. Waqad i'tarafa biwad'iha wadi'uha, bahkan yang membuatnya saja juga ngaku kalau dia yang bikin. Ya, itu Nuh bin Abi Maryam. Dia berkata, qasattu an usghiran nas bil Qur'an an ghairihi. Dia berkata, sengaja aku bikin hadis ini biar orang-orang lebih sibuk dengan Al-Quran. Ya. Qala ba'du juhala'ul wadda'in fi hadhan naw' nahnu naktib li Rasulullah SAW la naktib alaih. Sebagian orang bodoh yang bikin-bikin hadis itu, Pak, berkata begini, kami berdusta itu untuk membela Rasul. Ya. Kan isinya baik, katanya. Kita katakan subhanallah. Seperti itukah tata cara membela Rasulullah SAW? Tidak sama sekali. Membela Rasulullah SAW bukan dengan cara membuat-buat hadis palsu. Karena Rasulullah SAW mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di mana? Ya, di dalam api neraka. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Walam ya'lam hadzal jahil annahu man qala alaihi ma lam yaqul faqad kadzaba alaihi wastahaqqa al-wa'id asy-syadid. Orang bodoh ini enggak paham bahwa semua berdusta atas nama Rasul, dia berhak mendapatkan ancaman hadis tadi. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq, wa mimma yanbaghi an yu'lam huna, di antara perkara yang hendaknya diketahui di sini, kata beliau, anna fadlal qira'ah li hadhis suwar wa ghairiha wa ghairaha yakhtalifu bi ikhtilafi halit tali li tilka suwar. Bahwa keutamaan membaca surat-surat itu disesuaikan dengan kondisi orang yang membacanya, Pak. Fal qira'atu bitadabburin afdal min al-qira'ah bila tadabbur. Orang yang membaca Al-Qur'an sambil mentadabburi tentu lebih utama dibandingkan dengan orang yang membaca Quran lewat gitu aja, baca doang. Ya, paham enggak? Boro-boro mentadabburi. Ya. Faqad yakunu halu ba'dhin nas fi qira'ati ba'dhi suwar wa ma yusahibuhum halu qira'ah min khusyu'in wa tadabburin wa tafahumin li kalamillah. Ya, wa azmin sadiqin al-amali bihi khairan wa afdal min hali ghairihim mimman laysu kadzalik. Terkadang keadaan sebagian manusia ketika membaca sebagian surat-surat Al-Qur'an itu lebih baik. Kenapa? Karena disertai dengan kekhusyuan, tadabbur, memahami ya firman-firman Allah, disertai dengan tekad yang kuat untuk mengamalkannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Walaupun mungkin misalnya surat tersebut tidak ada keutamaannya. Maksudnya tidak ada keutamaan secara khusus gitu. Tapi ketika dia baca dengan penuh tadabbur, khusyuk, ya, berusaha untuk memahaminya, bisa jadi itu lebih besar, Pak, daripada orang yang membaca surat Al-Fatihah tapi enggak paham. Daripada orang yang membaca surat Al-Baqarah tapi enggak ditadaburi. Ya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa kana ba'du syuyukh yarqa bi qul huwallahu ahad wa kana laha barakatun 'azimah. Fayarqa biha ghairuhu fala yahsulu dhalik. Dan sebagian syekh ada yang meruqyah dengan qul huwallahu ahad dan ternyata barokahnya besar. Sementara yang lain sama-sama meruqyah dengan qul huwallahu ahad ternyata enggak pengaruh, enggak punya efek, Pak. Iya. Makanya kekuatan ruqyah itu pun ditentukan juga, Pak, keadaan orangnya, Pak. Kalau ya yang satu misalnya orangnya masya Allah bertakwa, ketakwaannya kepada Allah luar biasa. Yang satu lagi ya biasa-biasa aja, ya bisa saja dari sisi pengaruh efek daripada ruqyahnya itu beda. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fa yaqulu laisa qul huwallahu ahad min kulli ahadin tanfa'u kull ahadin. Beliau berkata, qul huwallahu ahad itu tidak setiap orang membacanya bisa bermanfaat untuk setiap orang, tidak. Tergantung keadaan masing-masing. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, maksud beliau Pak, bahwa untuk supaya bisa mendapatkan keutamaan agung dari membaca Al-Quran, hendaknya keadaan kita pun juga betul-betul dalam keadaan khusyuk, gitu. Tadabbur, tafahum, memahami dengan baik. Ya. Daripada sebatas gimana caranya saya bisa setiap hari baca Quran 2 juz. Ya. Sehingga keinginan kita terbesar apa? Khatam, sudah. Tapi enggak ada keinginan untuk mentadaburinya. Kita katakan ini kurang bagus, Pak. Iya. Sahih, baca Quran bagus, pahalanya besar. Tapi kalau kita enggak ada keinginan untuk mentadaburinya kan, ya. Hanya sebatas semangat bacanya doang, tapi tidak ada keinginan untuk memahami makna-maknanya. Tentu ini ya mengherankan saudaraku seiman. Sebab kan dia yakin Al-Quran itu sebagai apa? Hidayah, sebagai rahmat. Tapi kok cuma dibaca doang, gak dipahami gimana? Saudaraku seiman. Kita masuk ke bab yang ke-16, wasatiyatu ahlil Quran. Pertengahannya ahlil Quran. Maksudnya gimana? Wasatiyah itu pertengahan antara gulu dan tafriq. Wasatiyah itu artinya pertengahan antara sikap gulu. Apa itu gulu? Berlebihan, ekstrim. Dan sifat sikap tafriq. Apa itu tafriq? Terlalu meremehkan. Ya. Nah, orang yang apa namanya ahlul Quran tidak boleh gulu dan tidak boleh tafriq, tapi tengah-tengah antara itu. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, marra ma'ana anna khara dzikri wa ajallahu wa afdalahu wal Quranul Karim. Telah lewat ya pembahasan bahwa zikir yang paling baik, yang paling agung, yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wa marra ma'ana fadlu hamalatihi fahum ahlullahi wa khasatuhu. Dan telah dibahas juga keutamaan ahlul Quran. Bahwasannya mereka lah ahlullah dan kekhususannya. Kama sabata dzalika an Nabi SAW, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Wala raib, dan tidak ragu lagi, kata beliau, anna li hamalatil Quran sifatin jalilah wa nu'utan karimah wa hiya katsiratun jidda. Tidak ragu lagi bahwa para penghafal Al-Quran, para pembawa Al-Quran itu hendaknya memiliki sifat-sifat yang istimewa, ya, sifat-sifat yang mulia. Karena Al-Quran ini kan masya Allah, ya, sesuatu yang luar biasa, isinya bimbingan. Maka orang yang hafal Quran, orang yang membawa Al-Quran di dadanya, hendaknya dia pun berakhlak dengan akhlak Al-Quranul Karim. Il'an ahamma nu'utihim wa ajalla sifatihim wa abruza alamatihim at-tawassutu wal-i'tidal. Namun kata beliau, sifat paling yang mencolok, sifat yang paling menonjol dari ahlul Quran itu apa? Yaitu tawassut dan i'tidal, pertengahan. Ya, pertengahan, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu apa? Meremehkan. وذلك بلزوم ما جاء في القرآن والوقوف عنده دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط أو زيادة أو تقصير. Bagaimana caranya, kata beliau, caranya dengan berpegang kepada bimbingan-bimbingan Al-Quran. Ya, dan menjauhi sikap gulu berlebihan. Ya, dan menjauhi sikap tafrid, meremehkan. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini, ya Pak, jadi wasatiyah itu penting dalam segala perkara, Pak. Ya. Bahkan dalam masalah urusan dunia pun juga wasatiyah itu penting. Contoh misalnya tidur, Pak. Orang kalau terlalu banyak tidur, penyakitan. Ya. Sebaliknya, orang yang terlalu kurang tidur juga sama, penyakitan. Yang bagus yang bagaimana, Pak? Yang secukupnya saja. Ya, tidurnya manusia dalam semalam, ya sehari semalam, ya 8 jam lah. Nah ini ada orang tidur sampai 20 jam. Kerjaannya tidur aja, waduh. Ya, atau kebalikan. Nah, seperti ini tidak baik. Makan juga sama. Allah berfirman, wakulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ada orang kerjaannya makan kuliner sampai bobot badannya kelebihan. Ada yang kebalikannya, terlalu kurang gizinya, Pak, jadi penyakitan. Yang baik seperti apa? Secukupnya, sesuai dengan kebutuhan badan kita. Demikian pula dalam ibadah. Ada orang yang tahajud, semalam suntuk, gak tidur sama sekali. Ini gulu berlebihan. Ada yang meremehkan, gak tahajud sama sekali. Ya. Yang benar bagaimana? Tengah-tengah. Salat tahajud sesuai kemampuan kita. Ya. Ya khata Islam saudaraku seiman. Mana dalil bahwa kita ini harus tengah-tengah? Itu surat Al-Baqarah ayat 143. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Demikianlah kami jadikan kalian di sini siapa? Itu umat Islam. Kami jadikan kalian, wahai umat Islam, sebagai umat yang wasat. Umat yang apa? Yang wasat, tengah-tengah. Karena memang umat Islam itu tengah-tengah, Pak, antara Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak zina. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Umat Islam tengah-tengah, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Makanya Allah mengatakan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian kelak pada hari kiamat menjadi saksi-saksi atas manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian. Disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Allah akan bertanya kepada para rasul, hal ballagtum, apakah kalian sudah menyampaikan risalah? Kata para rasul, sudah ya Allah. Siapa yang menjadi saksi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan risalah? Maka para rasul berkata, umatnya Muhammad. Maka umat Nabi Muhammad pun bersaksi bahwa para rasul sudah menyampaikan apa? Risalah. Ya. Inilah Allah mengatakan dalam ayat ini seperti ini. litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian hai umat Islam menjadi saksi-saksi atas manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Falamma ja'ala Allah hadhihi al-ummah ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata ay khiyaran udula, khassaha bi akmal syara'i' wa aqwamil manahij wa awdahil madahij. Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling mulia, Pak. Ya, umat yang apa-apa? Yang paling apa? Mulia. Sebagaimana Allah mengatakan juga, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, siapa kalian di sini? Umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Masya Allah. Kita-kita ini yang imannya Senin Kemis masuk dalam keumuman ayat itu, Pak. Gimana para sahabat yang imannya luar biasa? Ya. Jadi umat Islam secara keumuman, secara umum umat Islam adalah sebaik-baik generasi yang Allah keluarkan untuk manusia, Pak. Ya. Sebaik-baik umat. Maka karena Allah menjadikan umat Nabi Muhammad ini umat yang paling mulia, maka Allah pun khususkan untuk umat Nabi Muhammad ini dengan syariat yang paling sempurna, yang paling lurus manhajnya, dan yang paling jelas, ya. Wa ja'ala kitabahul mubin yahdi lillati hi aqwam. Dan Allah jadikan kitab suci umat Islam, itu Al-Quran ini, betul-betul memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus, ya. Wa yad'u lillati hi arsyad wa ahkam. Dan Al-Quran menyeru kepada jalan yang paling apa? Benar dan yang paling ahkam, yang penuh hikmah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus. Dan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Masya Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW kalau khutbah berkata, Bapak, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yanzilillahu hadzal Qur'an al-karim liyashqa bihin nas. Allah tidaklah menurunkan Al-Qur'an agar manusia jadi susah, tidak. Allah menurunkan Al-Quran bukan untuk menyengsarakan manusia, sama sekali tidak. Wa innam anzalahu liyas'ulu bihi sa'adatan la syaqa'a ba'daha. Tapi Allah turunkan Al-Quran agar manusia itu bahagia, Pak. Ya, bahagia di mana? Di dunia dan akhirat. Ya, di mana kebahagiaannya itu

dan diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dialah Ar-Rahman yang beristiwa di atas arasy. Ya. Lihat, Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran bukan supaya kita sengsara. Tidak, Pak. Ada enggak sih, Pak, orang yang sengsara gara-gara mengamalkan Al-Quran? Enggak ada. Semua orang yang mengamalkan Quran pasti bahagia hidupnya, Pak. Ya. Maka dzakara al-mufassiruna fi sababi nuzuli hadhihi al-ayat anna Allah lamma anzal al-Quran ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama bihi huwa wa ashabu khaira qiyam. فقال المشركون ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. Para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini, surat Thoha tadi, ya, bahwa ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah dan para sahabatnya mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Tapi apa kata orang musyrikin, Pak? Kata orang musyrikin apa? Ya, Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad biar ia sengsara. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Thoha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Thoha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini agar kamu sengsara. Ya. Artinya falaisal amru kama za'amahu haula'il mubtilun. Tidak seperti yang dikira oleh orang-orang musyrikin itu. Orang musyrikin menganggap Al-Qur'an ini bikin sengsara. Ya. Bal man atahu Allahul ilma bi wahyihi wal fiqhi fi tanzilihi faqad arada bi khairan katsira. Tapi orang yang diberikan oleh Allah ilmu tentang Al-Qur'an dan diberikan pemahaman terhadap Al-Qur'an, berarti Allah menginginkan kebaikan yang banyak buat dia, Pak. Tapi ada enggak, Pak, orang yang menganggap Al-Qur'an itu beban, Pak? Banyak. Ya. Kalau ada orang menganggapnya Al-Qur'an kok berat banget sih. Ya. Banyak larangan. Kita katakan kalau gitu ente sama-sama orang musyrikin dong sama zaman Rasul. Orang musyrikin di zaman Rasul mengatakan apa? Al-Qur'an itu diturunkan biar orang sengsara, katanya. Subhanallah ya ahal Islam. Iya. La wallah ma ja'alahu syaqaan walakin ja'alahu rahmatan wa nuran wa dalilan ilal jannah. Tidak, demi Allah. Ya, kata Qatadah. Tidak, demi Allah. Allah tidak menjadikan Al-Quran ini agar kita sengsara, tidak. Akan tetapi Allah menurunkan Al-Quran sebagai rahmat, sebagai cahaya, dan sebagai penunjuk jalan menuju surga. Ya, kata Islam, saudaraku seiman. Ini, saudaraku seiman. Jadi Al-Quran itu jangan dianggap beban, Mas. Ya. Jadikan Al-Quran itu sebagai pelipur lara kita, Pak. Jadikan Al-Quran itu sebagai air yang menyejukkan di dada kita. Jadikan Al-Quran sebagai penghibur kesedihan kita. Jadikan Al-Quran sebagai penghias waktu-waktu kita. Jadikan Al-Quran, ahal Islam, ya, sebagai penghilang kegundahan kita. Jangan jadikan Al-Quran seakan-akan beban. Wallahi akhi. Kalau kita masih menganggap Al-Quran sebagai beban, sungguh kita seperti keledai. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Mathalul ladhina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang yang diberikan kepadanya Taurat, kemudian dia tidak membawanya dengan semestinya, itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab apa? Besar. Keledai enggak tahu yang ada di punggungnya itu apa. Bagi keledai, ini beban yang

0: Makin berat. Demikian kalau orang, kalau kita menganggap Al-Quran itu sebagai beban, ya maaf, kita sama dengan keledai, mas. Ya. Fahaqiqun bihamil Quran bal wa bi kulli muslim an yaqifa indahu. Maka sudah berhak, Pak, bagi para pembawa Al-Quran. Kita ini umat Islam pembawa Al-Quran. Bahkan setiap Muslim betul-betul untuk ya berhenti pada Al-Quran. Artinya mengamalkan Al-Quran. Fayuhillu halalah, wayuharrimu haramah, wayusaddiqu bi akhbarih. Dia meyakini kehalalan yang dihalalkan oleh Al-Quran. Meyakini keharaman yang diharamkan oleh Al-Quran. Dan membenarkan berita-berita yang disebutkan dalam Al-Quran. Wala yatajawazuhu bighuluwin wal ifrat. Dan jangan pernah menjadi, ya, kita bersikap gulu berlebihan. Tidak pula bersifat ifrat, tafrit, itu terlalu meremehkan saudaraku seiman. Iya. Tapi hendaknya kita tengah-tengah, saudaraku, sesuai dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Rawi Abu Daud fi sunanihi, Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya. Wal-Baihaqi fi Shu'aib fi Shu'abil Iman, demikian pula Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Shu'abul Iman. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillah ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilul Qur'an ghairul ghali fihi walal jafi anhu wa hamilul Qur'an ghairul ghali fihi walal jafi anhu wa dhi sultanil muqsit. Di antara yang termasuk mengagungkan Allah adalah tiga perkara. Yang termasuk mengagungkan Allah, termasuk memuliakan Allah, tiga perkara. Yang pertama, memuliakan muslim yang sudah beruban, maksudnya sudah tua. Orang yang sudah tua dan dia muslim, hendaklah dia, kita muliakan dia. Maka memuliakan orang tua yang muslim itu sama dengan apa, termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa hamil Quran, yang kedua, memuliakan pembawa Al-Quran yang tidak bersikap guluh, juga tidak bersikap meremehkan, tapi tengah-tengah. Yang ketiga, yaitu memuliakan penguasa yang adil. Memuliakan penguasa apa? Yang adil. Maka kita muliakan tiga orang ini, Pak. Yang pertama siapa? Orang tua, seorang muslim yang tua, yang sudah pada beruban, sudah tua lah, tapi dia muslim, masya Allah. Ya. Kenapa kita muliakan, Pak? Masya Allah. Dia sampai tua masih tetap istiqomah di atas keislaman, kan luar biasa, Pak. Ya. Yang kedua, pembawa Al-Quran yang senantiasa dia membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, maka kita muliakan dia, Pak. Yang ketiga, penguasa yang apa? Adil. Ya. Maka kita muliakan dia, Pak. Dan hadis ini sanadnya hasan. Fawasafa sallallahu alaihi wasallam ahli al-Qur'ani haqqan wa hamalathu sidqan alladhina yastahiqquna al-ijlala wal ikram. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bahwa ahli Al-Qur'an yang benar-benar mengamalkan Al-Qur'an, ya, merekalah yang berhak untuk dimuliakan dan dihormati. Bi anna halahum fihi bainal ghulu wal jafa. Namun siapa, yaitu ahlul Quran yang tidak gulu tapi juga tidak jafa, tapi tengah-tengah di antara itu. Wa akhbaru anna ikrama haula min ijlalillah. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa menghormati ahlul Quran seperti ini termasuk menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ama min raibin anna hadhi darajatun munifah wa manzilatun syarifah tabawwa'aha haula'i bisababi luzumihimul Al-Qur'an. Dan tidak ragu lagi, Pak, ini sebuah derajat yang luar biasa, Pak. Ini sebuah kedudukan yang mulia sekali. Ya. Kenapa? Karena ternyata kita disuruh untuk menghormati orang seperti ini. Dan bahwasanya itu termasuk menghormati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam menjelaskan tentang makna hadis Abu Musa tadi. Ya. Kata beliau, fal ghali, adapun orang yang gulung berlebihan, al mufrid fi ittiba'i hatta yukhriju ila ikfarin nas mithlul khawarij, yaitu orang yang berlebihan dalam mengikuti Al-Qur'an sampai-sampai mudah mengkafirkan manusia seperti orang Khawarij. Orang Khawarij hafal Quran, Pak, tapi terlalu berlebihan. Akibatnya apa, Pak? Mudah sekali mengkafir-kafirkan orang. Iya, padahal Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan demikian. Wal jafi anhu, kebalikannya siapa yang terlalu meremehkan al-mudayyi' li hududihi al-mustakhifu bihi, yaitu yang menyia-nyiakan hukum-hukum Al-Qur'an, enggak peduli. Iya. Maka yang seperti ini berarti dia meremehkan Al-Qur'an. Berarti yang tengah-tengah seperti apa? Yang mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Fi makna hadzal hadits qawlu Rabi' al-Khulafa' ar-Rasyidin. Dan yang semakna dengan hadis ini juga itu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna dinallah bainal ghali wal muqassir." Sesungguhnya agama Allah itu tengah-tengah antara orang yang bersikap berlebihan dengan orang yang muqassir. Muqassir itu artinya tadi apa? Terlalu meremehkan. Fa'alaikum bin numruqatil wusta fa inna biha yalhaqul muqassir wa ilaiha yarji'ul ghali. Maka hendaklah kalian mengambil jalan yang tengah-tengah. Ya. Karena dengan kita tengah-tengah, maka kita tidak menjadi muqassir, tidak juga gulu. Ini penting, saudaraku seiman. Tengah-tengah nih penting, harus kita pelajari betul yang kayak gimana tengah-tengah itu. Dan kita introspeksi diri, selama ini kita ini masuknya yang tengah-tengah atau yang gulu atau yang muqassir. Jadi zaman sekarang kebanyakan kita itu muqassir, Pak. Buktikan aja. Ya. Ada enggak di antara kita yang setiap harinya satu ayat saja mentadaburi Quran? Jarang. Kalau baca Facebook, WhatsApp tiap hari, Pak. Tapi untuk mentadaburi satu ayat saja, ya, setiap harinya baca kitab ulama tafsir, memahami, mentadaburi, jarang. Nah, ini muqassir namanya, Pak. Terlalu meremehkan Al-Qur'an. Ya. Kalau baca komik semangat. Kalau nonton apa itu? Drakor, drama Korea, semangat. Kalau nonton film-film di YouTube, wah, Masya Allah. Tapi buat baca Quran enggak ada waktu. Maka ini muqassir namanya, Pak. Iya. Sangat tidak baik, saudaraku seiman. Maka kalau kita mendapatkan diri kita selama ini muqassir, meremehkan Al-Quran, segera istighfar. Iya. segera minta ampun kepada Allah, segera kita berusaha untuk menyusun jadwal waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Udah masuk Isya belum? Udah, na'am, fadhol.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala di pembahasan rutin fikih, doa, dan zikir yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Dan di Kota Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya. Dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.
3: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab."
0: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas,
1: tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah, aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'ala al-'abid كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Ya Allah, jengah sekali rasanya diri ini yang selalu berbuat maksiat terus kepadamu. Rasa semakin usang dan kusam. Terjebak. Hidup dalam kegelapan.
6: Ya Allah.
5: Andai aku bisa, ingin rasanya aku mengulang kembali hidupku, kembali dari awal. Namun, itu hal yang paling mustahil. Lalu apa yang harus aku perbuat? Jalan apa yang harus aku tempuh?
7: Jalan apa yang harus aku tempuh?
5: Untuk menebus seluruh dosa-dosaku ini, apakah taubat bisa menjadi solusi?
8: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga. Seharusnya seorang kalau bermaksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya impas, selesai. 0-0, seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. وَيُدْفِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala.
9: Dan tahukah antum bahwa bertobat kepada Allah adalah kebahagiaan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

0: Bertaubatlah semuanya, wahai kaum mukminin, bertaubatlah. Untuk apa kami bertaubat ya Allah? Untuk apa? Allah mengatakan la'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hayya.
1: Dia, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi, di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup.

dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.

0: itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu.

Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, yang kalau kita bersyukur terhadap semua nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, waktu dan yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita karena sebab kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid." Jikalau kalian bersyukur, maka aku pasti akan menambah bagi kalian, artinya nikmat yang disyukuri tersebut. Dan jikalau kalian kufur terhadap nikmat tersebut, maka ketahuilah bahwa sungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, seorang mukmin dan mukminah, kalau dia ingin selalu di dalam kebaikan, selalu di dalam kebahagiaan, selalu dalam kedamaian hati, maka dia harus hidup dalam sikap atau di antara sikap syukur dan sabar. Kalau dia diberikan nikmat, segera dia bersyukur, baik itu dengan lisannya, dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, mengamalkan hal-hal yang sunnah, dan bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan dan seterusnya. Dan kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, dengan musibah, maka dia bersabar dan itu baik bagi dia dan pasti akan menenangkan dia, mendamaikan dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair." وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkara dan urusannya itu pasti baik. Jadi apapun kondisi kita, kalau kita betul-betul beriman, bertauhid, pasti semua kondisi kita itu baik. Rasulullah SAW mengatakan kalau dia diberikan kebaikan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu baik bagi dia. Dan jikalau dia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, yang menyedihkan, yang memudaratkan atau ditimpa oleh hal-hal tersebut, maka dia bersabar dan itu juga baik baginya. Dan itu tidak bisa diwujudkan kecuali oleh seorang mukmin dan mukminah. Ya, jadi hadis ini mengisyaratkan pertama tentang apa namanya bahwasanya seorang manusia dia akan selalu di dalam kebaikan, selalu di dalam kebahagiaan, dan yang menjamin itu adalah Rasulullah SAW. Dan itu adalah jaminan tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW pasti benar. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwa yang membahagiakan kalian itu adalah ini, maka kita pasti akan mendapatkannya. Kalau kita tunaikan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa kalau kamu lakukan ini, kalian akan sengsara. Pasti kita akan sengsara kalau kita melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu. Karena beliau Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq, adalah Nabi yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita kalau menjadi orang-orang yang beriman, tidak akan ada keraguan kalau Nabi SAW memberitakan sesuatu yang membahagiakan, yang menyebabkan orang bahagia, yang menyebabkan kita sengsara, pasti dia benar. Pasti dia akan terwujud. Nah, oleh karena itu, kalau ada kita seorang mukmin atau mukminah, kita sudah merasa melaksanakan syariat Islam, sudah merasa beribadah, sudah merasa sholat, tetapi hidup kita merasa tidak tenang, ya, bahkan tidak tenangnya itu bukan dalam kesulitan. Ada orang bahkan dalam kemudahan dia tidak tenang. Bahkan dia tidak tahu kenapa dirinya tidak tenang. Berarti kita harus segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan belajar menuntut ilmu supaya kita tahu dari Al-Quran dan Sunnah yang membahagiakan kita sehingga kita berpegang teguh dengannya dan yang menyengsarakan kita supaya kita menjauh darinya sejauh-jauhnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh aneh, sungguh unik perkara seorang mukmin dan mukminah itu. Jikalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali pada diri seorang mukmin dan mukminah. Artinya syukur ketika dapat nikmat dan muncul sabar dalam diri kita ketika kita dapat ujian tidak akan pernah terwujud pada diri kita kalau kita tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Ya, kalau kita tidak bertauhid, ya. Karena syukur dan sabar ini mudah kita ucapkan. Ketika kita dapat nikmat belum tentu kita akan bersyukur. Ketika kita dapat musibah, belum tentu spontanitas kita sabar. Dan Rasulullah SAW pernah ingatkan tentang hakikat sabar itu, innamas sabru fis sadmatil ula. Sesungguhnya sabar yang sebenarnya itu ketika orang awal kali dia ditimpa oleh ujian dan musibah itu. Nah, orang kadang-kadang bisa sabar setelah 5 hari, setelah seminggu, setelah sebulan, setelah setahun baru dia sabar. Dan dia bisa katakan dirinya saya sabar. Sabar yang hakiki pada saat kita berhadapan dengan ujian, lalu Allah berikan kita kesabaran di dalam menghadapi ujian dan musibah itu. Dan sabar itu pahalanya tidak terhitung. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tidak terhitung. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Dan dia tidak ada batasnya karena orang yang sabar itu tidak juga terbatas dan terhitung pahala yang akan dia dapatkan. Selama dia sabar, maka dia dapat pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terhitung. Berangkat dari hadis ini, saya akan membawakan satu ayat Quran yang berkaitan dengan rumah tangga, yang kalau terwujud dua hal ini pada suami istri, pada anak dan orang tua, maka insyaallah ta'ala kita pasti akan menjadi orang yang selalu dalam kebaikan. Pasti kita akan berbahagia. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kita kebaikan dan kebahagiaan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak. Di dalam satu ungkapan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, "Unwanus sa'adah man idza u'tiya syakara wa idza udhiya sabara wa idza adnaba istaghfara." Tanda-tanda kebahagiaan, artinya pada diri seseorang itu, ada tiga hal. Pertama, artinya tanda orang-orang itu berbahagia dan dia pasti bahagia, yaitu orang-orang yang jikalau dia diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau dia diberikan ujian atau diganggu oleh orang atau disakiti, maka dia bersabar. Dan jikalau dia berdosa, melakukan kesalahan, dia segera beristighfar kepada Allah. Tiga hal ini kalau kita wujudkan di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka insya Allah kalau terwujud tiga hal ini, itulah tanda-tanda kebahagiaan hakiki di dalam rumah tangga itu, yang pasti dirasakan oleh orang-orang yang mewujudkan tiga hal ini atau yang terwujud padanya tiga hal ini. Jikalau dia dapat nikmat, dia bersyukur dan spontanitas dirinya itu bersyukur. Dia syukuri Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat tersebut. Kalau dia dapat ujian, dia sabar. Kalau dia berdosa, maka dia segera beristighfar. Dan kita manusia ini, dan yang penting dilakukan di dalam rumah tangga juga, bahwasanya kita harus banyak beristighfar. Karena kita banyak berdosa. Karena kalau kita banyak beristighfar, maka dosa-dosa akan diampuni oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Dan kalau dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan kita hati yang bersih, ya, pikiran yang jernih, ketenangan. Karena kegelisahan itu sumbernya adalah dosa. Dosa yang dilakukan seseorang dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, "Wal ismu ma haka fi sadrika wa taraddada fi qalbika wa karihta an yattali' alaihi an-nas." Dosa itu ciri-cirinya adalah dia sesuatu yang meragukan, menggelisahkan di dalam dada dan menjadikan ragu-ragu hati kita, dan kita tidak suka untuk dilihat orang melakukan perbuatan dosa itu. Jadi dosa itulah yang menjadikan orang gelisah. Dan ketaatan itu kalau dia niatnya ikhlas karena Allah, itulah yang menjadikan ketenangan. Ya. Seperti disebutkan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini juga sebelumnya, "Wal birru matma'anna ilaihi an-nafsu." Kebaikan, ketaatan adalah sesuatu yang menenangkan. Oleh karena itu, hakikatnya orang, baik sebagai pribadi atau di dalam rumah tangga, suami istri misalnya, kalau justru dia senang taat, hakikatnya berarti dia senang untuk bahagia. Tapi kalau dia ingin untuk bahagia, tentram, dan damai kehidupannya, tapi dia masih melakukan dosa, apalagi dosa-dosa besar, apalagi dosa kesyirikan bahkan, waliyadzubillah, berarti hakikatnya dia tidak ingin kebahagiaan dan ketenangan. Karena ini berita dari Rasulullah SAW. Berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin tenang, kita wajib bertauhid kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksud kezaliman ini adalah kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang diberikan rasa aman. Rasa aman dari azab Allah di hari kiamat dan juga rasa aman dan tenang di dunia ini. Wahum muhtadun. Dan dia akan selalu mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita meraih dua hal ini, tenang hidup di dunia dan di akhirat dari azab Allah, ada jaminan. Kemudian kedua, kita ingin selalu mendapatkan bimbingan, hidayah. Kadang-kadang kita ingin dan tahu bahkan dengan ilmu bahwa ini jalan yang menyengsarakan kita. Ini dibenci oleh Allah, ini dimurkai oleh Allah. Tapi kita tidak bisa meninggalkannya. Kita tahu bahwasanya jalan ini adalah jalan kebaikan. Jalan yang menjadikan kita bahagia dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita merasakan sulit sekali mendekat. Oleh karena itu kalau kita tegakkan tauhid, tegakkan iman dan tidak melakukan kesyirikan, dan ini menuntut kita untuk belajar tentang tauhid dan bahaya kesyirikan. Kalau kita tegakkan ini, maka akan ada jaminan dari Allah dengan nas Al-Qur'an tersebut. Pertama, rasa aman dari azab Allah. Ada jaminan aman dari azab Allah hari kiamat. Dan di dunia ini, kita pasti akan diberikan hidayah, selalu dibimbing. Diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak berpegang teguh dengan keimanan dan tauhid ini, kita akan dijauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita kemudian akan didekati oleh syaitan. Dan bahkan Allah akan jadikan syaitan ini menjadi teman dekat kita. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah, atau mengingat Allah, atau berpaling dari peringatan Allah, dan peringatan Allah yang terbesar adalah tauhid. Dan peringatan Allah yang terbesar yang wajib kita jauhi adalah kesyirikan kepada Allah. Allah katakan, nuqayyid lahu syaitanan. Maka kami ikatkan bagi dia orang yang jauh dari Allah ini, syaitan, fahuwa lahu qarin. Dan syaitan ini akan menjadi teman setianya. Kadang-kadang orang, wal-iyadubillah, syubhatnya yang lebih besar, dia merasa dibisiki oleh malaikat, padahal itu bisikan syaitan. Dari mana kita bisa bedakan bahwa itu bisikan malaikat atau bisikan baik dari kita atau bisikan syaitan? Yaitu dengan kita belajar dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau bisikan itu benar sesuai Quran dan Sunnah, berarti itu bisikan kebaikan yang ada pada jiwa kita atau dari ilham Allah Subhanahu Wa Taala atau dari para malaikat. Sebaliknya, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti itu dari syaitan. Dan syaitan ini tidak akan mungkin melihat kita atau mau melihat kita dalam kebaikan. Oleh karena dalam hadis yang sahih, iblis itu mengumpulkan semua tentaranya. Lalu kemudian mereka diperintahkan oleh iblis untuk menggoda anak Adam. Ketika mereka balik untuk melaporkan apa yang mereka beritakan, ya, ada yang digoda berzina, ada yang digoda minum khamar dan seterusnya. Semua itu tidak membanggakan iblis. Tapi justru iblis bangga manakala diberitakan bahwasanya ada satu syaitan yang menggoda suami istri itu sehingga kemudian dia bercerai. Dia berpisah. Dan itu yang paling dikagumi dan disenangi oleh syaitan. Kemudian syaitan itu memasangkan mahkota pada iblis memasangkan mahkota itu pada syaitan yang menggoda tersebut. Ya, bukan berarti kemudian orang berpisah di dalam rumah tangga kalau dia baik suami istri itu atau dengan cara yang baik tidak diperbolehkan, ya, dibolehkan. Tetapi tentu kita harus sadar bahwa syaitan itu akan terus menggoda sampai syaitan itu memisahkan antara suami istri itu di dalam rumah tangga. Kita kembali, bahwasanya kita akan bahas firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan rumah tangga di dalam surah Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian istri-istri yang kalian condong dan tenang kepada mereka, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah, yaitu cinta dan kasih sayang. Dijadikan pada diri kita kecintaan, kecenderungan. Sebagian Allah mengatakan mawaddah ini kecenderungan kepada pasangan yang berkaitan dengan hal-hal yang zahir, ya, yang berkaitan dengan fisik dan sebagainya, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan kecondongan zahir. Warahmah, dan kasih sayang yang berkaitan dengan hal-hal yang batin, kecintaan yang ada dalam hati dan seterusnya, seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW, lam yura mithlal mutahabbina fin nikah, tidak pernah dilihat dan didapatkan orang yang saling mencintai dengan kecintaan yang sejati kecuali di dalam pernikahan. Ya, oleh karena itu orang kalau saling mencintai di luar pernikahan yang sah, dia saling mencintai karena pacaran, ya, atau berbuat maksiat antara dua lawan jenis ini, itu semua hanya kesenangan yang sesaat. Setelah itu dia akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang asar atau bekas buruk daripada perzinaan atau orang yang berbuat maksiat, beliau katakan dia adalah kenikmatan yang sesaat, tetapi setelahnya dia akan mendapatkan yaitu kegelisahan, ketidaktenangan yang panjang karena sebab perbuatan maksiat itu. Oleh karena itu, tidak ada orang-orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya bahagia. Dia sebenarnya kesenangan seperti binatang senang dengan binatang yang lain, ya, lawan jenisnya. Kemudian dia berzina atau berbuat maksiat, setelah itu dia akan dihinggapi dengan ketidaktenangan. Tetapi kalau orang itu di dalam pernikahan, seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, litaskunu ilaiha, supaya kalian sakinah, supaya kalian tenang. Dan ini yang harus kita jaga. Jadi pernikahan itu di antara tujuan besarnya adalah menjadikan satu sama lain antara suami istri itu adalah saling membahagiakan, saling mendapatkan ketenangan, ya. Suami mengusahakan, mengikhtiarkan bagaimana istrinya tenang. Seorang istri juga bagaimana dia mengkondisikan agar juga suaminya merasakan ketenangan, kedamaian. Karena ini adalah hubungan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan maksud besarnya adalah as-sakinah, ketenangan. Oleh karena itu di dalam syariat Islam, kalaupun terjadi misalnya perpisahan di dalam rumah tangga itu, syariat memberikan batasan perpisahan itu harus dengan baik, ya, fa imsakun bima'rufin au tasrihun biihsan, ya. Dan ini keagungan Islam, ya, orang berpisah, orang bercerai diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, kalau engkau tahan pasanganmu, istrimu sebagai seorang istri, maka dengan baik, ya. Jadi harus dimuliakan, harus dinafkahi, dia harus diberikan hak-haknya, dia diberikan ketenangan dan seterusnya. Demikian juga sebaliknya, seorang wanita kepada suaminya, dia harus mengkondisikan keadaan rumah tangganya menjadi tenang, dia bisa menyenangkan suaminya dan seterusnya. Nah, kalau tidak bisa, ya, maka dia berpisah dengan cara yang baik, ya. Jangan justru sebaliknya, menikahnya ribut, ya, hampir mau pecah antara dua rumah tangga, ya, dan seterusnya, mungkin antara kabilah orang saling berpecah gara-gara itu. Jadi ada yang benci, ada yang... Demikian juga ketika dia berpisah juga, berpisah dengan kerusakan,
2: dengan ketidaktenangan. Oleh karena itu ini kaidah besar di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan rumah tangga. Kalau tidak ada pilihan, maka Allah kasih pilihan, dipertahankan dengan cara yang baik, dan dia pisah dengan cara yang baik. فَإِمْسَاكُنْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِحْسَنٍ. Maka tahanlah istri-istri kalian itu dengan cara yang baik, dan kalaupun engkau lepaskan, maka lepaskanlah dengan baik. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan kita akan membahas di sini tentang bagaimana kita mempertahankan rumah tangga kita itu supaya menjadi rumah tangga yang sakinah dan rumah tangga yang mawaddah. Mawaddah sakinah, mawaddah warahmah. Jadi Allah mengatakan litaskunu ilaiha, supaya kalian tenang. Yang ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah jadikan di antara kalian kecintaan. Sebagaimana Allah mengatakan ini lebih kepada hal-hal yang fisik, yang zahir. Ya. Jadi orang condong kepada wanita itu, dan itu diperintahkan oleh syariat. Ya. Maka sebelum menikah itu disyariatkan orang untuk nazar, untuk melihat wanita itu. Rasulullah SAW mengatakan, unzur ilaiha fa'innahu ahra an yu'dama bainakuma. Kamu lihat calon istrimu, karena itu lebih bisa menjadikan kalian itu lebih apa namanya bertahan dan tetap di dalam rumah tangga dibandingkan dengan orang tiba-tiba dia menikah tanpa dia melihat. Dan itu apa namanya hukumnya mustahab, diperintahkan oleh syariat, itu sunnah. Ya, jadi melihat wanita yang bukan mahram yang dibolehkan, bahkan para ulama mengatakan dia disunnahkan untuk dilakukan adalah ketika orang itu melihat seorang wanita yang akan menjadi calon pasangannya, demikian juga sebaliknya. Jadi pertama adalah untuk menciptakan sakinah di dalam rumah tangga. Kedua, Allah jadikan di antara mereka itu apa namanya mawaddah, kecintaan. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mewujudkan kecintaan di dalam rumah tangga, maka kita minta kepada Allah. Karena Allah yang menjadikan, bagaimanapun orang dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan kata-kata manisnya, supaya dia bisa menyatu hatinya dengan pasangannya, tetapi Allah tidak menginginkan itu, ya, maka orang itu akan saling membenci dengan pasangannya. Ya, saling membenci dengan pasangannya. Dan di antara yang kita banyak dengar, justru orang ketika berhubungan sebelum dia menikah, dia seakan-akan saling kangen dan sebagainya. Tapi begitu menikah, ya, tiba-tiba hilang semua kecintaan itu. Hilang rasa kangen itu. Yang ada hanya kebencian. Yang ada hanya saling menuntut. Ya, bukan saling ingin berusaha memberi dan membahagiakan pasangan yang lain. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan mawaddah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka kita amalkan dua hal. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Wudda dari kata mawaddah. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, maka Allah pasti akan menjadikan di antara mereka itu wud, kasih sayang. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga itu tidak cukup dengan kasih uang sebanyak-banyaknya, tidak cukup dengan hanya memberikan tempat yang baik, mewah dan sebagainya, yang lebih penting, lebih asasi itu adalah yaitu kita ciptakan di dalam rumah tangga itu keimanan, tauhid, tidak boleh ada kesyirikan. Ya, segala hal yang dibenci oleh Allah tidak boleh ada di dalam rumah kita, yang menjadikan syaitan justru lebih banyak masuk ke rumah kita dan justru menjauhkan para malaikat untuk datang ke rumah kita. Ya, seperti misalnya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, innal malaikata la tadkhulu baitan fiha suratun wa kalb. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing dan gambar. Ya, maka kita jauhkan dari rumah kita. Jangan ada gambar yang bernyawa, jangan ada patung di rumah kita. jangan ada di rumah kita itu anjing ya yang dipelihara. Dan ini dilakukan oleh sebagian kita kaum muslimin, baik karena ketidaktahuan, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi dua hal ini kalau ada di dalam rumah tangga kita, para malaikat tidak akan datang. Dan para malaikat kalau dia banyak di rumah kita, apalagi rumah kita itu dibacakan padanya Al-Quran, di situ ada majelis ilmu, maka para malaikat itu berdatangan. Seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyarah." Dalam riwayat ini dikatakan sayyahin yaltamisuna hilakat dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di dunia ini mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan mengajarkan ilmu. Dan kemudian mereka begitu dapatkan majlis-majlis itu, mereka akan datang kepada para malaikat yang lain dan mereka berseru kepada mereka, halummu ila bughyatikum, kalian datang kemari ke tempat yang menjadi hajat kalian. Dalam riwayat ini katakan halummu ila hajatikum, silahkan datang kemari kepada hajat kalian. Oleh karena itu rumah kita itu jangan kita jadikan dia kuburan. La taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran. Dan justru sekarang sebaliknya, orang banyak yang kemudian apa, membaca Al-Quran di kuburan justru. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membacakan Al-Quran, baca surah Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya, sehingga rumah kita diperdengarkan Al-Quran. Bahkan sebagian sahabat ada yang menjadikan Quran itu terus dibaca dan tidak terputus bergantian mereka dengan keluarganya. Ya, karena rumah itu seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, iqra'u surat al-Baqarah fa inna syaitan yafirru min baitin tuqra'u fihi surat al-Baqarah. Bacalah surat al-Baqarah karena sungguhnya syaitan itu akan lari menjauh ya dari rumah yang dibacakan di situ surah al-Baqarah. Ya, demikian juga surat-surat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya rumah kita, kita harus jadikan sebagai rumah ilmu, rumah yang dibacakan Al-Quran, kita lakukan sholat sunnah, atau para wanitanya melakukan sholat wajib, sehingga rumah kita akan kita rasakan sakinah, kita akan rasakan ketenangan, karena Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, apa namanya, para malaikat itu mendekat kepada rumah-rumah seperti itu. Jangan justru kita jadikan rumah kita seperti kuburan, yang tidak dibacakan Al-Quran, yang tidak ada majlis ilmu. Dan majlis ilmu itu tidak mesti harus banyak orang. Kalau dia banyak orang, alhamdulillah, majlis ilmu bisa seorang suami mengajarkan istrinya, seorang suami mengajarkan anak-anaknya, atau seorang bapak mengajarkan anak-anaknya yang ada di dalamnya, dibacakan Al-Quran, dibacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perhatikan dua hal tadi, innal ladzina amanu وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah pasti jadikan bagi mereka yaitu wud, yaitu kasih sayang. Karena Allah yang maha kuasa membolak-balikkan hati kita. Ya, dari tadinya saling membenci kemudian saling mencintai, atau saling mencintai kemudian saling membenci. Dan di antara sebab-sebab kecintaan di dalam rumah tangga dan juga antara kaum mukminin adalah dengan kita mewujudkan keimanan yang benar dan beramal soleh. Jadi di rumah itu harus ditegakkan amal soleh. Ya, di dalam Al-Quran misalnya berkaitan dengan salat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di dalam memerintahkan salat. Kami yang memberikan, kami tidak meminta kepada engkau rezeki, bahkan kami yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi ketakwaan atau orang-orang yang bertakwa. Jadi apa namanya, kalau kita ingin wujudkan ini, tiga hal ini, sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu dengan menegakkan iman dan amal salih. Dan ini menuntut kita belajar. Karena dari mana kita tahu iman yang benar, akidah yang benar, kecuali dengan menuntut ilmu. Dari mana kita tahu ini amal salih dan ini bukan amal salih, kecuali dengan jalan ilmu. Dan amal salih itu, ya, dikatakan amal salih, ya, kalau dia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, warahmah. Ya. Jadi Allah akan berikan rahmah, kasih sayang. Di antara sebab besar orang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan tauhid, tentunya dengan keimanan, tentunya dengan amal saleh. Juga di antaranya adalah menyayangi orang lain. Ya, kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sayangi orang-orang yang beriman, kita sayangi keluarga kita, kita sayangi orang tua kita, kita sayangi orang tua kita, kita sayangi anak-anak kita. Ya, jangan kita keras hati, jangan kita tidak penyayang kepada orang lain, kejam dan kasar kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang pengasih dan penyayang, dia pasti akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah orang-orang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Ya, kalau kita penyayang kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, ya, dan itu kita lakukan karena Allah dan tidak boleh berlebihan. Ya, jangan juga orang gulu di dalam mencintai misalnya pasangannya. Ya, karena gulu itu menjadikan orang keluar dalam batasan syariat. Ya, boleh jadi dia lebih mendahulukan pasangannya, keluarganya dibandingkan dengan Allah dan Rasulullah SAW. Ya, semua ada batasannya. Dan yang kita harus wujudkan adalah mencintai Allah dan Rasulullah SAW lebih dibandingkan dengan kecintaan kita kepada apapun, bahkan kepada diri kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang membolak-balikkan hati, dia yang maha kuasa mengatur kecintaan itu kepada yang lainnya. Karena tidak sedikit orang karena kecintaan kepada keluarganya dia menyimpang. Ya, tidak sedikit, ya, laki-laki kadang-kadang menikah dengan wanita yang bukan muslimah, kemudian dia ikut agama orang-orang yang dia cintai. Waliyadu billah. Ya. Demikian juga sebaliknya. Tapi kalau orang itu punya prinsip, punya keimanan, punya tauhid yang kuat, dan dia mencintai Allah dan Rasulullah lebih dibandingkan dengan segala-galanya, apapun yang akan dia lakukan yang berkaitan dengan kecintaan, maka Allah yang akan mengatur kecintaan yang ada pada dirinya. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwasanya hubungan laki-laki dan wanita di dalam rumah tangga, dalam pernikahan, itu bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah, tidak ada ibadah yang terlama itu kecuali ibadah apa? Pernikahan pada asalnya. Dia ibadah yang tidak putus kecuali dengan kematian pada asalnya. Ya, kecuali orang misalnya kemudian dia berpisah, ya, kemudian dia bercerai dan sebagainya. Ibadah yang terpanjang. Dan pernikahan ini adalah setengah agama. Setengah agama. Ya. Jadi Rasulullah SAW tegaskan bahwasanya pernikahan ini adalah setengah agama. Dan kita diperintahkan untuk menyempurnakannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu pernikahan ini adalah merupakan sunnah para nabi dan para rasul. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan, An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan itu adalah sunnahku, dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Ya, oleh karena itu harus diperhatikan rumah tangga ini. Dan subhanallah, orang kalau dia putus di dalam hubungan, tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan bagi seorang manusia manakala dia berpisah di dalam pernikahan. Baik itu secara baik-baik, apalagi dengan cara yang tidak apa? Tidak baik. Ya, baik itu perpisahan karena perceraian, atau perpisahan karena kematian. Rasulullah SAW begitu ditinggalkan oleh istri beliau Khadijah, ya, beliau bersedih. Para ahli sejarah menyebut itu sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, oleh karena itu, apa namanya, seorang laki-laki atau seorang suami baru dia akan sadar tentang manfaat besar dan kebaikan besar istrinya itu manakala ditinggalkan oleh istrinya. Ya, paling mudah lah. Kalau misalnya dia di rumah, tiba-tiba istrinya harus safar dengan keluarganya. Oh, itu berat bagi laki-laki itu. Kalau ada laki-laki yang sabar ditinggalkan sama istrinya itu, waduh, itu gak tahu saya, mungkin ya karena tidak bisa, karena apa namanya, seorang laki-laki itu punya kecondongan kepada wanita itu lebih besar dibandingkan dengan kecondongan perempuan kepada apa? Kepada laki-laki. Oleh karena itu dijadikan fitnah terbesar laki-laki itu adalah wanita, dan tidak dikatakan bahwa fitnah yang terbesar perempuan itu adalah laki. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa." Tidak ada aku tinggalkan fitnah yang paling memudaratkan atas laki-laki kecuali fitnah apa? Fitnah wanita. Ya, artinya orang kalau dia tidak menikah, tidak, artinya kalau orang condong kepada seorang wanita lalu dia tidak menikahinya, dia hanya memacarinya atau berhubungan yang tidak sah dengannya, ya, maka itu akan menjadi fitnah besar. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayat mengatakan, "Wa inna awwala fitnata bani Israil kanat fil nisa." Sesungguhnya awal fitnah terbesar Bani Israil adalah pada wanita. Ya, oleh karena itu, apa namanya, laki-laki kalau dia sukses, laki-laki kalau dia punya kedudukan, pasti insya Allah di belakangnya itu ada wanita, terutama istrinya atau orang tuanya, ibunya dan sebagainya. Ya, dan Rasulullah SAW ketika Allah wafatkan Khadijah, beliau Rasulullah SAW bersedih, dan bahkan Rasulullah SAW selalu menyebut beliau, sehingga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sampai mengatakan, "Aku tidak cemburu dengan istri-istri Nabi seperti cemburuku kepada Khadijah, padahal aku tidak pernah melihat dia." Kenapa? Karena Khadijah berjuang, karena Khadijah itu membela Rasulullah SAW dan seterusnya. Ya, oleh karena itu wajib para lelaki bersyukur kepada Allah kalau dia diberikan seorang wanita yang salihah, wanita yang baik, istri yang baik, yang bisa membantu di dalam agamanya. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dan ini harus kita renungkan, terutama para lelaki, agar mengetahui kedudukan mulia para istri mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita salihah. Dan hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Dan ini menegaskan setegas-tegasnya supaya kita para lelaki menghargai para wanita, istri-istri kita, terutama kalau dia berada dalam kesalihan, membimbing mereka, memuliakan mereka, tidak boleh membenci mereka dan seterusnya. Kadang-kadang tidak sedikit para suami itu, ya, dia lebih berharga harta benda dibandingkan dengan istrinya. Ya. Gara-gara masalah harta dia ribut, bahkan mungkin memukul istrinya, waliyadz billah. Ya. Padahal istrinya ini kalau dia salihah, Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa dia sebaik-baik perhiasan dunia. Dia lebih baik daripada emas dan semua perhiasan di muka bumi ini kalau dikumpulkan. Lebih baik wanita yang salihah. Dan ini juga isyarat besar agar kita para lelaki mencari wanita yang salihah, wanita yang baik, yang mengenal agamanya, mengenal akidah, yang mengenal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Rasulullah SAW sebutkan juga dalam banyak hadis. Ya. Kemudian ayat ini juga menunjukkan tentang bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah yang berkaitan dengan pernikahan dan hubungan laki-laki dan wanita di dalam pernikahan ini dia akan terwujud pada diri orang-orang yang berpikir. Orang kalau dia berpikir dengan benar, berpikir dengan sehat, dia akan dapatkan dan rasa

pasangannya yang mengatakan dirinya bosan kepada pasangannya. Ya. Kita kadang-kadang bosan punya teman. Ya. Tapi kita punya istri, ya kadang-kadang mungkin perilakunya tidak baik, tidak pernah kita bosan. Ya, ada yang teriak, bahkan mungkin para istri, oh saya benci sama suaminya, sama suami saya, tapi besok tiba-tiba dia hamil. Ya. Atau suaminya bilang, wah ini istri yang membosankan, tidak ada. Laki-laki enggak ada, mungkin perempuan banyak yang begitu mungkin. Iya, dia selalu mengatakan, oh suami saya ini banyak ini, memang perempuan itu. Dan ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para wanita agar bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada suaminya. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau Rasulullah SAW khutbah Id, beliau Rasulullah SAW mengatakan, tasaddaqna fa inni uritu an-nar wa ra'aitu aktsara ahliha minan nisa. Wahai para wanita, bersedekahlah karena aku diperlihatkan oleh Allah neraka dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Qulna ya Rasulullah, kemudian Rasul mengatakan yakfurna karena mereka kufur. Kemudian ketika ditanya Rasulullah SAW, ayakfurna billah, beliau mengatakan yakfurna al-ashira wa yukthirna shikata. Jadi dua hal yang ada pada tabiat sebagian perempuan. Ya, dan semoga para wanita kita dijauhkan dari sifat ini. Ya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Pertama adalah yakfurna al-ashira. Ya, para wanita itu dia suka kufur terhadap pasangannya, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, "Law ahsanta ilaiha ad-dahra thumma akhta'ta aw asa'ta marratan qalat lam taf'al khairan qattu." Jadi hati-hati para wanita. Di antara bentuk kufur nikmatnya para wanita kepada pasangan itu yang menyebabkan dia mudah dimasukkan ke dalam neraka, Rasulullah SAW katakan, andaikan engkau berbuat baik sepanjang masa dengan wanita ini, dengan istrimu ini, lalu engkau salah satu kali saja, berbuat salah satu kali, dia akan mudah mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik sama saya, kepada saya sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, wa yukthirna shikata, dan para wanita itu banyak mengeluh. Ya. Tidak pernah cukup dengan pemberian suami, dengan apa yang diberikan oleh suami. Padahal kalau kita renungkan, andaikan seorang istri atau seorang wanita itu terus bersyukur kepada Allah, berapapun yang dia diberikan oleh suaminya, Allah pasti akan tambahkan nikmat yang Allah berikan melalui suaminya. Ya. Demikian juga kalau para suami ini bersyukur kepada istrinya, kepada khidmah istrinya, maka dia akan lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kebaikan, kecintaan, juga khidmahnya semakin baik, akhlaknya akan semakin baik. Ya. Tetapi kadang-kadang orang itu lebih banyak tidak bersyukurnya kepada Allah, seperti Allah katakan wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur. Jadi para wanita hendaklah mereka banyak bersyukur kepada suami mereka. Dulu para salaf, wanita di zaman salaf, kalau dia salah, dia itu enggak bisa tidur, ya. Dia pegang tangan suaminya dan dia minta keridhaan karena dia tidak akan bisa tidur sampai diridhai oleh suaminya. Tapi di zaman ini justru suaminya yang enggak bisa tidur. Suaminya gara-gara dimarahi sama istrinya, istrinya tidur ngorok, ditinggalkan suaminya dalam keadaan gelisah, enggak bisa tidur. Ya. Terus besoknya yang harus minta maaf siapa? Suaminya harus minta maaf. Suaminya harus minta maaf. Ini musibah. Ya, ini musibah. Oleh karena itu para istri, wanita-wanita yang ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memperhatikan posisi dia kepada suaminya. Ya. Kalau Rasulullah SAW

0: mengatakan bahwasanya surganya laki-laki itu pada ibunya, ya, maka surganya seorang wanita itu pada suaminya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan kepada seorang wanita sahabat, "Unzuri aina anti min ba'liki innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu dari suamimu. Artinya sebagai seorang istri, karena sungguhnya suamimu ini dia bisa menjadi sorgamu, juga bisa menjadi apa? Nerakamu. Ya, oleh karena itu seorang istri kewajibannya kepada suaminya lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya kepada kedua orang tuanya. Ya. Sekarang justru terbalik, kebanyakan orang justru dia lebih memperhatikan orang tuanya. Betul, dia wajib berbakti juga kepada orang tuanya, dan seorang suami wajib membantu juga istrinya untuk dia berbuat baik dan berbakti kepada orang tuanya. Tetapi kewajiban berbakti seorang istri kepada suami itu lebih besar dibandingkan dengan kewajiban dia berbakti kepada kedua orang tua. Ini harus kita perhatikan, ya. Kalau dia ingin jadikan jalan dia di atas agama ini benar. Karena sesuatu yang menyelisih agama itu pasti tidak menenangkan. Ya, oleh karena itu ada seorang syekh pernah dia ditanya tentang oleh seorang wanita tentang dia merasa ketidaktenangan, padahal dia ketika dia gadis ibadah kepada Allah dan tenang. Dan ketika syekh itu mendengar, dia nasihatkan agar dia memperhatikan hubungan dia dengan suaminya. Oleh karena itu para wanita, hendaklah dia memperhatikan ini. Pertama, ibadah kepada Allah. Sibukkanlah diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tenang hidup, bahagia di dalam kehidupan rumah tangga, maka kita sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah. Ya, di samping tentunya menuntut ilmu, karena kita tidak bisa beribadah dengan benar kecuali dengan kita belajar ilmu. Kemudian sibukkanlah diri dengan berbuat baik. Berbuat baik kepada suami. Ya, bila perlu para istri belajar bagaimana caranya minta maaf kepada suami. Ya, mungkin kagok awalnya, minta maaf, kalau salah minta maaf. Jangan justru sebaliknya suami dipaksa untuk belajar minta maaf kepada istri. Karena surganya wanita itu bergantung kepada apa? Suaminya. Ya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, "Waridallah fi ridhal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid." Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Sedangkan wanita, khususnya seorang istri, ya, maka surga dan nerakanya itu adalah bergantung kepada suami setelah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia ibadah, walaupun dia hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak bagus hubungannya dengan suaminya, tidak merendahkan diri, maksudnya tidak taat kepada suaminya, tidak tawadhu merendah kepada suaminya, ya, maka dia tidak akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu ingin hubungannya baik dengan sesama, dengan pasangan, maka dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, "Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas." Barang siapa yang memperbagus, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbagus hubungan dia dengan manusia. Ya, yaitu dengan mentauhidkan Allah, dengan beriman, jaga ibadah, ya. Maka orang yang tidak baik hubungannya dengan manusia, ya biasanya dia tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita para suami juga harus membantu istri kita di dalam rumah tangga dan tidak boleh membenci dia. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "La yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Tidak boleh seorang suami yang mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau dia benci salah satu sifatnya atau akhlaknya, pasti dia akan ridho dan suka dengan akhlaknya yang lain. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hanya kebaikan-kebaikan pasangan kita, dan kemudian apa yang salah kita perbaiki, kita saling menasihati, maka insya Allah akan tercipta sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga. Jangan kita itu seperti laki-laki yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, aya'midu ahadukum ila ba'lihi fayadribuha kama yadribul abda summa yudaji'uha akhiran nahar. Jangan sama sekali salah seorang kalian, yaitu para suami, dia memukul istrinya seperti dia memukul budak atau hamba sahaya. Kemudian nanti di akhir hari dia gauli istrinya. Artinya tidak punya malu. Ya, seorang suami itu dia menyakiti istrinya, bahkan memukul istrinya seperti budak hamba sahaya. Kemudian nanti dia gauli. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu kita harus sadar bahwasanya apa yang kita lakukan kepada pasangan kita, kalau kita maksudkan karena Allah, maka dia akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar dengan kekurangannya, kita dapat pahala. Kalau kita ridha dengan kebaikannya, kita akan dapat pahala. Kalau kita menyenangkan dia, kita akan dapat pahala. Ya. Bahkan apa yang kita berikan walaupun sesuap makanan, itu semua bernilai sedekah yang ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mencari nafkah itu bukan hanya cari nafkah supaya memenuhi semua kebutuhan dia. Tapi kita harus sadar ketika mencari nafkah bahwa ini kita lakukan karena ini perintah Allah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa anta ja'ala fi imra'atika shadaqah." Engkau menjadikan atau menyuapkan sesuap makanan di mulut istrimu itu adalah sedekah. Ya. Bahkan seorang suami yang menggauli istrinya, ya, itu adalah sedekah, kata Rasulullah SAW. Mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya dia menyalurkan syahwatnya saja, tidak. Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Wa fi budhi ahadikum sadaqah." Dan pada mani yang kalian salurkan kepada istri kalian itu sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah seseorang yang menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, dia akan dapat pahala? Rasulullah SAW bersabda, ara'aita idza wada'aha fi haram akana 'alayhi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Bagaimana pendapatmu kalau dia letakkan maninya itu pada sesuatu yang haram, yaitu dengan perbuatan zina? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikian juga kalau dia letakkan pada sesuatu yang halal, artinya pada hubungan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu semua apa yang dilakukan seseorang di dalam rumah tangga itu kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa itu ibadah kepada Allah. Dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan kebaikan, ketenangan, kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kemudian juga para suami, yang terpenting juga di dalam rumah tangga itu adalah dia tetap sebagai pemimpin yang mengajak istri dan keluarganya kepada kebaikan. Terus dan tidak boleh berhenti. Rasulullah SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj. In dhahabta tuqimaha kasartaha wa in taraktaha la yazalu a'waj. Rasulullah SAW mengatakan, teruslah kalian berwasiat, memberikan nasihat. Jadi tidak boleh bosan seorang suami itu, sepanjang hidupnya dia terus menasihati. Dan caranya supaya kita tidak bosan, kita sadar bahwa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari sisi Allah. Ya, karena kita wajib menjaga keluarga kita dari api neraka. Ya, istausu bin nisa'i khairan. Senantiasa kalian terus berwasiat dengan kebaikan. Kita didengar atau tidak didengar sama istri kita, ya tentu dengan melihat kondisi, momennya. Jangan ini tidak pernah dikasih makan istrinya, sanggup nggak pernah dikasih, nafkah tidak pernah diberikan, selalu ditinggalkan. Kemudian dia ceramah, ya dia ceramah, kemudian panjang dan sebagainya, itu mungkin bisa menjadikan emosi dan marah. Ya, tapi artinya setiap perkataan itu ada waktunya, ada tempatnya, demikian juga setiap tempat ada yang cocok dan sesuai untuk kita katakan. Ala kulli hal, bahwasanya terus kita berwasiat. Rasulullah mengatakan, karena para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian paksakan, maka dia akan patah. Dan patahnya itu dengan perceraian. Dan kalau kalian biarkan, dia akan terus apa? Terus dia bengkok. Ya. Maksudnya dia akan tambah bengkok gitu. Jadi kalau dia bengkok, ya bengkok dari asal normalnya itu sudah. Jadi normalnya perempuan itu bengkoknya itu. Jadi gak bisa dia lurus. Karena memang diciptakan fitrahnya seperti itu. Ya. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, فَاسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَهُنَّ عَوَجْ. Maka pergaulilah, nikmatilah istri-istri kalian itu walaupun di dalam kebengkokannya. Ya, artinya kita jangan ingin istri kita ini seperti bidadari yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak. Dia pasti ada kekurangan. Mungkin ada yang khidmahnya baik, tapi lisannya kadang-kadang kurang dijaga. Dan itu yang kita perbaiki. Ya, pasti ada kekurangan. Pasti ada kebaikannya yang jauh lebih banyak. Ya, tentu apa namanya, seperti kata orang Arab, kafa bil mar'i nublan an tu'adda ma'aibuh. Cukup orang itu dianggap mulia dan baik manakala aib atau kekurangannya itu bisa dihitung. Kalau kita mencari teman saja di luar yang bukan istri, ya, kalau kita ingin teman yang tidak ada cacatnya sama sekali, tidak akan kita punya teman. Ya, tidak akan kita punya teman. Apalagi kalau kita ingin mencari pasangan istri. Pasangan sebagai istri pasti ada kekurangannya. Kita lihat sisi baiknya yang lebih banyak, dan insya Allah dengan hal yang banyak pada kebaikan itu, itu yang akan menjadi sebab kebahagiaan bagi kita semua. Ya. Dan seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istrinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian adalah pemimpin dan kalian pasti akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. War rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, dia adalah pemimpin di dalam rumahnya dan dia pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita, seorang istri juga dia menjadi pemimpin di dalam rumah tangga suaminya. Ya, bukan berarti dia pemimpin suaminya, tidak. Yang mengurus rumah tangga, anak-anaknya yang berkaitan dengannya, dan dia juga akan pasti ditanya tentang apa namanya urusan kepemimpinannya, urusan tentang rumah suaminya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan semua keluarga kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali dalam tauhid dan sunnah. Dan tidak ada kesengsaraan kecuali menjauhkan diri dari tauhid dan sunnah. Dan tidak ada kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan di dalam rumah tangga kecuali rumah tangga itu didasarkan di atas tauhid, iman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini ada pertanyaan, kalau seseorang misalnya dia tidak memelihara anjing di rumahnya, tapi tetangganya yang pelihara anjing. Ya. Jadi dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan. Jadi rumah, ya rumah anda, rumah dia, kalau tidak ada di situ, la tadkhulu al malaika, innal malaikata la tadkhulu baitan fiha kalbun wa surah. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di situ ada anjing dan gambar, artinya gambar yang bernyawa. Ya maksudnya rumah si A ini. Kalau rumah orang lain, maka dia bertanggung jawab yang dia tidak akan didatangi rumahnya oleh para malaikat. Ya, tapi kalau malakul maut tetap masuk dia. Enggak bisa. Jadi enggak bisa alasan misalnya dijaga oleh anjing-anjing karena nanti malaikat enggak akan masuk. Dia malakul maut itu tidak ada. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau datang ajalnya enggak bisa dia minta untuk segera ditunda, tidak bisa. Dia datang dan seterusnya. Nah. Tapi afwan, anjing itu dan disebutkan di dalam syariat dengan al-kalbul muallam, yaitu anjing yang terlatih, yang dilatih oleh orang-orang tertentu tentunya, itu bisa dipakai berburu, dan itu ada hadisnya di dalam nas atau nusus hadis Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW bersabda di dalam Sahih Muslim, "Idza arsalta qalbaka bismillah fakul." Ya, kalau engkau melepas anjingmu, artinya yang terlatih itu, dengan nama Allah, dengan bismillah, fakul, maka kamu makan apa yang dia buru. Jadi walaupun dia misalnya dia bawa dalam keadaan sudah jadi bangke, misalnya kijang atau apa yang lainnya, yang penting kita sudah lepas dia dengan bismillah, kemudian dia memang anjing yang terlatih. Dan Imam Ash-Shawqani rahimahullah, beliau mengatakan ciri-ciri anjing terlatih itu, jikalau dia diperintahkan dia jalan, kalau dia dicegah maka dia mencegah dirinya, dan dia tidak makan dari buruannya. Kalau dalam hadis yang lain dikatakan, kalau dia makan anjing itu walaupun dia sudah terlatih, tapi dia ikut makan dari buruannya, berarti tidak boleh dimakan. Karena berarti dia tidak berburu untuk tuannya, tapi dia berburu untuk dirinya. Maka tidak halal. Ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Apa tadi? Ya kalau kita misalnya di malam hari, ya jangan kita mengganggu orang lain atau di dalam rumah. Ya, kita baca dengan seukuran kita yang mendengar. Ya, misalnya di ruangan kita, ya juga tidak boleh mengganggu orang yang sedang tidur dan sebagainya. Nah. Ya bisa terjadi. Kadang-kadang seorang mukmin dia merasakan kesedihan atau kegelisahan tanpa sebab, ya. Tapi kalau dia dapatkan ini, jangan dia biarkan dirinya, ya. Dia segera sholat seperti disebutkan oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW, "Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Rasulullah, kalau dia ditimpa oleh kesedihan, kesusahan atau sesuatu ujian, beliau segera untuk melakukan apa? Melakukan sholat. Dan beliau Rasulullah SAW mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan penyejuk mataku, penyejuk hatiku itu adalah pada sholat. Dan insyaallah orang kalau kadang-kadang muncul sesuatu ketidaktenangan, para kita merasa tidak berbuat kesalahan, tidak ini. Dan boleh jadi seperti disebutkan tadi, itu di antara sebab kalau kita sabar, kemudian kita berzikir kepada Allah, kemudian kita ibadah, ya, itu bisa kita mendapatkan pahala kesabaran karena sebab itu. Kalau orang-orang beriman itu terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan ujian dari godaan syaitan atau yang lainnya. Ya, disebutkan di dalam hadis ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi annahu an yakhirra min as-sama'i ila al-ard khairan lahu min an yatakallama bihi." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka sharihul iman." Ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguhnya salah seorang kami mendapatkan sesuatu di dalam dirinya yang andaikan dia dijatuhkan dari langit ke bumi, itu lebih baik dibandingkan dia akan ucapkan." Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? "Dzaka sharihul iman." itu menunjukkan iman yang kuat. Artinya orang-orang yang beriman itu kadang-kadang digoda dengan bisikan-bisikan, bahkan dibisikkan untuk berkata perkataan kufur, ya, untuk murtad. Jadi syaitan itu godaannya, ya, dan itu tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua, keberkahan bagi keluarga kita, bagi rumah-rumah kita, keberkahan bagi makanan, minuman, dan pakaian kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diberkahi di mana saja kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia di akhirat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Khotbah Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah yang semoga apa yang kami hadirkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita akan simak kembali program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dhanbin illa dhaybi.
2: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan
4: utangnya.

0: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi.
2: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
1: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
0: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
2: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur

Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan

0: tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
1: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
0: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.
2: Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fi din, jazakumullah. Sekarang kita akan masuk pembahasan kita yang berkaitan tentang masalah puasa, dan tentunya kita cukupkan waktunya dengan apa yang ada. Mudah-mudahan cukup waktunya kita ini. Tentang yang awal yang kita bahas di sini sebelum masuk berkaitan dengan puasa. Puasa ini merupakan kewajiban rukun Islam yang keempat, sebagian ulama menyebutkan yang keempat setelah zakat, ada yang menyebutkan yang ketiga syahadat, sholat, puasa. Ada yang menyebutkan syahadat, sholat, zakat, puasa, kemudian haji. Semuanya benar. Bisa disebutkan sebagai yang ketiga, bisa juga disebutkan sebagai yang keempat. Ikhwan fi din, jazakumullah. Berkaitan tentang masalah menyambut Ramadan, ini banyak orang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sebelum kita bahas masuk kepada Ramadannya, ini penyambutan Ramadan. Ya. Penyambutan Ramadan di mana-mana banyak sekali dengan berbagai macam acara yang mereka lakukan. Di antaranya yang saya sebutkan di sini, yang pertama termasuk yang penyimpangan ini nyekar. Apa itu nyekar? Nyekar itu tradisi ziarah kubur atau menjemput arwah leluhur yang telah meninggal. Tujuannya ya macam-macam sudah. Kemudian menabur bunga dan segala macam. Soal ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam agama Islam. Perhatikan, tolong semuanya dengarkan baik-baik supaya tidak salah paham. Ya, ziarah kubur pada hakikatnya disyariatkan dalam Islam. Yang menyuruh ziarah kubur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Sallam, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Disuruh untuk ziarah kubur, tapi tujuan ziarah kubur yang pertama yaitu mengucapkan salam. Yang kedua, tujuan ziarah kubur mendoakan si mayit, karena mereka butuh doa orang yang hidup. Yang ketiga, yaitu supaya kita ingat kepada apa? Mati, ingat kepada akhirat. Tiga itu tujuan ziarah kubur. Ini dianjurkan. Tapi ketika ziarah kubur itu seperti yang disalahgunakan oleh sebagian orang menjelang Ramadan, ziarah ke kubur-kubur wali Songo dengan tujuan minta di sana, minta supaya diberikan barokah, dimudahkan rezekinya, supaya mudah jodohnya, enteng jodohnya, supaya tetap jabatannya, supaya terpilih dalam pilkada. Ini semuanya syirik. Paham ini? Syirik ini. Minta-minta kepada kubur secara akal yang waras, masuk akal enggak? Secara akal enggak masuk akal. Gimana orang sudah meninggal dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, sampai di kubur orang datang berbondong-bondong minta, akalnya bisa terima? Apalagi syariat. Enggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kubur Nabi ketika terjadi berbagai macam peristiwa yang besar. Apakah kemarau, apakah peperangan yang terjadi, atau ketika orang-orang Madinah terbunuh di zaman Hajjaj bin Yusuf, enggak ada yang datang ke kubur Nabi minta tolong. Enggak ada. Semua larinya kepada siapa? Kepada Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah. Yang bisa memberikan manfaat hanya Allah. Sampai Allah mengatakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kalian tertimpa oleh bahaya, musibah, petaka, penyakit atau yang lainnya, tidak ada yang dapat menghilangkan itu kecuali hanya Allah. Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 107. Tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Makanya ketika mereka ziarah kubur tujuannya untuk minta sesuatu, ini enggak boleh dalam Islam. Ini syirik. Dan ini masih dilakukan banyak. Orang kalau ziarah ke kubur wali, bukan satu mobil, berbis-bis. Tapi sedikit orang yang mengingatkan. Ini harus terus kita ingatkan. Justru kita sayang kepada mereka. Kita ingatkan itu karena apa? Sayang kepada mereka. Kalau mereka jatuh dalam kesyirikan, tadi saya sebutkan akibatnya apa kalau syirik itu? Amalnya semua hapus. Mereka hidupnya susah. Mereka telah berbuat kezaliman yang amat besar. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka. Justru kita ingatkan dan terus kita ingatkan ribuan kali ini karena kita sayang kepada kaum muslimin. Justru yang zalim, yang kejam, para ustaz dan kiai yang membiarkan demikian orang berbuat syirik. Enggak pernah dijelaskan kepada umat itu bahwa ini perbuatan syirik. Karena orang mati enggak bisa mendengar apa-apa. Enggak bisa mendengar apa-apa. Hatta dia seorang wali enggak bisa mendengar apa-apa. Yang bisa mendengar hanya Allah. Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau enggak bisa memberikan dengar kepada orang di kubur, enggak bisa. Allah juga mengatakan kalau engkau berdoa kepada mereka, kepada patung, kepada kubur, yang dikubur, siapa yang dikubur? Kamu berdoa, enggak bisa menjawab mereka. Enggak bisa mendengar. Kalau mereka mendengar enggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mithlu khabir." Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak bisa mendengar. Kalau seandainya mereka mendengar, mereka enggak bisa menjawab. Dan mereka akan mengingkari kesyirikan kalian nanti pada hari kiamat. Nah, ini masih terjadi. Nah, sekarang dia tidak minta sekarang. Tidak minta, tapi menentukan ziarahnya sebelum Ramadan. Ini juga enggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan satu hari atau dua hari menjelang Ramadan atau di saat pas Id. Enggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ziarah kubur masuk ibadah apa bukan? Ibadah. Enggak boleh kita menentukan yang seperti itu. Jadi Indonesia masih banyak ini yang disilakan dengan nyekar. Kemudian juga yang lainnya lagi, penyimpangan yang terjadi dalam menyambut Ramadan seperti ruahan. Ruahan ini arwahan ya. Artinya ritual tradisi yang dilakukan pada malam menjelang masuk bulan Ramadan dalam rangka mengirim doa kepada para arwah leluhur, mendoakan kepada mereka dianjurkan. Kan tujuan ziarah kubur itu mendoakan. Tapi seandainya kita enggak ziarah, kita mendoakan sampai kapan waktu aja. Tapi menentukan ketika menjelang Ramadan enggak ada contohnya. Enggak ada contohnya seperti itu. Kemudian munggahan, ini dari bahasa Sunda, ini unggah, makan sepuasnya. Kan kalau mau Ramadan sepertinya dia enggak pernah makan tuh, tiap hari enggak pernah makan sepertinya ya. Akhirnya sebelum Ramadan, karena kita mau puasa sebulan penuh, makan-makan dulu. Ini tradisi yang enggak bagus seperti ini. Kita pasti makan, pasti makan. Atau kita puasa juga pasti kita buka, pasti, udah pasti. Maka dalam kajian-kajian saya itu, saya gak mau kajian itu ada makanan, karena gak akan ketemu antara ngaji dengan makan. Yang lebih kuat apanya? Makan yang lebih kuat. Saya gak mau kalau pengajian makan, ya gak ada kalau makan. Maka saya bilang gak boleh bawa makanan. Sebab itu kalau udah makan, ya hilang pengajiannya, hilang. Yang ingat makannya itu. Kalau ini enggak, dia rame-rame makan-makan, seolah-olah dia enggak akan makan lagi sudah. Ini enggak benar. Kebiasaan yang tidak baik. Dan ini harus diluruskan ini. Kalau memberikan makan, kapan waktu aja. Kalau ngundang makan, orang boleh aja. Tapi tidak harus menentukannya sebelum puasa dengan rame-rame, bahkan juga banyak juga menghabiskan biaya dan juga terjadi ikhtilat dan maksiat dan yang lainnya. Kemudian juga diantara lagi menyambut Ramadan dengan, kalau orang Jawa apa bilang, padusan, adus, mandi, mandi bersama, sampai laki perempuan campur aduk. Mungkin selama ini gak pernah mandi kali dia, sebelum Ramadan baru mandi dengan keramas dan segala macam. Ini gak ada yang seperti ini. Mandi yang wajib itu ketika orang mau sholat Jumat, atau ketika dia bersih dari haid atau nifas, atau dia junub, dia wajib mandi. Tapi menjelang Ramadan untuk mandi enggak ada. Kalau mau Jumat dianjurkan kita untuk mandi, bahkan wajib. Nabi memerintahkan, sampai Nabi mengatakan ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi orang yang sudah baligh. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh imam yang 7, akhrajahu sab'ah. Artinya Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian yang sering juga orang pasang, ini yang keempat ya, padusan. Ini enggak ada ini. Karena dianggap itu barokah dengan mandi itu. Bahkan mandinya bukan hanya ini, di tepi sungai, di pantai ramai laki perempuan telanjang maksiat. Ini enggak benar, bukan dari Islam ini. Terus juga sesajen, kalau sesajen ini sudah terbiasa sepanjang tahun orang pasang sesajen. Ini perbuatan apa? Syirik. Karena sesaji buat jin, buat roh-roh tertentu. Dan ini enggak dibenarkan dalam Islam. Kemudian juga seperti yang lainnya, pesta kembang api, beduk. Nah, ini di sini ada beduk ini. Beduk itu bukan dari Islam. Ingat tuh, beduk bukan dari Islam dan bukan syiar agama Islam. Beduk bukan dari Islam dan beduk bukan syiar agama Islam. Dan beduk ini sangat mengganggu. Dan ini kalau sudah Ramadan sama Idul Fitri, ini mulai orang beduk, mukul beduk setiap hari. Ini mengganggu kaum muslimin. Ini di buku Hukum Lagu, Musik dan Nasyid. Saya jelaskan di sini tentang beduk. Supaya antum juga tahu, karena ini mengganggu benar ini. Karena ini alat, bagian daripada alat musik ini. Beduk dalam syariat Islam, beduk adalah alat musik yang dianggap sebagai syiar Islam. Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain, hukumnya haram. Beduk digunakan untuk memanggil orang sholat 5 waktu di sebagian masjid di Indonesia dan tempat lainnya. Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di bulan Ramadan untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya. Dan dianggap sebagai syiar untuk membangunkan orang-orang sahur dan yang lainnya. Disebutkan bahwa menabuh beduk ini tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam, karena beberapa alasan berikut ini. Beduk bukan dari agama Islam. Yang kedua, menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang kafir, ahlul kitab. dan ada dalam keyakinan animisme dan dinamisme yang digunakan untuk memanggil roh-roh nenek moyang mereka. Beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam, dan beduk tidak ada hubungannya dengan ibadah-ibadah dalam Islam, sama sekali tidak pernah ada. Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah dalam agama Islam. Menabuh beduk termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, sedangkan menyerupai orang kafir tidak boleh. Beduk disukai oleh iblis dan syaitan. Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan para malaikat dan para sahabat. Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin. Menabuh beduk mengganggu tetangga, orang yang sedang tidur atau orang sakit. Menabuh beduk termasuk membuang-buang waktu. Menabuh beduk perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Dan yang lainnya saya sebutkan. Bahkan enggak ada ganjaran, enggak ada pahala. Tapi orang bergantian mukul beduk. Ya. Dan untuk memanggil sholat yang ada apa? Azan. Dan azan itu hanya ada untuk sholat yang 5 waktu aja. Kalau orang memanggil azan pada sholat id, jatuhnya perbuatan apa? Bid'ah, karena gak ada contoh. Jadi azan itu hanya sholat yang 5 waktu azan, bukan beduk. Beduk bukan dari Islam. Azan hanya untuk sholat 5 waktu. Makanya azan gak ada. Mengazankan bayi gak ada. Mengazankan orang mati di kuburan gak ada. Emang orang mati mau sholat? Gak ada. Azan itu dikumandangkan sebar syiar agama Islam yang besar untuk sholat 5 waktu. Makanya ketika ada orang menghina tentang azan ini menghina agama Islam. Dan penghinaan yang besar. Itu harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang menghina agama Islam ini. Karena syiar. Sampai untuk menentukan negara itu Islam atau bukan Islam dengan azan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi ketika akan menyerang satu kaum, Nabi tunggu dulu lihat. Kalau Nabi dengar azan, Nabi enggak jadi menyerang. Tapi ketika Nabi enggak dengar azan, diserang orang-orang itu. Berarti mereka bukan orang Islam. Jadi syiar agama Islam yang besar masalah azan ini. Enggak boleh dicela, enggak boleh dihina. Kemudian tradisi yang lain lagi yang tidak dari Islam, tradisi maaf-maafan. Enggak ada ini. Enggak akan diterima puasa Ramadan kalau seorang belum maaf dengan yang lainnya, seorang istri belum minta maaf kepada suaminya. Enggak ada ini. Enggak ada asalnya itu hadisnya. Tapi itu disebarkan. Minta maaf bagus dan memaafkan bagus. Tapi ketika orang itu berbuat kesalahan, tapi menentukan ketika mau Ramadan itu maaf-maafan tidak ada dalam Islam. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh kaum muslimin, seperti tadi itu, beduk, kembang api dan segala macam itu bukan dari Islam itu. Dari orang-orang kafir, enggak boleh ditiru. Sekarang kita akan bahas ikhwan fil din yang berkaitan dengan masalah puasa ini. Sebagaimana antum sudah ketahui bahwa tentang wajibnya puasa Allah syariatkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah menyebutkan tentang puasa ini dari mulai ayat 183 sampai ayat 187 di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah di ayat 183 yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini disebutkan diwajibkan kepada orang beriman berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman. Ini panggilan sebagai panggilan kemuliaan bagi seluruh orang beriman untuk berpuasa. Dan kewajibannya yaitu hanya pada bulan Ramadan. Dan diwajibkan puasa ini pada tahun kedua Hijriah. Setelah Nabi hijrah, pada tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa Ramadan. Sebelumnya Nabi telah menganjurkan para sahabat untuk puasa Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Asyura. tanggal berapa? 10 Muharram. Karena sebaik-baik puasa pada bulan Muharram. Maka Nabi menganjurkan para sahabat untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan ditekankan untuk puasa. Bahkan anak-anak pun dianjurkan untuk puasa. Tapi setelah turun ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 183, maka puasa Muharram menjadi sunnah. Awalnya ditekankan untuk puasa. Dan kemudian pada tahun 9 Nabi mengatakan la in baqitu ila qabin la asuman natasi. Kalau seandainya la asuman natasi. Kalau seandainya tahun berikutnya itu aku, kalau seandainya aku masih hidup pada tahun berikutnya, tahun depannya, aku akan puasa pada tanggal 9 Muharram, Tasu'a. Tapi begitu tahun ke-10-nya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah anjurkan di bulan Muharram ada puasa 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Sekarang kita bahas tentang puasa ini. Yang pertama, tentang makna puasa. Yang pertama, as-siyam secara logo artinya al-kafu wal imsak. As-siyam artinya al-kafu wal imsak, arti menahan diri. Yang dimaksud secara syar'i yaitu al-imsak an-ta'ami wasy-syarabi wal wiqa'i biniyatin khalisatin lillahi azza wa jal fi jami'in nahar. Atau dengan kata lain, min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yaitu puasa itu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dengan niat karena Allah azza wa jal, min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana Allah berfirman, thumma atimmu siyama ila al-lail. Kemudian dalam kalian sempurnakan puasa itu sampai malam, maksudnya sampai terbenam matahari, sampai ghurubu syams. Itu yang pertama. Yang kedua tentang keutamaan puasa dan juga bulan puasa. Kalau keutamanya banyak, dan ini nanti antum bisa akan sering dengar ini. Ini kita enggak banyak bahas karena nanti antum sering dengar di bulan Ramadan orang membahas tentang keutamaan puasa. Puasa ini sangat utama, bahkan sebagai perisai dari api neraka. Kata Nabi SAW, "Asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar." Kata Nabi, puasa itu perisai yang seorang dia menjaga dirinya dengan puasa itu dari api neraka. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jabir dan sanadnya sahih. Dan puasa juga memasukkan orang ke dalam surga. Dan ini yang kita ingat, Nabi selalu menyebutkan ketika menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban, apakah itu sholat, puasa, atau dari mulai wudu, sholat, puasa, zakat, haji, Nabi selalu mengiringi dengan kalimat sorga. Itu anda ingat itu, bahwa kita melakukan ini mengharapkan sorga dari Allah Taala. Jadi bukan sekedar kita melaksanakan begitu aja, tapi harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syaratnya ibadah ada berapa? Syaratnya ibadah ada berapa? Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Tapi di samping itu juga rukun ibadah itu ada berapa rukunnya? Kalau syarat semuanya nyebut, kalau gian rukun diam semuanya. Rukun ibadah ada berapa? Ada? Iya, sebutkan. Iya, rukun ibadah tiga. Yang pertama cinta, yang kedua takut, yang ketiga roja mengharap. Al-hubbu warraja'u wal khaufu, cinta. Ketika dia melakukan ibadah, itu ada tiga rukun yang dipenuhi, yaitu dia melaksanakan karena cinta kepada Allah Taala. Dia melaksanakan ibadah itu karena dia mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Taala. Kemudian apa? Dan takut kepada azab Allah. Dan ini selalu disebutkan oleh para nabi dan rasul ketika dakwah, kecintaan kepada Allah, mengharap surganya, dan takut kepada azab Allah. Maka nabi-nabi ingatkan tentang apa? Tentang azab. Sampai nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mengatakan dalam dakwahnya, inni akhafu alaikum azab yaumin azim, inni akhafu alaikum azab yaumin azim, sesungguhnya aku takut kepada kalian azab di hari yang besar nanti dari kiamat. Jadi orang itu ketika dakwah itu harus diberikan rasa takut. Makanya dakwah para nabi itu basyir, yang kedua apa? Nadzir. Allah berfirman dalam surah Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadzira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Di surah Saba di ayat 28 Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadzira, dan tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia memberikan kabar gembira dan mengancam. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang harus dalam dakwah ini memberikan kabar gembira. Dengan apa? Sorga. Kemudian mengancam dari apa? Api neraka. Atau orang-orang kafir. Mereka belum masuk Islam. Nabi sudah ingatkan. Para nabi ingatkan tentang sorga. Nabi mengancam dengan neraka. Itu orang kafir. Apalagi orang Islam. Harus terus diingatkan mereka tentang sorga dan neraka. Nabi menyebutkan orang itu ketika dia melaksanakan ibadah puasa harus iman dan apa? Mengharap apa? Ganjaran. Ada roja, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran. Jadi ibadah, kalau kita ibadah mengharapkan ganjaran boleh. Kepada siapa mengharapkan ganjaran? Kepada Allah. Kalau kepada manusia enggak boleh. Kepada Allah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan ikhlas karena Allah dan iman, dan dia mengharapkan ganjaran, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang lalu. Sering ada orang mengatakan enggak boleh kita kalau ibadah ngarepin ganjaran. Justru Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an agar manusia mengharapkan ganjaran. Nabi juga menyebutkan demikian tentang sorga, agar kita mengharapkan apa? Sorga. Dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita untuk ikhlas dan wajib kita untuk ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ganjarannya besar ya, puasa ini ganjaran besar, dan hadisnya banyak dan panjang ini. Bahwa orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kegembiraan, di saat dia berbuka dan di saat dia bertemu dengan Allah. Dan juga orang yang puasa itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang puasa akan dijamin dengan dia akan masuk surga dari pintu apa? Ar-Rayyan. Dan masih banyak lagi dalilnya tentang ini. Kemudian tentang keutamaan bulan Ramadan, Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah turunkan Al-Quran di bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Kapan bulan Ramadannya? Di akhir Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda. Jadi Al-Quran membedakan itu antara hak dengan batil. Kemudian juga di bulan Ramadan dikunci. Ini di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran kapan? Di malam apa? Malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini malam yang diberkahi oleh Allah SWT. Bulan Ramadan Nabi menyebut dengan kalimat syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah karena banyaknya kebaikan di bulan itu, baik malamnya maupun siangnya kebaikannya banyak. Maka dikatakan syahrun mubarak. Kan dikatakan barokah itu artinya kathratul khairi wa thubutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, itu namanya apa? Barokah. Dan barokah ini harus kita tahu bahwa itu barokah atau tidak barokah, kembalinya kepada apa? Saya ulangi, jangan bengong, dengar baik-baik. Saya ulangi, kalau sesuatu ini dikatakan barokah, menetapkan itu barokah, kembalinya kepada apa dasarnya? Dasarnya apa? Dalil. Ketika orang mengatakan ini barokah atau enggak barokah, dalilnya mana? Ini air barokah, dari mana dalilnya? Harus dalil. Kalau dikatakan air hujan barokah, ada dalilnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa air hujan itu mubarak, diberkahi oleh Allah. Air zam-zam diberkahi oleh Allah. Cuma air yang diminum oleh ustadz, kiai, barokah, dari mana dalilnya? Orang suruh minum semuanya, akhirnya sakit semuanya. Karena kiainya sama ustadznya batuk melulu. Jadi dalilnya mana mengatakan barokah? Harus kembali kepada apa? Dalil. Atau megangin ustadz ininya atau sorbannya barokah, dari mana dalilnya? Mana? Gak ada. Sampai air kobokannya diminum barokah. Ada gak? Ada. Sampai orang nyuci kereta di Jogja ini airnya diminum, ada apa barokah? Dari mana keterangannya itu? Ini semuanya syirik. Ini syirik. Harus ada dalil barokah dan tidaknya. Dari mana keterangannya? Kalau zatnya Nabi, zatnya Nabi barokah, betul, zatnya Nabi barokah. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk yang lain. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW buang ludah, diambil oleh para sahabat, untuk Nabi saja barokah. Air wudhunya diperlukan oleh sahabat, keringatnya dijadikan minyak wangi. Ini rambutnya ketika dicukur dijadikan obat untuk menyembuh. Hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk yang lain. Khulafaur Rasyidin tidak ada. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, enggak ada orang kemudian tabaruk dengan Nabi. Ada hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Itu ingat tuh, enggak untuk yang lain. Ini enggak semua orang cari barokah dengan fulan, cari barokah dengan, dari mana keterangannya? Jadi ada hari yang barokah, ada bulan yang barokah, ada malam yang barokah. Bulan yang barokah Nabi menyebutkan bulan apa? Ramadan. Malam yang barokah apa? Lailatul Qadar. Artinya lihat itu, semua kembali kepada dalil dan semua ada dalilnya. Kemudian di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Nabi yang mengatakan demikian, dibelenggu. Dan kemudian ditutup pintu-pintu neraka dan dibuka pintu-pintu sorga. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidat asyayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini adanya dari mulai awal bulan Ramadan sampai akhir, Sampai di hadis yang lain disebutkan, idza kana awwalu laylatin min syahr ramadan suffidat asyayatinu maratul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya bagi al khairi aqbil wa ya bagi al syarri aqsir wa lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laylatin. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa isnaduhu hasan. Kata Nabi SAW, apabila malam pertama bulan Ramadan, dari bulan Ramadan dibelenggu setan-setan, yaitu Nabi sebutkan maratul jin, artinya setan-setan jin-jin yang melewati batas, ditutup pintu-pintu neraka dan tidak dibuka sedikit pun juga, satu pintu-pintu enggak dibuka, dan dibuka pintu-pintu sorga dan tidak ditutup satu pun pintu, tidak ditutup satu pun pintu, semua dibuka. Dan ada penyeru mengatakan, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, menghadaplah, artinya berlomba-lomba kalian masuk ke bulan Ramadan ini melakukan amal soleh. Dan orang-orang yang mencari kejelekan, tahan diri kamu, berhenti, jangan berbuat kejelekan lagi. Sesungguhnya bagi Allah, yaitu orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka yang demikian adanya setiap malam. Jadi adanya setiap malam. Kemudian juga bulan Ramadan disebutkan bahwa di bulan Ramadan dikabulkannya doa. Doa-doa itu dikabulkan. Maka antum kesempatan itu di bulan Ramadan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ahmad, kata Nabi SAW, dan ini sahih riwayatnya, inna lillahi fi kulli yawmin walatan utaqa minan nar fi syahri ramadhan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabu lahu. Sesungguhnya bagi Allah pada setiap malam, setiap hari, maksudnya siang dan malam itu, itu ada orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu ada pada bulan Ramadhan. Dan bagi setiap muslim ada doa yang dia berdoa kepadanya, kepada Allah, dan akan dikabulkan doanya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Ahmad, dan sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Makanya di tengah-tengah ayat puasa Allah kaitkan dengan apa? Dengan doa. Di 186 surah Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Jadi Allah dekat, Allah mengabulkan semua doa hambanya, maka dia penuhi perintah-perintahku, menjauhkan laranganku, dan dia berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doanya agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah. Maka disuruh fa yastajibu li wa yu'minu bil 'alamin rasyidun. Kemudian yang keempat, pembahasan kita yang keempat tentang hukumnya. Hukum puasa Ramadan hukumnya wajib. Hukum puasa Ramadan itu wajib. Dengan dasar ayat Al-Quran, dengan dasar juga hadis Nabi tentang bunyal Islam wal khamsin, dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Nabi sebutkan wa shaumi Ramadan wa hajjil bait, puasa Ramadan dan hajjil bait. Isra'ut syahadat, salat, zakat, kemudian puasa Ramadan dan hajjil bait. Kemudian telah ijma para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan kewajiban ini, dan ini antum perhatikan dasar ayatnya tadi tentang wajibnya dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? 183. Kalimat kutiba ay furidha, diwajibkan. Kemudian wajibnya puasa ini, masih yang keempat, yaitu diwajibkan atas setiap muslim yang balig, yajibu ala kulli muslimin baligin aqilin sahihin muqimin wa an takuna almar'atu tahiratan min alhayd wan nifas, min alhayd wan nifas. Wajib atas setiap muslim yang balig, berakal, sehat, dan dia mukim, tidak safar, dan danya perempuan itu bersih dari haid dan nifas. Itu tentang kewajibannya. Kemudian yang kelima, tentang rukunnya, bahwa rukun puasa itu ada dua. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan niat ini kembali kepada dalil ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Di dalam mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mentaati agamanya dengan lurus. Kemudian hadis Nabi yang pertama dalam Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dan untuk Ramadan, niatnya itu ada di waktu malam. Waktu malam. Artinya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Bukan dilafadzkan nawaitu shaumaghadin. Enggak ada itu. Kalimat-kalimat niat-niat dibacakan enggak ada. Tempatnya di mana? Di hati. Kita niat. Makanya dilakukannya sebelum masuk fajar. Kata Nabi SAW, malam yujmi'i siyama qabla al-fajri falau siyama lahu. Barang siapa yang belum berniat untuk puasa sebelum fajar, maka enggak ada puasa bagi dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Baihaqi. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi juga disebutkan, malam yubayyitis siyama minal layl falau siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di waktu malam, maka enggak ada puasa bagi dia. Artinya dia wajib niat. Beda kalau puasa sunat. Kalau puasa sunat, malam ini kita belum niat. Begitu pagi hari, umpamanya puasa Senin Kemis umpamanya, pagi hari kita lihat di rumah enggak ada makanan, enggak ada masakan, saya niat puasa. Boleh. Untuk puasa sunat. Tapi kalau untuk puasa wajib, dia harus niatnya malam sebelum masuk waktu subuh, sebelum fajar. Dan niat tempatnya di hati. Yang kedua, rukun puasa ini al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 187. Dalilnya surah Al-Baqarah 187. Itu masih yang kelima ya. Kemudian kita masuk sekarang kepada adab-adab puasa. Tentang adab puasa, dianjurkan bagi orang yang berpuasa itu untuk sahur. Berarti kita masuk yang keenam ya. Iya. Tadi yang arkanus siam, arkanus som, itu yang kelima. Sekarang kita masuk yang keenam, tentang adab-adab puasa. Adab puasa dianjurkan orang yang berpuasa sahur. Orang berpuasa dianjurkan untuk sahur. Dan sahur ini makanan yang barokah. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sahur itu barokah. Hadis Bukhari dan Muslim. Makanan yang barokah yaitu makan sahur. Tapi sahur itu dianjurkan di akhir menjelang subuh. Artinya setengah jam atau 20 menit menjelang subuh itu baru sahur. Bukan sahur jam 12 malam, itu bukan sahur namanya, makan malam itu. Atau jam 1. Jadi sahur itu menjelang subuh, kurang lebih membaca 50 ayat. dan Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Inna Allah wa malaikatu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang sahur. Dan yang paling bagus sahur itu dengan korma. Kata Nabi, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman itu adalah tamr. Itu riwayat Abu Daud, Ibn Hibban dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Dan sahur ini hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah mu'akkadah. Dan sunnah yang diakhirkan. Kemudian dianjurkan juga, ini tentang masalah adabnya nanti saya akan tambahkan lagi, puasa apa, berbuka puasa. Ini tentang sahur, karena kalau sahur buka. Untuk berbuka itu dianjurkan segera, kalau untuk sahur diakhirkan, kalau untuk buka disegerakan. Begitu terbenam matahari langsung buka. Dan para sahabat adalah orang yang paling segera berbuka dan paling lambat sahurnya. Dalam riwayat Abdul Razak dari Amr bin Maimun Al-Audi, dia seorang tabi'i, kan ashabu Muhammad SAW asra'un nasi iftara wa abta'ahum sahura. Adalah para sahabat, kan ashabu Muhammad SAW asra'un nasi iftara wa abta'ahum sahura. Adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW orang yang paling segera berbuka, paling lambat sahurnya. Riwayat Imam Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Dan orang yang menyegerakan buka akan mendatangkan kebaikan. Dan buka itu dilakukan sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib, adzan buka dulu. Kemudian yang terbaik ya dengan tamr. Dan bacaan yang dibaca ketika berbuka puasa, bacanya apa? Yang sahih riwayatnya, dzahabadh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun riwayat yang sering dibaca itu riwayatnya dhaif, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizki aftartu, ini hadis dhaif, didhaifkan oleh para ulama ini hadis. Yang sahih riwayatnya dhahabadh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokan, dan telah tetap ganjaran insyaallah. Ya, sampai di sini dulu karena menjelang maghrib. Nanti insyaallah pada maghrib kita lanjutkan lagi, baru setelah itu kita tanya jawab. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita akan lanjutkan. Setelah selesai kita sholat maghrib, kita lanjutkan kajian kita tadi sampai poin yang keenam, yang berkaitan tentang sahur. Kemudian setelah itu yang ketujuh berkaitan tentang berbuka puasa. Masih berkaitan yang keenam berkaitan tentang adab-adab puasa ya. Adab-adab puasa ini masuk yang pertama itu sahur, kemudian yang kedua tentang berbuka puasa, dan dianjurkan dalam berbuka puasa itu bersegera, kemudian berbukanya sebelum sholat maghrib, artinya sudah terbenam matahari, kita dianjurkan buka puasa lebih dahulu, artinya makan kecil, ta'jil, istilahnya ta'jil. Ta'jil itu ya dengan kurma, air putih cukup. Kemudian sholat maghrib, pada sholat maghrib dia mau makan gak ada masalah. Tapi jangan kemudian dia bukanya dengan semua makanan, ya selesainya nanti isya, gak sempat sholat maghrib nanti. Karena di kita kalau buka itu segala macam makanan ada. Namanya ta'jil itu hanya sekedarnya aja, makan kurma atau mungkin yang beberapa yang manis-manis, kemudian minum, kemudian setelah itu dia sholat maghrib. Kemudian tadi doa buka puasanya sudah saya jelaskan, yang sahih riwayatnya dhahabadh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian dianjurkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Karena memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, ganjarannya besar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, artinya memberikan makan buka untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an, hanya saja tidak akan kurang sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa. Artinya orang yang berpuasa mendapatkan ganjaran yang besar, kemudian kita yang memberikan makan mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Itu kalau kita berikan makan satu orang. Kalau 10, kalau 100, kalau 1000. Makanya antum lihat di Timur Tengah, orang-orang tuh berlomba-lomba memberikan makan untuk orang berbuka puasa. Kalau antum umroh di bulan Ramadan, antum bisa lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang berebut untuk memberikan makan iftar kepada orang-orang yang berbuka puasa, karena ganjarannya besar. Bahkan di sana itu orang membagikan makanan, bawa mobil satu kontainer dibagikan, bukan satu box. Ada yang satu box, ada, artinya box mobil yang besar itu dipakai untuk bagikan makanan. Tapi ada juga yang satu kontainer dia bawa untuk bagikan makanan, karena ganjarannya besar. Kalau di sana orang berlomba-lomba memberikan makan, kalau di sini berlomba-lomba berebut makan. Makanya mestinya kita berusaha sekarang bagaimana memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Ganjarannya besar. Jadi antum ingat, ganjarannya besar. Dan doanya orang yang berpuasa itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum ingat, doanya orang-orang berpuasa itu makbul. Apalagi ketika kita diberikan makan, dan kita juga harus perhatikan ketika kita diberikan makan berbuka itu, kita harus berusaha mendoakan. Dan doanya ada dari Nabi SAW. Kalau ada orang memberikan makan kepada kita, kita doakan dengan doa apa? Apa? Doanya, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ada juga doa yang lain, aftara indakumus sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat 'alaikumul malaika. Telah berbuka

karena mereka orang berpuasa, orang yang baik. Kemudian wassalat alaikum malaika, dan telah memberikan salawat para malaikat. Atau doa yang lain yang Nabi ucapkan kepada orang-orang yang telah memberikan makan kepada kita, itu jangan kita lupa. Kalau ada orang memberikan makan kepada kita, apakah makan seperti biasa atau ketika memberikan makan untuk buka puasa, kita doakan kepada mereka dengan doa yang datang dari Nabi SAW, yaitu Nabi mendoakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu semuanya doa. Maka Nabi menganjurkan untuk saling mendoakan di antara kita. Maka jangan kita diam tuh. Doakan orang-orang yang berpuasa, kita mendoakan dengan doa-doa yang baik karena diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga antum perhatikan doa ketika orang-orang berpuasa itu dikabulkan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah thalathu da'awatin mustajabat, da'watus shaimi wa da'watul madhlumi wa da'watul musafir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah, ada tiga doa yang dikabulkan. Yang pertama doanya orang berpuasa. Yang kedua doanya orang yang dizolimi. Yang ketiga doanya musafir. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Uqayli dalam kitabnya Ad-Du'afa dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir. Kemudian ada juga riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga, Nabi bersabda, "Tsalatsun la turaddu da'watuhum, as-sha'imu hina yuftir wal imamu al-'adil wa da'watul madhlum." Kata Nabi SAW, ada tiga doa yang tidak akan ditolak doa mereka. Yang pertama doanya orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ya, doa orang puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dikabulkan. Terlebih lagi ketika dia berbuka puasa. Yang kedua imam yang adil. Yang ketiga adalah doa orang yang dizolimi. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam riwayat yang lain ada beberapa doa dan ini dianjurkan, makanya kita biasakan dalam ketika kita berpuasa itu kita selalu berdoa kepada Allah, doanya orang puasa makbul. Dan ketika kita diberikan makan oleh orang dalam berpuasa ini atau di luar puasa, kita doakan. Tadi doanya sudah saya sebutkan, diantaranya juga doa Allahumma at'im man at'ami wasqi man saqani, ya Allah berikanlah makan orang yang berikan makan kepadaku, wasqi man saqani, dan berikanlah minum kepada orang yang berikan minum kepadaku. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun hadis yang tadi saya bacakan, aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa salat alaikumul malaika, itu hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Dalam Amalul Yaum wal Laila juga diriwayatkan oleh Musuni dalam Amalul Yaum wal Laila dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya juz yang ketiga. Adapun doa Allah mubarik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Hadis yang sahih. Kemudian kita masuk sekarang kepada adab yang lainnya, yaitu dianjurkan dalam berpuasa itu di samping tadi sahur, kemudian juga berbuka, kemudian adab yang lain yang perlu antum perhatikan, yaitu puasa ini niatnya kita puasa karena Allah dan mengikuti contoh Nabi SAW. Maka kita berpuasa, kita harus menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Seperti apa? Seperti berkata bohong, berkata rafat, berkata jorok, menggibah, memfitnah, berbuat yang haram dan yang lainnya. Itu harus kita hilangkan itu. Sebab orang yang berkata bohong dan selalu berbohong enggak akan diterima puasanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia berbuat demikian, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah enggak berhajat kepada puasanya. Allah enggak akan menilai puasanya, enggak akan memberikan pahala bagi puasanya. Hadis sahih dari Imam Bukhari.

0: Makanya kita wajib menahan diri dari adab pada puasa ini. Yang pertama, di samping tadi sahur dan buka, ada adab lagi yang santum catat di sini. Artinya adab dan amal-amal di bulan Ramadan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Jadi yang haram-haram wajib ditinggalkan itu. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia, enggak manfaat, ditinggalkan. Sebab Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Permainan, jalan-jalan, omongan, dan yang lainnya yang enggak manfaat tinggalkan. Kalau yang haram jelas wajib kita tinggalkan. Tapi ada hal-hal yang seperti enggak manfaat, buang-buang waktu. Ada di, kalau di daerah Sunda itu ada istilah ngabuburit. Artinya nunggu buka puasa, nunggu maghrib itu dengan main-main, jalan-jalan, main motor, main sepeda, balapan, segala macam perkara yang enggak manfaat, sia-sia. Coba kalau dia baca Al-Qur'an dari ba'da asar, zikir sore dibaca, kemudian dia baca Al-Qur'an, dia hafal, dia berdoa sampai terbenam matahari, itu manfaat. Tapi dipakai untuk jalan-jalan, buang-buang waktu, kadang-kadang juga berbuat dosa, atau nonton yang sia-sia, enggak ada manfaatnya, bahkan yang haram, ini menafikan puasa. Antum tinggalkan semuanya itu. Jadi hal-hal yang menafikan puasa, yang membuang-buang waktu, itu tinggalkan semuanya. Waktu itu berharga bagi kita, dan kita harus mengerjakan yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu kita mengerjakan sholat yang wajib dan sunnah. Ini jangan tinggalkan. Sebab ada juga orang yang puasa, makanya tadi saya sebutkan ada sahurnya jam 12, jam 1. Setelah jam 12, jam 1 tidur. Yang ditinggalkan nanti apanya? Sholat subuh. Sholat subuh wajib enggak? Wajib. Fardhu ain, enggak boleh tinggalkan. Bahkan pernah ada di zaman Umar, orang dia mengerjakan sholat malam, tapi kemudian tidak hadir sholat berjamaah subuh. Sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Dalilnya, antum bisa ngomong wajib, dalilnya? Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah, wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u maraki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya kerjakanlah sholat dengan berjamaah. Kalau hadis banyak, hadis banyak sekali, sampai orang yang buta pun disuruh hadir sholat berjamaah. Ini wajib. Kalau di bulan lain wajib mengerjakan sholat berjamaah, apalagi di bulan Ramadan, tetap wajib. Dia harus kerjakan 5 waktu sholat dengan berjamaah di masjid. Kemudian kerjakan yang sunnah-sunnahnya, kerjakan yang sunnah-sunnahnya, qobliyah maupun ba'diyah dikerjakan. Dan itu ganjarannya besar. Tapi enggak ada ganjarannya melebihi di bulan yang lain, enggak ada riwayatnya. Jadi ada riwayat tapi dhaif riwayatnya. Kemudian yang selanjutnya, di samping yang sunnah-sunnah kita kerjakan, kemudian sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yang antum perhatikan, bahwa Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu sholat tarawihnya enggak lebih dari 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Makana Rasulullah yazidu fi Ramadan ala ghairi ala 11 raka'atan. Makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan." Kata Aisyah bahwa Rasulullah tidak menambah sholat di bulan Ramadan maupun bulan ini atas 11 rakaat. Artinya Rasulullah SAW mencontohkan sholat tarawih itu 11 rakaat. Bagaimana mengerjakannya dua-dua? Bagaimana riwayat ini, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan sholatul laili mathna-mathna, bahwa sholat malam itu dua-dua. Ya, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Bisa dikerjakan 4 kali, kemudian witirnya 3, atau dikerjakan 5 kali witirnya 1. Jadi ini 11. Ada memang yang menyebutkan 23, tapi bukan hadis Nabi. Semua riwayat dari Nabi yang 23 dhaif dan maudhu. Riwayat dari Umar juga sama dhaif. Justru Umar radhiyallahu an mengerjakan salat tarawih 11 rakaat. Dan para sahabat mengerjakan 11 rakaat. Semuanya demikian. Yang kita ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan contoh para sahabat. Nabi bersabda, "Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan kan ada juga ulama mengerjakan 23, ya kita kembali kepada petunjuk Nabi. Dalilnya jelas Nabi mengerjakan 11, enggak ada riwayat Nabi mengerjakan 23, enggak ada riwayatnya. Tidak ada sama sekali. Enggak pernah para sahabat mengerjakan 23, tidak ada riwayat sama sekali. Kalau 11 kita kan 11. Dan waktu zaman Umar, Umar radhiyallahu menyuruh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma untuk menjadi imam salat tarawih. Satu rakaat bacanya 100 ayat. Selesainya menjelang sahur. Karena panjang sholatnya para sahabat itu. Nah kalau kita gak sanggup, gak ada masalah. Tapi kita bacanya dengan tartil. Dan sebaik-baik sholat yang lama berdirinya. Afdalus sholat itu ulul kunut, kata Nabi. Sebaik-baik sholat itu yang lama berdirinya. Kalau lama berdirinya berarti rukunya juga lama, sujudnya juga lama, i'tidal juga lama. Itu kita kerjakan dengan khusyuk. Yang paling pokok dalam sholat itu tumanina. Di samping mengikuti cara sholat Nabi, tumanina. Ini rukunnya sholat. Gak bisa orang sholat terawih seenaknya buru-buru. Setengah jam selesai. Ada sholat 23 rakaat setengah jam selesai. Apa yang dibaca? Gak akan diterima sholatnya. Kenapa dikatakan tidak diterima? Di zaman Nabi SAW ketika ada seorang sahabat sholat, Nabi lihat dia sholat. Selesai sholat, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusholli." Sholat kamu belum sholat. Belum udah sholat. Kemudian dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia salam ke Nabi. Nabi jawab salamnya, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusholli." Sholat kamu belum sholat. Belum Nabi dan sahabat lihat dia sholat. Karena sholatnya tidak tumanina. Maka Nabi ajarkan sholat yang tumanina. Ya sholat tidak tumanina, enggak akan diterima oleh Allah. Kenapa yang kita kejar buru-buru, mau ngapain buru-buru? Tenang, kita sholat khusyuk. Karena kita ingin diterima sholat ini. Karena kita ingin dihapuskan dosa kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, sholat malam dengan iman dan mengharapkan janji, dihapuskan dosa yang lalu. Itu yang kita inginkan dari sholat tarawih itu. Makanya harus dikerjakan 11. Contohnya 11 itu yang kita ikut. Adapun pendapat 23, ya pendapat para ulama. Tapi yang kita lihat Nabi kerjakan berapa, dan itu mudah untuk umat Islam semuanya. Kemudian selanjutnya dianjurkan dalam puasa membaca Al-Quran. Makanya para ulama terdahulu mengkhatamkan Quran. Nah antum nih usahakan ini, antum, istri antum, anak antum, usahakan setiap hari baca Quran. Kalau bisa khatam setiap 4 hari. Gak bisa seminggu, berarti sehari baca 4 juz. Dulu para sahabat ada di antara mereka yang khatamnya 3 hari. Kata Nabi gak boleh kurang dari itu. Berarti 1 hari 10 juz. Setiap 3 hari khatam. Yaitu Abdullah bin Amr bin As. Kalau kita gak sanggup, ya seminggu. Berarti usahakan Ramadan ini bisa kita khatam 4 kali. Usahakan itu. Antum ingat tuh, untuk Ramadan ini berapa kali khatamnya? 4 kali insya Allah, usahakan tuh. Antum, istri, anak, orang tua juga sampaikan itu. Karena begitu para ulama terdahulu, kalau sudah masuk Ramadan, mereka sibuk membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW menyuruh untuk baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'innau ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li'ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orangnya pada hari kiamat. Dan nanti puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran dan puasa. Kemudian juga diantaranya lagi, ada puasa ini jud, dermawan. Dermawan itu banyak sedekah. Di bulan Ramadan ini Nabi SAW banyak sedekah. Jadi jangan menahan. Jadi banyakin sedekah, berlomba-lomba dengan sedekah. Nabi adalah orang yang paling dermawan, terutama dermawan di bulan Ramadan, melebihi angin yang berhembus. Makanya kita usahakan itu. Kemudian yang selanjutnya lagi, yaitu bersungguh-sungguh untuk ibadah di 10 malam terakhir. Al-ijtihadu fil ibadah fil ashril awakhir. Bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam terakhir. Karena untuk mencari malam, malam apa? Lailatul Qadar, lebih baik dari berapa? Berapa bulan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ganjarannya lebih daripada 1000 bulan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadar 1000 bulan. Makanya kita ngejar itu, karena kita hidup untuk mencari apa? Sorga. Perhatikan tuh, kita hidup untuk mencari sorga, bukan untuk mencari dunia, bukan. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Berlomba-lomba bangun di tengah malam, kemudian baca Al-Quran, banyak sedekah, istighfar, berdoa, menolong orang yang susah, dan yang lainnya. Berlomba-lomba kita bersegera dalam kebaikan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Nanti malam-malam itu, malam Lailatul Qadar adanya pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kata Nabi, cari itu di malam ganjil. Iltamisuha fil ashril awakhir. Cari 10 malam terakhir itu di malam-malam ganjil. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa. Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca malam-malam itu. Ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf dan Engkau suka kepada maaf. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa kami. Kemudian dianjurkan juga untuk umrah di bulan Ramadan. Justru Nabi SAW menganjurkan untuk umrah, karena umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji bersamaku. Haji bersama Rasulullah. Maka dianjurkan untuk umrah di bulan Ramadan. Untuk usahakan itu. Kemudian dianjurkan juga untuk i'tikaf. I'tikaf ini hukumnya sunnah, dan dianjurkan kita i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan juga harinya. Jadi siang malam itu i'tikaf itu. Bapak Nabi melakukan i'tikaf setiap tahun di 10 malam terakhir. Artinya diam di masjid, ibadah di masjid, enggak keluar dari masjid kecuali untuk ibadah. Bahkan Nabi disisir rambutnya oleh istrinya di masjid. Artinya Nabi ini kan rambutnya kemudian disisir oleh istrinya. Artinya Nabi enggak keluar, enggak pulang ke rumahnya, padahal rumahnya sebelah masjid. Jadi bahwa i'tikaf itu adanya di masjid, dan yang utama di tiga masjid. Yang utama tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjid apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tiga masjid. Kemudian yang terakhir ini tentang hal-hal yang membatalkan puasa, yang dibolehkan puasa, dan rukhsah. Saya akan bacakan hal-hal yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Dimasukkan juga oleh para ulama, termasuk dalamnya merokok. karena orang berpendapat bahwa rokok itu enggak makan enggak minum, kata dia. La haula wala quwata illa billah. Ya, rokok ini hukumnya haram dalam Islam dan membatalkan puasa. Kalau seandainya ada orang makan, minum, tidak sengaja lupa, batal enggak? Enggak batal. Dia teruskan puasanya. Cuma begitu dia ingat harus berhenti. Yang ketiga, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Yang membatalkan puasa, jima, bersetubuh di siang hari Ramadan. Nah, orang yang melakukan ini, artinya orang yang melakukan jima bersetubuh di siang Ramadan, yang pertama batal puasanya, yang kedua dia melakukan dosa besar, yang ketiga dia wajib membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, yang keempat dia wajib bertobat, yang kelima dia wajib mengqadha puasanya. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tentang orang yang bersetubuh siang Ramadan. Yang pertama batal puasanya, yang kedua dia melakukan dosa besar, yang ketiga wajib membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, yang keempat wajib dia bertobat, yang kelima dia wajib mengqadha puasanya. Yang keempat, yang membatalkan puasa yang keempat, haid dan nifas. Jadi meskipun dia sudah puasa, kemudian sore menjelang buka dia keluar darah haidnya atau dia nifas melahirkan, maka batal puasanya. Dia wajib untuk mengganti di hari yang lain. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Dibedakan antara muntah dengan tidak sengaja dan muntah dengan sengaja. Kalau Nabi menyebutkan tentang muntah dengan sengaja, batal puasanya. Yang keenam, suntikan infus yang berisi makanan. Ya, suntikan atau infus yang berisi makanan ini membatalkan. Yang ketujuh, ini yang dikhilafkan oleh para ulama. Yang ketujuh ini khilaf, ya, yang ketujuh ini khilaf di antara ulama, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja, istimna ini, kalau jumhur ulama berpendapat batal. Tetapi Imam Ibn Hazm, Imam Ash-Shawkani dan Syekh Al-Albani rahimahumullah berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa. Dan ini kuat karena enggak ada dalil yang mengatakan batal. Dia berdosa dengan istimna itu, dia mengeluarkan mani dengan onani itu, dia berdosa. Tapi puasanya tidak batal karena enggak ada keterangan atau nas atau dalil. Dan enggak bisa dikiaskan dengan jima, enggak bisa dikiaskan. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa yang pertama, orang yang berpuasa di pagi hari dalam keadaan junub. Maksudnya begini. Ada orang bersubuh, suami istri. Begitu masuk waktu subuh sudah adzan. Dia baru bangun, belum sempat mandi, mandi junub. Maka tetap sah puasanya. Dia niat puasa, kemudian dia mandi. Atau umpamanya dia di siang hari bermimpi, mimpi bersubuh. Dia bermimpi bersubuh, maka tetap dia wajib mandi kalau di keluar mandi, dan dia lanjutkan puasanya, tidak membatalkan. Yang kedua, bersiwak bagi orang yang berpuasa. Karena siwak ini dianjurkan, bersiwak, memakai siwak dianjurkan, apakah di pagi hari, siang hari atau sore hari, boleh. Dan siwak itu diredhoi oleh Allah, membersihkan mulut dan Allah redho. Kata Nabi SAW, as-siwaku matharatun lilfam mardatun lirabb. Siwak itu membersihkan mulut dan diredhoi oleh Allah. Yang ketiga, berkumur-kumur dan masukkan ke hidung, tapi tidak menghirup dengan kuat. Sebab Nabi bersabda, wa balik bil istinsyak illa an takuna shaiman. Dan dalam kamu bersungguh-sungguh masukkan air ke hidung kecuali kalau kamu sedang puasa. Jadi kalau sedang puasa tidak boleh kita sungguh-sungguh, khawatirnya masuk ke rongga. ke dalam. Yang keempat, mencium, arti bercumbu antara suami istri secara hukum syar'i boleh, tetapi sebaiknya dihindari karena khawatir akan membawa kepada persetubuhan. Ini bicara soal di siang hari, kalau di malam hari enggak ada masalah. Sebab Allah berfirman di ayat di surah Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum laylatus siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari itu di bulan puasa untuk bercampur dengan istri kalian, dihalalkan. Tapi yang diharamkan itu justru siang hari. Enggak boleh. Jadi bercumbu di siang hari ini akan membawa kepada persetubuhan, sebab hukumnya berat ini, dosa besar kalau dia sampai bersetubu. Yang kelima, hijama, berbekam. Secara hukum tidak membatalkan, ada riwayat afdarul hajim wal mahjum, tapi riwayat ini dikatakan mansukh oleh para ulama, dimansukhkan. Atau kalau saya dikatakan sahih riwayatnya atau tidak mansukh, artinya hampir berbuka orang yang membekam dan dibekam. Artinya sebaiknya dihindari berbekam di saat puasa. Nabi pernah berbekam. Jadi sifatnya ini tidak membatalkan. Kemudian yang keenam, mengambil darah. Ketika kita mau periksa darah, boleh diambil darah kita, itu tidak membatalkan puasa. Yang selanjutnya, memakai sifat atau celak mata, termasuk juga obat tetes mata, obat tetes telinga, itu boleh. Kemudian menuangkan air di atas kepala atau mandi, itu boleh. Mencicipi makanan dengan syarat tidak sampai ke tenggorokan, seperti orang-orang atau ibu-ibu yang masak di sore hari atau yang penjual makanan, kadang-kadang dia ingin mencicipi. Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas, tapi syaratnya enggak boleh masuk ke tenggorokan, di ujung lidah aja. Kata Ibnu Abbas, la ba'sa yadzuqul khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim, tidak apa-apa dia merasakan cuka atau suatu selama tidak masuk ke tenggorokan dalam keadaan dia berpuasa. Yang selanjutnya, obat semprot bagi orang yang mempunyai penyakit asma, itu boleh. Ini pendapat dari jumhur ulama, wallahu alam. Kemudian tentang rukhsah, yang terakhir tentang rukhsah, isya jam berapa?
1: 45.
0: Sekarang jam berapa?
1: 30.
0: Iya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas manhaj yang hak, dan mudah-mudahan Allah menyatukan hati kaum muslimin di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua dan menunjuki mereka agar mereka kembali kepada Quran dan sunnah, mendapatkan hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan barakah oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Wassalam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang datang yang benar dari Allah, yang keliru dari saya, dan saya mohon maaf. Wassalam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: جمال. ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
0: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
7: Surat Yusuf. Surat ini terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah. Surat ini dinamakan Surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf alaihissalam. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat bagi beliau. Sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya. Menurut riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail, bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf alaihissalam ini, karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui. Dari cerita Yusuf alaihissalam ini, Nabi Muhammad SAW mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Alif.

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui.

0: ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Oh.

Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari takdir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana.

0: Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya.
1: إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.
1: Uqtulu Yusuf, uqtulu Yusuf, awitara.

Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tak dikenal supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja. Dan sesudah itu, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik.

seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya?"

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Dan sesungguhnya kami pasti menjaganya.

0: berkata Ya'qub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya.
1: Oh.

0: Mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ

0: Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi.
1: Waja'u abahum isya'an yabkun.
0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin.
0: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar.
1: Wajah.

Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang mengambil air. Maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia sebagai anak, dan demikian pulalah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takbir mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

0: Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت

dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung."

Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andaikan dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya, Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih.

dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?"

Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.

Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar.

Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah.

Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka tatkala wanita itu, Zulaikha, mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka, tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia."
1: Radio Roja Bandung, 104.3 FM, menebar cahaya.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
4: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
5: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
6: Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhaif.
5: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min tergantung dari hutangnya sampai dibayarkan utang.
8: Ya,

0: fil adab.
1: Ketika berhutang, datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Innal rajula idza gharima idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.

0: apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla.
1: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu berdoa kepada Allah karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah, apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita, untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami, dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami ya Rab, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Ayyub radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
3: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu, tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
6: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
7: Ba idza jaa ajaluhum.
8: Laka mayyitun wa innahum mayyitun.
7: Ba idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
9: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
10: Kullu nafsin.
11: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
12: Enggak yakin kalau dia akan mati.
13: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
12: Semua mati.
13: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
12: Kalau engkau orang yang beriman yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana.

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya, waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan, maka kami akan angkat derajat keturunan mereka ke tingkat orang tua, dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dari amalan orang tua mereka. Masing-masing orang itu tergantung pada apa yang telah dia usahakan sendiri. Saat menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kemurahannya, di mana dia akan angkat keturunan seorang mukmin ke derajat orang tua mereka, meskipun keturunan tidak beramal seperti amalan orang tua, tanpa mengurangi pahala amalan orang tua, kemudian mengumpulkan mereka pada derajat yang paling tinggi. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak dengan barokah amalan orang tua mereka. Adapun anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua dengan barokah amalan anak, maka itu telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Innallaha la yarfa'ul 'abda shalih ad-darajata fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang soleh di surga. Maka ketika dia masuk surga, dia mengatakan, "Ya Rabb, anna li hadza?" Wahai Tuhanku, dari mana saya bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Bistighfari waladika laka." Dengan istighfar anakmu untukmu. Anakmu beristighfar memohon ampunan untukmu, maka hal itu telah mengangkat derajatmu di surga. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dan anak mereka, keturunan mereka, bisa saling memberikan manfaat. Orang tua bisa mengangkat derajat anaknya, dan anaknya juga bisa mengangkat derajat orang tua mereka. Syaratnya satu, yaitu disebutkan dalam ayat, orang tua beriman, anaknya beriman. Orang tua meninggal dalam keadaan Islam, dan anak juga meninggal dalam keadaan Islam. Itu syaratnya. Dan ini adalah kabar gembira untuk para orang tua yang mungkin sudah capek mengeluarkan tenaga dalam mendidik anak mereka, namun anak-anak mereka masih belum sesuai dengan harapan. Masih kadang-kadang jatuh dalam kesalahan-kesalahan, bahkan maksiat-maksiat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bahwasanya asal orang tua dan anak meninggal dalam keadaan Islam, maka mereka akan ditempatkan di surga dan bisa menikmati surga, menikmati kenikmatan surga dari derajat yang sama. Adapun kalau syarat ini tidak terwujud, salah satu di antara keduanya misalnya meninggal dalam keadaan kafir, maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak bermanfaatlah syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam pun tidak bisa memberikan syafaat untuk ayah beliau yang kafir, yaitu Azar. Karenanya, wahai para orang tua, jadilah orang tua yang soleh. Karena kalau anda soleh, keturunan anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di surga kelak anda bisa mengangkat derajat anak-anak anda, meskipun mereka tidak beramal sebaik anda. Dan wahai para anak-anak, jadilah anak-anak yang soleh. Karena dengan kesalehan kalian, kalian akan bisa mengangkat derajat orang tua di surga. Dan itu adalah bakti terbesar, hadiah terbesar yang bisa kalian berikan untuk orang tua kalian. Demikian, Allahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Tidak satupun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
3: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
4: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
5: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna.
6: 104,3 FM Roja Bandung.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
9: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
10: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, inna rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
7: Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, innakum la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa lam tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman. Dan kamu belum dikatakan beriman hingga kamu saling berkasih sayang satu sama lainnya. Maukah kalian semua aku tunjukkan pada satu perkara yang apabila kalian lakukan itu, maka kalian akan saling berkasih sayang, yaitu sebarkanlah salam di antara kamu. Menyebarkan salam ini adalah syiar kaum muslimin. Salah satu adab apabila seorang muslim bertemu dengan muslim yang lainnya adalah mengucapkan salam. Janganlah kita memandang remeh ucapan salam ini. Ucapan salam ini adalah doa seorang mukmin, seorang muslim kepada saudaranya. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mendoakan tiga perkara bagi saudaranya dan saudaranya pun membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan tiga perkara yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah assalam, keselamatan. Semoga keselamatan tercurah atasmu. Sungguh luar biasa, siapa di antara kita yang tidak ingin selamat? Siapa di antara kita yang tidak ingin keselamatan? Maka apabila saudara kita mendoakan keselamatan bagi kita, maka itu merupakan suatu bukti kecintaannya kepada kita, bahwa dia benar-benar menginginkan kebaikan seperti kebaikan yang dia inginkan bagi dirinya sendiri. Dia mengucapkan salam kepada kita, dia mendoakan salam bagi kita, yaitu keselamatan, keselamatan dunia dan akhirat. Karena yang paling pokok di dalam kehidupan ini adalah kita selamat dari berbagai macam mara bahaya, bencana dan malapetaka, khususnya malapetaka yang menimpa agama kita. Maka apabila saudara kita mengucapkan doa keselamatan bagi kita, maka sambutlah, balaslah ucapan itu. Kemudian kedua, dia mendoakan rahmat. Kita saling mendoakan rahmat. Wa rahmatullah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala semoga tercurah atasmu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah kita butuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala rahim kepada hamba-hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara hamba-hambanya dengan rahmatnya. Bahkan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang masuk surga la yadkhulul jannah ahadukum bi amali. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalnya, yaitu dengan membelinya dengan amalnya. Karena surga tidak akan terbeli dengan amal kita. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wala anta, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak juga aku. Saya juga tidak dapat membeli surga dengan amal ibadah saya. Illa ayataghammanani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Jadi kita masuk surga itu dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saudara kita mendoakan bagi kita rahmat, semoga rahmat juga tercurah atasmu, maka balaslah doanya itu. Balaslah doanya itu. Saling mengucapkan, saling mendoakan rahmat di antara sama kita. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa-doa kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Itu permohonan kedua yang dimintanya kepada Allah untuk kita dari ucapan salam. Kemudian yang ketiga adalah wa barakatuh, keberkatan-keberkatan. Semoga juga tercurah, terlimpah atasmu berkah. Berkah di dalam hidup, berkah pada umur kita, berkah pada harta kita, berkah pada keluarga kita. Ya, kita sangat membutuhkan berkah, karena sesuatu itu ya nilainya adalah berkah yang ada di dalamnya, berkah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya. Misalnya harta. Di sana ada harta yang berkah dan harta yang tidak berkah. Harta yang berkah adalah harta yang berguna bagi pemiliknya di dunia dan akhirat. Harta yang justru memasukkannya dan membawanya ke dalam surga. Bukan harta yang justru menjadi penghalang baginya untuk masuk surga, bahkan menjadi penyebab baginya untuk masuk neraka. Banyak kita lihat orang-orang yang punya harta tapi tidak berkah. Memiliki harta yang banyak tapi tidak memiliki keberkahan. Harta justru menjadi sumber malapetaka bagi dirinya. Ada orang yang memiliki banyak harta tapi dia ternyata tidak menikmati harta itu. Dia sibuk menjaga hartanya siang dan malam, ya. Dia banting tulang untuk mengumpulkan hartanya, tapi dia tidak menikmati sedikit pun dari harta yang telah dikumpulkannya itu. Bahkan dia bersusah hati, bersusah payah untuk menjaga hartanya tersebut. Berbeda dengan orang yang punya harta sedikit tapi berkah. Dia dapat menikmati hartanya itu, dia dapat menyedekahkannya fisabilillah, dia dapat membantu orang lain dengan hartanya itu. Hartanya berkah bagi orang lain. Nah, itu dalam hal harta. Demikian juga umur. Ada orang yang umurnya itu berkah, berguna, bermanfaat, penuh dengan kita kata manfaat bagi orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain. Dia menjadi orang yang paling terbaik. Karena Nabi mengatakan khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling berguna, bermanfaat bagi orang lain. Nah, ada orang yang umurnya itu berkah, terisi dengan amal-amal soleh. Nah, di sana ada orang yang umurnya enggak berkah. Ya, dia diberi oleh Allah umur yang panjang tapi digunakannya untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang dilarangnya, umurnya enggak berkah. Nah, demikian juga di sana ada orang yang punya keluarga tapi tidak berkah. Dia tidak berhasil mendidik anak dan istrinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala hingga dia menjadi seorang yang dayus. Dayus adalah seorang pemimpin keluarga, kepala keluarga yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarganya. Jadilah dia pemimpin yang dayus, suami yang dayus. Ya, keluarganya tidak berkah baginya, bahkan menjadi bencana bagi dirinya. Bukankah Nabi SAW berdoa, ya, berlindung kepada Allah dari harta dan anak istri yang justru menjadi bencana bagi dirinya. Seperti Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuatku tua sebelum waktunya, cepat tua. Nabi berlindung, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang justru menjadi azab atas diriku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari anak yang justru menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, aku berlindung dari punya anak tapi justru menjadi majikan atas diriku sendiri. Jadi di sana ada orang yang keluarganya enggak berkah. Maka hendaklah ketika saudara kita mendoakan bagi kita keberkahan, kita juga menjawabnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa in huyitum bitahiyatin fahyu bi ahsani minha aw misliha. Apabila kamu diberi ucapan salam, tahiyat, penghormatan, maka balaslah ucapan salam itu dengan yang lebih baik daripadanya atau semisal dengannya. Misalnya, apabila saudara kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka janganlah kita hanya menjawabnya dengan mengatakan waalaikumsalam. Nah, ini belum menunaikan hak salam. Kita balas semisal dengannya atau lebih baik darinya. Kalau misalnya saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia beri dua, kita kasih tiga. Nah, demikian. Ya, kita balas dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Nah, jadi janganlah kita menganggap remeh ucapan salam ini. Ini adalah syiar Islam. Ya, doa di antara sama kaum muslimin. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, apabila seorang hamba mukmin berdoa untuk saudaranya, maka malaikat akan mengatakan bagimu seperti yang kamu minta untuk saudaramu. Ya, bagimu seperti yang kamu minta untuk saudaramu itu. Kalau kita mendoakan bagi saudara kita keberkahan, kerahmat dan keselamatan, maka malaikat juga akan mendoakan itu juga untuk kita, di samping saudara kita itu membalas doa kita tersebut. Jadi saling mendoakan di antara kaum muslimin ini adalah satu sebab, ya, tumbuhnya kasih sayang di antara mereka, ya, keakraban, kedekatan sama mereka, hingga mereka dapat menegakkan nilai-nilai ukhuwah persaudaraan Islam di tengah-tengah umat manusia. Dan sungguh ini merupakan syiar Islam yang sangat agung. Maka janganlah kita meremehkan ucapan salam. Ada seorang datang kepada Nabi SAW mengatakan, Assalamualaikum. Maka Nabi mengatakan 10. Seorang lagi datang mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi mengatakan 20. Satu lagi datang dan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan 30. Jadi setiap ucapan salam itu bernilai pahala. Ya, di antara sahabat ada yang sengaja keluar dari rumahnya untuk menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kalau kita menyebarkan salam ini, jangan pilih-pilih. Ya, sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Apabila kita nampak padanya ciri-ciri identitas muslim, sampaikan ucapan salam kepadanya. Ya, jangan menahan diri dari ucapan salam karena merasa, wah ini bukan dari golonganku, ini bukan dari kelompokku, ini bukan dari sukuku dan lain sebagainya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Innama di sini yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan makna. Jadi dapat kita artikan ayat ini adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu harus bersaudara, tidak ada pilihan lain. Tidak ada kata lain di antara orang-orang mukmin selain harus bersaudara satu sama lainnya. Nah, maka tunjukkanlah keakraban dan persaudaraan kita kepada sama kaum muslimin, saudara kita sama muslim, dengan mengucapkan salam, saling mengucapkan salam di antara kita dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan jangan bermain-main dengan ucapan salam. Sebagian orang mengucapkan Assalamualaikum, kum salam. Nah, itu bukan ucapan yang sempurna. Ucapkan yang sempurna dan sebaik-baiknya ini adalah doa. Ini ucapan doa. Maka jangan dipermainkan, jangan dijadikan sebagai bahan senda gurau. Ucapkan dengan serius dan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan hati kita ucapkan kepada saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi seorang mukmin yang diberikan ucapan salam, maka dia wajib untuk menjawabnya. Wajib hukumnya untuk menjawab ucapan salam dari saudara kita sama mukmin dengan yang lebih baik atau yang semisal dengan ucapan salam yang diberikan oleh saudara kita itu. Demikian para pemirsa yang berbahagia, hendaklah kita dapat menghidupkan syiar Islam ini di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu saling mengucapkan salam di antara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni. Bayangkan Allah yang Maha Kuasa,
3: yang Maha Pencipta,
2: Maha Pengatur,
3: Maha Berkuasa,
2: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
3: disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, tukang masjid ngobrol, nungburin. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum, maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik, berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi, yang softnya di depan ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, adapun yang di belakang kalian, di belakang saf pertama, di belakang saf kedua, maka dia mengikuti gerakan saf yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari saf di depannya. Begitu saf di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, sampai saf yang pertama. Nah, saf yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qaumun yata'akharun. La yazalu qaumun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yuakhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenengi. Maka kita harus koreksi. Kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku ngeliatin akhwat si jiwa angel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yuakhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz. Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Sedina nang akhirat pada karo 1000 tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wiswarek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya. Sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Miten? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah. Bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun gue proses. Ya, ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinu al-mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumnya sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumnya nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang lebih berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam. Dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal ruku bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal. Banget belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus. Naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, Idza azzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjidi fatlubuni fil maqbarah. Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandanya yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah,

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal?

Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rob mereka.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amruh bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
4: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
5: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya, dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutila, maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran? Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak. kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan sunnahnya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti Anda wahai saudara-saudariku? Anda telah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Apa bukti Anda wahai saudaraku bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min wala mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, "Idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, buta beliau berdakwah ke suatu tempat seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliaulah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya yang berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhkon, suhkon liman baddala dini, celaka, celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Ayatun min al-Qur'an.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aqimish shalati li dulukish shamsi ila

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan

0: نعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
0: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. dan aku berlindung

0: kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Salaf.
6: Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu atamani akmalani ala mabu'ansi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa mansar ala nahjihi ila yumidina ma ba'd. Fahadithuna ayyal akarim para pemirsa yang budiman min rahmatan ilaih Allah. Pembicaraan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkisar tentang masalah salat berjamaah. Salatul jamaah min a'zamil qurbati ila Allah. Salat berjamaah termasuk ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang amat sangat ditekankan oleh agama, bahkan mendapatkan posisi yang paling depan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang banyak sekali, hadis yang sahih dan tidak mungkin kita sebutkan fi hadhihi al-ujala di kesempatan yang singkat ini, tetapi kami akan sebutkan hadis demi hadis yang berkaitan dengan keutamaan sholat berjamaah dan wajibnya sholat berjamaah. Permisa budiman yang dirahmati oleh Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anhu qal, ja'a rajulun a'ma ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yasta'adhinuhu li yusalliha fi baytihi. Farakhasa lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ولا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال صلى الله عليه وسلم فأجب. حديث صحيح أخرجه مسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه beliau bercerita dan cerita ini diabadikan oleh Allah سبحانه وتعالى sampai hari ini. Dengarkan dengan penuh keimanan, wahai saudaraku. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk tidak sholat berjamaah di masjid karena tidak ada yang bisa menuntunnya, karena orang laki-laki ini adalah orang yang buta. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya dan berikan keringanan kepadanya. Tatkala dia pergi dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kala dia hendak pergi dipanggil oleh Rasulullah SAW, hal tasma'un nida'a bis-salat, apakah engkau mendengar seruan adzan untuk salat berjamaah? Si laki-laki buta tersebut menjawab, Benar ya Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW menjawab, fa'ajib. Fa'ajib. Wajib bagi kamu untuk memenuhi panggilan adzan tersebut. Dan tidak ada keringanan bagimu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, man sarrahu ayyalkallaha radan musliman, falyuhaffidh ala hadhihi salawat, haythu yunada bihin. فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه سنن النبي فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولأنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له من كل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة والله ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به ويهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Beliau menceritakan, mengkhabarkan apa yang beliau lihat, kondisi yang beliau saksikan, yang beliau lihat di zaman Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat, orang-orang yang mulia, manusia-manusia sejati, muslim sejati yang hidup di karnil awal, di zaman pertama dakwah Islam yang menemani Rasulullah SAW, bagaimana mereka komitmennya dalam menjaga salat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin menghadap Allah dalam kondisi Islam, dalam kondisi ridha, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya, sebagai hambanya sejati, sejati hendaknya dia menjaga salat lima waktu yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sunnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabinya sunnah-sunnah dan petunjuk-petunjuk. Dan salat lima waktu, salat berjamaah lima waktu termasuk adalah petunjuk dan sunnahnya Rasulullah SAW yang amat sangat dianjurkan. Kok seandainya kalian, kata Abdullah bin Mas'ud, kok seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian seperti salatnya orang-orang munafik ini, yang mana mereka salat di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Kok seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan sesat. Dan tidaklah seorang laki-laki dia bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian menuju masjid, jadi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang seperti ini. Apabila dia melangkahkan kakinya, Allah akan mengangkat derajatnya dan Allah akan mengampuninya. Dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Wallahi demi Allah, aku telah melihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, manusia-manusia yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, yang paling sejati dan benar-benar ikhlas dalam pembelaannya terhadap agama. Aku telah melihat mereka. Walaqad ra'aytuna. Mereka senantiasa menjaga salat lima waktu secara berjamaah. Dan tidaklah meninggalkan, dan tidaklah orang itu meninggalkan salat berjamaah. Ghaib. Tidak hadir dalam salat berjamaah kecuali orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas tampak kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yuhada bain ar-rajulain. Wa kana ar-rajulu yu'ta bihi wa yuhada bain ar-rajulain. Bahkan aku saksikan dari kalangan sahabat ada di antara mereka yang tidak sanggup lagi berjalan sampai mereka dipapah antara dua orang sampai menuju ke saf dan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, melihat para sahabat dan lihat Abdullah bin Maktum yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat dan hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat berjamaah, tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang sehat dan kondisi sehat walafiat, kesehatan masih dikandung badan, kita masih bisa melangkahkan kaki dengan sempurna, kita bisa melihat dengan sempurna, malu
2: tatkala mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita tidak menjawab panggilan tersebut. Malu orang yang mengatakan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati, pengikut Rasulullah SAW yang mulia, mendengar panggilan adzan dan nida untuk salat berjamaah. Kita tidak la yulqil habalan, tidak memperhatikan itu. Allah musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara dan saudariku di mana Anda berada, hendaknya hadis Rasulullah SAW di atas, dari Abdullah bin Maktum, meriwayatkan Muslim, dan juga riwayat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimana kondisi para sahabat dan bagaimana kondisi orang munafik. Sungguh jadi pelajaran yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahi, yang jiwa Umar Al-Fanani di tangannya Allah Subhanahu wa taala, orang akan senantiasa baik, urusan dunianya akan dimudahkan oleh Allah, orang akan senantiasa bisa istiqamah, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, kuat, akan senantiasa lurus urusannya dalam segala hal. Orang itu menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, baik dan laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Ayatun min al-Quran.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini, semoga kita semua berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang senantiasa setia mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah, kaum pendengar Radio Roja Bandung, mengawali aktivitas kita di pagi ini, kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan mendengarkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa memaksimalkan waktu kita dalam melakukan amaliah ibadah. Allahumma amin. Berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Al-Quran.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qira'

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
0: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alai.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minan nar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada Zat yang Maha Kuasa, Maha Mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya Dia yang mampu, hanya Dia yang bisa, hanya Dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, Dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasul
2: Al-Qur'an.
3: Lau alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu pagi pekan keempat yang berbahagia ini, berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa atau dada, disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dari Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan tema di kesempatan ini menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustaz. Falatafadzol Mashkur Ustaz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat bersua kembali dalam melanjutkan kajian kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq. Kitabnya yang berjudul 10 sebab yang dapat melapangkan jiwa. Dan kita telah menjelaskan 7 sebab sebelumnya yang membuat jiwa menjadi lapang, dan apa pula yang dapat membuat jiwa menjadi sempit berupa kebalikannya. Maka pada pagi hari ini insyaallah tabarak wa taala kita bermohon kepada Allah jalla jalalu, semoga Allah mudahkan kita untuk dapat menyampaikan sebab yang ke-8 yang dapat melapangkan jiwa, meluaskan hati, memberikan ketenangan dalam hidup. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah, as-sababu tsamin, adapun sebab yang ke-8, ibadu adwa'il qulubi wa asqamiha, menjauhi segala penyakit-penyakit hati yang meracuninya. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu bisa terjangkiti penyakit sebagaimana badan kita terjangkiti penyakit. Efek terjangkitnya penyakit pada tubuh kita, pada badan kita, akan membuat fungsi daripada setiap organ tubuh kita tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Terganggulah gerak aktivitas kita bila mana tubuh kita tak sehat. Mata yang sakit bila mana mata tersebut tak dapat melakukan fungsinya melihat dengan jelas. Telinga yang sakit pun demikian, tak dapat mendengar dengan baik. Tangan, kaki yang sakit juga tak dapat melakukan fungsinya dengan sempurna. Ini semua adalah efek daripada anggota tubuh sakit. Ya. Maka ketika seorang mengalami sakit, yang tubuhnya akan menghalangi aktivitas kesehariannya. Terganggu tidur, terganggu makan, terganggu bergerak, dan seterusnya. Maka demikian juga para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemerhati Roja, para pendengar Roja. Ternyata hati kita pun dapat pula terjangkiti penyakit-penyakit. Maka bila mana hati ini terjangkiti penyakit, akan membuat hati tak mampu mengerjakan dengan baik, dengan benar fungsinya, kerjanya. Hati kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada Allah, menyembahnya, berharap kepadanya, bergantung kepadanya, bertauhid kepadanya, kembali kepadanya. Maka hati yang sehat akan senantiasa melapangkan jiwa, meluaskan dada. Itulah hati yang dibangun di atas tauhid yang lurus. Setiap ahli tauhid yang lurus, sempurna akidahnya, tauhid uluhiyahnya, rububiyahnya, asma sifat, akan menjadi luas hatinya, lapang, tentram. Yang efek daripada akidah ini membuat dia merindukan Allah, mencintai Allah tabaraka taala, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, sehingga semua gerak-gerik aktivitas hati tersebut, ya, semuanya dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan demi kebaikan. Efeknya, manakala hati baik, anggota tubuh pun akan melakukan segala perintah hati, sehingga anggota tubuhnya pun akan menjadi baik pula. Ya, tangannya akan berinfak, akan bersedekah, kakinya melangkah ke tempat yang baik, telinganya mendengar yang baik, lisannya berkata-kata yang baik, dan seterusnya. Ini ciri-ciri orang yang hatinya lapang, tenteram. Ya. Maka sebaliknya, bila mana hati ini padanya ada berbagai macam penyakit, maka hatinya akan tak mampu melakukan fungsinya yang Allah SWT ciptakan. Ya. Berkata Syekh Razak, hafizahullah, fa'adwa'ul qulubi wa asqamuha wa ghawailuha kathirah. Yang namanya penyakit-penyakit hati, musibah-musibah yang menimpa hati ini, ya, tipu daya hati banyak sekali. Wal qulubu tamradu kama tamradul abdan. Dan hati ini bisa terjangkit penyakit, persis sebagaimana badan juga bisa terjangkit penyakit. Sebagaimana badan bisa mati, baik dia mati setengah, stroke seringan, stroke berat, sampai mati beneran, hati pun demikian. Hati bisa sakit setengah, hati juga bisa sakit beneran. Hati bisa lumpuh, hati bisa mati sama sekali, tak ada padanya kehidupan, meski dia masih hidup jasadnya. Allahu Akbar. Maka ahlul maksiat, apalagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang tak hidup hatinya. Mereka disamakan Allah dengan orang-orang mati. Kata Allah tentang mereka, amwatun ghairu ahya'in. Mereka itu mati, mereka tidak hidupkan. Hakikat kehidupan adalah hidup dengan hati yang hidup, hati yang benar fungsinya diciptakan Allah SWT, benar kerjanya untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menceritakan tentang sebagian orang-orang dalam kegelapan kekafiran, kemudian dia masuk Islam, maka berubahlah, hiduplah dia. Awalnya mati dalam kekafiran, dengan Islam menjadi hidup. Kemudian dengan Islam dia menyebar cahaya kemana-mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah dapat disamakan antara orang yang dulu mati di atas kekafiran, kemudian kami berikan kepada cahaya dengan Islam, maka dia membawa cahaya Islam ke mana-mana menerangi sekitarnya. Dapatkah disamakan dengan orang dalam kegelapan kekafiran yang tak dapat keluar daripadanya? Subhanallah. Di sini kata-kata awamankana maitan, apakah sama orang yang dulu mati? Maksudnya apa? Hatinya mati, bukan jasadnya, bukan jasmaninya. Kami hidupkan, maksudnya kami beri kepada Islam. Maka Islam sebab kelapangan hati, kekufuran merupakan sebab kesempitan hati. Dan di bawah kekufuran ini banyak maksiat, dosa-dosa besar, yang semuanya akan membuat hati menjadi masalah. Ya, penyakit-penyakit kezaliman berupa syahwat, ya, ini akan membuat hati menjadi sempit. Zina, na'udzubillah min dzalik, homoseksual, lesbian, ya, segala macam perbuatan-perbuatan ini akan membuat hati menjadi sempit, sesak. Ya, dan bila, ya, narkoba dan segala macam jenisnya, alkohol, minuman, ini semuanya penyempit hati. Meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan salat, meninggalkan hijab, meninggalkan yang lain-lainnya, ini merupakan sebab hati menjadi sakit. Bila mana sakit, dia akan menyempit. Dia merasa tak nyaman dalam hidup. Sebagaimana orang sakit fisiknya enggak nyaman dalam hidupnya, orang yang sakit hatinya pun enggak nyaman. Begitu sempitnya hatinya. Ya. Sehingga seolah-olah terjepit, payah bernapas, dia melompat ke langit saja supaya dapat bernapas. Ya. Bal inna amradul qalbi laha ta'thirun 'azimun 'ala sahibiha, bahkan penyakit hati ini memiliki efek yang luar biasa kepada pemiliknya. Pengaruh negatif yang luar biasa. Kal hasadi, inilah contoh-contoh penyakit yang selalu menjangkiti hati. Kal hasadi, penyakit yang namanya iri dan dengki. Kal hasadi wal ghilli, dendam kesumat. Ini penyakit hati. Bila mana engkau iri, hatimu menjadi sempit. Bila mana orang diberikan Allah padanya nikmat, kau lihat, hatimu akan berkata-kata, menggerutu, mengapa dia yang dapat nikmat, mengapa bukan saya. Kemudian akhirnya engkau menyumpah serapah tentang takdir Allah, seolah-olah kau katakan Allah itu tidak adil, mengapa dia yang dapat nikmat, mengapa bukan saya. Dan kau selalu berharap, berpikir bagaimana itu nikmat hilang daripada dia, pindah kepadamu, atau hilang begitu saja. Inilah namanya penyakit hasad. Ini penyakit yang luar biasa, kalau menimpa luar biasa. Ini adalah penyakit iblis. Dia hasad kepada Adam, menganggap Adam tak layak dihormati, tak layak sujud kepadanya. Ini adalah penyakit Yahudi, ini adalah penyakit Nasrani, yang mereka iri kepada Muhammad yang diberikan oleh Allah sebagai risalah kenabian padanya, karena Nabi Muhammad dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Nabi Allah Yaqub. Ataupun Nabiullah Ishaq. Maka penyakit ini begitu bahaya. Am yahsudunan nas ala ma atahum Allah min fadlih. Apakah mereka merasa iri dengan apa yang Allah anugerahkan kepada sebagian daripada hamba-hambanya? Walaqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata. Kami sudah berikan kepada keluarga Ibrahim kenabian, al-kitab, hikmah. Ya. Maka Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan keberuntungan, risalah, iman. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata, Allah lebih tahu di mana ditempatkan risalahnya. Maka ini penyakit luar biasa, ya. Akan membuat hatimu sempit. Kau lihat tetangga punya mobil baru, punya rumah yang baru direnovasi, rumahnya menjadi indah, muncul dalam dirimu bibit-bibit iri. Mengapa dia begini? Mengapa dia beli mobil baru? Mengapa rumahnya renovasi? Jangan-jangan, ya, dari hasil korupsi, jangan-jangan, dan seterusnya, muncullah iri. Ya, dan billah, ini buruk, membuat hatinya sempit. Selalu berpikir bagaimana caranya supaya nikmat yang ada pada tetangganya itu hilang. Semalaman mungkin dia enggak tidur, berpikir gimana caranya supaya nikmat itu hilang, dicabut. Subhanallah. Sementara orang diirikan tidur dalam kenikmatan, terlelap. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh-contoh penyakit hati yang membuat sempit. Iri, ya, dengki, al-hasadi, wal-ghilli, wal-hiqli, wa ghairiha min al-amrad, dan penyakit-penyakit lainnya. Al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati lainnya. Fa'inna hadhi al-khisala al-zamimah, sesungguhnya berbagai macam bentuk perangai-perangai buruk ini, wal adwa al masyinah, penyakit-penyakit buruk ini, idza dakhalat ila al qulubi a'tabatha, kalau sudah menyakiti hati akan merusak hati, bahkan membinasakan hati. Bisa merusak hati, bahkan membinasakannya, sebagaimana penyakit bisa merusak badan, bahkan membinasakan badan. Subhanallah. Semakin besar penyakit badan, semakin ya membinasakan pemiliknya. Demikian juga semakin besar penyakit hati, semakin besar membinasakan pemiliknya. Wa idza wasalat ila suduri adhlamatha, kalau ini penyakit sudah sampai ke dada, membuat dada pun menjadi gelap. Subhanallah. Sempit dan gelap. Kau bayangkan bila mana engkau berada dalam ruangan begitu sempit serta gelap, bandingkan ketika engkau berada di tempat yang lapang serta terang. Di antara berbagai macam hukuman-hukuman dijatuhkan kepada orang-orang yang menentang para penguasa pada zaman-zaman yang lampau, pada masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, ada yang mereka dipenjara dalam tempat yang maha kecil, sempit, tak ada padanya cahaya kubanding. Kebayangkanlah. Engkau dikurung di ruangan sempit yang hanya cukup untuk dirimu. Kadang-kadang dibuat engkau tak bisa leluasa bergerak. Subhanallah. Gelap gulita enggak ada cahaya, bagaimana sempitnya hatimu. Ya, Allahu Akbar. Demikian jugalah maksiat bisa membuat hatimu sempit sesempit hati, sesempit-sempitnya. Wa tarattaba 'alaiha dhiqu sadri sahibiha, membuat sempit pemilik hati tersebut. Wa ka'abati halih, sehingga dia menjadi sedih, risau. Ya. Wasu'i akibatihi wa ma'alih, alangkah buruknya efeknya yang akan terjadi dengannya di belakang hari kelak. Ya, orang yang penjara dalam penjara yang sempit, gelap gulita, enggak ada pada cahaya sama sekali, ini berbahaya. Tak lama dia akan binasa, mati. Demikian juga lah hati yang menjadi sempit dengan maksiat, tak lama dia akan menjadi mati kalau enggak segera diperbaiki. Allahu musta'an. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Abdul Razak, "Wa amma man salima min hadhihi al-amrad wa amtala'a qalbuhu bi adlaliha." Adapun orang-orang yang hatinya selamat dari berbagai macam penyakit, iri, dengki, hasad, takabur, sombong, ujub. Selamat, steril daripada penyakit-penyakit ini. Selamat daripada menzalimi manusia pada harta mereka, pada kehormatan mereka. Ya. Maka orang-orang semacam ini, kebalikannya, hatinya menjadi lapang, menjadi luas, dan menjadi terang benderang. Wamtala qalbuhu biadzaniha, maka hatinya akan dipenuhi dengan segala kebalikan daripada hati-hati yang buruk. Sifat contohnya apa? Kal amanah wal wafa'i wal sidqi wal ithar. Hati ini dipenuhi dengan sifat amanah, menunaikan amanah. Ini adalah merupakan sebab hati menjadi lapang, dada menjadi luas. Amanah yang dibebankan kepadamu, kau jalankan dengan benar. Kebalikan amanah, khianat, itu adalah merupakan sebab menjadi hati sempit. Ya, orang-orang diamanahkan dengan harta. Ketika itu amanah dia jalankan dengan sebenar-benarnya, hatinya tenteram tenang, dia enggak akan takut, enggak akan sempit. Tapi bila mana orang diamanahi dengan harta, dia tidak amanah, hatinya akan menjadi sempit, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegalauan. Allahu Akbar. Para pendidik diamanahkan dengan murid-murid, subhanallah. Bila mana mereka amanah menunaikan apa yang benar dibeban mereka berupa amanah kerja, menjaga anak-anak, mengasuh anak-anak, mengasuh murid-murid, akan membuahkan ketentraman, ketenangan jiwa, kelapangan hidup. Tapi bila mana tak amanah, tak dijaga murid-murid, bahkan dijalimi murid-murid, bahkan na'udzubillah min dzalik, ada yang dilecehkan murid-murid, pelecehan seksual kepada murid-murid, ini hati luar biasa sempitnya, ya dan billah. Kenapa? Karena khianat. Setiap pengkhianat hatinya akan menjadi sempit, apapun yang dia khianati. Dia khianati istrinya, dia khianati anaknya, dia khianati amanahnya, sempit, takut, galau, khawatir, tak pernah merasa nyaman. Setinggi apapun manusia pangkat jabatannya, bila mana dia berbuat khianat, dia akan menjadi hina, dina, rendah, tak dipandang manusia. Subhanallah. Menjadi takut dengan segala macam apa yang dilakukan. Pejabat-pejabat yang korup, takut luar biasa. Galau luar biasa. Takut disingkap korupsinya, ya dan billah. Subhanallah. Demikian juga kejujuran. Jujur ini melapangkan jiwa, menenteramkan hati. Dia berkata apa adanya. Sementara dusta akan membuat dia menjadi sempit. Al-Ithar, mendahulukan orang dalam perkara-perkara dunia, lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini melapangkan jiwa, subhanallah. Nampaknya orang kelaparan, dia berikan sedikit yang ada padanya. Bahkan mungkin dia rela, dia lapar, orang kenyang. Ini merupakan sebab-sebab hati yang menjadi lapang. Lihatlah kaum Ansar. Mereka yang paling lapang jiwanya, mengapa? Karena mereka paling dermawan kepada orang-orang muhajirin. Mereka rela menyerahkan harta mereka, membagi harta mereka untuk kaum muhajirin. Hati mereka menjadi lapang. Bahkan sebagian mereka rela kalau Allah dia harus melepas istrinya dinikahi oleh kaum muhajirin. Inilah hati-hati yang lapang. Fa inna hadhihi al-ma'ani tan'akisu 'ala sahibiha bal insyirah fi sadrihi warrahati fi qalbihi wattumaninati fi nafsihi. Maka berbagai macam makna-makna kebaikan ini yang positif ini, kejujuran, kedermawanan, amanah, benar-benar akan berbalik membuat hati pemiliknya menjadi lapang, dadanya menjadi luas, tenang, tentram. Subhanallah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabih Amrad al-Qulub wa Shifaiha, dalam kitabnya penyakit-penyakit hati dan bagaimana terapi penyembuhannya. Wal Qur'anu syifa'un lima fil sudur. Quran adalah merupakan penyembuh dari segala penyakit yang terdapat dalam dada. Wa min qalbihi wa man fi qalbihi amradu syubuhat wa syahawat. Quran adalah merupakan terapi manjur bagi setiap orang yang terjangkit dalam hatinya penyakit syubuhat dan syahawat. Jadi jemaah sekalian, ada dua penyakit intinya yang akan menjangkiti hati manusia. Pertama penyakit syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Syubhat adalah ya fasadul ilmi. Syubhat adalah merupakan kerusakan dalam memahami kebenaran. Salah memahami kebenaran, dia tersesat. Namanya fasadul ilmi, membuahkan syubhat. Syubhat membuat orang menyimpang, tersesat. Sebagaimana yang terjangkiti penyakit ini daripada kelompok-kelompok sempat dalam Islam, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, ya, Syiah, ini orang-orang yang tersesat. Ini membuat hati mereka menjadi sempit. Penyakit yang kedua namanya penyakit syahwat. Disebabkan karena kezaliman. Ya, fasadul qasdi. Memang tujuannya rusak. Dia tahu itu salah tapi tetap dia jalankan. Ini penyakit namanya penyakit syahwat. Dia tahu zina itu haram tapi tetap dia jalankan. Riba itu haram, yang namanya mencuri itu haram, korupsi itu haram tapi tetap dia jalankan. Ini semua menjadi penyakit dalam hati, namanya syahwat dan syubhat. Fa fihi minal bayyinat ma yuzil haqqan minal batil. Maka Quran itu penyakit bagi semua penyakit syubhat dan syahwat yang terdapat dalam hati. Maka dalam Quran terdapat berbagai macam penjelasan, keterangan yang akan menghilangkan ya segala macam kebatilan, akan tampak kebenaran. Fa yuzilu amradu syubhati al-mufsidati lil ilmi. Maka Quran akan menghilangkan penyakit syubhat yang membuat ilmunya rusak, wat tasawwur wal idrak, membuat persepsinya salah, menyimpang. Bihaitsu yara al-asya'a ala ma hiya alayh. Quran akan membuat seorang mampu melihat dengan kebenaran apa adanya. Subhanallah. Ibnu Qayyim shallallahu memberikan perumpamaan hal ini bagaikan cermin. Hati itu bagaikan cermin. Bila mana hati ini bersih tanpa noda dosa kotoran, cermin yang bersih akan menampilkan segala sesuatu di hadapannya dengan apa adanya. Yang cantik menjadi tetap cantik, yang buruk akan tampil buruk. Itu cermin yang benar. Artinya bila mana hatimu itu bersih, engkau akan melihat yang mungkar itu mungkar, yang ma'ruf itu ma'ruf, yang baik-baik, yang buruk-buruk, yang halal-halal, yang haram-haram, yang syubhat-syubhat, yang sunnah-sunnah, yang syirik itu syirik, yang tauhid itu tauhid. Kapan itu? Bila mana hatimu benar. Subhanallah. Tapi bila mana hatimu menyala, sebagaimana fungsi tubuh ini masalah, kalau andai kata dia sakit, tangan enggak bisa bergerak misalnya, maka hati yang sakit pun demikian. Kalau menyala bahaya. Hati yang menyala melihat yang mungkar menjadi ma'ruf. Subhanallah. Kejahatan menjadi indah di hati mereka karena sudah menyimpang. Ya. Mereka menganggap yang namanya pengkhianatan itu yang indah di hati mereka karena hati telah menyimpang. Pengkhianatan, ya, kezaliman itu indah bagi mereka. Kenapa? Hati sudah sakit. Ya, perempuan yang pakai pakaian seksi, na'udzubillah, berjalan di mana-mana setengah telanjang, Bagi mereka ini keindahan, inilah seni keindahan hidup, kata mereka. Perempuan yang pakai berhijab, berjilbab, bahkan mungkin bercadar, kata mereka, ini terkebelakang, ini terlampau berlebih-lebihan, ini ya macam-macam, ya kata mereka, ini teroris dan seterusnya macamnya. Subhanallah. Jadi inilah fungsi Quran. Artinya pada Quran itu ada penyembuh penyakit-penyakit subhat dan syahwat. Bila kau baca dengan benar, kau pahami isinya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya. Kalau kau baca dengan benar, kau amalkan Quran Karim, itu pedomanmu, hatimu akan sehat, sembuh daripada segala macam penyakit-penyakit subhat maupun syahwat. Allahu Akbar. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa fihi minal hikmati wal ma'idhatil hasanah, Quran dalamnya berbagai macam kandungan-kandungan kebaikan, nasihat, petua yang baik-baik, bitarghibi wa tarhib wal qasas. Dalam Quran terkandung berbagai macam ancaman-ancaman, teguran-teguran, terkandung berbagai macam berita-berita gembira, dalamnya ada kisah-kisah allati fiha ibratun ma yujibu salah al qalbi. Dalamnya banyak kisah-kisah yang dimuat yang akan dapat membuat hati menjadi lurus benar. Dalam Quran banyak kisah para nabi-nabi yang Allah menangkan, para wali-wali Allah Allah menangkan, kisah para penentang Allah, musuh-musuh Allah, kaum musyrikin, luar biasa. Kisah orang-orang saleh, kisah para nabi, kisah Musa, kisah Sulaiman, kisah Daud, kisah Ibrahim, kisah Nabi Yusuf, kisah para nabi-nabi diuji dengan berbagai penyakit seperti Ayub, Dhanun. Kisah bagaimana Nabi Yunus Allah selamatkan dan seterusnya. Dalamnya banyak sekali terapi-terapi penyembuh segala macam penyakit dalam dadamu bila mana kau baca dengan tadabbur, dengan ta'akul, dengan memikirkan, memahami. Subhanallah. Fayarghabul qalbu fi ma yanfa'uhu, maka hati akan senantiasa berupaya melakukan apa yang bermanfaat bagi dirinya. Wayarghabu amma yadurruhu, maka Quran ini akan membuat terapi agar hati menjauhi apa yang membahayakan bagi dirinya. Fayabqal qalbu muhibban lirrasad, ujungnya hatinya akan terpelihara, terjaga untuk senantiasa menyukai kebenaran, petunjuk, hidayah. Fal Qur'anu muzilun lil amradil mujibatil iradatil fasidati hatta yasluhal qalbu. Quran adalah merupakan terapi yang paling manjur menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit dari tujuan-tujuan yang menyalah. Banyak manusia tujuannya salah. Kita diciptakan dengan tujuannya untuk beribadah. Manusia tujuannya untuk dunia, melampiaskan syahwatnya. Quran akan menghilangkan penyakit ini. Menyadarkan dia, kau salah jalan, kau salah tujuan. Bila mana dia berinteraksi dengan Quran, bagi orang yang tak punya bagian sedikit pun, ya, waktu yang dia mengambil petunjuk Quran, dia akan tersesat dalam hidupnya. Fatasluhu iradatuh, dengan Quran ini maka hati-hati ini akan menjadi lurus, benar, tujuannya menjadi benar. Wa yaudu ila fitratihi allati futira 'alaiha, ini hati akan sesuai sebagaimana fitrah yang Allah ciptakan. Sesungguhnya hati ini Allah ciptakan dalam keadaan bersih, lurus di atas fitrah tauhid, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi lahir di atas fitrah bersih suci. Nanti ini dipengaruhi oleh kotoran-kotoran dari luar dirinya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kelak kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Allahu Akbar. Maka Quran bila mana kau hayati, benar-benar kau pelajari, kau amalkan, akan membuat fitrahmu lurus kembali, terjaga. Presisi dia. Subhanallah, enggak ada sedikit pun padanya penyimpangan. Dengan Quran, kama ya'udul hal, kama ya'udul badanu ilal hal at-tabi'i, sebagaimana orang sakit tubuhnya itu akan kembali normal bila mana sudah dapat dia terapi dirinya, tubuhnya kembali bekerja. Tangan yang sakit gara-gara semurat enggak bisa bergerak, ketika diterapi menjadi bisa bergerak. Demikian hati yang sakit bila mana diperbaiki, diobati, akan benar fungsi kerjanya. Subhanallah. Wa yaqtadil qalbu min al-iman wal Qur'an. Dan ingatlah bahwasanya, kata Ibnu Taimiyah, ya, yang akan menjadi asupan bagi hati ini adalah iman, adalah Quran. Ini menjadi asupan, makanan hati ini. Sebagaimana tubuhmu selalu harus ada yang kau masukkan ke dalam tubuhmu yang mendapat mempertahankan kehidupanmu, kau harus makan, kau minum, Subhanallah. Bila mana kau tak makan mungkin 3 hari kau akan binasa. Sama halnya dengan hati. Bila mana hati ini enggak kau sirami dengan asupan-asupan kehidupan berupa asupan Quran, kari bidaya, petunjuk Allah SWT, hatimu kan lambat laun kelaparan, kelaparan, haus, mati ujungnya. Ya dan billah. Sebagaimana tubuh kan mati kalau tidak mengkonsumsi makanan. Bima yuzakkihi wa yu'ayyiduhu kama yaqtadil badan bima yunammihi wa yuqawimuhu. Maka persis bagi makan badan. Badan akan menjadi tumbuh kembang dengan berbagai macam makanan, makan asupan-asupan yang baik, pola hidup yang baik. Ya, subhanallah. Maka akan sehat tubuh itu. Pola hidup, pola tidur, pola makan, dan semacamnya. Demikian juga hati. Subhanallah. Akan menjadi sakit. Hati tak melakukan fungsinya. Ya, hati akan menderita. Fa inna zakatal qalbi mithlu namail badan. Sesungguhnya hati ini bertumbuh kembang sebagaimana badan bertumbuh kembang. Dan adanya asupan-asupan hati pun demikian. Asupan hati tentulah bukan makanan-makanan fisik. Tentulah asupan hati bukan makan cendol, engkau minum cendol, engkau minum air kelapa, engkau makan sop, bukan itu. Itu asupan badan, asupan hati iman. Asupan hati adalah petunjuk Quran, mengamalkan isi Quran, perintah-perintah Allah diamalkan, larangan Allah dijauhi, berbagai macam berita daripada Allah dibenarkan, diikuti. Ini adalah merupakan terapi bagi hati yang akan membuat hati menjadi lapang dan luas. Wazakatu fil lughatin nama waziyadah. Ya, fil salah dalam bahasa Arab namanya zakat adalah sesuatu yang tumbuh berkembang dengan baik. Yuqalu zakat syai' idza nama fil salah. Dikatakan sesuatu tumbuh bila mana dia tumbuh dengan benar. Ya. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan benar, muncul segala-galanya. Ya, ropaknya muncul, batangnya muncul, dahannya, rantingnya, daunnya. Dikatakan zakat. Tumbuh. Fal qalbu yahtaju ila an yatarabba fa yanmu yazid. Maka hati ini pun butuh untuk tumbuh berkembang agar semakin kuat, semakin besar, bagikan pohon semakin kokoh. Ya, hatta yakmula waslah sehingga akhirnya sampailah kepada puncak kesempurnaan hati sebagaimana pohon sampai pada puncak kebesarannya, akarnya kokoh di bawah menghujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit memberikan buah-buah kepada pemiliknya. Subhanallah. Kama yahtajul badanu an yurabba bil aghdiyatil muslihati lahu. Maka hati seperti badan. Badan butuh asupan-asupan yang bergizi, yang baik, maka hati pun demikian. Banyak orang, ya, subhanallah, dalam mengkonsumsi makanan tak memikirkan makan tersebut. Misalnya mengkonsumsi gorengan terus-menerus, ini membahayakan baginya. Santan yang berlemak terus-menerus membahayakan bagi tubuhnya. Berlebihan dalam mengkonsumsi berbagai makan makanan, misalnya lautan, ya, kurang gerak dan semacamnya, ini akan menyakitkan, mendatangkan penyakit-penyakit pada tubuhnya. Ya, demikian juga lah hati ini jika tak diisi dengan asupan-asupan iman, ilmu, ma'rifatullah, mengenal Allah, bergantung kepadanya, tawakal kepadanya, merindukannya, hati ini akan rusak. Wala budda ma'a dhalika min man'i ma yadurruh, dan harus dicegah apa-apa yang dapat membahayakan hati. Sebagaimana harus dicegah apa-apa yang membahayakan badan. Jangan konsumsi alkohol, jangan kau konsumsi rokok. Subhanallah, membahayakan tubuhmu. Apalagi narkoba, ya dan billah. Begitu juga lah hati. Falayanul badanu illa bi'i'ta'i ma yanfa'uhu wa man'i ma yadurruh. Badan ini enggak akan tumbuh sehat berkembang kecuali akan diberikan padanya asupan yang benar, dijauhkan segala macam yang membahayakan bagi tubuh dan badan ini. Wakadzalika alqalbu la yazku fayanmu, hati pun demikian enggak akan mungkin tumbuh berkembang. Wa yatim masalahuhu illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu, enggak akan dapat hati itu tumbuh berkembang subur baik kecuali bila mana dijaga hati tersebut asupannya asupan yang baik-baik dan dihalangi segala macam perkara-perkara yang dapat menyakiti hati ini sendiri. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah materi yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Betapa pentingnya orang senantiasa mengingat hati yang harus dijaga dengan baik. Diberi asupan iman, asupan ilmu, tawakal, takut kepada Allah, bergantung kepadanya, dan semacamnya. Inilah yang merupakan sebab hati menjadi sehat. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan poin yang ke-8 menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bolehkah saya membatasi diri dari tetangga yang ketika sakit semua orang disapa, hanya saya yang tidak? Semua diundang sampai yang jauh, saat hajatan saya tidak diundang. Saya tegur sapa, ia tidak menjawab. Dan saya jenguk sendiri, tapi sendiriannya buat sakit hati saya, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Nah.
4: Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hal yang dapat membuat hati menjadi sakit adalah muamalah manusia ya, yang tidak benar terhadap manusia lainnya. Ini akan mendatangkan hal-hal yang tidak membuat hati menjadi nyaman, kezaliman daripada orang lain. Enggak akan membuat hati nyaman, engkau diejek, engkau dihina. Ya, hatimu tentu enggak nyaman dengannya. Engkau dicela, mungkin engkau difitnah. Ya. Dan inilah ujian dalam kehidupan. Dan ini ujian harus dihadapi setiap orang, bukan hanya kita, para nabi pun menghadapi ujian ini. Bila mana kau ingin hidup steril, enggak ada orang yang menyakitimu, enggak ada orang yang iri kepadamu, itu enggak ada di dunia, itu di surga. Enggak kau dengar omongan-omongan gibah orang, itu enggak ada di dunia. Itu di surga. Di surga hanya perkataan yang baik-baik yang kau dengar. Enggak ada tetangga yang buruk. Di surga semuanya tempat kenikmatan. La laghwun fiha wa la ta'thim. Di surga enggak ada kata-kata yang sia-sia, enggak ada dosa. Dalamnya hanyalah kebenaran, kejujuran. Artinya bila mana kau merasa ternyata masih ada orang menyakitimu, masih banyak orang-orang yang tak suka kepadamu, wajar karena kau masih di dunia. Yang perlu engkau perhatikan saudaraku adalah apa yang kau lakukan benar enggak. Kadang-kadang orang sakit hati ada sebab, kadang-kadang kembali kepada diri kita sendiri. Mengapa dia sakit hati? Ada pemicunya. Carilah pemicunya, mengapa dia sakit hati kepadamu. Mungkin ada hal yang kau abaikan, mungkin ada yang dia tersinggung dengan sikapmu. Datangi dia, minta maaf, minta tahu apa yang membuat dia menjadi tak nyaman. Bila mana kau memang salah, minta maaf. Bila mana ada yang terambil daripada hartanya, kembalikan. Ya. Maka dalam hidup ini, engkau akan senantiasa berhadapan dengan orang-orang semacam ini. Bahkan bukan hanya engkau, para nabi, karena itulah ada Al-Quran konsepnya. Bagaimana supaya hati tetap lapang? Inilah ada jawabannya. Kata Allah SWT, khudil afwa, wa'mur bil'urfi, wa'adid anil jahilin. Ini tiga hal. Membuat hatimu akan menjadi lapang. Pertama, khudil afwa, beri maaf. Ini adalah bagaimana Yusuf AS begitu mudahnya memberikan maaf kepada saudara-saudaranya, menzaliminya, hampir membunuhnya, membuangnya ke sungai, ke sumur. Sehingga akhirnya Yusuf dijauhkan berpuluh tahun, pisah daripada ayah yang dia cintai, rindu luar biasa. Sehingga Yusuf akhirnya jadi budak, dijual, diperbelikan. Kemudian masuk penjara lagi, ujian demi ujian. Tatkala saudaranya datang kepada Yusuf, Yusuf sudah menjadi menteri, Yusuf mengatakan, La tathriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Hari ini enggak ada balas dendam, memaafkan. Ya. Bila mana engkau mengabaikan segala macam kezaliman orang padamu, tindak tanduk orang, tingkah laku orang, kau beri maaf, akan membuat hatimu menjadi lapang. Dalam rumah tangga kita, kadang-kadang istri kita membuat kita enggak nyaman, anak kita membuat kita tak nyaman. Sementara mereka orang dekat dengan kita, orang tua, mertua, tetangga, teman kerja. Maka bilah mereka maaf supaya hatimu lapang. Kalau engkau terlampau memikirkan segala macam sisi-sisi keburukan mereka, hatimu enggak akan pernah lapang. Yang ada adalah perseteruan, permusuhan, pertengkaran. Suami istri bercerai, anak durhaka kepada orang tua. Misalnya, kawan akhirnya menjadi musuh bagi sahabatnya dan seterusnya. Kenapa? Karena enggak sabar, enggak memberi maaf. Khudil afwa, berilah maaf. Jalan yang pertama. Dan ini adalah seni dalam bergaul agar engkau dapat kelapangan hidup. Apa dia? Memberi maaf. Kata Nabi, "Ufu amman zalamak, maafkanlah orang-orang menzalimimu." Engkau mampu membalas tapi enggak engkau balas, itulah merupakan tingkat tertinggi daripada akhlak. Wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Ketika Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah, "Wal kadhiminal ghaiz." Orang-orang yang menahan kemarahan padahal bisa dilampiaskan. Bukan tak mampu. Yusuf bisa menghukum saudaranya, bisa mengeksekusi mati saudaranya, eksekusi mati saudaranya kalau dia mau, tapi dia enggak. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW ketika penaklukan kota Makkah, semua sekitar 2000 orang-orang Quraisy di bawah, ya, di bawah keputusan Nabi. Kata Nabi, penggal-penggal semuanya. Tapi Nabi maafkan mereka semua. Kata Nabi, idhabu antum tulaqa, kalian semua pergi, kalian semua sudah ku merdekakan. La tasriba alaikum liyam, hal ini tidak ada balas dendam. Yaghfirullah lakum, semoga Allah pun ampunkan kalian. Ini pemaaf. Padahal dia mampu lampiaskan. Wal kadhimin al-qaidah wal-afina anil-nas. Dan selalu memberi maaf kepada manusia. Jadi andai kata hal ini terjadi denganmu, sudahlah, enggak usah kepikirkan. Apa yang dilakukan kepada memikirkan apa kesalahanmu kepadanya. Berusaha mencari ridhanya, berbuat baik kepadanya. Bila kau ingin kebaikan, balaslah keburukan yang kebaikan. Ya. Idfa billati ya ahsan. Kata Allah, balaslah keburukan dengan yang kebaikan terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa baina adawa ka'annahu waliyyun hamim. Bila mana ada permusuhan, akan berubah menjadi teman, pertemanan yang sejati. Allahu Akbar. Asallahu najala bainakum wa baina alladziina 'adaitum minhum mawaddah wallahu qadir. Semoga Allah menjadikan antara engkau dan musuh-musuhmu wahai Muhammad ada kecintaan. Dulu betapa bencinya Umar kepada Rasulullah menjadi sahabat sejati, dan begitulah seterusnya. Ya. Sufyan, Abu Sufyan bin Harbin akhirnya menjadi sahabat sejati, dan seterusnya Muawiyah dan lain-lainnya. Ikrimah Abu Jahal betapa jahatnya tapi menjadi sahabat sejati. Kenapa? Nabi pemaaf. Maka bila mana kau ingin hatimu lapang, maafkan istrimu, maafkan anakmu, maafkan orang tuamu, maafkan teman kerjamu. Khudil afwa, itu yang pertama. Yang kedua, wa'mur bil urfi, selalulah ajak mereka kepada kebaikan. Maafkan, ajak kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah daripada orang-orang jahil. Orang jahil jangan dilayanin, jangan diladeni. Tinggalkan mereka. Allah ketika menyebutkan hamba-hambanya yang dicintai, ibadur rahman, kata Allah apa tentang mereka? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalaulah mereka diajak dialog dengan orang-orang jahil, dikata-katai, diejek, mereka akan mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan bagi diri mereka dan bagi orang lain. Mereka enggak teladeni. Ini ada tiga prinsip: khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Dengan itulah akan menjadi lapang dadamu insyaallah tabaraka taala. Beri uzur, beri maaf, cari tahu mengapa dia sakit hati. Kalau kau tahu, segera perbaiki. Kalau andai kata dia masih tetap demikian, kau tetap berbuat kebaikan kepadanya. Dan saya akan datang masanya dia akan membalas.